0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Bapak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR pasti harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah seperti kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor Penyelenggaraan Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Itu keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Mubis Center Haji, Pro 3 RRI, Terus Negara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung.
9: Pendengar. Ya. Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi.
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
12: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, ada dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safari Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
13: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
14: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
13: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
14: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
15: Sekarang yang sudah 100% selesai sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35 ribu lahan yang terverifikasi, 22 ribunya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
14: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
16: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo, itu 60 triliun gitu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik Kampung Nelayan itu bisa.
14: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial. Tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh, mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
4: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan ke dalam kotak penalti, lagi gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan mata. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
3: Jangan ketinggalan info. RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
2: Oh ya? Bagaimana dia cara?
3: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital?
3: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nah, dia cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
3: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
2: Kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital.
3: Iyo, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami di Prosatu RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih temani Anda ya dengan pilihan informasi dan juga lagu-lagu hiburan di Fakfa pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kami update informasi untuk Anda. Informasi dari Piala Dunia 2026. Nah, pendengar, kedua tim yang akan bertanding pada Jumat besok ya, tepatnya pukul 8 WIB di Estadio Guadalajara, Meksiko, yaitu Meksiko dan Korea Selatan ya, sama-sama telah mendapatkan 3 poin setelah memenangkan laga pertama grup A. Meksiko menaklukkan Afrika Selatan 2-0, sedangkan Korea Selatan mengalahkan Republik Ceko 2-1. Nah, jika salah satu dari mereka memenangkan laga kedua grup A nanti dan saat bersamaan Ceko dan Afrika Selatan seri, maka Meksiko atau Korea Selatan akan menjadi tim pertama yang lolos ke fase gugur Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko yang perkasa saat melawan Afrika Selatan akan mendapatkan energi tambahan dari pendukung sendiri. Jadi laga ini terasa lebih berat ya untuk Korea Selatan. Ya, namun begitu Meksiko juga pernah kalah ya di kandang ketika menyerah 1-2 kepada Ekuador dalam laga persahabatan pada September 2010 lalu, sehingga penonton juga tidak menjadi faktor yang terlalu mengganggu tentunya. Ya, tapi tim asuhan Hong Myung-bo tetap harus bisa mementahkan kutukan Meksiko dalam putaran final Piala Dunia, karena dalam dua pertemuan mereka pada putaran final Piala Dunia terdahulu, mereka selalu menjadi pihak yang kalah ya. Korea Selatan hanya bisa memenangkan 4 dari 14 pertemuan dengan Meksiko sebelum ini, sedangkan El Tari menang 8 kali, termasuk dalam dua pertandingan putaran final Piala Dunia. Seperti apa

nantinya keseruan pertandingan antara Meksiko dan Korea Selatan. Anda dapat ikuti juga ya siaran langsungnya melalui Prosatu Radio Fak-Fak hari Jumat besok ya, tepatnya pukul 8 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 waktu Indonesia Timur. Update terus mendengar ya informasi seputar Piala Dunia ya, untuk jadwal pertandingan dan juga hasil pertandingan dapat Anda akses juga melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: harga cabai sekarang mahal banget ya, padahal dulu kan tidak semahal ini.
1: Itu namanya inflasi, harga barang dan jasa naik terus dari waktu ke waktu. Nah, kalau tidak disikapi dengan bijak, daya beli kita bisa melemah.
0: Betul sekali, inflasi adalah tantangan yang kita hadapi bersama, tapi jangan khawatir, ada cara cerdas untuk mengatasinya. Mulai dari mengelola pengeluaran, memilih investasi yang menguntungkan, hingga membeli barang lokal yang lebih terjangkau.
1: Tapi gimana caranya biar uang kita tidak habis nilainya karena inflasi?
0: Salah satu cara terbaik adalah menabung di instrumen yang memberikan imbalan hasil lebih tinggi dari inflasi, seperti deposito dan emas. Jangan lupa, belanja sesuai kebutuhan dan hindari utang konsumtif.
1: Jadi kita harus lebih pintar mengelola keuangan ya?
0: Tepat sekali. Bersama-sama kita bisa menghadapi inflasi dengan bijak dan menjaga kesejahteraan keluarga.
1: Kenali inflasi, lindungi daya beli kita.
0: Pernah tidak sih kamu tiba-tiba ikut menguap setelah melihat orang lain menguap? Padahal sebelumnya kamu tidak merasa terlalu mengantuk. Fenomena ini ternyata cukup umum dan dikenal sebagai menguap yang menular. Para peneliti percaya bahwa hal ini berkaitan dengan kemampuan empati manusia. Otak kita memiliki sistem yang disebut sel saraf yang membuat kita secara tidak sadar meniru tindakan orang lain. Ketika kita melihat seseorang menguap, otak kita seperti merefleksikan tindakan itu sehingga kita ikut menguap. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa menguap lebih mudah menular di antara orang-orang yang memiliki hubungan dekat, seperti keluarga atau teman. Bahkan, hanya dengan melihat foto orang yang menguap, membaca tentang menguap, atau memikirkannya saja, seseorang bisa ikut menguap. Selain karena empati, menguap sendiri sebenarnya memiliki fungsi biologis, seperti membantu mendinginkan otak dan meningkatkan kewaspadaan tubuh. Jadi, kalau kamu tiba-tiba ikut menguap setelah melihat orang lain melakukannya, itu bukan karena kamu bosan, melainkan tanda bahwa otakmu sedang bekerja dan merespon orang di sekitarmu.

Pendengar Piala Dunia 2026 menghadirkan sejumlah aturan baru untuk menyesuaikan kondisi cuaca panas di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah penerapan jeda minum di tengah setiap babak pertandingan. FIFA menerapkan aturan untuk membantu pemain menghadapi suhu tinggi di sejumlah lokasi pertandingan yang dapat melampaui 32 derajat Celcius. Tapi kebijakan ini memunculkan perdebatan karena dinilai berpotensi mengganggu ritme permainan. Nah, pendengar, sorotan mengemuka setelah Surakau memberikan kejutan saat menghadapi Jerman pada laga fase grup ya. Tim debutan ini sempat menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sebelum pertandingan dihentikan untuk jeda minum. Dan pendengar, situasi ini memunculkan anggapan bahwa penghentian pertandingan turut mempengaruhi performa tim yang sebelumnya sedang berada dalam tren positif. Pendengar, data awal turnamen menunjukkan 8 dari 16 pertandingan pertama menghasilkan gol dalam kurun 10 menit setelah laga kembali dimulai usai jeda minum. Dan fakta ini memunculkan dugaan bahwa jeda juga menjadi momen penting bagi pelatih memberikan instruksi tambahan. Pelatih Belanda mengakui jeda dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki permainan tim. Kesempatan singkat ini memungkinkan staf pelatih menyampaikan evaluasi dan arahan yang diperlukan kepada para pemain. Kondisi serupa juga dialami Maroko saat menghadapi Brasil. Setelah tampil dominan dan unggul sebelum jeda pertama, mereka kebobolan kurang dari 10 menit setelah pertandingan kembali berjalan. Nah, pendengar, sesuai regulasi FIFA, wasit menghentikan pertandingan pada menit ke-22 setiap babak dan pemain diberikan waktu 3 menit untuk melakukan hidrasi. Aturan ini diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan cuaca, lokasi pertandingan ataupun jenis stadion.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tunggu taruh di mana nanti.
2: Gua bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store

Berlalu ada persembahan lagu dari Slang temani. Ya, ada persembahan lagu dari Erwin Gutawa dan Gigi ya. Dan di studio saat ini sudah pukul 10:09 waktu Indonesia Timur. Salam semangat untuk Anda yang tengah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Semoga segala aktivitas yang dijalankan ya di sepanjang hari ini semuanya bisa terlaksana dengan lancar ya. Kami kembali hadirkan pendengar pilihan informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id. Informasi terkait dengan info perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia hari ini Kamis 18 Juni 2026. Pendengar BMKG menyampaikan info perkiraan cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia hari ini yang disampaikan oleh perkirawan BMKG Alia Sausan N. Nah, pendengar untuk wilayah Sumatera yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, sementara Bandar Lampung udara kabur. Untuk wilayah Jawa, Serang berawan tebal, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya cerah berawan, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan menghiasi langit Bandung ya, sementara untuk Semarang berawan. Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, kemudian perkiraan cuaca Mataram, udara kabur, Kupang, hujan dengan intensitas ringan. Untuk Kalimantan pendengar, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, sementara Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Kita beralih ke wilayah Sulawesi, Mamuju diperkirakan hujan dengan intensitas sedang, Makassar berawan tebal, Palu hujan dengan intensitas ringan, Kendari berkabut, Gorontalo berawan, dan Manado hujan disertai petir. Untuk wilayah kita di Papua ya dan juga Maluku, untuk Ternate hujan disertai petir, sementara Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke diperkirakan hujan dengan intensitas ringan.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Dengan hampir 17.000 jemaah haji reguler Indonesia 2026 memperoleh fasilitas menginap di Hotel Bintang 5. Hotel tersebut berada di kawasan Zona 1 Madinah atau di sekitar Masjid Nabawi. Temuan ini menjadi salah satu poin pembahasan tim pengawas haji DPR kepada Presiden. Selain membaiknya mekanisme pemberangkatan, peningkatan layanan dirasakan jemaah sejak keberangkatan hingga berada di Tanah Suci. Pendengar, menurut Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, dilaporkan juga pengawasan terkait bagaimana mekanisme pemberangkatan dan imigrasi, sehingga bisa mengantisipasi jemaah-jemaah ilegal tidak bisa lolos. Sistem pemeriksaan dan keimigrasian yang lebih baik membantu memastikan jemaah berangkat sesuai prosedur. Langkah ini juga dinilai meningkatkan kenyamanan jemaah sejak sebelum keberangkatan. Selain aspek keberangkatan, Timwas Haji juga menyoroti peningkatan kualitas akomodasi di Madinah, yang mana fasilitas hotel berbintang yang sebelumnya identik dengan jemaah haji khusus kini juga dinikmati oleh jemaah reguler. Pendengar, ia juga mengaku menerima berbagai testimoni positif dari jemaah terkait fasilitas tersebut. Banyak jemaah mengaku tidak menyangka bisa memperoleh layanan hotel berbintang selama menjalankan ibadah haji reguler. Timwas Haji DPR menilai berbagai peningkatan layanan ini menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan haji 2026 yang disampaikan kepada Presiden, dan hasil pengawasan diharapkan menjadi dasar penyempurnaan layanan haji pada musim berikutnya. Kami kembali update informasi untuk Anda ya dari laman resmi kami rri.co.id.

0: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Esensi buku, Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi esensialisme. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama, if you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini adalah panduan

0: Pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, mendatang kami hadirkan info perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya per hari ini Kamis 18 Juni 2026 yang disampaikan oleh petugas BMKG Fak-Fak.
1: Halo Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca Kamis 18 Juni 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, dan pada siang hari cuaca diperkirakan berawan tebal hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan antara 63 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter dan surut terjadi pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Timur mencapai 0,1 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fak-Fak dan Instagram BMKG Fak-Fak. Saya Robert Alexander, selaku pegawai bertugas ucapkan terima kasih.

penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki.

adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah labiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: 1.
1: Cek fakta. Cek fakta Pro 1 RRI Fakfak. Dengar beredar semua unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa. Tujuannya memuluskan penyeludupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Faktanya klaim tersebut tidak benar ya, mendengar. Dilansir dari komdigi.go.id. Hasil penelusuran dari Tempo.co, hasil investigasi Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim memastikan tidak ada unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa padamnya listrik blackout di sejumlah wilayah di Sumatera pada Jumat 22 Mei lalu. Pendengar, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangan resminya mengatakan bahwa pemadaman listrik massal tersebut disebabkan oleh cuaca buruk yang berdampak pada sebagian sistem kelistrikan Pulau Sumatera. Sejumlah provinsi yang terdampak antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, dan Jambi. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Pendengar persembahan lagu dari The Massive ya, temani Anda pendengar di suasana siang hari ini, membawa kita ke pukul 11 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Tetap semangat ya untuk Anda pendengar yang tengah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya masing-masing. Kami kembali update informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, aturan jeda minum pada Piala Dunia 2026 bukan kebijakan yang baru ya, karena FIFA sebelumnya sudah menerapkan aturan serupa pada Piala Dunia 2014 yang berlangsung di Brasil. Kebijakan ini kembali menjadi perhatian setelah FIFA melakukan evaluasi terhadap sejumlah turnamen internasional sebelumnya. Dan salah satu pertimbangannya adalah kondisi cuaca panas yang dapat mempengaruhi performa dan kesehatan para pemain. Pendengar, FIFA telah mengumumkan bahwa seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan menerapkan jeda minum selama 3 menit. Penghentian sementara pertandingan dilakukan pada pertengahan setiap babak untuk memberikan kesempatan pemain melakukan pemulihan. Aturan ini diterapkan pada menit ke-22 dan menit ke-65 dalam pertandingan. Langkah tersebut diharapkan membantu pemain menjaga kondisi fisik selama menjalani pertandingan dengan intensitas tinggi. Pendengar, sejarah mencatat bahwa jeda minum pertama kali mendapat perhatian pada Piala Dunia Brasil di tahun 2014. Saat itu cuaca panas dan tingkat kelembapan tinggi menjadi tantangan bagi para pemain di lapangan. Pertandingan antara Amerika Serikat dan Portugal menjadi salah satu laga yang menerapkan jeda minum ya. Kebijakan tersebut awalnya dilakukan secara tidak resmi untuk membantu pemain menghadapi kondisi cuaca yang ekstrim ya. Dan karena dinilai efektif, FIFA kemudian menerapkan jeda minum secara resmi pada pertandingan berikutnya di turnamen. Dan salah satu penerapannya terjadi saat Belanda menghadapi Meksiko pada babak 16 besar kompetisi tersebut. Pada saat pertandingan berlangsung, suhu udara dilaporkan mencapai 39 derajat Celcius yang cukup ekstrim, dan kondisi ini meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi pemain yang bertanding sepanjang laga berlangsung. Ya, pendengar, sebelum Piala Dunia 2014 dimulai, Pengadilan Ketenagakerjaan Brasil mengeluarkan ketentuan terkait perlindungan pemain sepak bola. Aturan tersebut mewajibkan penerapan jeda minum ketika indeks suhu tertentu mencapai batas yang ditetapkan. Dan FIFA kemudian mengikuti ketentuan tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan seluruh pemain yang bertanding. Dan kebijakan itu juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pertandingan tetap berada pada level terbaik.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini, ada peran penting pendamping, pemerintah kampung, dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di Kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program, sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

Pengen sinema sinema art raksasa industri serial televisi Indonesia sedang menguji kemampuan dalam beralih ke dunia layar lebar. Produser eksekutif sinema sinema art ya, David Setiawan Suwarto. Saat peluncuran cuplikan dan poster film Volvo di kawasan Senayan Jakarta, mengakui bahwa mereka masih belajar untuk menyeimbangkan resiko. Cinema Art memilih untuk bekerja sama dengan mitra kreatif yang sudah berpengalaman, yaitu Bayu Skak dan timnya dari Skak Studios. Alih-alih membuat film yang aman seperti horor, mereka mengambil formula animasi yang menantang yang ditawarkan film Volvo. Nah, pendengar, David memuji tim Bayu Skak karena dinilai teliti dalam meriset karakter dan juga konflik cerita sebelum masuk ke proses syuting. Mereka berani membangun bakat akting baru yang dijaring langsung dari wilayah Jawa Timur lewat proses audisi. Dengan cara itu, Skak Studio membuktikan bahwa mereka bisa menemukan talenta yang memiliki daya tarik kuat di daerah asal mereka sendiri. Nah, pendengar, mendekati tanggal rilis film Volvo pada 9 Juli nanti, semua mata tertuju pada cinema art. Apakah kerjasama dengan Skak Studio ini mampu membawa penonton setia mereka di televisi untuk pergi ke bioskop? Nah, sebelumnya kedua rumah produksi ini juga pernah menorehkan cerita manis ya saat bekerja sama dalam serial lokodrama Lara Ati di pasar streaming.

0: Rasa gatal setelah digigit nyamuk adalah hal wajar yang biasa dialami oleh kebanyakan orang. Namun, tahukah Anda, ternyata gigitan yang terasa gatal tersebut bukan diakibatkan oleh nyamuk, melainkan itu adalah reaksi tubuh kita terhadap air liur yang tertinggal pada tempat ia menghisap darah menggunakan moncongnya yang disebut proboscis. Dikutip dari headline, air liur nyamuk mengandung zat antikoagulan dan protein yang mencegah darah membeku saat nyamuk menghisapnya. Nah, pada saat digigit nyamuk, sistem kekebalan tubuh kita merespons dengan melepaskan histamin yang membuat aliran darah serta jumlah sel darah putih pada area tersebut meningkat sehingga menyebabkan rasa gatal dan peradangan di sekitar area gigitan. Untuk meredakan gatal tersebut, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mencuci area gigitan dengan air dan sabun. Membersihkan area ini membantu mengurangi risiko infeksi yang dapat memperparah kondisi. Setelah itu, mengompres area gigitan dengan es atau kompres dingin dapat membantu mengurangi pembengkakan dan rasa gatal. Penggunaan krim antihistamin atau lotion kalamin juga efektif dalam meredakan rasa gatal. Krim ini bekerja dengan menghambat efek histamin yang dilepaskan oleh tubuh. Selain itu, gel lidah buaya yang memiliki sifat antiinflamasi dapat diaplikasikan untuk menenangkan kulit yang teriritasi. Minyak esensial seperti minyak pohon teh atau minyak lavender juga dapat digunakan untuk meredakan gatal. Kedua minyak ini memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi yang membantu mengurangi iritasi dan mencegah infeksi. Namun, minyak esensial harus diencerkan sebelum diaplikasikan langsung ke kulit untuk menghindari iritasi lebih lanjut. Penting untuk diingat agar tidak menggaruk area yang gatal, karena menggaruk dapat merusak kulit dan meningkatkan risiko infeksi, serta dapat menyebabkan rasa gatal yang lebih parah lagi.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. How to Win Friends and Influence People, buku klasik yang ditulis oleh Dale Carnegie pada tahun 1936, membahas prinsip-prinsip penting dalam membangun hubungan positif dengan orang lain dan mempengaruhi mereka secara bijak. Carnegie membahas konsep utama yang sangat relevan dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Pentingnya memperlihatkan minat pada orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memperlihatkan kepedulian yang tulus terhadap orang lain. Sebagai kunci untuk membangun hubungan yang baik, betapa pentingnya memuji orang lain secara tulus dan menghindari kritik yang membuat orang merasa tersinggung. Buku How to Win Friends and Influence People juga membahas bagaimana cara

mempengaruhi orang lain tanpa membuat mereka merasa dikendalikan atau dimanipulasi, memahami perspektif orang lain, mencari titik kesamaan, dan berbicara dalam konteks keinginan dan kebutuhan mereka. Pentingnya meminta maaf saat kita salah dan mengakui kesalahan kita dengan jujur akan memperkuat hubungan kita dengan orang lain dan membangun kepercayaan. Sikap yang tulus, kejujuran, dan kemauan untuk memahami orang lain kunci membangun hubungan yang positif dan mempengaruhi orang lain dengan baik sebagai modal sukses dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Penting bagi kita untuk selalu membuka pikiran, mendengarkan, memahami, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Demikian esensi buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie. Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, kami informasikan ya untuk Anda pendengar setia Pro 1 bahwa sehubungan dengan pelaksanaan program Pesta Bola Dunia 2026 selama berlangsungnya siaran langsung ya pertandingan Piala Dunia 2026, maka program religi pagi yang waktunya itu bertepatan dengan jadwal pertandingan Piala Dunia yang kami siarkan, maka program religi pagi kami siarkan sebagaimana mestinya. Jadi untuk pendengar yang ingin mengikuti sajian rohani tersebut ya, Anda dapat ikuti dalam program Mimbar Agama, hadir setiap hari mulai pukul 19:30 waktu Indonesia Timur. Ya, seperti religi ya, acara religi atau mutiara pagi Kristen ya, yang pagi tadi tidak terlaksana karena adanya program Pesta Bola Dunia, siaran langsung ya pertandingan Piala Dunia dapat Anda ikuti malam nanti ya mulai pukul 19:30 waktu Indonesia Timur.

0: 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: Pendengar, 54 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa seri Fenty sampai di sini ya, temani Anda di Fak-Fak Siang ini kebersamaan kita untuk edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Setelah saya ada rekan Siti Nur Aisyah yang menemani Anda ya di lanjutan Fak-Fak Siang ini hingga sore nanti. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, salam semangat dan sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang Kota Pakpak, selamat siang para pendengar. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir jumpa Anda di hari ini, Kamis 18 Juni 2026, menggantikan rekan Rifanti yang sudah temani Anda ya dengan berbagai segmen sejak awal SUA pada pukul 5 subuh waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda yang masih tetap setia hingga saat ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Lanjutan segmen di Fak-Fak siang ini dengan pilihan lagu dari berbagai daerah, kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya, hingga penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Liza Neirasari, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak, merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Mendengar tradisi pelet beteng atau pelet kandung masih dijaga masyarakat Madura sebagai bagian penting dalam siklus kehidupan. Budayawan asal Sampang RTG Bustomi Irwanka menjelaskan bahwa ritual ini bukan sekedar adat, melainkan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan atas kepercayaan melalui kehamilan. Biasanya dilakukan saat kandungan berusia 4 atau 7 bulan, terutama pada kehamilan pertama, dengan tujuan memohon keselamatan bagi ibu dan calon bayi. Prosesi pelet beteng syarat simbol filosofis seperti pemandian dengan air bercampur bunga mawar merah dan penggunaan kelapa kuning atau nyior gading yang diukir dengan aksara carakan, Latin dan Hijaiyah. Selain bernuansa religius dengan pembacaan surah Yusuf dan surah Maryam, tradisi ini juga mempererat silaturahmi melalui doa bersama dan jamuan makan. Bustomi menekankan pentingnya generasi muda menjaga kelestarian pelet beteng agar tetap eksis sebagai identitas budaya Madura, sekaligus pedoman moral dan spiritual dalam menghadapi fase kehidupan.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, termasuk tradisi kuliner. Mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki makanan khas yang kaya rasa dan penuh dengan bumbu-bumbu eksotis. Beberapa hidangan ini bahkan telah melampaui atas batas geografis dan menjadi sangat populer di mancanegara dan dicintai oleh banyak orang. Yang pertama ada rendang. Nah, rendang merupakan salah satu ikon kuliner Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Hidangan ini dibuat dengan menggunakan daging sapi yang dimasak bersama santan kelapa dan berbagai rempah-rempah lainnya. Proses memasaknya bisa memakan waktu hingga berjam-jam karena daging harus dimasak hingga kuah santannya mengering dan meresap ke dalam serat daging. Inilah yang membuat rendang memiliki cita rasa yang sangat kaya dengan perpaduan antara rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Berikutnya ada nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu makanan yang identik dengan Indonesia. Sederhana namun penuh cita rasa. Nasi goreng dapat disesuaikan dengan selera dan bahan yang ada, sehingga terdapat banyak variasi nasi goreng yang bisa ditemukan di setiap daerah. Salah satu hal yang membuat nasi goreng mendunia adalah karena kemampuannya menjadi hidangan yang fleksibel dan mudah diterima oleh berbagai budaya. Hampir setiap negara memiliki versi nasi gorengnya sendiri. Selanjutnya ada sate. Sate adalah hidangan yang terdiri dari potongan-potongan daging yang ditusuk menggunakan bambu atau lidi, lalu dipanggang di atas arang. Jenis daging yang digunakan untuk sate sangat beragam, mulai dari daging ayam, kambing, sapi, hingga kelinci. Sate memiliki sejarah panjang di Indonesia dan diyakini berkembang dari tradisi kuliner Timur Tengah yang dibawa oleh pedagang Muslim. Saat ini sate telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan sering disajikan di festival kuliner internasional di banyak tempat wisata viral, bazar makanan, hingga di restoran berbintang. Berikutnya ada gado-gado. Gado-gado sering disebut dengan saladnya Indonesia karena komposisinya yang hampir seluruhnya terdiri dari sayuran segar dan direbus. Selain sehat, gado-gado juga menawarkan cita rasa yang unik, di mana kelezatan sayuran berpadu dengan saus kacang yang gurih. Hidangan ini sangat cocok terutama di kalangan mereka yang peduli pada kesehatan dan makanan berbahan dasar nabati. Yang terakhir ada tempe. Tempe yang dibuat dari fermentasi biji kedelai adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang semakin populer di dunia, terutama di kalangan vegan dan pecinta makanan sehat. Proses fermentasi ini membuat tempe menjadi sumber protein nabati yang kaya akan nutrisi dengan kandungan serat, vitamin, dan mineral yang tinggi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, para nelayan Pacitan menggelar Festival Nelayan 2026 untuk memperingati Satu Suro atau pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Festival ini merupakan hasil dari partisipasi para nelayan untuk mengangkat budaya di Kabupaten Pacitan, utamanya di dunia perikanan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, serangkaian kegiatan Festival Nelayan 2026 dipusatkan di tempat pelelangan ikan atau TPI Pelabuhan Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan. Suratno, Ketua Panitia Penyelenggara Festival Nelayan 2026, menerangkan sebelum kegiatan ini digelar, diadakan bersih pantai yang melibatkan seluruh instansi se-Kabupaten Pacitan. Serangkaian kegiatan Festival Nelayan 2026 diantaranya adalah larung tumpeng ke tengah laut, pengajian akbar, dan bakar ikan. Ia pun mengatakan tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, pendengar, Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah mengapresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan setiap tahun. Ia berpesan agar tradisi ini terus dijaga untuk melestarikan budaya lokal sekaligus melestarikan laut. Gagarin juga menilai tradisi ini merupakan salah satu cara untuk menjaga silaturahmi dan kekompakan masyarakat Pacitan. Terbukti dengan penyelenggaraan kegiatan ini yang melibatkan pemerintah, pihak swasta, organisasi, dan seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
2: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang, sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih Timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

0: dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di habis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila. Biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sharifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Kapak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan ya.

0: Mengawali perjumpaan kita ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hari ini Kamis 18 Juni 2026. Usai kita dengarkan dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Teruntuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Bunda Kristi.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Isu cantik.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Kita ketemu lagi, Bu.
1: Ada lagu apa, Mbak Isu?
0: Ada Asep Irama, Aku Dilahirkan Untuk Siapa, Elvi Sukaisih Bimbang, Evita Mala Sayang, Roma Irama Bicara, Iis Dahlia Hatiku Bukan Batu, Via Valen Lepas Tanpa Kata, Siti Badriah Lagi Cantik, Caca Handika Undangan Palsu, Kamelia Malik Seputih Kapas, Sriya Maya Hasrat Terpendam, Jirayut Tanda Bahaya Cinta, Mansur S Cinta Abadi, Selviama Panggilan Cinta, Zaskia Bye Bye Lagi, Imam S Arifin dan Nana Yang Tersayang. Yang mana, Bun?
1: Oh, malah aja, Mbak Aisyah.
0: Yang mana?
1: Evita Mala.
0: Evita Mala, salamnya buat siapa?
1: Oke, salam yang pertama ada Ibu Uti sama Pak Freddy, selamat siang. Ada Bang Sus, Ibu Maria. Ada Bang Bisa Pratama, Pak Mali, Pak Nasrun. Ada juga Ibu Ali, Kak Lili, Kak Ali, Kak Reta, Nur Syair, Bu Rosna. Ada Cikgu di Jakarta, Ibu Sofia Saab. Ada juga Ayu Dimasohi, Pecendana, Irwan, Bang Iwan, Bang Luhut, Pak Windia, Jalan Tengah, Bang Lai, Pak Saban, Pak Syukur, Pak Ustadz, Ibu Ani di Kota Mobagu, ada Anjata Winata ya, ada juga Ika di Saliabu, Purnama Sari, Bunda Ima, dan siapa lagi, pokoknya sama-sama sudah baik.
0: Iya.
1: Mbak Ita tetap semangat. Suka selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat kita dan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Ita cantik. Selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih untuk Bunda Kristin di Toli-Toli, penelpon perdana. Penelpon kedua, halo, selamat siang Ibu Maslia.
2: Halo, selamat siang Mbak Aisyah yang cantik.
0: Ibu Maslia juga cantik. Bunda Kristin pun demikian. Waalaikumsalam Ibu Maslia. Silakan, lagunya mau yang mana nih?
2: Lagu yang kedua.
0: Yang kedua. Yang kedua nih Elvi Sukaisih Bimbang. Itu ya?
2: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Bunda Kristin, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Mbak Anis, Nasrun, Bintang Pratama, Farida, Bang Lei, Om Botak, Putra Tengah, Mbak Lili, Bunda El, Bunda Ima, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Aisyah, salam sehat selalu sama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Untuk Ibu Maslia di Parigi Motong. Halo, selamat siang Nona Vika.
3: Selamat siang Sasa, Nona Vika.
0: Nona Vika di Manado kembali menyapa.
3: Iya.
0: Iya, lagunya mau yang mana Nona Vika?
3: Lagunya apa-apa.
0: Ada Asep Irama, Aku Dilahirkan Untuk Siapa, Roma Irama Bicara, Iis Dahlia Hatiku Bukan Batu, Via Valen Lepas Tanpa Kata, Siti Badriah Lagi Cantik, Caca Handika Undang Lagi Cantik. Asik. Salamnya buat siapa nih?
3: Maaf, sama-sama. Kakak Mungkinat, selamat Mungkinat. Tuhan selalu mengundangmu, Kakak.

0: trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Banyak yang mengira kartu merah di Piala Dunia biasanya terjadi setelah tensi pertandingan memuncak. Namun, ada satu kejadian yang justru terjadi hampir seketika setelah laga dimulai. Rekor kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia dipegang oleh Jose Batista. Pemain Uruguay tersebut diusir wasit hanya dalam waktu 56 detik saat menghadapi Skotlandia pada Piala Dunia 1986 di Meksiko. Insiden itu terjadi setelah Batista melakukan tackle keras dari belakang terhadap pemain sayap Skotlandia, Gordon Strachan. Tanpa ragu, wasit langsung mengeluarkan kartu merah. Keputusan tersebut menjadi salah satu momen paling cepat dan mengejutkan dalam sejarah turnamen. Bermain hampir sepanjang laga dengan 10 orang tentu menjadi tantangan besar bagi Uruguay. Hingga kini catatan tersebut masih bertahan sebagai rekor kartu merah tercepat di Piala Dunia. Sebuah pengingat bahwa dalam sepak bola, satu detik saja bisa mengubah segala.

0: 57 menit berlalu ya dari pukul 13. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Kak Dandut dan Kak Cika. Selamat siang Kak Aisyah.
0: Iya, selamat siang juga Kakak Lili. Silakan Kakak, lagunya siapa yang mau dipilih? Ada Asep Irama, Aku Dilahirkan Untuk Siapa, Roma Irama Bicara, Iis Dahlia, Hatiku Bukan Batu, Via Valen, Lepas Tanpa Kata, Caca Handika, Undangan Palsu, Kamelia Malik, Seputih Kapas, Sriya Maya, Hasrat Terpendam, Jirayut, Tanda Bahaya Cinta, Mansur S, Cinta Abadi, Selviyama, Panggilan Cinta, Zaskia, yang mana?
1: Cinta Abadi.
0: Cinta Abadi, oke. Okay. Salamnya buat siapa, Kakak?
1: Salamnya buat Mbak Isa yang sudah
0: berhubung.
1: Selamat siang,
0: selamat
1: berhubung. Amin. Dan juga buat Mbak Isa yang lagi pantas. Selamat siang, selamat
0: siang. Oke, selamat siang juga untuk Kakak Lili di Fak-Fak. Di Maumere ada Bunda Ima. Selamat siang, Bun.
2: Hai, selamat siang. Ada cantik. Pro dangdut, kembali. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Lagunya yang mana, Bun?
2: Lagu apa? Ada Aisyah toh?
0: Iya, betul.
2: Ini yang Bunda tunggu-tunggu.
0: Ini ada Asep Irama, Aku Dilahirkan Untuk Siapa, Roma Irama Bicara, Iis Dahlia.
2: Aku Dilahirkan Untuk Siapa? Salam. Untuk aku sendiri
0: untuk
2: deh.
0: Aku sendiri, salamnya buat siapa? Salamnya jangan sendiri.
2: Ya, salam pertamanya ya, tentunya buat tadi Aisyah yang cantik, baik hati, dan tidak sombong. Bersama operatornya, selamat siang, selamat bertugas, dan salam sehat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Terus mungkin lagunya bunda dengar sendiri ya, ada Aisyah. Soalnya mau salam juga tidak ada yang dengar, ada Aisyah.
0: Masa sih, Bun?
2: Iya.
0: Ada pendengar lainnya dengar kok, Bun.
2: Iya, lagunya biar ya seperti lagu Ambon ya, terlanjur mencintai orang pung laki. Ai, itu lagu Ambon baru itu apa? Ada Aisyah baru beta bisa gila juga.
0: Oh.
2: Jadi buat ada Aisyah ya. Kita sudah terlanjur, apa boleh buat ya. Tidak usah lanjut. Oke, okay, buat adik Aisyah, terima kasih. Selamat okay, siang, Bu. Tuhan memberkati.
0: Amin. Doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Bunda Ima di Maumere. Halo, selamat siang Ibu Ani.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cakep, dangdut adalah kita. Lagunya yang mana, Bun?
3: Lagunya apa?
0: Ada Roma Irama Bicara, Iis Dahlia, Hatiku Bukan Batu, Via Valen, Lepas
3: itu,
0: Tanpa
3: Hatiku Bukan Batu.
0: Hatiku Bukan Batu. Hatiku hati manusia ya.
3: Iya, hati manusia, bukan hati batu.
0: Salamnya buat siapa, Bun?
3: Teman-teman buat Mbak Esya juga. Salam sehat, salam bahagia. Bunda Sofi yang baru lewat, Bunda
0: Ima di Maumere.
3: Bunda Ima yang di Maumere, salam sehat sih bersama keluarga, rektor Bang Rusi, rektor Bang Teng, rektor Bunda yang juga makalis, Bunda S juga di Manado, ada cerempi Pak Junedi juga, ada cerempi Bang Rus juga, ada cerempi Panas juga, bersama semua juga tanpa terkecuali. Kembali ke yang tugas buat Mbak Elsa, tetap semangat. Terima kasih.
0: Okay.
3: Assalamualaikum. Terima kasih. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, saat ini jarum jam di tempat tugas menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi lowongan kerja Bank BCA tahun 2026 yang diklaim membuka berbagai posisi seperti Officer Development Program ODP, Asisten Development Program ADP, dan Bina BCA untuk lulusan SMA, SMK hingga S2. Unggahan tersebut mengarahkan pengguna untuk mendaftar melalui tautan yang dicantumkan pada bio akun dan menyebut proses pendaftaran dilakukan secara gratis tanpa biaya apapun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan dalam unggahan tidak mengarah ke situs resmi rekrutmen Bank BCA, melainkan ke halaman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Sementara itu, informasi lowongan kerja resmi BCA dipublikasikan melalui kanal karir resmi perusahaan dengan daftar posisi yang berbeda dari yang diklaim dalam unggahan tersebut.

Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.

0: Narkoba?
1: Kau bilang apa?
0: Oh, ini bikin kaget saja. Saya ada baca berita tentang penangkapan bandar narkoba nih.
1: Oh, saya kira kau yang macam-macam dengan narkoba, teman.
0: Iya, kau tekan ruang saja. Eh, ada berita lagi nih yang terciduk pas pesta narkoba.
1: Syukur sudah, kalau dong yang terlibat narkoba itu dapat tangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tapi sebenarnya itu tidak seberapa sih.
0: Ku maksud tara seberapa tuh apa?
1: Asal kau tahu eh, dulu ada yang meninggal gara-gara narkoba di sini.
2: Mendekati narkoba sama dengan mendekati kematian. Mendekat pada narkoba, maka hidupmu bermasalah.
0: Aku serius yang ku bilang tadi ke Trada ini.
1: Seriuslah teman. Makanya jangan dekati narkoba ya.

0: Kembali di jalur telepon 0811 495 9490. Halo, selamat siang Bang Junaidi.
1: Halo,
0: di Ambon. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
1: Pak Junaidi Ambon.
0: Iya, Pak Junaidi di Ambon. Lagunya yang mana nih, Bang Junaidi?
1: Bagaimana?
0: Lagunya mau yang mana? Ini ada Roma Irama Bicara Via Valen.
1: Sudah, nanti saya rekod saja.
0: Oh, gitu ya. Oke.
1: Okay. Ya, mau Valen kah, Irama kah, Rima. Oke, terima kasih
0: yang
1: banyak.
0: Yang penting dangdut ya.
1: Ya, terima kasih banyak. Dan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan saya bersama keluarga ya.
0: Amin, amin.
1: Kita masalah ada Bunda Elsa di Manado, Vika juga di Manado, ada Ibu Lili juga yang mau Eli. Itu Nona atau Ibu ya? Caca ya, Bunda ya, Lili yang ada di Papua. Selamat siang, harapan sehat. Bintang Pratama juga ada, Putra Tengah juga ya. Selamat siang. Ada juga kita, ada siapa, Mas Lia juga di Primo, ada Nas pun juga di sana. Selamat siang. Ada siapa lagi, Bung Luhut. Tapanuli Utara juga ada, Lei juga di Kalimantan. Selamat ya. Ada Ucang juga yang ada, Ucang sama Bang Yunus di bawah-bawah. Selamat ya. Ibu Ani yang tadi lewat itu yang ada di Kota Wagu Manado. Terima kasih, salam balik ya. Juga ada siapa lagi, Purnama Sari juga,
0: semuanya
1: Sari juga di Batam ya. Selamat semua dan semua salam dari Pak Junaidi ya. Itu dulu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Pak Junaidi di Ambon sudah gabung. Bang Putra Tengah, selamat siang. Halo.
2: Dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Lagunya yang mana nih, Bang Putra?
2: Nela Karisma.
0: Nela Karisma, tra ada siang ini.
2: Oh.
0: Adanya Roma Irama,
2: yang undangan palsu itu.
0: Undangan palsu Caca Handika.
2: Oh, Caca Handika.
0: Iya. Oke, salamnya buat siapa nih, Bang Putra?
2: Yang pertama untuk baik saya sama berdua, semoga sampai dari dunia selalu.
0: Amin.
2: Oke, ada Pak Junaidi baru lewat, Bunda Natalia, Mas Lia, Nona Fika, Mbak Lili, Ibu Ani, Ibu Bunda Ima, ada juga Bang Lai, juga ada Bang Ucan, juga Mbak Sari, Bang Yunus, Bang Hadi, Bang Darin, Pak Saban, Pak Nasrul, Bang Luhut, Bang Iwan, dan Putri, dan semua
0: Seribu
2: selalu, dan salam kompak.
0: Iya.
2: Oke, baik, saya terima kasih. Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya, Bang Putra. Halo, selamat siang, Bang Luhut di Tapanuli.
3: Dangdut adalah kita, baik ya.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Lagunya mau yang mana nih, Bang Luhut?
3: Dari Via Valen.
0: Via Valen, Lepas Tanpa Kata.
3: Iya, salamnya buat baiknya. Selamat bertugas sampai tuntas dan dengan semangat. Terus ada juga Bang Putra Tengah yang baru lewat, Pak Junaidi juga yang baru lewat, ada Bang Lee, Bang Darin, ada Bang Damami, Bang Iwan, Pak Freddy, Bang Ahmad Irwan, Bang Bintang Pratama, ada juga Bang Damami sama Bang Iwan, dan juga Mbak Lili, Bu Ani, Bu Mas Lia, Bunda Ima, ada Bunda Ika, ada juga Bang Atus, ada Berani, terus Ibu Nutri, Pak Presiden, Ibu ada juga Pak Widi, dan
0: semuanya. Oke. Dangdut adalah kita, Horas. Bang Luhut di Tapanuli. Pak Nasrun, selamat siang.
4: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Lagunya yang mana nih, Pak?
4: Ya, pokoknya yang tersisa saja. Yang pertama saja.
0: Mau ikut, ya, mau ikutan kah dengan Caca Handika atau Via Valen atau
4: jangan,
0: mau pilih?
4: Jangan juga ikut. Jangan juga.
0: Makanya pilih dong, Pak, lagunya Roma Irama, ya. Bicara, Camelia Malik, Seputih Kapas, Sriya Maya, Hasrat Terpendam, yang mana? Yang mana?
4: Kamil.
0: Oh, Camelia Malik.
4: Iya, ya, pertama-tama baik saya petugas, terus lagu sama program, terus ada gitu. Ada terpenga, ada minta juga cinta narame, ada cinta mayat, ada yoga, harus narangi, ada masuhi, ada minta bahanis, ada upah bersyukur, bersifat Makassar, ada Bung Lehi, ada Bung Lema, ada Peredi Putri, yang disuruh. Ada Ibu Christine, Ramadhan, semuanya tanpa kecuali kumpas lalu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, kembali kasih ya untuk Pak Nasrun dan para penelpon yang sudah gabung meramaikan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali saya hadirkan dulu ya pilihan lagu yang akan diputar di suasana siang hari ini. Caca Handika disusul Via Valen, kemudian ada Camelia Malik.

Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

0: Kilas dari Camelia Malik baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Kembali saya nantikan partisipasi para pendengar di 0811-495-9490. Masih tersisa lagu dari Roma Irama, Bicara, Sria Maya, Hasrat Terpendam, Jerayut, Tanda Bahaya Cinta, Selviama, Panggilan Cinta, Zaskia Gotik, Bye Bye Lagi, Imam S. Arifin, dan Nana Mardiana, Yang Tersayang. Langsung saja di 0811-495-9490. Halo, selamat siang Bang Hadi.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kita.
0: Iya, silakan Bang Hadi. Lagunya yang mana?
1: Apa kata?
0: Lagunya yang mana? Ini ada Roma Irama, Bicara, Sria Maya, Hasrat Terpendam, Jerayut, Tanda Bahaya Cinta, Selviama, Panggilan Cinta, Zaskia Gotik, Bye Bye Lagi, Imam S. Arifin, Yang Tersayang. Mau yang mana?
1: Tiada lagi, saja.
0: Tiada lagi?
1: Ya, tiada lagi, apa itu?
0: Tiada lagi, Bye Bye Lagi. Salamnya buat siapa nih Bang Hadi?
1: Salamnya buat kakak Isa. Selamat juga sampai tuntas ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ada Bang Putra Tengah. Ada ini juga Rina di Tembua sana. Dari Banjar Masin. Yang sudah kita gabung tadi lah ya, dari Perdana.

0: apa yang terakhir. Mm-hmm. Dan ada juga Yuparida, Bang Benicio. Satu lagi ini ya, Bang Bintang Pratama, Bang Fedi Panasrun, dan itu semuanya aja kakak ya.
1: Iya.
0: Karena tinggal dikit waktunya ini.
1: Betul.
0: Oh, oke, okay, begitu aja. Terima kasih banyak kakak.
1: Oke,
0: okay,
1: iya, kembali kasih ya, Bang Hadi. Cakep. Bang Hadi Dinias. Halo Bang Darwin, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Adalah Tom punya.
1: Adalah kita orang punya, mantap. Lagunya yang mana nih Bang Darwin?
2: Lagu apa saja?
1: Ada Roma Irama Bicara, Sriya Maya Hasrat Terpendam, Jerayu Tanda Bahaya Cinta, Selviama Panggilan Cinta, Imam S. Arifin dan Nana Mardiana Yang Tersayang. Mau yang mana? Roma Irama kah? Sriya Maya kah? Selviama?
2: Imam S. Arifin aja.
1: Imam S. Arifin, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
2: Aduh, tiga tanya lagi nih untuk siapa kah?
1: Buat semua sudah, ya. Dari A sampai Z, supaya lagu bisa tak putar, ya.
2: Untuk mendengar saja kah? Yang punya nano-nano kah? Yang punya pucu kah? Aduh, okay. Yo.
1: Semua atau?
2: Bang Rohit, ini Bung Darwin pun nomor, kalau mau telepon Bung Darwin itu, ini pun nomor. 08-23-97-15-98-66. Kalau Bang Rohit buat telepon saya.
1: Oke.
2: Oke, buat Bung Putra Tengah, Bung Marsley, Bintang Pratama, Mbak Ayu, Bang Rohit juga, dan punya nano-nano di seberang. Dan Nur Jair juga di Jalan Cendrawasih. Semoga dengan lagu ini terhibur semua ya.
1: Iya.
2: Oke, buat Mbak Isha. Semoga nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Oke, Bang Darwin.
2: Terima kasih.
1: Kembali kasih, Dangdut adalah kita. Penelpon terakhir. Halo, selamat siang Bang Andi.
3: Siang Mbak Aisyah.
1: Siang kembali Bang Andi di Batam. Ini kebagian salam saja Bang Andi. Lagunya ikutan ya. Iya, udah mepet nih. Ada Imam S. Arifin, ada juga Zaskia Gotik. Lagu yang akan saya putarkan.
3: Zaskia Gotik adalah.
1: Zaskia Gotik, oke. Salamnya buat siapa Bang Andi?
3: Salamnya untuk semua aja Mbak Aisyah, karena waktu.
1: Iya, betul. Oke.
3: Oke, Mbak Aisyah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali ya untuk Bang Andi di Batam. Sudah luangkan waktu gabung bersama kami. Dan juga tak ketinggalan untuk para penelpon lainnya yang sudah berpartisipasi ramaikan Pro Dangdut di hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Untuk Anda yang belum sempat ikutan gabung, esok ya ditunggu partisipasinya di jam yang sama. Dua lagu pisah kita di Pro Dangdut, dan nantinya pada pukul 15 Anda ikuti Dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Fak-Fak.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat Kampung Sanggram. Selain menjaga keamanan, Lapas Kelas 2B Fakfak juga menjalankan program pemberdayaan warga binaan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak menyampaikan dinamika Korwil Nusantara 2 hari ini, Kamis 18 Juni 2026, bersama saya, Siti Nuraisa. Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat Kampung Sanggram, Distrik Fakfak Timur. Hingga kini, sebagian warga masih mengandalkan mesin genset pribadi, bahkan lampu pelita untuk memenuhi kebutuhan penerangan pada malam hari. Laporan Anwar Lamohan.
2: Selain proses akses jalan, masyarakat Kampung Sanggram, Distrik Fakfak Timur juga menghadapi keterbatasan layanan listrik. Hingga saat ini, sebagian besar warga masih mengandalkan mesin genset pribadi untuk mendapatkan penerangan pada malam hari. Tokoh masyarakat yang juga kepala dusun Kampung Sanggram, Abdullah Tungging, mengatakan tidak semua warga memiliki kemampuan untuk membeli ataupun mengoperasikan mesin genset. Akibatnya, masih ada keluarga yang harus menggunakan lampu pelita sebagai sumber penerangan. Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan menjadi salah satu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Warga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap persoalan kelistrikan di kampung mereka. Ia menjelaskan, keberadaan listrik sangat penting untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Selain kebutuhan rumah tangga, listrik juga dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pelayanan masyarakat. Keterbatasan penerangan juga berdampak pada dunia pendidikan. Anak-anak yang masih bersekolah sering mengalami kesulitan belajar pada malam hari karena minimnya penerangan yang memadai. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, masyarakat Kampung Sanggram tetap berharap pembangunan dapat menjangkau wilayah mereka. Warga meyakini kehadiran listrik akan membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat kampung.
3: Itu yang kami sampaikan, dan kami juga ingin merindukan penerangan, yaitu lampu. Karena anak belajar pada saat waktu malam itu perlu penerangan. Karena kita tidak punya listrik, maka anak-anak kita jarang dan hampir tidak pernah belajar di malam hari. Ya cukup, itu yang saya sampaikan.
2: Masyarakat berharap program elektrifikasi dapat menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pihak terkait. Dengan tersedianya listrik, kualitas hidup warga, aktivitas ekonomi, dan kesempatan belajar anak-anak di Kampung Sanggram diharapkan akan semakin meningkat. Anwar melaporkan.
1: Selain menjaga keamanan, Lapas Kelas 2B Fakfak juga menjalankan program pemberdayaan warga binaan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan. Laporan Januardi.
4: Saudara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Fakfak, Iputu Suarsa, menegaskan keamanan dan ketertiban warga binaan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di lingkungan lapas. Menurutnya, aspek tersebut merupakan fondasi penting dalam menjaga situasi tetap kondusif selama proses pembinaan berlangsung. Selain menjaga keamanan, pihaknya juga menjalankan program pemberdayaan warga binaan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan. Melalui program tersebut, warga binaan dilibatkan dalam berbagai kegiatan produktif yang dapat memberikan manfaat bagi mereka.
5: Ya, tentunya ya kita sebagai penjaga mereka ya, tentunya yang terpenting utama adalah keamanan dan ketertiban mereka. Kita himbau itu dulu. Itu yang terpenting kita. Dan yang kedua, mungkin nanti sesuai dengan program yang disampaikan dari pusat pemerintah, itu adalah program ketahanan pangan untuk memberdayakan mereka. Memberdayakan dalam arti ya untuk ikut bekerja. Dalam arti bekerja menghasilkan. Di ketahanan pangan, di pertanian kan. Itu kita terapkan begitu. Jadi sesuatu yang kita adakan di sini adalah keterlibatan mereka semua. Sesuai dengan tadi memang kalau sudah punya keahlian, kita akan dukung. Apa keahliannya, kita akan bantu untuk pengembangannya di sini. Seperti ada yang pintar membuat sofa, kita kembangkan di sini sofa, Pak. Begitu. Ada pembuatan sofa di sini. Jadi mengenai segala sesuatunya, mungkin kita yang akan biaya dan sebagainya, yang timbulkan itu kita dulu. Jadi kan ada hasilnya kembali. Kan. Itu Bapak, jadi pemberdayaan begitu. Pemberdayaan warga binaan.
4: Lebih lanjut, Iputu Suarsa mengatakan pihak lapas juga berupaya mengembangkan potensi dan keahlian yang telah dimiliki warga binaan. Setiap keterampilan yang dimiliki akan difasilitasi agar dapat terus berkembang dan menjadi bekal ketika kembali ke tengah masyarakat. Menurutnya, lapas akan menanggung kebutuhan awal dalam proses pemberdayaan tersebut dan hasil yang diperoleh nantinya akan kembali dimanfaatkan sebagai bentuk pemberdayaan bagi warga binaan agar lebih mandiri dan produktif. Januardi melaporkan.
1: Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak Muhammad Ilham Nurdin mengajak masyarakat untuk lebih mencintai dan mengenal berbagai destinasi wisata yang ada di daerah ini. Menurutnya, kecintaan terhadap potensi wisata lokal dapat dimulai dengan mengunjungi langsung tempat-tempat wisata yang tersedia di Kabupaten Fakfak. Ilham mengatakan, masyarakat tidak perlu selalu memilih daerah lain sebagai tujuan berlibur. Sebaliknya, momentum liburan dapat dimanfaatkan untuk mengeksplorasi berbagai objek wisata yang dimiliki Fakfak, baik wisata alam, budaya maupun religi. Ia menjelaskan, kunjungan masyarakat ke destinasi wisata lokal juga akan memberikan dampak positif terhadap promosi pariwisata daerah. Pengalaman berwisata yang dibagikan melalui berbagai platform media sosial dinilai mampu memperluas jangkauan informasi mengenai potensi wisata Fakfak kepada masyarakat yang lebih luas.
6: Tentunya di sini kami harapkan bagaimana kita sendiri secara internal masyarakat Kabupaten Fakfak lebih mencintai destinasi-destinasi yang ada di tempat kita sendiri dengan kita sendiri pernah berkunjung atau dalam hal mengisi liburan-liburan berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Untuk itu juga secara otomatis kita juga sama-sama untuk bagaimana mempromosikan lewat akun atau media sosial masing-masing pada setiap kunjungan tersebut. Terkait dengan dua situs ini merupakan situs yang dia masuk kategori situs khusus karena terkait dengan situs religi, sehingga diharapkan juga ada selain wisatawan ada kunjungan-kunjungan oleh baik dalam lembaga-lembaga keagamaan, terus mungkin dalam kelompok-kelompok kemahasiswaan atau sekolah-sekolah, sehingga kunjungan-kunjungan itu tetap dia meningkat setiap tahun.
1: Menurutnya, selain menarik kunjungan wisatawan umum, kedua situs tersebut diharapkan dapat menjadi tujuan kunjungan berbagai kalangan seperti lembaga keagamaan, kelompok kemahasiswaan hingga sekolah-sekolah. Dengan meningkatnya kunjungan secara berkelanjutan setiap tahun, keberadaan situs religi tersebut diharapkan semakin dikenal, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Fakfak. Terima kasih Anda masih menyimak Dinamika Korwil Nusantara 2, Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Tingginya minat masyarakat untuk bekerja di sektor industri belum sejalan dengan kesiapan kompetensi yang dimiliki. Kembali dilaporkan Januardi.
4: Saudara, pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Kabupaten Fakfak, Ishak Samuel Patipi menegaskan pentingnya pelatihan kerja bagi para pencari kerja sebagai upaya menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil yang terus dibutuhkan perusahaan, khususnya sektor industri strategis seperti LNG. Menurut Ishak, kebutuhan tenaga kerja di sejumlah perusahaan terus mengalami peningkatan. Ia menjelaskan tingginya minat masyarakat untuk bekerja di sektor LNG belum sejalan dengan kesiapan kompetensi yang dimiliki, sebab masih banyak pelamar yang ingin bekerja tetapi belum mempunyai keterampilan sesuai kebutuhan industri. Di sisi lain, terdapat pula tenaga kerja yang sebenarnya memiliki kemampuan namun belum dilengkapi sertifikasi resmi.
7: Ini penting sekali karena menjawab kebutuhan setiap perusahaan, contohnya macam LNG yang sekarang kita lakukan itu hampir setiap minggu, setiap bulan itu rekrutmen ada. Sementara rekrutmen yang diminta itu tenaga-tenaga skill. Sementara memang banyak peminat yang mau masuk ke LNG namun tidak memiliki skill. Ada juga yang punya skill tetapi tidak memiliki sertifikasi, contoh macam alat berat. Ini kan harus mendapat sertifikasi dari kementerian, SIU, surat izin operasional kementerian yang keluarkan, sehingga ini menjadi program, sehingga yang punya kan banyak secara otodidak tapi tidak punya SIU, sehingga ini kita buka supaya mereka masuk, mereka mendapatkan SIU, sehingga ketika ada kebutuhan sudah, ini sudah yang kita latih dari Disney Trans punya, orang-orang yang pernah kita latih punya SIU sudah ada, besarnya sudah ada memenuhi syarat standar kompetensi yang diminta oleh perusahaan. Yang berikut juga samping CEO, mereka punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja ini harus secara tertulis dari perusahaan di mana dia pernah bekerja. Minimal itu 3 tahun kalau menurut standar LNG. Jadi minimal kalau punya pengalaman kerja minimal, jadi persyaratan-persyaratan ini yang harus dilengkapi.
8: Ia menambahkan masyarakat yang ingin mengakses program pelatihan maupun informasi rekrutmen cukup mendatangi Disnaker Trans Kabupaten Fakfak. Program tersebut akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran daerah serta dukungan dari Balai Latihan Kerja BLK. Informasi mengenai pelatihan juga akan disebarluaskan melalui berbagai kanal komunikasi baik media sosial maupun grup-grup informasi masyarakat. Menurut Ishak, pihaknya mulai memanfaatkan platform seperti Facebook, sementara informasi dari BLK juga tersedia melalui TikTok dan Instagram agar lebih mudah dijangkau oleh generasi muda. Januardi melaporkan.
1: Perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat kebersamaan dan mendukung pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan Kepala Distrik Fakfak Barat Haji Abdullah Temong Mere saat menghadiri peringatan 1 Muharram di Kampung Perwasak. Kegiatan yang berlangsung penuh hikmat itu dihadiri masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintah setempat. Momentum Tahun Baru Islam dinilai menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi dan memperbaiki berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Distrik mengajak seluruh masyarakat Distrik Fakfak Barat untuk terus menjaga persatuan dan mendukung berbagai program pemerintah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan memerlukan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Ia mengatakan, semangat hijrah yang terkandung dalam peringatan Tahun Baru Islam hendaknya menjadi inspirasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pemerintah maupun masyarakat diharapkan dapat bekerja sama membangun daerah secara berkelanjutan. Kepala Distrik juga berharap berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke kampung-kampung. Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah semata, tetapi juga pada kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan pembangunan. Karena itu, semangat kebersamaan perlu terus dipelihara dalam kehidupan sehari-hari.
9: Selanjutnya, mari kita mendukung program-program pemerintah, mulai dari pusat, provinsi, sampai kabupaten yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kita di tahun 2026 ini. Insya Allah dengan 1 Muharram ini dapat membawa hikmah dan manfaat buat pemerintah di Sifak Barat dan seluruh masyarakat di Kabupaten Fakfak.
1: Perayaan 1 Muharram di Kampung Perwasak berlangsung aman, tertib dan penuh kekeluargaan. Melalui momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, masyarakat diharapkan semakin mendukung program pemerintah demi terwujudnya fak-fak yang lebih maju dan sejahtera.
0: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Telah Anda ikuti Dinamika Korwil Nusantara 2, dan mendatang saya hadirkan musik informasi untuk Anda hingga menuju pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, saat kita dengarkan ataupun kita bergabung ya dengan Pro 1 RRI Jakarta. Ikuti Beranda Asta Cita. Untuk edisi hari ini, pendengar, Kamis 18 Juni 2026 akan menghadirkan berbagai persembahan, diantaranya dari RRI Ambon dengan judul Manfaat Pembangunan Bendungan untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Provinsi Maluku. Ada pula dari RRI Fakfak dengan judul Menanti Tuntasnya Saluran Irigasi, Masyarakat Bumbrai Merawat Bendungan. RRI Cirebon merajut asa di aliran irigasi Cikoisik. Dan RRI Banten, peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Beranda Asta Cita Nasional pukul 17 waktu Indonesia Timur akan dipandu bersama Binda dan Dede Firdaus. Pastikan Anda tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, Humusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait sumpah pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

Pendengar, musim kemarau mulai meluas. BMKG tetap mengingatkan potensi hujan lebat masih terjadi di sejumlah daerah hingga 19 Juni 2026. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan lebat yang masih berpeluang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Nah, ini dalam laporan peringatan dini cuaca periode 17 hingga 19 Juni 2026, BMKG mencatat sebanyak 22 wilayah berpotensi hujan sedang hingga lebat. Sebagian besar daerah yang terdampak berada di Pulau Sumatera. BMKG menjelaskan musim kemarau memang mulai meluas di Indonesia, namun kondisi atmosfer yang masih dinamis membuat peluang terbentuknya awan hujan tetap cukup tinggi di sejumlah wilayah. Berdasarkan hasil pemantauan hingga akhir Mei 2026, sekitar 28,6% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Persentase tersebut diperkirakan terus bertambah sepanjang Juni seiring berkurangnya curah hujan di berbagai daerah. Meski demikian, BMKG menegaskan bahwa musim kemarau tidak selalu identik dengan cuaca kering tanpa hujan. Faktor atmosfer regional maupun lokal masih berperan besar dalam memicu pembentukan awan hujan. BMKG juga mengungkapkan adanya sejumlah fenomena iklim global yang turut mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Salah satunya adalah El Nino, Southern Oscillation atau ENSO, yang saat ini menunjukkan kecenderungan menuju fase hangat. Selain ENSO, BMKG juga memantau aktivitas Meidian-Julian Oscillation atau MJO yang saat ini berada pada fase 8 hingga fase 1. Meski pengaruh langsungnya terhadap Indonesia relatif tidak dominan, fenomena ini masih dapat mempengaruhi pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah. Beberapa daerah yang berpotensi terdampak aktivitas MJO meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, hingga Maluku Utara. Wilayah-wilayah tersebut diminta tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba. BMKG juga mencatat adanya aktivitas gelombang Kelvin yang bergerak melintasi sejumlah wilayah Indonesia. Fenomena ini diperkirakan mempengaruhi sebagian Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Sementara itu, mendengar gelombang Rossby Equatorial diprediksi aktif di sejumlah wilayah lain. Daerah yang berpotensi terdampak meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Tengah, hingga Sulawesi Utara. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi potensi hujan lebat yang dapat memicu genangan, banjir lokal, maupun gangguan aktivitas sehari-hari.

0: Astaga, orang-orang ini tak bisa baca baik-baik kah? Padahal su posting keterangan dengan jelas, tapi masih tanya lagi, terus ulang-ulang lagi.
1: Kenapa kau sepulang? Dia pu acara tak jadi kah?
2: Bukan tak jadi, tapi dia pu acara itu ternyata besok. Saya juga salah sih, tak baca baik-baik.
3: Kenapa dia pu isi berita dengan keterangan yang dia bikin tara sama ini? Pasti ini orang yang bagikan asal bagi saja. Tara pakai baca dulu apa dia pu isi.
4: Begitulah jadinya, jika kita malas membaca atau membaca sebuah informasi tidak secara lengkap.

Siapakah tak kenal Gerd Müller? Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an. Di ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka.

Di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerd Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia 75 tahun. Hingga kini, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Selamat sore para pendengar yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dalam rangka memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua, ini panitia peringatan agama Islam masuk tanah Papua akan mengadakan beberapa lomba. Salah satu diantaranya adalah lomba Samra. Nah, untuk alur dan syarat pendaftaran gratis. Pendaftaran telah dimulai dari tanggal 1 Juni sampai dengan 20 Juni 2026. Setiap grup terdiri dari 10 orang. Kemudian untuk technical meeting pada tanggal 25 Juni 2026 bertempat di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak. Pelaksanaan lomba Samra pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai bertempat di RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin Fakfak. Untuk juara pemenang, baik itu anak-anak putra-putri, remaja putra-putri dan dewasa putra-putri, yaitu juara 1 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, juara 2 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, dan juara 3 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Kemudian pendengar, untuk kategori lomba, kategori anak-anak, remaja dan umum, setiap grup diisi minimal 10 sampai 20 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk lagu wajib menggunakan lagu tradisional, modern, kontemporer, baik live atau rekaman. Untuk durasi penampilan 15 menit. Kemudian seragam, pakaian koko, muslimah, koko atau muslimah rapih dan sopan. Nah, bagi para pendengar yang ingin mengikuti lomba Samra, bisa menghubungi ataupun ingin bertanya terkait dengan informasi lainnya ya. Di informasi dan arah hubung M. Kasimahu MPD di 0821 9788 0271. Sekali lagi 0821 9788 0271. Ya pendengar, itu dia ya satu informasi untuk Anda terkait dengan perlombaan Samra dalam rangka memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Mari kita dukung dan sukseskan berbagai agenda dalam rangka memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang diselenggarakan di daerah Fakfak, Papua Barat.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Lagu La Copa de la Vida dari Ricky Martin bukan sekedar lagu penyemangat olahraga, tetapi juga memiliki makna tentang perjuangan, semangat hidup, dan keberanian mengejar mimpi. Lagu ini dikenal sebagai anthem resmi Piala Dunia di tahun 1998 dan berhasil membangkitkan energi jutaan orang di seluruh dunia. Ya, secara umum La Copa de la Vida berarti piala kehidupan. Melalui liriknya, lagu ini menggambarkan bahwa hidup adalah sebuah pertandingan besar yang membutuhkan semangat, kerja keras, dan keberanian untuk terus maju. Setiap orang diibaratkan sebagai pejuang yang berlari mengejar kemenangan dan tidak menyerah walaupun menghadapi banyak tantangan. Selain itu, lagu ini juga menyampaikan pesan tentang persatuan. Dalam suasana kompetisi, semua orang dari berbagai negara, budaya, dan bahasa dapat bersatu karena memiliki tujuan dan semangat yang sama. Hal inilah yang membuat lagu ini terasa sangat kuat dan emosional, terutama ketika dinyanyikan di ajang olahraga dunia. Irama musiknya yang energik dipadukan dengan vokal Ricky Martin yang penuh semangat membuat lagu ini mampu membakar motivasi pendengarnya. Tidak heran jika La Copa de la Vida sampai sekarang masih sering diputar dalam berbagai acara olahraga maupun kegiatan yang membutuhkan semangat dan energi positif. Melalui lagu ini, Ricky Martin ingin mengajak kita untuk percaya pada diri sendiri, berani menghadapi tantangan dan menikmati setiap perjuangan dalam hidup. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya tentang menjadi juara, tetapi tentang berani untuk terus berjuang sampai akhir.

Lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi hiasi ruang dengar Anda di suasana sore hari ini. Cuaca fak-fak nampak cerah, bersahabat ya. Sang mentari masih menyinari kota Pala fak-fak tercinta. Selamat berapa saja untuk semua. Semoga segala rutinitas yang Anda lakukan berjalan dengan baik ya, tanpa ada hambatan. Mengingat ini hari Kamis, esok Jumat, lusa Sabtu, kemudian Minggu, ada perencanaan kemana nih untuk menghabiskan libur akhir pekan nanti? Mudah-mudahan bisa terrealisasi sesuai dengan harapan Anda. Ya, pendengar, kami punya updatean informasi untuk Anda ya. Ini seputar Piala Dunia, Timnas Kolombia meraih kemenangan atas Uzbekistan 3-1 pada laga grup K Piala Dunia 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berlangsung di Mexico City Stadium Mexico pada Kamis 18 Juni 2026. Kolombia tampil efektif dalam memanfaatkan peluang sehingga mampu mengamankan 3 poin penting pada pertandingan pembuka. Sementara itu, Uzbekistan sempat memberikan perlawanan sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan lawannya. Nah, pendengar, untuk Anda yang tadi tidak sempat ya menyaksikan pertandingan antara Kolombia versus Uzbekistan, Anda ingin mengetahui jalannya pertandingan, baik itu babak pertama maupun babak kedua seperti apa, Anda bisa baca selengkapnya ya melalui laman resmi rri.co.id. Dan kami informasikan juga pada pukul 23 waktu Indonesia Barat atau Jumat dini hari pukul 1 waktu Indonesia Timur akan saling berhadapan Ceko versus Afrika Selatan pada laga grup A bertempat di Stadion Atlanta. Pastikan Anda tetap stay tune ya, dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung api aktif terbanyak di dunia. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mengatakan, Indonesia memiliki 127 gunung api aktif. Bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai lebih dari satu gunung api aktif. Kondisi ini tentunya menuntut pengetahuan dan kesiagaan masyarakat untuk menghadapi letusan gunung berapi, terutama di kawasan yang terdampak. Dalam peristiwa letusan gunung api, ada beberapa bahaya yang patut diwaspadai, di antaranya awan panas yang berupa guyuran awan campuran gas, pasir, dan batu hasil letusan. Selain itu, ada pula lontaran batu atau material gunung api. Selanjutnya, ada hujan abu yang merupakan hasil letusan, baik dari awan panas maupun jatuhan piroklastik yang berterbangan mengikuti arah angin, lalu ada pula lava, gas beracun, dan lahar yang mematikan. Berikut cara yang perlu dilakukan ketika menghadapi letusan gunung berapi. Jangan panik, tetap tenang dan evakuasi sejauh mungkin dari lahar panas. Jauhi daerah berbahaya seperti sungai yang dapat menjadi tempat mengalirnya lahar. Gunakan pakaian yang menutupi badan dan kacamata untuk melindungi tubuh dari material letusan. Gunakan masker untuk melindungi pernapasan. Dengarkan instruksi darurat, baik dari radio maupun pengumuman sekitar.

0: peduli. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kak.
1: Aduh, tolong sudah, Bapak cek.
2: Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iya, sampai listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
0: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
2: Halo, saya Martin, dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berusaha.

Kebersamaan kita di hari ini 18 Juni 2026 diperingati sebagai Hari Gastronomi Berkelanjutan Sedunia. Peringatan ini mengajak masyarakat lebih bijak dalam memilih, mengolah, dan mengonsumsi makanan. Melansir Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO, gastronomi merupakan ekspresi budaya yang lahir dari keberagaman alam dan tradisi masyarakat. Istilah tersebut juga kerap merujuk pada makanan serta masakan khas suatu daerah. Sementara itu, keberlanjutan mengacu pada pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab tanpa merusak lingkungan. Konsep tersebut memastikan kebutuhan saat ini terpenuhi tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang. Gastronomi berkelanjutan tidak hanya membahas cita rasa makanan yang tersaji di meja makan. Konsep ini juga memperhatikan asal bahan pangan dan proses produksinya. Hari Gastronomi Berkelanjutan ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kesadaran mengenai sistem pangan berkelanjutan. Peringatan tersebut juga mendorong masyarakat mendukung pola konsumsi yang lebih sehat.

0: kutu ikan. Yang benar saja. Masa sih ikan punya kutu?
1: Kedengarannya memang aneh ya, tapi memang ikan memiliki kutu atau parasit yang disebut kutu pemakan lidah ikan. Parasit ini termasuk dalam jenis Crustacea yang tinggal di lautan. Ukuran terbesar bisa mencapai 1,1 inci. Parasit ini masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang dan perlahan maju ke lidah ikan. Anehnya, parasit ini dapat berganti kelamin. Nah, parasit yang berada di lidah ikan akan menjadi betina, sedangkan jantan akan berada di belakang betina. Parasit ini menghisap darah melalui cakar depannya, sehingga lidah ikan akan mulai menyusut dan perlahan terlepas akibat kekurangan darah. Parasit ini akan menempelkan tubuhnya pada otot potongan lidah ikan selamanya, dan ikan dapat menggunakan parasit tersebut sebagai pengganti lidahnya dan akan terus hidup dengan memakan lendir dan darah inangnya. Nah, parasit ini bernama Simotoa exigua. Mereka satu-satunya parasit yang dapat mengganti

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak.

0: baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi esensialisme. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama, "If you don't prioritize your life, someone else will." Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

dengan lagunya Kesepian masih terdengar ya di ruang dengar Anda, dan saat ini jarum jam di tempat tugas menunjukkan pukul 16.47 menit waktu Indonesia Timur. Kami ingatkan kembali pada pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur, kita dengarkan bersama Beranda Asta Cita.

yang merupakan siaran berjaringan nasional. Kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Tetap stay tune terus dengarkan Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan apa lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah sampah jadi Goti itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semua muncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batu. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.

0: Pendengar, saatnya kita bergabung ya dengan Pro 1 RRI Jakarta. Ikuti Beranda Astacita Nasional.
1: 2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0811 7977 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Dede Firdaus. Dan informasi pertama, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dalam tata kelola kota sebagai bagian transformasi Jakarta menuju kota global yang kompetitif, inklusif dan berkelanjutan. Dalam Indonesia Summit 2026, The Next Us Indonesian Live in the Algorithmic H di Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan daya saing kota pada masa algoritma tidak lagi hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan kota juga mesti mampu menyiapkan talenta, meningkatkan inovasi, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat layanan publik untuk efektivitas kebijakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama Netflix, layanan streaming film dan serial dalam rangka mewujudkan Vis Jakarta menjadi kota sinema. Dalam pertemuan dengan Netflix di sela-sela event Asia Pacific Video Operator Summit di Nusa Dua, Bali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI siap mendukung kerjasama jangka panjang, tidak hanya dalam produksi, tetapi juga dalam mengembangkan industri perfilman. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Pendengar di seluruh penjuru tanah air, salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda.

0: Timur, Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya Pak Sumardi, selaku seorang petani.
2: Iya.
1: Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Ya dong, sebagai petani tanamnya itu Pak, itu majemuk, ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada ya. Perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan ya. Sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan petada hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil bagaimana kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu 41 Pak, seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan yeah. Itu mungkin bisa 1 ton berat, tapi kalau ada irigasi bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok, iya yeah.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya, kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam, itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada dinas maupun balai sungai, namun sementara ini yang sering bantu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang kurang memadai Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan Pak, katong petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak gitu.
1: Lantas Bapak ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
2: Iya, salah satunya bantuannya Pak melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma pompa air pun tidak akan berfungsi Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak Bapak di sana?
2: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu Pak sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu ya Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi persawahan Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu Pak Sumardi?
2: sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian. Setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
1: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di dropping kemana gitu Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
2: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
2: Iya betul Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini. Pak, begitu kira-kira.
1: Baik. Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Sukacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Merai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Merai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara setelah dibangun, mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo, dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Astacita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.
5: Pendengar, beranda Astacita produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar

0: Bagaimana perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nurrahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah, ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

warga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Sana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya di lining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini Pak.
1: Benar. Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara Pak? Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Yeah.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Nah, untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur, itu mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan Palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya. Yeah.
2: Kedelai gitu kayaknya. Tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar. Hmm.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari sikut-sikut kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMeng, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kekurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini hampir sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan

0: sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
0: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?
0: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa, Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan

0: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sajita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
1: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
0: di...
1: untuk Warta Berita Kota.
0: Betul sekali.
1: Tetap bersama kami di Jakarta
0: sore ini.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita dengarkan siaran berjaringan nasional Beranda Astacita langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Kembali Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini jarum jam di tempat tugas menunjukkan pukul 17.50 menit waktu Indonesia Timur. Dengan berakhirnya Beranda Astacita Nasional, maka berakhir pula tugas saya, Siti Nuraisa, temani Anda di hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dan lanjutan segmen di suasana sore hingga malam nanti bersama rekan Juleka Waulat. Pendengar, akhir perjumpaan kita kami hadirkan zona religi, dan terkhusus bagi Anda ya, kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah Fakfak sekitarnya. Azan maghrib untuk hari ini pada pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
2: MHz, program A1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Julaika Wallet kembali bersama Anda. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026, kebersamaan kita di Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti. Menggantikan rekan saya Siti Nuraisha yang sudah bersama Anda dari pukul 12 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Satu lagu religi sudah mengawali jumpa kita untuk zona petang sore hari ini. Baik mendatang kami ajak Anda, kita ikuti pengajian Al-Quran disusul dengan sholat tarawih pada pukul 18 lebih 8 menit dan azan maghrib pada pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: karena Satra dengar Mama pun nasihat. Padahal Mama selalu bilang hati-hati kalau bawa motor, jangan sibuk dengan HP atau balap-balap di jalan. Tapi Satra pernah dengar. Sampai akhirnya kenapa terdengar Mama pun bicara. Saya sedih lihat Mama sekarang yang pikiran lihat satu keadaan dengan tubuh penuh luka dan berjuang hidup.
1: Penyesalan selalu datang belakangan, tapi keselamatan bisa kita jaga dari sekarang. Sayangi dirimu, sayangi keluarga yang menunggumu di rumah. Berkendaralah dengan tertib, taati aturan lalu lintas.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
3: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
2: Oh ya? Bagaimana deh cara?
3: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
2: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital?
3: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, deh cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
3: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
2: Iya weh, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital weh.
3: Iya, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita update informasi keberhasilan Curaçao lolos ke Piala Dunia 2026 dinilai menjadi inspirasi bagi sepak bola Indonesia. Negara berpenduduk sekitar 100

Kurasao bukan lawan yang asing bagi timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kedua negara pernah bertemu dalam dua laga FIFA Match Day pada September 2022. Saat itu, skuad Garuda yang masih dilatih Shin Tae-yong berhasil meraih dua kemenangan. Indonesia menang 3-2 pada pertandingan pertama dan 2-1 pada laga berikutnya. Hasil tersebut sempat meningkatkan optimisme publik terhadap masa depan timnas Indonesia. Banyak pihak meyakini Indonesia memiliki peluang bersaing di level yang lebih tinggi. Namun perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 tidak berjalan sesuai harapan. Sebaliknya, Kurasao justru berhasil mengamankan tiket menuju putaran final. Menurut Alif, pencapaian Kurasao dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan sepak bola nasional. Indonesia dinilai memiliki modal yang jauh lebih besar untuk berkembang. Jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 280 juta jiwa dengan basis supporter yang sangat besar. Potensi tersebut perlu diimbangi pembinaan berkelanjutan dan kebijakan yang tepat. Ia berharap keberhasilan Kurasao mampu memotivasi seluruh pemangku kepentingan sepak bola nasional. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dinilai memiliki peluang mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Kehadiran Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat dalam kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat triwulan kedua tahun 2026 di Distrik Pariwari mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak akan melakukan berbagai langkah antisipatif guna memastikan kondisi kebersihan kota tetap terjaga. Saya Jelaika Waulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Kehadiran Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat dalam kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat triwulan kedua tahun 2026 di Distrik Pariwari mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fak-Fak. Laporan Anwar Lamohan.
1: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fak-Fak Mohjak Karengen menghadiri kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat triwulan 2 tahun 2026 yang berlangsung di Kampung Sekban, Distrik Pariwari pada Kamis 18 Juni 2026. Kehadirannya tidak hanya mewakili pemerintah daerah, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat atau Kapitan Kampung Tanama. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antar masyarakat dan pemerintah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan di tingkat kampung. Sejumlah aspirasi yang disampaikan warga mencakup bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya. Saat diwawancarai seusai kegiatan, Mohjak Karengen menyampaikan apresiasi kepada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat telah hadir langsung di tengah masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen dalam mendengar dan memperjuangkan kebutuhan warga. Dari sisi tokoh masyarakat, ia menilai kegiatan penyerapan aspirasi sangat penting karena memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi secara langsung. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan. Sementara dari sisi pemerintah, ia menegaskan setiap aspirasi masyarakat perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut sesuai bidang masing-masing. Ia secara khusus menyoroti aspirasi yang berkaitan dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Menurutnya, sektor UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan perlu mendapat dukungan berkelanjutan.
2: Terima kasih atas kunjungan dari Bapak Anggota MRP Provinsi Papua Barat yang telah datang menghubungi langsung dengan masyarakat terkait dengan kegiatannya, terutama berkaitan dengan program-program pemerintah, khususnya bagi dana otonomi khusus yang nanti diprioritaskan kepada masyarakat-masyarakat seluruh Kabupaten Fak-Fak. Tentunya ini sangat berharga sekali bagi kami mendampingi beliau, tokoh masyarakat juga sekaligus ke Disperindak untuk bisa mendampingi dan menjawab apa yang disampaikan. Bahkan tadi saya sampaikan pada beberapa informasi ataupun tanggapan dari masyarakat, dan makanya saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan menjadi tanggung jawab pemerintah yang nantinya kami akan berusaha untuk sekuat tenaga bagaimana memberikan pada masyarakat terutama bantuan-bantuan yang terkait dengan home-home industri ataupun kegiatan-kegiatan UMKM kita. Saya kira itu yang paling berharga bagi saya untuk bisa membantu mereka dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan kita.
1: Kegiatan penyaluran aspirasi berlangsung dengan lancar dan penuh partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah berharap sinergi antara MRP, pemerintah, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Fak-Fak. Anwar melaporkan.

0: Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak akan melakukan berbagai langkah antisipatif guna memastikan kondisi kebersihan kota tetap terjaga dalam menghadapi dua agenda besar. Laporan Januardi.
1: Saudara, Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kebersihan kota menjelang pelaksanaan Islam Masuk di Tanah Papua ke-666 dan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Kedua agenda tersebut diperkirakan akan meningkatkan aktivitas masyarakat dan volume sampah di sejumlah titik keramaian. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif guna memastikan kondisi kebersihan kota tetap terjaga selama rangkaian kegiatan berlangsung. Menurut Dixon, peningkatan jumlah pengunjung pada kedua agenda besar tersebut berpotensi menyebabkan lonjakan volume sampah, terutama pada lokasi-lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat.
2: Berkaitan dengan kesiapan kami dari bidang kebersihan dalam memasuki dua agenda besar, yaitu Islam Masuk di Tanah Papua yang ke-666 dan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-88, kami tentunya dari bidang kebersihan ada menyiapkan strategi-strategi, karena mengingat kedua agenda tersebut tentunya berpotensi pada peningkatan sampah, artinya terjadi volume atau mobilisasi massa pada spot-spot tertentu. Oleh karena itu, kami menyiapkan strategi-strategi. Yang pertama itu, pertama, kami restrukturisasi para karyawan, baik itu karyawan sapu, karyawan pengangkut sampah, dan karyawan papat rumput. Selanjutnya, kami mengoptimalkan dari sisi pengawasan. Kami juga memperdayakan teman-teman untuk melakukan pengawasan di spot-spot tertentu. Selanjutnya, kami juga mengoptimalkan armada kami yang berfungsi sehingga pada hari H pelaksanaan Islam Masuk di Tanah Papua dan hari ulang tahun Republik Indonesia semua bisa berjalan dengan lancar, terutama dari sisi kebersihan kota.
1: Untuk mendukung operasional di lapangan, seluruh armada pengangkut sampah yang berfungsi akan dioptimalkan dan disiagakan pada hari pelaksanaan. Armada tersebut akan langsung melakukan pengangkutan sampah setelah kegiatan selesai agar tidak terjadi penumpukan di lokasi acara. Selain menyiapkan tenaga kebersihan dan armada pengangkut sampah, Dinas PUPR 2KP Fakfak juga akan menyediakan toilet portabel di sejumlah lokasi kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menghadiri berbagai kegiatan di ruang terbuka hijau maupun arena yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Januar

0: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Kabupaten Fak-Fak. Salah satu peserta asal Fak-Fak berhasil lolos hingga tahap seleksi nasional Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka tahun 2026 yang saat ini berlangsung di Jakarta. Keberhasilan tersebut diraih setelah melalui proses seleksi berjenjang yang ketat mulai dari tingkat kabupaten hingga Provinsi Papua Barat di Manokwari. Proses seleksi Paskibraka 2026 diawali dengan pengumuman pada 26 Februari dan pendaftaran yang berlangsung pada 2 hingga 15 Maret 2026. Dari total 313 pendaftar, sebanyak 249 peserta memenuhi syarat dan mengikuti tahapan seleksi. Setelah melalui berbagai tahapan, hanya 84 peserta yang dinyatakan lolos berdasarkan peringkat terbaik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Fak-Fak melalui bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, Leni Jeti menjelaskan bahwa seleksi tahun ini mengedepankan kualitas dan konsistensi penilaian berbasis sistem online. Dari 4 wakil Fak-Fak yang dikirim ke seleksi tingkat Provinsi Papua Barat, terdiri atas 3 putra dan 1 putri. Satu peserta berhasil melaju ke tingkat nasional sebagai perwakilan Papua Barat. Saat ini proses seleksi tingkat provinsi maupun nasional masih berada dalam tahap penilaian, sehingga hasil akhir belum diumumkan secara resmi. Sementara itu, Kesbangpol Fak-Fak telah menetapkan kuota sebanyak 80 anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara kenegaraan tingkat kabupaten tahun 2026. Pemerintah daerah berharap peserta yang tengah berjuang di tingkat nasional dapat mengharumkan nama Fak-Fak dan Papua Barat serta berpeluang menjadi bagian dari Paskibraka Nasional pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Distrik Pariwari, Kabupaten Fak-Fak disampaikan langsung kepada anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat dalam kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat triwulan kedua tahun 2026. Laporan Anwar Lamohan.
1: Anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat Wilson Hegemur melaksanakan kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat triwulan 2 tahun 2026 di Distrik Pariwari Kabupaten Fak-Fak. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Kampung Sekban pada Kamis 18 Juni 2026 dan dihadiri masyarakat serta berbagai unsur terkait. Kunjungan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di wilayahnya. Beragam aspirasi disampaikan secara langsung kepada anggota MRP agar dapat diperjuangkan pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam kegiatan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah. Keluhan yang muncul mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, ekonomi hingga pendidikan. Wilson Hegemur seusai kegiatan kepada RRI mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi catatan penting bagi MRP Papua Barat. Menurutnya, setiap masukan yang diterima akan dipelajari dan diperjuangkan sesuai kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut. Yang menjelaskan kegiatan penyaluran aspirasi merupakan bagian dari tugas MRP untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Dengan turun langsung ke kampung-kampung, berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat diketahui secara lebih jelas dan objektif. Ia menilai masih terdapat sejumlah kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian serius agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. Karena itu, hasil pertemuan tersebut akan dibawa dan dibahas dalam forum yang relevan untuk ditindaklanjuti.
2: Ini pertemuan yang baik sekali, ada beberapa aspirasi, cukup banyak sebetulnya yang berkembang, tapi untuk kesehatan, saya kira ada beberapa catatan penting. Bicara soal BPJS Kesehatan, rata-rata laporannya sudah cukup baik dari apa yang disiapkan oleh pemerintah, kepala-kepala kampung juga. Kita hanya coba mendorong ide untuk lebih dioptimalkan lagi.
1: Kegiatan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh dialog antar masyarakat dan anggota MRP Papua Barat. Salah satu warga, Ahmad Tanggahma, berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan dapat diperjuangkan sehingga memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di distrik listrik Pariwari terkhusus di Kampung Sekban.
3: Yang saya sampaikan terkait sekolah, air bersih, masjid, sama jalan. Mudah-mudahan kita menyampaikan bisa kembali dengan hasil yang puas buat kita.
1: Kegiatan itu dihadiri oleh Kepala Distrik Pariwari, para kepala kampung di wilayah Distrik Pariwari, dan perwakilan masyarakat. Kegiatan ditutup dengan penyerahan aspirasi dari masyarakat kepada anggota MRP yang disaksikan Wakil Ketua DPRK Fakfak Abdul Rahman. Anwar melaporkan.
0: Pihak kantor pos Fakfak memastikan penyaluran bantuan sosial sembako dan program Keluarga Harapan untuk tahap kedua di tahun 2026 tepat sasaran. Laporan Januardi.
4: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Sosial saat ini mulai menyalurkan bantuan sosial bansos berupa sembako dan program Keluarga Harapan PKH tahap 2 tahun 2025 kepada masyarakat penerima manfaat. Penyaluran bantuan dilakukan melalui kantor pos Fakfak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Staf khusus kantor pos Fakfak yang diperbantukan dalam pembayaran bansos sembako dan PKH tahap 2, Wahyudi Triwibowo, mengatakan mekanisme penyaluran bantuan masih menggunakan sistem yang sama seperti tahap sebelumnya dengan beberapa persyaratan wajib bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Ia menjelaskan persyaratan pertama yakni penerima bantuan harus merupakan KPM asli yang datang langsung mengambil bantuan dengan membawa identitas diri berupa KTP asli maupun fotokopi serta kartu keluarga.
5: Khusus untuk mekanisme pembayaran bansos masih sama seperti tahap-tahap sebelumnya, di mana ini ada 3 persyaratan yang mutlak dan dari tahap ke tahap ini tetap diberlakukan, di mana yang pertama penerima manfaat atau KPM itu sebagai penerima asli saat datang mengambil bantuan mereka harus datang dengan melampirkan KTP asli ataupun fotokopi atau tidak KK. Kemudian untuk yang perwakilan boleh. Jadi yang perwakilan ini apabila datang ingin mengambil bansos sebagai perwakilan, dia juga harus termasuk dalam satu KK dengan penerima asli. Jadi syaratnya itu, perwakilan harus satu KK dengan penerima asli dan juga membawa identitas dari penerima asli dan juga yang mewakili. Kemudian yang ketiga, apabila KPM tersebut sebagai penerima ternyata sudah meninggal dunia, ini boleh juga diwakilkan oleh keluarga. Tapi keluarga tersebut juga harus satu KK dengan KPM yang telah meninggal tersebut dengan melampirkan akta kematian. Kurang lebih seperti itu.
4: Terkait besaran bantuan yang diterima, Wahyudi menyebutkan jumlah berbeda-beda sesuai jenis bantuan dan komponen keluarga penerima. Dikatakan untuk penerima bansos sembako murni, bantuan yang diberikan sebesar Rp600.000, sedangkan penerima sembako sekaligus PKH nominalnya menyesuaikan kondisi keluarga.
5: Untuk jumlah uang yang atau bantuan berupa uang yang akan diterima oleh KPM bervariasi. Khusus untuk penerima bansos sembako murni, mereka menerima bantuan sebesar Rp600.000. Kemudian yang kedua, untuk penerima sembako plus PKH, di sini jumlahnya bervariasi tergantung komponen masing-masing keluarga. Ada mungkin tanggungan berupa anak sekolah SD, SMP, atau bahkan ibu yang masih mengandung ataupun masih memiliki balita. Itu komponennya berbeda-beda, mulai dari 1 juta, ada yang 1.250.000, ada yang 2 juta, demikian tergantung komponen dari keluarga masing-masing.
4: Sementara itu, proses penyaluran bansos di Kabupaten Fakfak dibagi menjadi 2 klaster wilayah. Klaster pertama mencakup wilayah dalam kota yang mudah dijangkau masyarakat menuju kantor pos, sedangkan klaster kedua merupakan wilayah luar kota yang membutuhkan pelayanan langsung dari petugas kantor pos ke distrik-distrik tertentu. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Kantor Pos Fakfak menghimbau masyarakat penerima bantuan sosial bansos sembako dan program Keluarga Harapan PKH tahap kedua tahun 2026 agar memperhatikan jadwal penyaluran yang tepat yang telah ditetapkan guna memperlancar proses pencairan bantuan. Staf khusus kantor pos Fakfak yang diperbantukan dalam pembayaran bansos sembako dan PKH tahap kedua, Wahyudi Triwibowo, mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi jadwal penyaluran kepada seluruh wilayah penerima manfaat, baik di dalam kota maupun luar kota. Menurut Wahyudi, informasi mengenai jadwal penyaluran telah disampaikan jauh sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung melalui masing-masing distrik agar diteruskan kepada masyarakat penerima bantuan. Ia menjelaskan, kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditentukan akan membantu proses penyaluran berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta menghindari keterlambatan dalam pengambilan bantuan oleh para penerima manfaat.
5: Himbauan kami dari kantor pos Fakfak sebagai penyalur bantuan sembako dan PKH tahun 2026 ini kepada masyarakat penerima bantuan ini sebisa mungkin memperhatikan jadwal penyaluran yang sudah kami sosialisasikan baik untuk wilayah kota ataupun wilayah luar kota, karena jauh sebelum proses penyaluran ini kami laksanakan, kami sudah sosialisasikan atau menginformasikan kepada masing-masing distrik agar informasikan kepada masyarakat penerima. Jadi sebisa mungkin datang pada jadwal penyaluran tersebut sehingga proses penyaluran ini dapat tepat sasaran dan tidak terlambat untuk mengambil bantuannya. Demikian.
0: Selain itu, bagi masyarakat penerima manfaat yang berada di wilayah dalam kota Fakfak, Wahyudi menyarankan untuk mendatangi kantor pos Fakfak guna memastikan status penerimaan bantuan. Daftar nama penerima manfaat telah ditempel di papan pengumuman depan kantor, lengkap dengan jadwal penyaluran yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat sebelum mengambil bantuan yang menjadi haknya. Saudara Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2 KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha, menghimbau masyarakat yang berkunjung ke sejumlah ruang terbuka publik agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak demi mencegah terjadinya kecelakaan. Himbauan tersebut ditujukan khusus kepada para pengunjung di Sport Center Norten Mare, Taman STTB, dan Ruang Terbuka Hijau RTH Ma'ruf Amin yang menjadi lokasi favorit warga untuk berolahraga maupun berekreasi bersama keluarga. Menurut Dixon, para orang tua memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan anak-anak selama berada di area taman. Ia meminta agar anak-anak tidak dibiarkan bermain tanpa pengawasan, terutama di sekitar fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan resiko.
6: Berkaitan dengan himbauan kepada pengunjung di tiga taman, Sport Center, TTB, dan RTH, kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang berkunjung, terutama para orang tua. Para orang tua, pada saat berkunjung dengan anak-anak, tolong mendampingi, karena di taman-taman tersebut ada tiang-tiang listrik atau tiang lampu yang memang bisa berakibat, kalau itu kita tidak mengawasi anak-anak kita, bisa berdampak pada anak-anak kita. Salah satu contohnya, kemarin pada saat peringatan satu Muharram ya, itu di Taman RTH, itu ada tiang lampu yang roboh. Nah, itu sangat bisa mencederai ya, kan mencederai anak-anak itu, karena bisa saja anak tersebut bisa kena stroke.
0: Menurutnya, kelalaian dalam mengawasi anak dapat berakibat fatal. Selain resiko cedera akibat benturan, anak-anak juga berpotensi mengalami sengatan listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi atau fasilitas penerangan di lokasi taman. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan para orang tua terus mengawasi anak-anaknya saat bermain di taman agar keselamatan anak-anak tersebut tetap terjaga. Demikian Buletin Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, menantang pendengar, bagi saudara umat Kristiani, kami ajak Anda kita ikuti mimbar agama Kristen Protestan.

Shalom, salam sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus melimpah atas kita semua. Kepada para pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, semoga hari ini kita semua senantiasa dipelihara dalam kasih dan kekuatannya. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga yang penuh kasih dan rahmat, kami mengucap syukur atas anugerah hidup, kesempatan, dan perlindungan yang Engkau berikan hingga saat ini. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami agar dapat menerima firman-Mu dengan benar. Berkatilah siaran ini agar apa yang disampaikan dapat menjadi penguat iman, penuntun jalan hidup, dan berkat bagi setiap pendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Judul renungan kita adalah berjaga-jagalah dan berdoalah. Terdapat di dalam Ayub 2 ayat 27. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Satu ilustrasi, seorang anak yang membutuhkan pertolongan langsung datang kepada ayahnya yang penuh kasih. Ia berbicara dengan jujur dan menyampaikan apa yang dia butuhkan. Sang ayah mendengar dan memenuhi permintaannya. Sementara anak itu pun menepati janji dan rasa syukurnya. Begitu juga dengan kita. Berdoa adalah mendekatkan kepada Tuhan dan ia pasti menjawab. Sementara kita diajak untuk setia menepati janji hidup di hadapannya. Dalam Matius 26 ayat 41 berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ada sebuah cerita seorang penjaga malam yang harus tetap terjaga di pintu gerbang kota. Ia tahu tubuhnya mudah lelah dan mengantuk, sehingga ia tetap waspada dan memohon kekuatan agar tidak terlelap. Begitu juga iman kita. Hati ingin taat kepada Tuhan, tetapi keadaan dan godaan sering membuat kita lemah. Maka berdoa adalah cara menjaga hati agar tidak tergelincir. Di dalam Lukas 18 ayat 1 dan 7, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Seorang janda yang terus-menerus datang menghadap hakim untuk meminta keadilan, sampai akhirnya hakim itu mengabulkannya. Jika manusia saja bisa luluh karena ketekunan, apalagi Tuhan yang penuh kasih. Ia mengajarkan kita tidak berhenti berdoa, karena ketekunan menunjukkan keyakinan kita bahwa ia mendengarkan dan bertindak pada waktunya. Mazmur 5 ayat 2 dan 17-18, berilah telingamu kepada perkataanku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman. Seorang anak yang merasa takut dan sedih, lalu memanggil ibunya kapanpun rasa cemas itu datang. Pagi, siang, maupun malam, ibu selalu mendengar dan datang menenangkannya. Begitu juga Tuhan, jika ia tidak membatasi waktu kita berdoa, setiap saat kita memanggilnya, ia mendengar dan membebaskan kita dari rasa takut dan bahaya. Di dalam Filipi 4 ayat 6, sampai 7 dan 9, janganlah hendakmu kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Seorang pelaut yang menghadapi badai besar di tengah laut, ia tidak terus-menerus panik, melainkan menyerahkan kendali kapal kepada nahkoda yang lebih berpengalaman. Badai mungkin tetap ada, tetapi hatinya tenang karena tahu nahkoda memegang kendali. Begitu juga kita jika berdoa, serahkanlah segala beban kepada Tuhan, maka ia memberi ketenangan yang tidak dimengerti oleh akal manusia. Satu ayat yang sangat pendek ialah 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Seorang penyalur oksigen yang mengalir terus-menerus ke paru-paru agar seorang tetap hidup, begitu juga doa. Ia adalah nafas rohani kita. Jika berhenti berdoa, hubungan kita dengan Tuhan menjadi lemah. Tetap berdoalah berarti selalu terhubung dengan sumber kekuatan dan kehidupan. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dan 18, orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Seorang petani yang percaya pada kekuatan benih dan menanamnya dengan penuh keyakinan, lalu menunggu sampai tumbuh dan berbuah. Elia juga manusia biasa, tetapi ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Doa bukan tergantung siapa kita, melainkan kepada siapa kita berdoa dan seberapa besar iman kita. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Seorang anak yang menjauh dari rumah
dan tidak mau mendengarkan orang tuanya, maka ia merasa jauh dari kasih sayang mereka. Sebaliknya, anak yang dekat dan taat akan selalu didengar dan diperhatikan. Tuhan tidak pernah benar-benar menjauh, tetapi hubungan dengannya terjalin erat jika kita hidup dalam kebenaran dan hati yang terbuka. Kesimpulan dari renungan ini ialah dari seluruh ayat yang dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berjaga-jaga dan berdoalah adalah perintah sekaligus kebutuhan rohani kita karena hati ingin taat namun kekuatan manusia terbatas. Poin yang kedua ialah Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa. Bukan karena kita sempurna, melainkan karena kita setia dan rahmat-Nya yang besar. Kita diajak berdoa dengan tekun, tidak jemu-jemu, di setiap waktu dan dalam segala keadaan, baik saat senang maupun susah. Yang perlu kita ingat ialah doa membawa kuasa dan damai sejahtera. Ia membebaskan dari kecemasan, menjauhkan dari pencobaan, dan menyambungkan kita terus-menerus dengan sumber kekuatan Tuhan. Jadi, marilah kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Karena doa yang benar memiliki kuasa besar, dan Tuhan yang mendengar serta menyertai kita setiap saat. Demikian renungan singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita dengar dan kita renungkan hari ini dapat menjadi pengingat dan kekuatan bagi kita semua untuk terus hidup dalam iman, berjaga-jaga dan berdoa tanpa henti. Terima kasih atas perhatian dan kesetiaan para pendengar RRI sekalian. Sampai jumpa kembali di kesempatan mendatang. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih atas firman dan pengajaran yang telah kami terima hari ini. Tanamkanlah kebenaran-Mu dalam hati kami agar kami dapat mengamalkan dalam setiap langkah hidup. Berikanlah kami kekuatan untuk tetap berjaga-jaga dan tidak jemu-jemu berdoa, serta lindungi kami dari segala pencobaan dan bahaya. Semoga damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kami sekeluarga dan seluruh bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif

0: aktif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar pukul 20 waktu Indonesia Timur. Baik, mendatang saya ajak Anda, kita ikuti drama radio dengan judul Sosmed Bukan Real Life Process, produksi RRI Jember.
1: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir Bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya, mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
2: Belum jalan Bu, itu cuma saya injak gas dikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
4: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Nih, biar nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Cerai? Bukannya belum nikah sih, Bu? Cerai?
1: Astagfirullah, Bu. Mau nikah, Bu. Mau nikah lo dia.
4: Waduh, Bu. Kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau melirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
3: Nah, kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
4: Ada jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
4: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
3: Bu. Kita harus selidiki.
4: Wah, jadi kita semua ini ya.
3: Kita harus cek, Pak. Kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh. Kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko, kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Glinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong, Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu, Bu. Di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh, Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah, Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh, Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder, Bu.
3: Bener-bener mulu, Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya, Bu ya? Kok sepi ya, Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh, Pak. Harusnya sebelum ini gak sih, Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya, Bu, dia itu...
1: Sudah. Kelewat loh kita, Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap, Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati, Bu. Sini saya bantu.
1: Nak. Ini istrinya Riko.
5: Enggih, Bu. Terima kasih, enggih, sudah datang. Monggo, Bu, lewat sini. Pak, minta tolong, Pak. Ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar
6: bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu, beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RM.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti drama radio produksi RRI Jember dengan judul Sosmed Bukan Real Life Process. Anda masih bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baik mendatang, kita nikmati pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi menuju ke pukul 21 saat kita jeda ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3 Jakarta.

plastik. Pasifik dikenal sebagai samudra terbesar dan terdalam di bumi yang membentang 60 juta mil persegi atau 155 juta kilometer persegi dari California ke Tiongkok. Jika seluruh luas wilayah daratan di bumi digabungkan, luasnya tidak akan lebih besar dari samudra Pasifik. Samudra ini begitu luas dan menyimpan beragam fakta menarik. Salah satunya, ada tempat bernama Pulau Plastik. Bersumber dari National Geographic, Pulau Plastik atau Great Pacific Garbage Patch adalah kumpulan sampah laut di Samudra Pasifik Utara. Sampah laut ini berasal dari semua sampah yang berakhir di samudra, laut, dan badan air besar lainnya. Lokasi Great Pacific Garbage Patch ini terbentang dari pantai barat Amerika Utara hingga Jepang. Uniknya, berkumpulnya sampah plastik di Samudra Pasifik ini tidak lepas kaitannya dengan terjadinya pusaran air. Great Pacific Garbage Patch terbentuk akibat sistem aliran samudra, terutama arus Pasifik Utara. Angin dan arus laut mengumpulkan sampah plastik yang terbawa dari daratan, sungai, dan pesisir untuk kemudian berakhir di daerah tersebut. Seiring waktu, limbah plastik tersebut terkumpul dan terperangkap dalam aliran dan pusaran samudra, menciptakan konsentrasi yang tinggi. Jumlah sampah di Great Pacific Garbage Patch menumpuk karena sebagian besar tidak dapat terurai secara alami. Banyak plastik yang tidak terurai dan hanya menjadi potongan kecil yang disebut mikroplastik. Mikroplastik di Great Pacific Garbage Patch ini mengakibatkan air laut di sekitarnya menjadi

0: Ternyata setiap orang itu punya love language yang beda-beda ya kawan.
1: Iyalah beda-beda. Tapi yang jelas satu love language buat bumi itu acts of service.
0: Eh, memangnya bisa kah language untuk bumi?
1: Ya bisa lah, contohnya kayak ikut kasih bersih lingkungan, daur ulang sampah plastik, atau tanam pohon. Itu semua kan bentuk aksi nyata tuh.
0: Memang, kok juga ya? Jadi ceritanya bukan cuma buat pasangan saja, tapi bisa untuk lingkungan juga ya?
1: Betul. Kok tahu, saya sekarang ada gabung dengan komunitas peduli lingkungan. Gabung dengan komunitas itu asik kok. Bisa tambah teman dan pengalaman. Dampaknya juga baik untuk kitong lingkungan.
2: Semua bisa dimulai dari hal kecil. Gunakan produk ramah lingkungan atau kurangi plastik. Ingat reuse, reduce, dan recycle. Yuk tunjukkan love language-mu untuk bumi mulai sekarang.

0: Pendengar Shin Tae-yong mengungkapkan pandangannya tentang karakter pemain yang ia butuhkan dalam membangun skuad Persija untuk musim 2026-2027. Dengan aspek mentalitas dan kemajuan berjuang menjadi faktor utama yang tidak bisa ditawar. Ia menjelaskan bentuk nyata pengorbanan adalah kesediaan pemain bekerja dalam berbagai situasi. Membantu pertahanan meski berada di posisi menyerang sebagai indikator penting komitmen terhadap kepentingan tim. Intensitas dan kerja keras seperti itu mungkin tidak terjadi di setiap momen pertandingan, namun kehadiran momen-momen kecil yang menunjukkan sikap rela berkorban akan berdampak besar terhadap kekompakan tim. Ia menilai membangun tim kuat tidak hanya bergantung pada kualitas individu pemain, tetapi juga kesamaan visi dan kesadaran kolektif untuk berjuang bersama. Shin menekankan bahwa dalam sepak bola modern, kerja kolektif dan intensitas permainan menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan sebuah tim. Pemain yang dipilih harus memiliki semangat pengorbanan dan etos kerja tinggi di atas lapangan. Filosofi ini menjadi dasar bagi Shin dalam membangun skuad Persija untuk musim depan. Ia ingin menciptakan tim yang solid dan memiliki identitas permainan yang jelas. Para pemain diharapkan bisa saling mendukung dan bekerja sama dalam setiap pertandingan. Shin optimis dengan pendekatan ini, Persija bisa meraih prestasi gemilang di musim 2026-2027.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua

Jakarta saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus.

Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Baik pendengar, 55 menit dari pukul 20 malam hari ini pendengar. Kami informasikan untuk Anda, sesaat lagi Anda dapat ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta yang akan hadir dengan beragam pilihan informasi terkini aktual mendalam lewat Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan terima kasih untuk Anda juga yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting. Sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasiri mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Rono Dipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Avina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Avina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Avina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Rono Dipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pebrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pebrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tapak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih. Tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: ke Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Protega RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak.
19: Beberapa jemaah lansia yang memang tidak ada pendamping, jadi akhirnya pendampingnya kan jemaah lagi yang lain. Mungkin kalau karena sudah kan tugas bisa lebih baik, dan kalau itu juga udah bagus pasti dari koleksi badan ayo kita
18: berhasil. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
20: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
21: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
22: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
21: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
23: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
21: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
24: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
25: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu, neng untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini yang adakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah ramai kan. Kalau apalagi lebih ramai lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat.
24: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
1: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
24: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia. Itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 89 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti sejumlah informasi terkini aktual mendalam lewat penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya temani Anda di musik tradisional dan juga budaya. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026 menuju ke pukul 22 tadi jam 10 malam.

Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mace, Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace, Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace-mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Pendengar, Kementerian Kebudayaan mengatakan bahwa tempe yang merupakan makanan tradisional Indonesia terbuat dari kedelai yang difermentasi menjadi bukti daya tahan warisan budaya dalam perkembangan zaman. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan Endah T.D. Retnoastuti dalam perayaan Hari Tempe Nasional di Jakarta. Selain itu, tempe menjadi peluang ekonomi sekaligus memperkuat industri budaya serta mendukung kesejahteraan pertumbuhan ekonomi. Tempe pada tahun ini tengah diajukan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO selaras dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan, membangun ekonomi berkelanjutan. Pengajuan tempe ke UNESCO sekaligus menjadi titik awal dalam pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan di tingkat nasional dan internasional. Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum Tempe Nasional Hardiansyah mengatakan bahwa tempe memiliki nilai yang lebih dari sekedar aspek pangan dan gizi,

Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papua merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Baik pendengar, selamat malam, kami Sapa Ruang Dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fakfak. Untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Oke, saatnya kita seru-seruan di Ruang Rindu ya malam hari ini. Oke, perdana ada Hadi Dini ya, saya sapa dulu. Hadi, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu Memori lewat lagu Kaika.
0: Halo, apa kabar Hadi?
1: Alhamdulillah, kabar sehat-sehat.
0: Oh gitu, senang banget dengarnya.
1: Kabar kakak gimana ini?
0: Kabar saya juga baik, sehat malam hari ini.
1: Syukurlah kalau baik-baik ya dan sehat. Semoga
0: Sibolga gimana?
1: Seterusnya sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Sibolga gimana, Hadi?
1: Sibolga? Aku gak di Sibolga.
0: Kamu di mana? Oh Nias, oh sayalah, sorry.
1: Aku di Nias.
0: Di Nias, benar. Aduh kok jadi Sibolga ya? Oke, okay. Gak apa-apa, sorry ya dia.
1: Kalau Sibolga itu tepat. Kalau Sibolga itu tempat saya gabung di radio, cuman kadang-kadang sekarang jarang.
0: Jarang ya? Kenapa jarangnya?
1: Karena apa ya? Kadang dapat di sini, kadang juga enggak begitu.
0: Oh begitu.
1: Jarangnya begitu.
0: Oke okay deh kalau gitu. Hadi silakan malam hari ini kamu mau dengar lagu apa nih malam hari ini?
1: Nanti dulu kita request lagu, kita ngobrol-ngobrol dulu.
0: Oh boleh lah, kita ngobrol-ngobrol dulu, oke okay. Silakan, kamu mau ngobrol apa malam hari ini sama aku?
1: Nanya-nanya cuaca.
0: Nanya-nanya cuaca. Oke, okay. Di Fak-Fak cuacanya dari pagi, siang, sore sampai malam ini cuacanya cerah. Di Nias gimana?
1: Oh cerah ya? Sama pagi juga tadi, siang sore cerah juga. Tidak
0: oh, gitu
1: ada hujan
0: ya. Oh, sama berarti ya?
1: Sama. Ini kakak antar malam siapa ini ya? Pemain bola.
0: Oh sebentar malam yang main nanti dini hari Jumat dini hari nanti jam 2 ada Swiss versus Bosnia Herzegovina pada pukul 2 dini hari. Kemudian nanti ada pukul 5 Kanada versus Qatar. Dan nanti di jam 8 ada Meksiko versus Korea Selatan.
1: Oh iya.
0: Kamu jagoin yang mana?
1: Ini sih sebenarnya aku jago, main saya itu Argentina itu ya.
0: Oh kamu Argentina ya, oke okay deh. Kayaknya Argentina udah si Messi hat-trick kemarin ya, jadi lawan Aljazair. Mantap ya.
1: Iya, menang mereka 3-0 itu.
0: Iya, si Messi hat-trick kan, oke okay deh. Congrats lah untuk La Albi Celeste nantinya melaju ke babak selanjutnya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Oke lah cik. Oke, segitu aja dulu ngobrolnya.
0: Oh, ngobrol segini aja. belum ada bunyi. Santai aja kayaknya belum ada yang gabung nih. santai aja sih. Silakan.
1: Sekarang kita request lagu lah ya, Kak.
0: Boleh. Oke, malam hari ini ada lagu-lagu Indonesia. Ada dari Anggun, Hanyalah Cinta. Kemudian ada Langit Sore Rumit, kemudian Lobo Kau Cantik Hari Ini. Ada Sunday People Project, Hanya Satu Hari. Kemudian ada miliknya Pongki Barata, Seperti Yang Kau Minta. Ada Nine Ball, Hingga Akhir Waktu. Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa. Kemudian Ungu, Aku Tahu. Kemudian Tulus, Monokrom. Yang mana?
1: Mana yang asyik lagu ini?
0: Bagus semuanya lagu-lagunya.
1: Ini aja lah dari yang mana? Dari Anggun aja.
0: Oh dari Anggun aja, asik. Oke okay deh.
1: Hanyalah Cinta katanya.
0: Betul, Yudul. Hanyalah Cinta.
1: Oke okay lah itu aja lah.
0: Oke okay, lagunya buat siapa nih Hadi?
1: Buat diri sendiri dan buat semua pendengar juga lah ya. Salamnya buat kakak Eka, selamat bertugas sampai tuntas. Hati-hati pulang, semoga sehat selalu kakaknya.
0: Amin, makasih.
1: Ada siapa ya di Sibolga itu? Ada Mala sama Eki juga.
0: Mala sama
1: ada
0: Eki.
1: Ada Bang Putra Tengah ya. Ada Bang Putra Tengah, Bang Bintang Pratama.
0: Iya.
1: Ada juga Rina di Atambua, ada Sari di Banjarmasin. Ada siapa lagi? Bu Farida, Bang Benito, dan Kristen juga. Siapa lagi? Pak Freddy Panasco, Bang Irma juga ya. Ada Mbak Nurja El, siapa lagi itu ya?
0: Oke.
1: Mbak Lili, Bu Rosna juga. Mm-mm. Dan yang semuanya aja lah ya kakak ya, karena okay, aku nggak paham nama-namanya sih.
0: Oke, okay, itu kamu paham udah disebutin semuanya tuh nama-namanya.
1: Tapi masih ada yang kurang, jadi semuanya aja lah ya. Masih banyak sebenarnya kan fans aku kan banyak sekali, tapi namanya okay, saya nggak tahu namanya.
0: Oke okay lah, tapi sebagiannya sudah kan kamu sebutin ya.
1: Iya, kan bunda-bunda itu kan banyak sekali itu.
0: Benar-benar.
1: Ya, oke deh. Untuk semuanya aja lah. Kan.
0: Baik-baik, ya.
1: Oke, begitu aja kakak.
0: Oke,
1: okay,
0: sehat-sehat Hadi di sana ya.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu. Oke, makasih buat Hadi yang ada di Nias ya. Ada Bunda Ima Maumere, selamat malam Ruang Rindu. Bunda Ima,
2: halo, apa kabar? Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam, apa kabar Bunda Ima?
2: Ya, kabar baik Adek Eka ya?
0: Iya, betul.
2: Oke, Bunda Ima, selamat malam Adek Eka.
0: Selamat malam juga Bunda Ima. Kabar sehat di sana Bunda?
2: Sehat, puji Tuhan. Semoga sebaliknya ya Adek Eka juga dalam keadaan yang sehat.
0: Sehat, sehat-sehat di sini Bunda. Silakan,
2: okay,
0: Bunda.
2: Oke, Adek Eka, lagu ya, apa gimana dulu? Ini baru monitor ini.
0: Oke, okay, Bunda, lagu malam hari ini ada lagu-lagu Indonesia, Bun. Ada lagu dari Mita Lestari dengan Mu Cinta, kemudian Langit Sore, Rumit. Ada Lobo, Kau Cantik Hari Ini. Ada Sunday People Project, Hanya Satu Hari. Kemudian Chris Patti featuring Nania, Bila Rasaku Ini Rasamu. Ada lagi Pongki Barata, Seperti Yang Kau Minta. Nine Ball
2: Seperti Yang Kau Minta.
0: Oke, okay, Seperti Yang Kau Minta. Silakan Bunda, salam-salamnya.
2: Ya, salamnya pertama tentunya buat Adik Eka bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Fak-Fak semuanya ya. Selamat malam, salam sehat. Terus ada salam kenal yang tadi baru lewat tadi. Salam kenal dari Bunda Ima, terus ada Bang Lei, ada Bang Nasrun, ada Bintang Pratama, ada Bang Luhut, ada Bunda Wigati, Oma Deva, selamat malam Bun, ada Bapak Widi, terus ada Bang Junaidi ya, selamat malam, ada Bunda Lili, Bunda Ani, ada Bang Darwin, ada Om Botak. Ada siapa lagi ya? Semua saja. Ada Bunda Utri, selamat malam Bun. Terus yang terakhir spesialnya buat Bapak Putra ya, selamat malam. Semoga sehat selalu di sana. Ya, karena sudah terlanjur sayang, jadi tidak akan dipisahkan. Buat Adik Eka, terima kasih. Selamat malam dan memberkati.
0: Oke, makasih buat Bunda Ima Mawere ya. Kita break dulu. Pendengar, setiap penelpon saya terima 2 penelpon ya. Oke deh, karena waktu kita mepet untuk Ruang Rindu hanya sejam. Jadi saya puterin dulu lagu yang sudah di request oleh Hadi Dinias dan juga Bunda Ima di Maumere.

0: Baik, mendengar itu tadi dua lagu sudah saya putarkan spesial buat Hadi di Nias dan juga Bunda Ima di Maumere ya. Oke, saya sapa dulu ada yang sudah bergabung. Ada Oke, ada Putra Tenga. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Eka, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam, apa kabar Bang Putra?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Kabar baik ya. Oke, silakan malam hari ini mau dengar lagu apa?
1: Hanya Satu Hari.
0: Oh, Sunday People Project, Hanya Satu Hari. Boleh, lagunya buat siapa nih Bang Putra?
1: Oke, Bang Hadi yang sudah lewat, ada ya, tadi juga Bunda Ima, ada juga Bunda Kristina Salia, ada juga Bang Lei, ada Ibu Ani Dinado, Pak Junedi, ada juga Bang Ucan Basari, Ibu Ali, Ahmad Iman, Bang Widi, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Freddy Putri, dan semua-semua saja tanpa terkecuali. Semoga terimu selalu. Nah, salam sehat dan kompak selalu. Oke, Mbak Eka.
0: Baik, terima kasih Bang Putra. Selamat malam. Iya, terima kasih untuk Bang Putra Tenga ya di seputaran Fafak sudah bergabung. Kemudian saya ke Angki di Toli-Toli. Angki, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Eka.
0: Halo, Angki, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik Anggi ya. Oke deh.
2: Iya, kabar baik Kaika. Kalau Kaika gimana kabarnya?
0: Kabar saya juga baik Anggi. Udah lama juga nih sibuk ya Anggi ya. Baru bisa gabung lagi nih.
2: Iya. Iya Kaika. Oh, dibilang gitu. Sibuk-sibuk sedikit-sedikit tapi kan lama-kelamaan jadi bukit.
0: Bisa juga Anggi nih. Oke nih. Silakan Anggi.
2: Lagunya kayak Kak.
0: Oke, malam hari ini ada lagu dari Mita Lestari.
2: Lobo.
0: Kau cantik hari ini. Oke. Okay. Lagunya buat siapa nih Anki, silakan.
2: Untuk semua-semuanya saja yang lagi dengar-dengar kayak lagi menyiar malam hari ini, selalu sehat untuk semuanya.
0: Amin.
2: Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya, untuk kru-kru juga. Kru satu, Fafak semua tempat terkecuali, selamat malam dan salam sehat juga. Untuk kayak lagi tugas malam hari ini, tetap semangat, selalu sehat bersama keluarga dan sukses selalu.
0: Selalu sehat hari juga Angki ya.
2: Oke. Okay.
0: Terima kasih Angki.
2: Oke, makasih Kak Eka.
0: Iya,
2: selamat malam.
0: Oke deh, itu tadi Angki di Toli-Toli sudah bergabung. Kita kembali nikmati dua lagu yang sudah di request buat Bang Putra Tenga dan juga untuk Angki di Toli-Toli.

0: Baik, mendengar itu tadi dua lagu kembali sudah kita nikmati. Spesial tadi yang sudah request ya, ada Bang Putra Tengger, kemudian ada Angki di Toli Toli. Saya ke Bang Luhut di Tapanuli Utara. Halo, selamat malam Bang Luhut. Halo.
1: Malam, rindu, ruang lagi rindu, memori lewat lagu mereka.
0: Halo, Bang Luhut. Ruang rindu, apa kabar?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Oke deh. Abis kemana nih? Itu? Abis dari Fak-Fak tadi masih puter lagu, kemana dulu nih?
1: Ini dari tadi mantau-mantau nih pas di belakang, udah mau nelpon, nerima nelpon.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Oke okay, deh.
1: Gimana tuh pertugasan satu-satu ya?
0: Iya. Karena waktu mepet nih kalau kita terima banyak-banyak, nanti bangga ngamalkan keputar semua nih lagu-lagunya ya.
1: Iya. Makanya tumben.
0: Iya ya, tumben.
1: Waduh. Berarti kerja normal lo nggak seperti dulu lagi mungkin, gitu pikirku.
0: Iya sih Bang Lum, terusnya waktunya kan mepet cuma 1 jam, terus nanti kalau misalnya kita terima 3-5 lagu kayak gitu kan, Pak Menelpon maksudnya, jadi nggak semuanya bisa keputar di lagu-lagunya, sayang bener.
1: Iya.
0: Silakan Bang Luhut, ini mau denger lagu apa malam hari ini? Ada lagu dari
1: Mit,
0: hah?
1: Chris Patti udah putar?
0: Belum, Chris Patti masih ada, kolaborasi sama Nani ya.
1: Ya, itu saja.
0: Oke deh kalau gitu. Silakan Bang Luhut. Terima kasih. Oke.
1: Katanya Pak Didi, Mbak Lili, Bu Masia, Bu Ani. Dan Mbak Sia masih Malaysia aja lah. Gak sempat lagunya nanti diputar.
0: Oke okay deh. Sempetin pasti kok diputar. Terima kasih Bang Luhut.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.
0: Iya deh, terima kasih. Selamat malam untuk Bang Luhut ya, yang ada di Tapanuli Utara, sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi sekali lagi pendengar, untuk malam hari ini saya terima setiap sesi ada 2 penelpon ya. Kalau misalnya kita terima lebih dari itu, nanti biasanya nggak keputar nih lagu-lagunya ya. Oke deh, ada Kang Ahmad Irwana, Bandung Timur. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
0: Kumaha damang Kang?
2: Panges togelis.
0: Oh. Sok atuh, Kang.
2: Terutama urang rindu, urang begerindu memori lewat lagu, rindu ke penyiarnya terutamanya.
0: Alah. Gimana sih? Ini
2: begadang terus ya, soal buat subuh-subuh sama mantor sepak bola di area pak-pak. Wah, iya, area pak-pak nyertan bola.
0: Cing. Iya, gitu. Jagoin mana, Kang?
2: Prancis sama.
0: Oh Prancis ya Kang. Oh, oke okay deh.
2: Ya kalau tim favorit Iran tuh kan.
0: Tim favorit Iran ya. Oke.
2: Okay. Ya kalau dulu kan Kamerun, sekarang Iran. Kenapa ya Cina jadi tim favorit Iran? Ada alasannya, nggak usah sebutkan alasannya pokoknya.
0: Ya udah cukup Kang Ahmad Irwan yang tahu alasannya kenapa.
2: Iya alasannya cukup. Iya itu. Kemudian tapi sempat kecewa juga sih karena Belanda sama Jepang dua-dua, aduh sih. Jadi saya pro Belanda karena kedua negara tersebut pernah menjajah Indonesia itu kan. Oh, gitu. Nah itu, tetapi kenapa condong ke Belanda? Karena pemain nasional Belanda ya, bukan legendaris itu, keturunan Ambon, keturunan masih banyak darah Indonesia juga. Hmm. Seperti Ruud Kulit, Peran Iskar itu kan, itu darah Indonesia itu kan, itu aja. Orang Suriname tapi sudah dimasuk ke warga Belanda, jadi pemain nasional Belanda dalam sekali itu lah. Mudah-mudahan Ronald Koeman sekarang pelatihnya, waduh, Ronald Koeman pemain nasional kemarin ditahan 2-2 sama Jepang, saya kecewa tuh.
0: Oh, gitu ya.
2: Itu aja. Nah, kalau baca sepak bola memang semangat saya tahu sepak bola.
0: Oke deh.
2: Jadi asma kalau udah berbicara bola beradunya urusan asmara jadi terlupakan, enggak aja terbengkalai.
0: Ah gitu. Oke. Okay. Saka tuh silakan malam hari ini dengar lagu apa nih?
2: Coba sebut salah satunya.
0: Oke, ada lagu dari Mita Lestari, Denganmu Cinta, kemudian Budi Doremi, Mesin Waktu, ada Langit Sore Rumit, kemudian Firza, Aku Lelakimu, Nine Ball Hingga Akhir Waktu, Isyana.
2: Aku Lelakimu, Aku Lelaki, okay. Ya kan? Aku Lelaki, Engkau Lelaki, itu kan okay. Itu.
0: Soka tuh Kang, silakan boleh. Lagunya buat coba.
2: Barusan Bang Luhut ya di Sumatera Utara. Bang Luhut, kemudian aja Ibu siapa? Bu Farida, ada juga kemudian ada juga Putra Tengah, dengan ada juga buat Pak Freddy sama Ibu Utrinya.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga buat Pak Nasrun, Pak Bintang Pratama, Ibu Christine Natalia, itu kan itu seperti ya. Walaupun sekarang saya telepon nggak diangkat, kata nggak apa-apa, yang penting mah doa semoga sehat semuanya ya.
0: Amin. Itu.
2: Kemudian ada juga siapa lagi ya, banyak ya, Bunda El, ada juga buat itu Ali yang ada di Pulau Madura, itu kan, buat Teh Dinda, Pak Leman, kemudian Om Botak, ya, ada juga Pak Nasrun, Pak Bang Atus ya, yang ada di Ternate kalau nggak salah ya. Okay. Ya buat semuanya aja, karena sekarang lagi tus-tusan begadang terus, jadi saya kurang konsentrasi, agak sedikit terganggu kesehatan di sini, padahal harus menjaga kesehatan kan, seperti itu.
0: Okay,
2: untung ada Mbak Eka bisa sedikit jadi terapi saya kan,
0: oh,
2: seperti
0: gitu.
2: Itu
0: kan. Okay.
2: Gitu Mbak Eka ya.
0: Okay, Kang.
2: Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan sehat semuanya ya.
0: Amin.
2: Saya doakan semuanya, yang senang, yang tidak senang sama saya, pokoknya doakan semua, tidak akan diskriminasi. Wah, kalau itu mah nggak senang sama saya, didoakan semua juga, semoga sehat dan dimudahkan rezekinya ya.
0: Yang
2: kebetulan lagi sendiri, semoga dapat temukan jodoh yang diharapkan ke semuanya yang lagi sendiri, terutama janda dan duda itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya, sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ada Bunda Christine di Toli-Toli. Selamat malam Bunda.
3: Selamat malam, Edda. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, selamat malam Bunda, apa kabar?
3: Puji Tuhan, baik-baik sayang, baiklah.
0: Nah, oke deh kalau gitu. Baik, silakan Bunda. Ini Bunda mau dengar lagu apa malam hari ini?
3: Baiklah, kalau bagaimana ya, saya baru monitor atau Mbak Eka pilihkan sudah lagunya?
0: Oh jangan Bun, masih ada waktu kok, aman.
3: Oke.
0: Bun, okay, ini aman. Ada lagu dari ya. Afgan, kolaborasi bersama Lyodra ada, kemudian Tulus Monokrom, Ungu Aku Tahu, Isyana Saraswati Tetap Dalam Jiwa, Nine Ball Hingga Akhir Waktu, Langit Sore Rumit, kemudian Budi Doremi Mesin Waktu, dan Mita Lestari Denganmu Cinta. Yang mana Bunda?
3: Ungu aja.
0: Oke deh kalau gitu
3: ya.
0: Bun, lagunya buat siapa Bun? Iya silakan Bun.
3: Yang pertama Ibu Utri, Pak Freddy ya, selamat malam.
0: Oke. Okay.
3: Ada Bang Jud, Ibu Mas Lia ya, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Pak Retono, Jalip Rosna. Ada Ayu Dimas, Mas Kohijo ya, Juri Jakarta, Ibu Sotia Saat. Ada yang Ahmad Dirwan, Bang Lai Putra Tengah, Bang Luhut, Pak Windia, ada Andi Kota Mabagu.
0: Oke.
3: Okay. Kali-kali Abu Purnama Sari, Mbak Bunda Ima, dan sama-sama sudah yang lagi monitor.
0: Oke okay, Bunda.
3: Mereka tetap semangat.
0: Terima kasih Bunda.
3: Bahagia selalu bersama
0: bahagia
3: keluarga.
0: Bahagia juga Bunda buat keluarga ya, selamat di sana ya.
3: Amin, selamat malam.
0: Selamat malam Bunda. Oke okay, baik, terima kasih buat Bunda Christine Toli-Toli sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita nikmati lagu-lagu requestan Anda malam hari ini.

0: Ayah Bener, itu tadi tiga lagu yang sudah saya hadirkan. Spesial tadi yang sudah bergabung ya. Saya sapa lagi ada yang sudah bergabung malam hari ini. Oh, sayang sekali terputus ya. Buat Bunda Farida yang ada di Ampana Palu, bisa dicoba kembali di jalur telepon di 0811 495 9490 untuk Ruang Rindu malam hari ini. Sebelumnya tadi ada tiga lagu buat yang sudah bergabung. Ada Bang Luhut di Tapanuli Utara, kemudian ada Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan Bunda Christine di Toli-Toli. Oke, ini dia Bunda Farida, Ampana Palu. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eka.
0: Iya, apa kabar?
1: Salam Ruang Rindu.
0: Salam Ruang Rindu, Bunda Farida.
1: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat Mbak Eka. Sebaliknya juga di Pekpak.
0: Kabarnya juga alhamdulillah sehat walafiat, Bunda.
1: Amin, amin.
0: Silakan Bunda.
1: Ya, menit-menit terakhir ya Mbak Eka ya.
0: Iya, masih ada waktu lah ya. Silakan Bunda, mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya masih ada Mbak Eka.
0: Masih ada. Ada, tinggal dipilih aja. Ada kolaborasi dari Afgan, kolaborasi bersama Leodra dengan judulnya Ada. Kemudian Tulus.
1: Oh iya, dari Afgan.
0: Oh, Afgan aja. Ya. Boleh Bunda. Silakan, lagunya buat siapa nih Bun?
1: Salamnya buat yang pertama buat Mbak Eka ya, selamat bertugas dan semangat ya.
0: Terima kasih.
1: Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya.
0: Insyaallah, terima kasih.
1: Ada di Tokyo ya.
0: Iya.
1: Ada Mas Lia, ada Bu Utri, Pak Freddy, ada Ayu di Mas Baistana. Untuk sama-samanya aja Mbak Eka.
0: Okay,
1: dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Farida di Ampana Palu, sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Oke, saya sapa lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu dengan siapa nih?
1: Dengan Kak Agus kan di Surabaya via streaming.
0: Oke, Mas Agus via Surabaya, apa kabar Mas?
1: Alhamdulillah baik Kak. Gimana untuk itu Kak kondisinya?
0: Alhamdulillah di Fak-Fak Papua Barat, alhamdulillah sehat semuanya.
1: Dari Surabaya ya, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Mas Agus.
1: Ini lagunya tinggal apa Kak?
0: Oke, Mas Agus, ini ada lagu pilihan, ada Mita Lestari dengan Mucinta, kemudian Budi Doremi Mesin Waktu, Langit Sore Rumit, kemudian Nine Ball Hingga Akhir Waktu, Isyana Sarasvati Tetap Dalam Jiwa, dan Tulus Monokrom.
1: Seventeennya ada gak?
0: Yang mana Mas?
1: Yang Seventeen.
0: Seventeennya gak masuk di playlist nih Mas malam hari ini.
1: Oh ya, lagunya yang apa tadi ya? Yang Doremi.
0: Budi Doremi Mas, Mesin Waktu ada.
1: Oh iya, okay. Ya itu aja Kak.
0: Oke deh Mas Agus.
1: Kirim salam buat semua aja, selamat malam.
0: Iya.
1: Selamat istirahat.
0: Oke deh. Oke,
1: terima kasih Kak.
0: Terima kasih. Baik pendengar, itu tadi Mas Agus dari Surabaya sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan dua penelpon tadi merupakan penelpon terakhir kita untuk segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Kita nikmati dua lagu sekaligus mengakhiri jumpa kita untuk Ruang Rindu malam hari ini.

Baik pendengar, kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini sudah saya temani Anda, dan kita berada di segmen terakhir kita, Fakfak malam ini, edisi Kamis 18 Juni 2026 hingga nanti jelang pukul 24 ya, waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk pendengar yang malam hari ini masih tetap setia bersama kami di Pro1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Yang malam hari ini monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Kita nikmati pilihan lalu-lalu hiburan dan juga informasi. Temani Anda malam hari ini, ada yang sudah pada mau beristirahat ya, ada yang sudah pada mau beristirahat, ataupun ada malam hari ini yang masih sibuk scroll media sosial. Oke deh, semoga semuanya pada sehat yang sudah pada mau beristirahat. Oke deh, selamat beristirahat aja, pulihkan kondisi tubuh Anda yang sudah Anda pergunakan seharian untuk berkutat dengan beragam aktivitas Anda ya. Semoga dengan pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa temani suasana malam hari Anda.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya baik pendengar, beberapa pilihan lagu-lagu sudah menemani ruang dengar Anda malam hari ini dan membawa kita ke pukul 23 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Nah, pendengar, kami informasikan untuk Anda, ini ada jadwal pertandingan Piala Dunia 2026. Nanti pada pukul 2 dini hari, ini ada pertandingan antara Swiss versus Bosnia Herzegovina. Ini fase grup B ya, mereka akan bertanding di Stadion Los Angeles. Kemudian nanti pada pukul 5 waktu Indonesia Barat ada Kanada versus Qatar fase grup B. Nah, ini Anda dapat ikuti di Pro 3 Jakarta, akan disiarkan secara langsung ya jalannya pertandingan antara Kanada versus Qatar yang berlangsung di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kemudian nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, atau di jam 10 nanti ada pertandingan Meksiko melawan Korea Selatan di fase grup A yang akan bertanding di Stadion Guadalajara. Jadi untuk Anda itulah jadwal pertandingan nanti dini hari. Dini hari nanti ada sekali lagi pertandingan antara Swiss versus Bosnia Herzegovina di fase grup B, bertanding di Stadion Los Angeles. Kemudian nanti pada pukul 5 waktu Indonesia Barat ada pertandingan Kanada versus Qatar fase grup B di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ada pertandingan antara Meksiko versus Korea Selatan fase grup A yang akan berlangsung di Stadion Guadalajara. Dan dua pertandingan nanti antara Kanada versus Qatar dan juga Meksiko versus Korea Selatan, ini akan disiarkan langsung di Pro 3 Jakarta dan disiarkan secara langsung jalannya pertandingan ya. Jadi Anda bisa ikuti di Pro 3 ataupun siarannya bisa Anda ikuti di Pro 3. Dan pastinya untuk Anda malam hari ini yang sudah pada mau beristirahat ataupun yang saat ini lagi apa aja dengan segala kesibukan Anda pendengar, tentunya yang lagi menikmati suasana malam hari Anda bersama kami di 94,9 MHz Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan menuju ke pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam juga untuk saat ini teman-teman yang monitor menggunakan ataupun lagi stay tune di live TikTok RRI Fak-Fak ya. Saya nggak sebutin satu-satu, pokoknya buat semuanya aja, selamat malam aja. Kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fak-Fak.

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sharifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Kapak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Baik pendengar, lagu terakhir kita malam hari ini untuk Fak-Fak malam ini edisi Kamis 18 Juni 2026 mewakili rekan-rekan yang bertugas. Saya Julaika Waulat pamit dari ruang dengar Anda. Insyaallah kita akan ketemu besok pagi di awal buka siaran ya. Billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan sampai jumpa.

berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

saudara pendengar. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

melalui program doping control sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berdasarkan keterangan resmi IADO, hari ini program yang berlangsung di Mes Kwini, Jakarta, dilakukan bekerjasama dengan pengurus besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia atau PB PAPSI. Untuk memastikan proses

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Tiger Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Itu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah.
2: Waduh, yakin.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60.

0: dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman Javier Aguirre dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonder kid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: pagelaran Reog Ponorogo, terdapat pemain yang sangat mencuri perhatian. Mereka adalah orang yang memanggul kepala harimau atau yang disebut barongan dengan bulu merak atau yang disebut dada merak di atasnya. Pemain itu biasanya disebut sebagai pembarong. Tak banyak yang tahu, pemain Reog Ponorogo mengangkat dada merak menggunakan gigi loh. Bener gak ya? Ada magic di pertunjukan Reog itu. Tunggu dulu, jangan buru-buru menyimpulkan ya. Dada merak dengan tinggi lebih dari 2 meter itu beratnya bisa mencapai 40 kg, bahkan bisa sampai 100 kg. Reog sama kok dengan kesenian lainnya? Latihan menjadi kunci keberhasilan pembarong mengangkat dada merak. Rata-rata pembarong belajar sampai dengan 1 tahun, mereka getol berlatih agar punya rahang yang kuat. Tak jarang ada yang mengalami sakit leher sampai patah gigi. Pembarong memang memerlukan kekuatan fisik, bukan gara-gara magic ya.
1: Peristiwa
2: 18 Juni 1812 menjadi awal serangan besar Inggris terhadap Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger.

0: terhadap kekuasaan kolonial di Jawa. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari hingga pertahanan keraton berhasil ditembus pada 20 Juni 1812. Sultan Hamengkubuwono II kemudian ditangkap dan keraton Yogyakarta diduduki oleh pasukan Inggris. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Ulu Sungai, Riau tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Pulau Penyengat, Indera Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nama Raja Haji Fisabilillah diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang yang bernama Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu Kota Cyberjaya pun dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah.
1: Indonesia menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas ya terkait dengan Piala Dunia.

Negara Meksiko dan Korea Selatan akan saling berhadapan pada laga kedua grup A Piala Dunia 2026, di mana laga ini akan tersaji pada matchday kedua grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Guadalajara Jumat 19 Juni 2026 ini pukul 8 waktu Indonesia Barat.

tim sama-sama mengincar kemenangan demi membuka peluang lolos lebih cepat ke babak 32 besar. L3 datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan, sementara Taiguk Warriors sukses menaklukkan Republik Ceko 2-1 lewat comeback impresif. We are-

Timnas Meksiko akan melawan Timnas Korea Selatan dalam lanjutan Piala Dunia 2026 di mana L3 dijagokan menang, tapi ada potensi laga selesai dengan imbang di Stadion Gorela Raja Jumat pada 19 Juni pagi nanti ya, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Meksiko dan Korsel ini sama-sama menang pada pertandingan pertama grup A, di mana Meksiko mengalahkan Afrika Selatan 2-0, sementara Korsel menaklukkan Republik Ceko 2-1. Meksiko tercatat memang sudah pernah berhadapan dengan Korea Selatan sebanyak 14 kali. Hasilnya Meksiko menang 8 kali, imbang 2 kali, dan kalah 4 kali. Dalam 4 pertandingan terakhir, Meksiko tak kalah dari Korsel, dan El Tricolor mencatatkan sebanyak 3 kemenangan dan sekali hasil imbang. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan prediksi jalannya pertandingan Meksiko versus Korsel yang akan berlangsung pada pagi nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: langsung menuju ke Pekanbaru ada Pak Tong. Pak Tong, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga lagi Bumluk Utara.
0: Gimana? Pak Tong biasanya punya prediksi cukup akurat nih.
1: Kalau kita Asia, kita bela Asia
0: dong. Alasannya itu ya, belanya Asia. Alasannya
1: itu, belanya Asia. Terkecuali itu negara-negara yang Arab-Arab itu yang yang tempatnya Donald Trump, yang temannya Donald Trump ya. Ya.
0: Berapa tapi Pak Tong prediksi untuk
1: 1-0 nanti? Nanti yang bikin gol itu si Hong Tunmin, yang dia kan udah main di Liga Amerika, jadi suhunya udah kayak Messi dia, jadi dia udah tahu, udah tahan suhu panasnya di Amerika sana kan gitu.
0: Nice.
1: Sekarang ya Pak Tom yang mau tanya sama Bang sama Bung Lukman. Bung
0: apa
1: Lukman,
0: tuh?
1: Tim unggulannya mana?
0: Waduh, nanti pada bergeser ke saya lagi nih.
1: kalau Pak Tom, kalau tim unggulannya Jerman. Jadi kalau Asia yang main luar dari Arab Saudi, ya megang tim Asia.
0: Oke, nanti saya spill dikit-dikit boleh ya. Baik.
1: Ya, itu saja.
0: Terima kasih. Bang.

Kita ketahui memang kalau Meksiko ini punya keuntungan bermain di kandang sendiri dan juga tampil solid ya saat menang 2-0 atas Afrika Selatan. Dan Korea Selatan juga menunjukkan serangan yang berbahaya saat mengalahkan Ceko 2-1 dengan kreativitas dari pemain seperti Son Heung-min dan Lee Kang-in.

0: Kita ketahui Messi kehilangan bek tengah utama Cesar Montes karena skorsing yang bisa memberi ruang bagi lini depan Korea Selatan ya peluangnya, dan bagaimana untuk juga ini katanya berlangsung akan sengit gitu ya, karena memang memiliki ini tersendiri gitu ya, kemenangan Meksiko punya keuntungan ataupun ini sendiri ya. Dan kita sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, Bung. Salam olahraga.
0: Loh, dan tidak bosan nih, kita ganggu nih bagaimana memberikan prediksi Piala Dunia. Kali ini kita bahas ini, yeah. Bung Opan, Meksiko versus Korsel. Ini katanya sama-sama kuat gitu ya, dengan sama-sama imbang dengan segala keuntungannya. Meksiko bermain di kandang sendiri, sementara Korsel juga melihat juga memiliki serangan yang berbahaya ketika kita melihat melawan Ceko.
1: Iya. Kalau ya, kedua tim sepakat bahwa kedua tim memang saat ini sedang berada pada kepercayaan diri yang sangat tinggi ya. Kedua, dari satu penampilan awal masing-masing mereka menunjukkan kelasnya, terutama di grup A ini. Nah, kalau kita melihat bagaimana permainan dari tuan rumah Meksiko misalnya khususnya, mereka tetap tampil sebagaimana gaya mereka bermain compact, kemudian mengandalkan serangan balik cepat, memaksimalkan kedua lini sayap mereka, kemudian pertahanan mereka juga sangat rapat ya saat menghadapi Afrika Selatan kemarin. Dan yang paling mengejutkan adalah bagaimana transisi mereka saat mereka memberikan Afrika Selatan untuk masuk, kemudian mereka mampu merebut bola dengan sangat cepat. Transisi dari bertahan menyerang itu tidak bisa di cover dengan baik oleh pertahanan Afrika Selatan. Nah, ini kelebihan-kelebihan dari Meksiko. Dan juga kita mengakui bahwa kelebihan atau skill-skill individu pemain-pemain mereka juga menunjukkan bahwa mereka sangat layak untuk diperhitungkan kali ini. Nah, sementara itu di kubu Korea Selatan juga tidak kalah lebih percaya dirinya, yakinnya bahwa mereka juga diperhitungkan sebagai salah satu wakil besar dari Asia. Di laga saat menaklukkan Ceko, mereka menunjukkan mentalitas yang luar biasa ya. Kelebihan dari Korea Selatan adalah kegigihan mereka, semangat mereka yang tidak ada habisnya, tidak ada capeknya. Kemudian sama seperti Meksiko, transisi bertahan ke menyerang mereka juga sangat cepat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mentalitas bertanding mereka. Mereka tertinggal dari Ceko, kemudian mereka bisa membalikkan keadaan, itu luar biasa. Gitu,
0: Bung. Baik, kita sama pendengar boleh ya, Bung Opan ini sudah menarik ini, banyak yang menunggu. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, salam olahraga. Terputus ya, nanti Pak Andi bisa masuk kembali ya, Gozi ya. Ini banyak yang sudah memberikan prediksi. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, ini yang jadi masalah tidak, Bung Opan, ketika kapten dari Meksiko ini juga kan mendapat skorsing ya, tidak bermain ya untuk di laga ini ya.
1: Cesar Montes ya. Sebetulnya di Piala Dunia seperti ini setiap tim itu tampil dengan begitu banyak plan ya, begitu banyak rencana. Kalau misalnya mereka mengalami yang seperti ini, rencana selanjutnya seperti apa? Kemudian kalau mereka mengalami yang seperti itu lagi, rencana seperti apa? Sehingga saya yakin bahwa sebetulnya tim sekelas Meksiko dengan materi pemain yang sangat rata di semua lini, yang mereka tampilkan di Piala Dunia, apalagi di hadapan publik sendiri, mereka tentu sudah jauh-jauhan menghadapi mengantisipasi situasi seperti ini. Ketiadaan Cesar Montes misalnya itu pasti bisa di-cover dengan pemain yang akan dipersiapkan untuk turun nanti. Nah, kalau kita berbicara secara head-to-head dari kedua tim ini, sebetulnya kedua negara ini adalah tim yang sudah sangat sering bertemu dalam sejarah sepak bola dunia ya. Catatan mereka sudah 15 kali bertemu, kemudian memang masih lebih unggul Meksiko dengan 8 kemenangan, Korea 5 kemenangan, dan juga 2 lainnya hasil draw. Baik. Nah, salah satu dari dua hasil draw itu adalah dalam laga persahabatan yang mereka jalani di bulan Oktober tahun 2020 yang lalu. Pada saat itu memang pembagian grup, ujian pembagian grup oleh FIFA belum dilaksanakan, sehingga mereka belum tahu pada saat itu mereka akan satu grup di putaran final Piala Dunia ini. Dan pada saat itu hasilnya itu. Tapi kalau kita berbicara lebih spesifik, dari 15 pertemuan antara kedua negara ini, khususnya di putaran final Piala Dunia itu terjadi dua kali. Yang ini tahun 1998 di Prancis, saat itu Meksiko menang dengan 3-1. Kemudian yang terakhir pertemuan mereka di Piala Dunia Rusia 2018. Pada saat itu Korea Selatan masih dilatih oleh Shin Tae-yong, dan mereka kalah di penyisian grup 2-1, sekaligus menggagalkan ambisi Korea untuk lolos dari fase grup, dan sekaligus menjadikan hasil itu Shin Tae-yong diberhentikan atau dipecat setelah kembali ke Korea. Jadi sekali lagi memang secara umum Meksiko lebih dominan ya dalam 15 pertemuan mereka, dan apalagi besok pagi ini mereka akan bertemu di Guadalajara, salah satu kandang angker bagi Meksiko.
0: Gitu. Kita sama pendengar yang sudah tersambung, Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, dalam olahraga. Gimana? Ini kali ini meleset nggak nih? Enggak ya, Pak Andi ya?
2: Enggak boleh kalau Meksiko ini ya. Kalau menurut prediksi di grup A ini, yang jelas yang berlaga nanti pagi ini atau besok pagi ini, Bung Lukman, dipastikan lolos 32 besar gitu ya.
0: Meksiko?
2: Iya, Meksiko dengan Korea Selatan gitu ya. Cuman ya antara Ceko dengan Afrika Selatan ini ya jelas laga nanti mungkin pukul 11 mainnya, Bung Lukman ya.
0: Iya.
2: Sampai hidup mati gitu ya.
0: Nah, Meksiko Korsel berapa?
2: Prediksi Meksiko lawan Korea Selatan ya jelas Meksiko ya. Yang lebih 2-0 gitu ya.
0: Meksiko
2: ya.
0: Baik.
2: Selagi masih ada di situ Raul Jimenez gitu ya. Pemain naturalisasinya itu yang juga ikut mencatatkan namanya di papan skor gitu ya, Julian. Indonesia ini, ya pasti Meksiko bisa mengatasi Korea Selatan gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara, salam olahraga. Kita ke Sorong, ada Pak Daniel. Malam Pak Daniel.
3: Ya, selamat malam.
0: Iya. Iya, ya silakan Pak Daniel.
3: Iya, ini kan sekarang sama-sama punya nilai 3 kan?
0: Iya.
3: Iya, jadi seru. Tapi biasanya faktor tuan rumah tetap itu pendukungnya itu akan membuat Meksiko lebih semangat lah, dan dia lebih menguasai medan, dan tuh dia sudah tahu, jadi kayaknya Meksiko juga menang.
0: Berapa?
3: Seperti ini dikalahkan Afrika Selatan mungkin 2-0.
0: Baik. Baik, itu saja Pak Daniel.
3: Oke, terima kasih.
0: Ya, Bung Opat, ini banyak yang PD milih Meksiko, tapi mungkin tidak yang sampai selisih 2 gol gitu. Sementara kita juga kan ketahui ada ya Jimenez memang jadi target utama serangan Meksiko gitu. Namun kita juga lihat di Korsel juga ada Kim Min Jae. Bagaimana?
1: Ya. Ya, kalau kita melihat bagaimana karakter bermain kedua tim, terutama dari apa yang mereka sajikan di pertandingan sebelumnya, maka sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang terbuka ya, pertandingan yang berlangsung terbuka. Kedua tim tentu ingin berusaha untuk menciptakan gol cepat, dan permainan terbuka ini besar kemungkinan akan menghasilkan lebih dari 2 gol. Meksiko sebagai tuan rumah tentu sedikit lebih diunggulkan ya. Selain sejarah pertemuan mereka secara head to head yang memang masih lebih didominasi oleh Meksiko, mereka juga bermain di kandang sendiri. Nah, dukungan puluhan ribu tuan rumah atau 80% dari slot tiket itu tentu diberikan kepada tuan rumah, sementara 10-20% kepada tim tamu. Ini menjadi suntikan moral yang luar biasa buat tim Meksiko untuk bisa secepatnya memastikan diri lolos ke fase 32 besar. Tapi tidak mudah. Karena kita tahu seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa salah satu modal yang sangat penting yang jarang dimiliki oleh tim-tim lain yang dimiliki oleh Korea Selatan adalah mentalitas bertanding mereka yang sudah teruji dengan sangat baik saat mereka menghadapi Ceko di pertandingan pertama yang lalu. Kemudian kecepatan mereka dari transisi bertahan ke menyerang. Kemudian jangan lupa pemain-pemain mereka sangat licin ya. Pencetak gol mereka saat menghadapi Ceko membuktikan itu. Wang In-byung, kemudian Oh Hyun-gyu menjadikan tim asuhan pelatih Hong Myung-bo ini tentu tidak mudah menyerah. Tapi meski demikian, secara umum saya melihat bahwa saya sepakat dengan para pendengar tadi bahwa presentase kemenangan bagi Meksiko itu lebih di atas dari Korea Selatan. Tapi kemungkinan terus juga tidak kalah besarnya. Kalau menurut saya sih, kalau menurut pengamatan saya secara pribadi, kemungkinan besar untuk Meksiko menang itu 40%. Kemudian kemungkinan besar untuk itu sama kuatnya 40%, sementara kemungkinan untuk Korea menang hanya sekitar 20%. Jadi antara Meksiko menang atau draw itu sama besar presentasenya menurut saya.
0: Tapi kalau tadi kita balik lagi bicara masalah head to head, kan justru memang Meksiko lebih unggul gitu ya kalau bicara head to head ya.
1: Iya betul, betul. Makanya kita atau banyak yang mengatakan bahwa Meksiko bagi Korea Selatan itu seperti apa? Seperti momok, ya. Momok yang memang salah satu momok di benua Amerika yang masih gagal mereka redam sejauh ini, ya. Korea Selatan punya sejarah yang bagus saat menghadapi tim-tim benua Amerika lainnya, tapi khusus menghadapi Meksiko, sejarah sepak bola dunia mengatakan bahwa Meksiko kerap menjadi momok. Termasuk saat mereka mengadakan uji coba tahun lalu, itu Meksiko selalu unggul lebih dulu, ya, walaupun akhirnya skor 2-2 pada saat itu. Tapi tentu posisi sekarang berubah besar, ya, ada perubahan besar, terutama di sisi Korea Selatan. Dan yakinlah bahwa ini pertarungan besok pagi ini tidak hanya melulu tentang teknik, tentang strategi dan taktik, tapi ini adalah merupakan pertarungan mentalitas bertanding antara kedua tim. Jika Korea Selatan bisa meredam Meksiko setidaknya dalam 10 hingga 15 menit awal, maka ini akan semakin seru. Karena bisa dipastikan bahwa sejak kick off menit awal, Meksiko sepertinya akan langsung tekan, berusaha untuk mencuri gol cepat, ya. Apalagi mereka bisa membuktikan itu saat mereka menghadapi Afrika Selatan, mereka menciptakan gol yang sangat cepat, ya, hanya dalam 6 menit. Mereka sudah bisa menjebol gawang Afrika Selatan pada saat itu, sehingga ini menjadi tuntutan bermain di hadapan publik sendiri, di mana Meksiko dituntut oleh publik sepak bola Meksiko dan juga rakyat Meksiko secara umum untuk bisa menang di sini. Maka sekali lagi, salah satu taktik yang mereka terapkan tentu menekan sejak menit awal, curi gol cepat sejak menit awal.
0: Tapi menariknya kalau Korsel ini lebih dulu unggul, ini akan lebih menarik ini ya, karena karena ditekan habis-habisan gitu ya.
1: Iya betul, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Korea Selatan tentu berusaha untuk meredam Meksiko di 10-15 menit pertama, ya. Jika jangankan mencuri gol pertama, mereka mampu menahan Meksiko untuk tidak menciptakan gol ke gawang Korea Selatan saja, itu sudah merupakan keunggulan apa psikologis bagi mereka, apalagi kalau mereka bisa justru mencuri gol lebih dulu. Dan Meksiko berhati-hati terhadap ini karena seperti yang kita sampaikan beberapa kali sebelumnya bahwa salah satu kelebihan dari Korea Selatan adalah transisi mereka yang sangat cepat, sekali lagi sangat cepat, belum lagi long pass mereka, ya. Mereka bisa melewati lini tengah lawan untuk memberikan long pass jauh ke depan, dan di situ ada pemain-pemain mereka yang sangat cepat yang bisa mengantisipasi itu. Ada Lee Kang Hin, ada Lee Jeong Sun, ada Son, legend mereka, kemudian ada Oh Hyun-gyu. Nah, Trisula yang bisa menjelma dengan begitu cepat di depan ini, ini salah sulit untuk bisa diredam oleh pertahanan Meksiko kalau mereka tidak hati-hati atau mereka terlalu asik menyerang kemudian melupakan serangan balik yang sangat cepat dari pasukan asuhan Hyung Myung Bo itu.
0: Iya. Bung Opan, ada juga anggapan kalau ya, bicara kelemahan Korsel sendiri ini terkait dengan pertahanannya kadang terlalu tinggi ketika sedang melakukan penyerangan. Aku tertarik ini, bagaimana Bung Opan melihatnya, garis pertahanannya?
1: Ya, kalau mereka ada salah satu hikmah terbesar yang mereka petik saat mereka menghadapi Republik Ceko.
0: Ya.
1: Apa itu? Mereka sempat ketinggalan gol lebih dahulu dan di situ mereka belajar seperti yang Anda katakan tadi bahwa memang ada celah di lini pertahanan mereka saat mereka asik menyerang.
0: Iya.
1: Kemudian jarak antara pemain tengah dan lini belakang mereka itu lumayan agak longgar.
0: Iya.
1: Dan ini bisa dimaksimalkan oleh Ceko pada saat itu. Nah, saya yakin bahwa kesalahan atau kekurangan seperti ini tentu mereka sudah menonton tayangan ulang pertandingan mereka itu berkali-kali. Kemudian mereka sudah bisa membaca di mana celah itu. Dan saya yakin dalam laga besok pagi menghadapi Meksiko, mereka sudah mengantisipasi itu dengan baik. Mudah-mudahan lah.
0: Korea
1: Selatan bagaimanapun, Korea Selatan adalah salah satu wakil dari benua kita, benua Asia, yang tentu kita harapkan bisa terbang lebih tinggi di sana.
0: Baik. Ya.
1: Sekaligus mewakili kita lah.
0: Iya. Baik.
1: Apalagi kita masih banyak banyak pendukungnya Sinteyong di Indonesia.
0: Oh iya. Apalagi udah jadi kepala pelatih Persija nih, The Jack.
1: Persija gitu. Jaganda, betul.
0: Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3.
1: Sama-sama, Bung Lukman. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Selamat malam.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat, tentunya Anda juga bisa debar, dengar bareng ya, bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan antara Meksiko versus Korea Selatan di kedua grup A ya, Piala Dunia 2026 ini.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Perdana Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN sekaligus juru bicara BGN Agustina Arumsari mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tidak akan menerima insentif selama masa libur sekolah seiring penghentian sementara distribusi program makan bergizi gratis. Di mana seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapatkan insentif. Agustina juga mengatakan ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG tahun anggaran 2026. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda pernyataan juru bicara sekaligus Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari dalam konferensi pers BGN hari ini.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Sasi program MBG pada SPPG. Nah, ini Ibu dan Bapak, kebetulan kan memang libur sekolah ya, secara formal dari Kementerian Pendidikan menetapkan liburan sekolah 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Nah, mungkin Ibu dan Bapak, rekan-rekan wartawan belum lupa ya, waktu di periode yang dulu itu di hari Ramadan, di saat libur pun ada sistem pemberian MBG, sistem bundling lah dan sebagainya ya. Nah, untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami ya benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya. Mungkin seperti yang Ibu dan Bapak juga tahu, saya sudah sampaikan pada saat doorstop lalu ya, kami BGN ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini. Dan di dalam SE tersebut, setiap SPPG yang selama ini mendapat insentif sebesar 6 juta per hari, walaupun tidak melakukan operasionalisasi secara penuh, misalnya penerima manfaatnya tidak 3.000, lalu belum beroperasi secara, maksudnya belum operasional secara penuh karena tadi penerima manfaatnya belum mencapai 3.000, maka di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didiskusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif. Nah, itu yang garis bawah yang penting ya. Dan kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3.4.560.000.000, lumayan angkanya ya. Dan selain upaya tersebut, kami juga melakukan upaya-upaya lain seperti yang sudah kami sampaikan. Kami melakukan refocusing penerima manfaat, dan saat ini sampai hari ini ya, nanti tolong diperhatikan betul nih kalau menulis ya, sampai dengan hari ini, tanggal hari ini kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa. Sementara ini ya Ibu dan Bapak ya, nanti nulisnya loh kok cuma segitu gitu, nanti ini lagi. Sampai per hari ini 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa itu juga akan kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran yang tadinya untuk di situ, kita akan memfokuskan ke program NBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi. Ya, sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka. Oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah. Nah, pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ya, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nah, ibu dan bapak semuanya, angka di atas masih terus akan kami perbaharui. Ya, tadi saya sudah katakan angka itu sementara sampai dengan hari ini. Masih terus bekerja untuk memperbaharui kualitas data, ya, karena data itu sangat penting untuk menjadi dasar bagi kami membuat kebijakan tentang refocusing penerima manfaat. Jadi saya baru menyampaikan per hari ini ya, nanti jangan ditulisnya oh cuma segitu, enggak, per hari ini, tapi masih akan terus bisa jadi akan terus bertambah karena memang kami melihat beberapa indikator ya. Ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi dan sebagainya. Itu nanti yang akan kami injek di dalam data-data yang kami sudah punya, agar pada akhirnya nanti kami benar bisa melakukan refocusing penerima manfaat kepada rakyat di Indonesia ini, anak-anak Indonesia ini yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah. Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya karena kondisi-kondisi yang tadi mungkin secara ekonomi berada di desil yang tinggi itu, maka tidak akan diberikan program makan bergizi gratis ini. Sekali lagi, hal ini kami lakukan agar program makan bergizi gratis ini benar-benar secara efektif, ya, efektif itu diberikan kepada memang yang tepat sasaran dan efisien, karena nanti angkanya yang akan digunakan APBN pun bisa lebih kita efisienkan, kita hemat. Mungkin itu yang pertama dari saya. Jadi teman-teman di BGN tuh sebenarnya selama ini sudah juga banyak memantau, ya, bahkan mungkin sudah ramai juga di medsos kan banyak. Kami akan evaluasi semua. Kalau yang benar-benar sangat tidak memungkinkan untuk beroperasi, sementara di situ memang kebetulan juga penerima manfaatnya tidak ada gitu ya, atau mungkin bisa kita minimalkan atau bisa kita alihkan ke SPPG terdekat yang memang lebih berkualitas, katakanlah begitu, itu nanti kami akan lakukan. Tapi sekali lagi Mas, ini harus satu persatu nih, memang agak perlu komitnya ya, harus satu persatu, dan kami berpatokan dulu ke penerima manfaat dulu nih begitu ya. Jadi mungkin yang kemarin itu kan ya mungkin teman-teman udah tahu lah ya, ada jual beli titik, sehingga yang menjadi fokus itu SPPG-nya, penerima manfaatnya ya pokoknya nanti dicari terdekat di situ. Nah, kami tidak ingin seperti itu, maka sekarang pastikan dulu penerima manfaat, pastikan dia akan di

0: dari 400 luasan dapurnya diubahlah oleh kepala SPGN yang dulu menjadi 150 kayak gitu loh. Nah itu kan yang seperti itu kan menyebabkan dapur-dapur kemudian menjadi tidak memenuhi standar untuk menghasilkan kualitas makanan yang baik. Nah itu Mas ya. Ya memang agak ini harus pelan-pelan dicek satu persatu.
1: Oke, okay, yang dari sisi sana ini Mbak. Selamat sore Bu Sari, saya Dela dari CNN Indonesia Bu. Ibu terakhir kemarin Ibu itu di rapat tertutup di DPR itu menyampaikan kalau anggaran 2027 itu dipastikan berkurang ya Bu dari alokasi 2026 sebesar 268 triliun Bu. Bu Nani juga sempat menyebut di istana kalau akan efisiensi gitu ya Bu itu anggarannya. Pak Purbaya juga menyebut mau bertemu dengan Badan Gizi Nasional untuk membicarakan efisiensi gitu Bu. Nah ini angka yang diajukan untuk 2027 itu sebenarnya berapa Bu?
0: Ya. 2027 itu sekitar 270 triliun dengan asumsi penerima manfaat sekitar 81 juta. Tapi sekali lagi itu diajukan oleh masa dulu yang dulu. Sementara kami menganggap kalau kita melihat secara umum lah ya dari data yang ada atau kalau kita bandingkan dengan RPJMN, itu kalau dibandingkan dengan RPJMN sebenarnya sudah jauh sekali loh, kalau RPJMN itu tidak sampai segitu. Nah itu yang kami besok Jumat sama minggu depan masih akan kami bahas sama Kementerian Keuangan. Kemarin di DPR itu adalah pembahasan pagu indikatif yang diusulkan oleh Pak Dadan dan kawan-kawan dulu, lalu diformalkan ada surat dari Kementerian Keuangan kepada kami untuk menyusun pagu alokasi lebih lanjut di angka 270 dari asumsi 81 juta. Nah itu yang kami anggap bahwa angkanya sendiri itu masih terlalu besar. Karena kalau kita lihat acuan di 2026 saja itu kan masih terlalu besar angkanya ya. Nah itu yang kalau ditanya, Bu gimana udah nemu belum detailnya angkanya? Kemarin dengan DPR sudah sepakat kami diberi waktu 1 bulan untuk kami susun ulang lagi. Nah jadi besok kami bahas dengan Kemenkeu, lalu minggu depan juga kami bahas lagi. Jadi kalau ditanya sekarang berapa Bu angka detailnya, kami belum bisa menyampaikan. Tapi angka itu lahir dari asumsi 81 juta penerima manfaat 270. Itu masih kami anggap masih terlalu besar ya. Ya memang kalau kita bicara fiskal ya sama lah seperti kita ibu-ibu ya, kalau dengan anggaran yang ada bisa lebih kita kurangi, bisa kita efisienkan dari sisi meminta insentif, karena sebenarnya memang tidak tepat ketika 6 juta per hari flat, padahal penerima manfaatnya ada yang 500, 1.500, ada yang 3.000, tapi bisa makan 6 juta. Nah itu beberapa hal yang nanti akan kami koreksi-koreksi lagi. Ya.
2: Ya?
0: Harus Mas, karena itu kan siklus penetapan anggaran yang normal ya. Nanti ketika pidato sebelum 17 Agustus kan sudah harus final tuh angka. Ya kami harus kerja keras untuk tadi datanya kami pastikan lagi, dapur-dapurnya kami pastikan lagi. Ya kalau enggak nanti kita ketinggalan kan, tidak ada anggarannya. Jadi harus mengikuti siklus anggaran. Nanti kan setelah pagu indikatif kita alokasinya berapa?
1: Mungkin dua lagi kali ya Bu, udah ya. Mau maghrib. Silakan yang belakang sama yang depan.
0: Salah satu opsi yang akan diambil memang seperti itu ya, klasterisasi dapur. Karena memang kalau kita mengacu mungkin daerah-daerah yang di 3T ya, itu kan mungkin jumlah penduduknya tidak sebanyak di Jawa. Nah itu salah satu opsi klasterisasi yang akan kami exercise juga Mas. Jadi nanti tentu itu akan berbeda dengan yang di Jawa, sistem yang dapurnya dan sebagainya juga nanti akan berbeda. Karena memang sementara ini sudah ada tuh yang beberapa dapur yang masuk di 3T ya, walaupun belum beroperasi secara penuh lah. Tapi itu salah satu opsi yang memang nanti akan kami exercise untuk

0: lewat sini. Jadi nggak bisa, kalau sekarang kan semua sama rata 6 juta per hari, walaupun penerima manfaatnya 500, 1000, 1500, 3000, itu kan nggak fair sebenarnya ya. Nah itu juga nanti penerima manfaatnya juga dipastikan dulu di situ ada berapa gitu kan, di daerah yang akan dilayani. Jadi itulah pentingnya kami menyusun data. Jadi salah satu opsinya akan itu. Lalu apa tadi ya? Perpres tentang BGN ini saya perlu koreksi ya, karena saya orang baru. Ada dewan pengarah namanya ya, dewan pengarah. Nah beberapa akan kami isi dengan orang-orang yang paham soal gizi, orang-orang yang paham soal kesehatan masyarakat. Selama ini belum, selama ini masih kosong. Nah itu nanti kami akan segera isi, supaya dari mereka lah akan lahir rekomendasi-rekomendasi bagi kami apa yang seharusnya kami lakukan mengintervensi gizi dengan kondisi seperti ini. Nah itu salah satu hal yang akan kami lakukan. Sementara ini memang belum provisi ya, belum pernah ada, belum ada. Tapi strukturnya sebenarnya sudah ada menurut Perpres tentang BGN.
1: Iya, Perpres 82/2024 ada.
0: Ada berapa posisi?
1: 83 izin.
0: Ada berapa posisi di situ ya?
1: Ada 7.
0: Nah itu teman-teman menjelaskan. Ada 7, itu nanti kami akan isi ya. Kami akan lihat anggaran yang ada ya. Nanti saya ngomong loh, kok itu pakai anggaran apa? Oh, anggarannya belum ada. Kenapa? Belum tahu.
1: Tunggu Bu, yang terkait hari libur nasional, libur daerah, libur sekolah.
0: DSE penjelasannya sudah ada ya? Coba kita cek Pak. DSE itu hari, saya udah hafal kalimat demi kalimat.
1: Dalam rangka perbaikan pengelolaan MBG, maka pendistribusian pada saat hari libur, libur sekolah semester genap atau ganjil, hari libur nasional, hari libur keagamaan, hari libur khusus fakultatif pemerintah daerah, serta hari libur Sabtu dan Minggu. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca SE-nya.
2: 3B-nya?
1: Itu JDIH nanti, Bu.
2: Ya. Yang 3B-nya libur 2,
1: ya, jadi itu perhitungannya untuk peserta didik maupun non didik. Kalau 3B itu termasuk non didik.
0: Dari para mitra.
1: Oh, mitra.
0: Ya, sebuah kebijakan itu tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Ya, tapi kita melihat tujuan dari program itu apa. Ya, kemudian kita melihat bagaimana efisiensi anggaran, sesuatu yang mungkin lebih besar daripada kepentingan-kepentingan dengan pihak tertentu yang kebetulan sudah menjadi mitra. Jadi itu kan 18 hari ya, sementara hari lain kan sebenarnya beroperasi ya. Gitu. Jadi rasanya fair ketika memang tidak beroperasi, tidak no service ya, no pay lah ibaratnya begitu ya. Itu kan sesuatu yang memang wajar gitu. Nah kalau konteksnya, oh kan kemarin di juknisnya seperti ini. Nah itu sekali lagi itu masuk ranah dari penyidikan kejaksaan tuh, ada juknis yang lahir seperti itu mungkin karena ada konflik kepentingan dari pihak-pihak tersebut yang kebetulan mereka punya SPPG juga kan gitu. Nah, itu yang secara kepentingan yang lebih besar yaitu efisiensi anggaran, itu kan tidak masuk akal sesuatu yang 6 juta per hari padahal servisnya tidak diberikan sakit ya. Itu saja pentingnya. Tapi pasti ada lah yang pihak yang tidak menerima itu pasti. Gini aja, secara umum saya menjawabnya selalu secara umum, tidak satu demi satu barang ya. Jadi secara umum semua yang sudah dikeluarkan di tahun 2025 sudah kami sisir satu demi satu ya. Kalau di 2026 ini ada belanja BGN yang outputnya kurang lebih sama dengan yang di 2025, itu di 2026 tidak akan kami eksekusi. Itu salah satu bentuk efisiensi juga. Nah yang kemarin sudah 2025 bagaimana kami akan memanfaatkan secara maksimal ya, satu demi satu barangnya apa dan sebagainya, itu masih kami bahaslah dengan teman-teman yang lain, apalagi masih dalam proses di kejaksaan kan. Jadi seperti itu. Tapi prinsipnya kami tidak ingin mengulangi juga belanja yang kurang bermanfaat bahkan tidak bermanfaat di masa yang 2025. Itu salah satu bentuk efisiensi anggaran, dan secara angka-angka itu juga teman-teman bisa lihat juga ya di beberapa mata anggaran itu sudah di apa ya istilah dimasukkan oleh Kemenkeu di dalam RO ya, rencana output yang masuk di BA BUN ya, itu adalah untuk blokir ya, jadi diambil nggak boleh dibelanjakan dulu oleh kami. Nanti kalau mau memakai ada prosedur-prosedur khusus tuh, nggak bisa sembarangan kami. Itu angkanya sudah diambil, bahkan ada yang sudah diambil juga di rencana output untuk direktif presiden, itu malah izinnya harus ke Setnek dan sebagainya. Jadi sekarang ini sudah ada angkanya yang memang sudah berkurang dari 268 itu sebenarnya. Bukan 268 lagi, sudah berkurang dari karena tadi sudah diambil. Ya teman-teman belajar mekanisme anggaran itu ya, kan diambil oleh Kemenkeu berarti disimpan sendiri di RO di akun namanya, sama RO Direktur Presiden. Gak bisa kami eksekusi.
3: Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, yang mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diprediksi menyumbang inflasi sebesar 0,25%, namun pihaknya optimis tingkat inflasi terjaga di kisaran 1,5 hingga 3,5%. Ia menyampaikan harga BBM non-subsidi masih akan berfluktuasi sebagai dampak dari rambatan dinamika geopolitik global seperti Pertamax dan Pertamax Turbo yang mengalami kenaikan hingga Rp4.000 per liternya, sementara Dexlite dan Pertamina Dex mengalami penurunan sekitar Rp3.000 per liter. Selain kenaikan harga bahan bakar, ia juga menyoroti adanya potensi imported inflation akibat kenaikan harga komoditas global, misalnya pupuk akibat ketegangan geopolitik yang masih berlanjut di sejumlah wilayah. Namun pihaknya optimis harga pupuk masih dapat terjaga karena stok produksi dalam negeri yang masih mencukupi kebutuhan para petani.

Kita beralih ke informasi lainnya. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami erupsi dengan tinggi letusan mencapai 1000 meter di atas puncak pada Kamis petang. Menurut petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Mukdas Sofyan, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 165 detik. Ia menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Jumlah orang yang terjebak di pegunungan Jepang meningkat 226 orang dari tahun sebelumnya, menjadi rekor tertinggi 3.623 orang pada 2025. Jumlah keseluruhan tersebut termasuk 246 wisatawan mancanegara, merupakan yang tertinggi sejak pencatatan statistik dimulai pada 1961. Berdasarkan Prefektur Nagano di Jepang Tengah, mencatat jumlah tertinggi kasus orang terjebak sebanyak 358 kasus, diikuti oleh Hokkaido dengan 199 kasus dan Yamanashi dengan 192 kasus. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet muda asal Provinsi Banten, Ibnu Alan, dipercaya mengemban tugas sebagai kapten tim nasional futsal Indonesia U17 yang bersiap berlaga pada kejuaraan internasional Torneo 6 Nation U17 di Spanyol pada 24 hingga 28 Juni. Alan yang saat ini berstatus sebagai siswa SMA Negeri 4 Pandeglang mengaku sangat bangga dan senang mendapat kepercayaan menjadi kapten tim. Sementara itu, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar menegaskan timnas U17 yang akan berlaga di Spanyol diperkuat talenta-talenta terbaik hasil regenerasi dari berbagai daerah, mulai dari Aceh, Banten hingga Papua.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah ada di depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B, menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda kenangan terindah dari Samson.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.

Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigok Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Badan Gizi Nasional atau BGN akan mengevaluasi satu persatu SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional program makan bergizi gratis. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan pemenuhan gizi bagi seluruh penerima manfaat tetap terjaga. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya menerima berbagai laporan terkait dengan dapur MBG yang belum memenuhi standar. Temuan tersebut termasuk sejumlah laporan yang ramai diperbincangkan masyarakat melalui berbagai platform media sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon memastikan proses penjurian Festival Film Indonesia atau FFI 2026 akan berlangsung transparan dan profesional. Menurutnya, seluruh tahapan seleksi dilakukan berdasarkan kualitas karya, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Ia mengatakan integritas dewan juri menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas ajang perfilman nasional tersebut. Karena itu, proses penilaian akan berfokus pada kualitas film yang dinilai layak memperoleh penghargaan tahun ini.

Pemerintah Qatar menanggung biaya perjalanan supporter ke Kanada untuk menonton Piala Dunia 2026, di mana pemerintah Qatar sangat memanjakan pendukung setia. 1.000 supporter Qatar terbang ke Vancouver, Kanada dengan jet sewaan Emil Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Mereka berangkat menjelang laga Qatar melawan Kanada di Piala Dunia 2026. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 19 Juni 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, kemudian Riau, Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah dan di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Aceh dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di wilayah Medan, kemudian potensi hujan sedang di wilayah Jambi dan Palembang, serta potensi hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pangkal Pinang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan dan berawan di wilayah Serang, Jakarta, Bandung, Semarang dan Palangkaraya, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung, Yogyakarta dan Surabaya. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di wilayah Mamuju, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Kupang, kemudian Palu, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire dan Jayawijaya, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Makassar dan Jayapura, serta potensi asap atau kabut yang terdapat di Kendari, dan potensi udara kabur terdapat di Mataram, Gorontalo, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax,

isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta baru.

0: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
1: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat panjang.
2: Jaringan Berita Nasional.

Bergerak sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Rudy Zain akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pradul untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zain. Pelaksanaan sekolah rakyat yang digagas oleh pemerintah mulai menunjukkan hasil positif setelah hampir 11 bulan berjalan, di mana pemerintah juga terus mempercepat pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah untuk mendukung perluasan program tersebut. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Siswa-siswa sekolah rakyat sekarang jauh lebih bugar.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pelaksanaan sekolah rakyat telah memberikan dampak positif bagi para siswa. Selain menunjukkan prestasi akademik, para siswa juga mengalami perubahan dari sisi kesehatan, kedisiplinan, dan kepercayaan diri. Mensos mengatakan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi berbagai daerah untuk memantau perkembangan program tersebut. Hasilnya, sebagian siswa telah menorehkan prestasi di bidang sains, bahasa, sosial, olahraga, hingga seni.
1: Dan Pak Wamen sudah keliling ke berbagai daerah untuk melihat perjalanan 11 bulan pembelajaran sekolah rakyat. Secara umum telah berjalan dengan baik dan siswa-siswanya sebagian sudah bisa berprestasi, baik itu di bidang sains, kemudian di bidang bahasa, maupun di bidang sosial, serta bidang olahraga dan seni. Tetapi yang patut dicatat pertama-tama bahwa secara fisik siswa-siswa sekolah rakyat sekarang jauh lebih bugar, lebih sehat, lebih disiplin, lebih percaya diri, dan yakin terhadap peserta.
2: Menurut Mensos, perubahan positif tersebut juga dirasakan oleh para orang tua siswa. Banyak orang tua mengaku anak-anak mereka kini lebih disiplin, rajin beribadah, dan lebih aktif membantu keluarga saat berada di rumah. Pemerintah saat ini juga terus memperluas layanan sekolah rakyat, salah satunya melalui pembangunan sekolah permanen di berbagai daerah yang ditargetkan mendukung tahun ajaran baru 2026-2027. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
3: Sama kerja di Mekala dan saya juga pas kuburan ya
2: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari program
0: Program gentengisasi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto didorong dapat berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Dari program pemerintah juga banyak KPP yang dikeluarkan sehingga banyak juga menyerap hasil genteng.
6: Pemesanan dalam kegiatan ini mencapai 24 truk dengan total komitmen transaksi 3 miliar dari program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari menegaskan program gentengisasi tidak hanya membangun fisik hunian tetapi juga memberikan dampak nyata bagi ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dan masyarakat. Kodari menjelaskan pertama kali diluncurkan program gentengisasi pada Maret 2026 telah mencatatkan komitmen transaksi sekitar 3 miliar rupiah di Majalengka untuk pemesanan genteng. Kodari menegaskan genteng yang dibeli pemerintah merupakan produksi dari pelaku UMKM lokal. Penjelasan Kodari disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
6: Merupakan inisiatif Presiden Prabowo agar pembangunan rumah rakyat tidak hanya berfokus pada fisik hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Total komitmen pembelian genteng dari berbagai program ini mencapai 3 miliar rupiah yang seluruhnya diarahkan untuk menyerap produk UMKM pengrajin genteng lokal.
7: Sementara itu, pelaku UMKM genteng dari Sinar Mas Raya di Majalengka, Jawa Barat, Juanda mengatakan program gentengisasi Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dampak untuk usahanya. Pemesanan genteng kini meningkat drastis. Juanda mengatakan mampu menjual 15.000 unit genteng dalam seminggu kepada distributor dari Jakarta, Bandung, Sukabumi, dan Jawa Tengah. Padahal sebelum ada program gentengisasi, untuk menjual 8.000 genteng sangat susah. Sepi orderan terkadang karyawan terpaksa banyak yang di rumah. Kini jumlah mesin pun ditambah dari sebelumnya 2 unit, menjadi 6 unit untuk membuat genteng. Karyawan mencapai 70 orang yang merupakan warga sekitar. Juanda mengatakan butuh 90 hingga ratusan karyawan karena tingginya pemesanan genteng. Oleh sebab itu, Juanda menyampaikan terima kasih untuk Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Juanda kepada Pro 3 RRI.
5: Dari dampak kebijakan Bapak Presiden dengan adanya program gentengisasi itu besar sekali dampaknya, Pak.
2: Iya.
5: Dulu ya sebelum ada kebijakan itu, pabrik genteng itu hampir selama 10 tahun dirasakan itu baik dari tingkat pemasaran, dari tingkat kegairahan kerja para pengrajin. Yeah. Sekarang dengan adanya program itu, itulah dari proyek-proyek pemerintah, alhamdulillah itu banyak menyerap genteng. Dan masyarakat-masyarakat sekitar yang tadinya karyawan kami banyak diliburkan, malah sekarang pabrik yang kewalahan mencari tenaga kerja. Ya, saya banyak terima kasih lah dengan kebijakan beliau, baik secara nasional maupun kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan ya. Jadi sampai saat ini dampaknya sangat besar sekali dan bisa dirasakan, dan banyak penyerapan tenaga kerja.
7: Selain itu, program gentengisasi merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto, yakni Gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita untuk dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam, selamat dini hari.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bosnia dan Herzegovina.
1: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
2: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
1: Nama terbesar kuda hitam

0: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
1: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
0: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
1: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
1: rri.co.id.
2: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
3: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus? Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
3: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi.
2: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali. Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
3: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
2: Iya.
3: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sin bersama Anda hingga menjelang pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan nanti kami akan hadir dalam Kopi Pro 3 atau Komentar dan Opini Pro 3, di mana kami nanti akan hadir perbincangan bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema refleksi nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia 2026. Dan narasumber kami nanti adalah Setio Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia. Nanti kami undang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712, serta melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa akan selalu jaga.

wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama

Piala Dunia selalu menghadirkan kegembiraan dan orang-orang berkumpul mendukung tim favoritnya. Kemudian berdiskusi bahkan rela begadang demi menyaksikan pertandingan tersebut. Tetapi di balik sorak-sorai kemeriahan itu, ada pertanyaan menarik untuk kita renungkan bersama. Apakah sepak bola hanya mengenai menang dan kalah? Atau memang ada nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya sedang kita saksikan di lapangan? Dan dini hari ini kita akan melihat Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat ditemukan di balik semangat persaingan, di balik semangat kerjasama, sportivitas dan persatuan yang ditunjukkan oleh para pemain maupun para pendukungnya. Untuk itu kami akan berbincang dalam Kopi Pro 3, Komentar Opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema refleksi nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia bersama dengan Setio Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia.

0: Pak Setio, selamat malam, selamat dini hari Pak.
1: Selamat malam, selamat dini hari Bung Rudi
0: Zain. Iya, kabar baik ya Pak Setio.
1: Iya, kabar baik.
0: Iya, ini memang kita ngobrol sedang dalam momentum Piala Dunia 2026 dan memang tampaknya antusias masyarakat kita, mungkin masyarakat dunia juga ya pasti ya, yang selalu tidak pernah lepas dalam sajian pertandingan per pertandingan. Mungkin di awal bisa dijelaskan kenapa ya Piala Dunia kok begitu menarik masyarakat dunia ini, Pak?
1: Ya, ini pertanyaannya yang menarik Bung Rudi ya. Pada faktanya sepak bola itu kan memang sebuah permainan kolektif, tetapi memang kemudian bertumbuh berkembang menjadi sebuah industri. Tapi industri ini bisa bertumbuh berkembang karena banyak orang suka dengan sepak bola. Jadi ketika orang menonton sepak bola itu, dia menemukan keindahan, dia bisa melihat sesuatu yang menggairahkan, dan dalam banyak kasus itu menghibur, Bung Rudi. Jadi banyak orang bisa terlupakan dari masalah-masalah kehidupannya ketika dia nonton bola. Nah, tetapi kalau kemudian dikaitkan dengan semangat kebangsaan, memang orang yang menonton sepak bola dan yang sedang bermain adalah tim nasionalnya, itu memberikan greget tersendiri. Nah, tetapi karena tim kita tidak masuk Piala Dunia, pada akhirnya orang harus mendukung tim favoritnya yang bukan negaranya, bukan bangsanya. Tapi itu sudah cukup untuk membuat orang menjadi terhibur, Pak.
0: Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sebuah pertandingan sepak bola selain olahraganya ini, Pak Setio?
1: Begini, Bung Rudi, kita memang harus belajar banyak dari kasus Piala Dunia. Bagaimana beberapa negara kecil itu bisa lolos ke Piala Dunia, sementara kita, negara yang sangat besar, belum bisa lolos. Negara seperti Curacao, itu penduduknya cuma 150.000 orang. Ya, kalau di kita ini kan kelas dengan satu kecamatan atau dua kecamatan gitu ya. Itu bisa lolos ke Piala Dunia, sementara kita belum bisa. Ada Tanjung Verde, itu penduduknya 500.000 orang. Ini kan satu kabupaten kalau di kita. Nah, ini pertanyaan yang jadi penting buat kita. Kenapa kita belum bisa mencetak prestasi yang bagus? Ya, berarti ada potensi besar pada diri kita yang belum bisa kita ledakan, ya. Nah, kalau dikaitkan dengan Pancasila, tentu ini pertanyaan reflektif ya, yang membuat kita memang harus banyak memperbaiki diri. Kita ini punya potensi besar tapi belum bisa mencapai sesuatu yang hebat ya, karena ya kita belum usaha dengan sungguh-sungguh.
0: Kalau kita kaitkan tadi seperti Anda katakan, Pak Setio, ya, ada nilai-nilai kebangsaan, terutama ketika tim nasional itu ikut berlaga, tentu rasa nasionalismenya sangat tinggi di situ. Lebih luas dari itu, apa yang bisa kita lihat dari nilai-nilai Pancasila yang juga bisa kita temukan dalam sebuah pertandingan sepak bola ini?
1: Begini, Bung Rudi, kan sebelum Pancasila rumusannya seperti saat ini, dulu Bung Karno itu merumuskan sila pertama itu adalah soal keindonesiaan, kebangsaan. Karena memang ya negara bisa ada karena pertama-tama orang sudah mulai sadar akan kebangsaannya gitu ya. Kemudian menjadi negara bangsa ketika momentum untuk merdeka terjadi. Nah, yang mau saya kemudian soroti adalah begini, Bung Rudi. Sebetulnya yang namanya tim sepak bola itu atau permainan sepak bola itu bisa menjadi wahana untuk mempersatukan satu bangsa. Ya. Jadi kalau kita melihat tim nasional bermain, kemudian kita punya sesuatu yang menggerakkan kita mendukung bersama, mengucapkan yel-yel bersama. Apalagi kalau kita lihat tim nasional kita ya, habis pertandingan itu kita sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Itu membawa kita kepada semangat perjuangan seperti dulu ketika kita belum merdeka. Nah, semangat ini yang perlu memang kita tumbuhkan, karena ya di momen itu kita melupakan perbedaan. Kita melupakan perbedaan suku, ras, agama. Kita bersatu sebagai Indonesia. Nah, ini memang mesti dikelola dengan rapi, dengan cantik, tanpa di ditunggangi oleh kepentingan politik personal. Ya, tapi bagaimana lewat sepak bola ini kita membangun bangsa yang besar, bangsa yang bersatu. Okay. Apinya itu ada di situ, Bung Rudi.
0: Ya, artinya nilai-nilai, paling tidak nilai-nilai seperti itu, persatuan yang paling mudah bisa terlihat ya ketika sebuah tim nasional itu berlaga di sebuah pertandingan, Pak Setio ya.
1: Iya, iya, karena memang kita bisa sama-sama rasakan kalau melihat di TV ya, bagaimana aura di stadion yang sangat besar ya.
0: Iya.
1: Tim nasional kita didukung. Betul-betul itu kita melihat sebuah semangat yang tinggi tentang kesatuan, tentang kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Ini yang memang belum terlalu banyak dielaborasi, Bung Rudi. Karena kalau ini bisa, ya dari sini semangat pesat ini bisa diluangkan yang lain-lain.
0: Oke. Dan selain itu, kalau saya melihatkan juga, ternyata dalam sebuah tim mewakili negara, kita bicara dengan tim nasional ini, Pak Setio ya, kemampuan individu itu nomor kesekian dibandingkan kerjasama tim di mana mereka adalah satu bangsa dengan latar belakang yang berbeda tadi. Mungkin bisa Anda elaborasi terkait dengan kerjasama
1: saya
0: yang itu.
1: Saya cukup hobi menonton sepak bola, jadi saya cukup bisa fasih ya membahas perkara ini ya, Bung Rudi. Jadi di mana-mana tim yang hebat itu bukannya mengandalkan hanya kemampuan individual, tapi betul-betul membangun sebuah tim di mana satu orang dengan orang lainnya itu saling terhubung, saling mendukung, kerjasama timnya tertata dengan rapi. Dan kalau kita lihat timnas saat ini itu menunjukkan hal seperti itu, Bung Rudi. Jadi pelatih yang baru ini yang namanya John Heitman ini, dia membangun mentalitas yang berbeda. Bagaimana tidak ada satu orang pun dibiarkan hanya menonjol sendiri, tapi satu orang dengan orang lainnya itu betul-betul harus menjadi sebuah kesatuan, sebuah tim. Nah, ini pelajaran yang harusnya memang kita kemudian terapkan di semua lini kehidupan. Orang boleh punya kemampuan individual, tapi ketika kita bekerja bersama, kita harus memang saling mendukung, kita kolaborasi, di mana di situ ego kita turunkan. Jadi kita ketika bekerja itu bukan menonjolkan sendiri, tapi memang mencapai sebuah prestasi bersama. Ya itu kan semangat Pancasila, Bung Rudi.
0: Iya, iya. Artinya sangat erat hubungan persatuan dengan keberhasilan sebuah tim itu ya.
1: Betul, betul, jelas. Ya. Jadi ini sekedar agak berbelok.
0: Iya.
1: Bung Rudi ya. Dulu yang namanya Paris Saint-Germain gitu ya, PSG itu tim yang bertabut bintang, tapi nggak pernah berhasil menjadi juara Eropa.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena memang kebanyakan Liga Bintang yang mau menunjukkan skill individunya.
0: Okay.
1: Nah, belakangan ini Liga Bintangnya nggak banyak gitu ya. Malah nggak ada pada pindah kemana. Yang ada adalah anak-anak muda yang cemerlang. Disatukan oleh Luis Enrique.
0: Sang pelatih.
1: Mereka bisa betul-betul adu sebagai sebuah tim. Dan mereka bisa jadi juara Eropa dua kali berturut-turut.
0: Baik. Pak Setio, kita terima dulu pendengar Pak ya. Sudah ada pendengar ini. Kita kasih kesempatan dulu ada Bu Ria di Tepet Jakarta Selatan. Bu Ria, selamat malam, selamat dini hari.
2: Oh ya, selamat dini hari Bung Rudi.
0: Iya, Bu Ria.
2: Pancasila.
0: Salam Pancasila, Bu Ria.
1: Salam Pancasila, Bu.
2: Iya, selamat malam Bapak. Siapa ya? Rupa ini Bapak ganteng ini Pak Setio ya.
0: Setio, iya Pak Setio Hajar Dewantoro.
2: Namanya keren kayak orang Jawa ya.
0: Iya.
2: Keren Pak, salam kenal ya Pak ya. Semoga
1: undangan
2: di hari dini hari dini ini tetap semangat walaupun udah malam bersih deh bobo.
1: Iya.
0: Ya silakan beri ya.
2: Kan nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia bisa dalam beberapa hal ya Pak ya. Pertama tidak mendiskreditkan teman atau saudara yang berbeda dukungan negara peserta Piala Dunia kedua ya kan. Nah, jalin persaudaraan sesama dengan mengajak bersama siaran langsung Piala Dunia meskipun berbeda dukungan tadi. Ya, ketiganya jika kita merasakan mampu maka sediakanlah fasilitas untuk menonton bersama siaran langsung Piala Dunia. Nah, termasuk memberikan ruang bagi UMKM setempat untuk menjajakan produknya keempat sehari berbagi wawasan positif tentang dunia peserta sepak bola maupun hasil terkini Piala Dunia kelima, saling berbagi wawasan tentang alam maupun sosial dari negara peserta ya. Piala Dunia. Ya, pertanyaan Bapak sih, ya bagaimana nih Pak Piala apa namanya ini? Mengatakannya nih Pak. Obreria ya. Nah, ini pertanyaan saya. Bagaimana Pak ya apa namanya dengan apa namanya apakah etikanya supporter sepak bola di Indonesia
0: Baik.
2: Nah itu saja. Makasih Bung Rudi Jin, tetap semangat Bang Setio. Terima kasih banyak, salam sehat, salam tangguh.
0: Terima kasih, selamat malam Bu Ria. Kita tabung dulu nih Pak Setio ya. Jadi yang ingin tadi mendapatkan penjelasan etika dari pendukung itu gimana? Pak Ian di Madiun, Jawa Timur. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ian.
3: Iya, selamat dini hari Mas.
0: Iya Pak Ian. Gimana Pak Ian? Silakan, ada Pak Setio Hadjar Dewantoro. Beliau adalah Ketua Umum Pusaka Indonesia.
3: Iya, selamat dini hari juga Pak Setio ya.
4: Iya, selamat dini hari Pak.
3: Kalau saya melihatnya seperti ini, bangsa Indonesia kita itu hanya suka euforianya tapi dan semangatnya saja, tapi dalam kenyataannya kita ini hanya terbatas itu. Dan bangsa kita hanya bangga dengan kegiatan-kegiatan saja dan tidak bangga dengan bangsa sendiri. Nyatanya di sepak bola ini contoh saja, kita terlalu banyak memainkan orang-orang asing, akhirnya kita sendiri sulit untuk mencari kemampuan-kemampuan yang terdapat di kebangsaan kita. Contoh saja ya, dulu di waktu sebelum banyak pemain asing, kita itu tidak pernah di atas 100 peringkat kita. Tapi sekarang klub-klub kita itu banyak sekali pemain asing, namun kita itu jauh di bawah 100.
0: Baik.
3: Dan kalau banyak pemain asing ini juga tidak mendukung, nyatanya betapa hebatnya Persib Bandung itu di permainan kita, tapi di Asia Tenggara saja kita dengan sekelas Singapura,
0: intinya apa yang mau disampaikan, silakan.
3: Intinya kita hanya euforia dengan permainan itu, tapi kita tidak menghargai bangsa kita sendiri.
0: Baik Pak. Ya.
3: Oke.
0: Terima kasih Pak Ian di Madiun Jawa Timur. Baik, satu lagi Pak Satio ya, kita tampung dulu ya. Nanti baru ditanggapi. Ada Pak Caswa di Brebes Jawa Tengah. Pak Caswa, selamat malam, selamat dini hari.
5: Selamat malam Bung Rudi dengan Pak Setio.
0: Iya, silakan.
5: Iya, selamat olahraga, salam Pancasila.
0: Iya.
5: Semangat selalu ya, sehat selalu semuanya.
0: Amin. Doa yang sama juga Pak. Silakan Pak.
5: Gini ya, kalau saya sih ya, orang ada kekurangan ya. Memang kalau nilai-nilai Pancasila ya, memang kalau menurut saya itu ya bagus sih, termasuknya RRI bisa membantu kepada orang-orang tunanetra meskipun tidak bisa menonton, tapi kan bisa mendengarkan kan, seperti itu ya. Tapi nomor yang kedua, memang yang namanya saya itu orang awam, intinya kayak gini, kalau melihat apa ya namanya pemain sepak bola itu karena hobi, karena seneng lah intinya, untuk membahagiakan hati sendiri meskipun gak bisa melihat kan, seperti itu. Tapi yang akan saya tanyakan ini Pak Setio, kenapa nilai-nilai Pancasila ini ketika ada Piala Dunia ataupun di Indonesia olahraga semacam pemain sepak bola, kenapa orang-orang Indonesia itu dipakai taruhan, pakai judi gitu, kalau mendukung si A, si B gitu. Yang kedua, terus nilai Pancasilanya tuh juga belum ada. Karena apa? Pengaruh penonton kita akhirnya jadi apa? Ribut. Itu kan berarti kan belum menyatukan Pancasila, Mas Setio. Jadi yang saya pertanyakan seperti itu, kenapa di Indonesia ini pakai ribut, pakai judi lah? Kalau ada turnamen yang seperti ini kemarin aja, jangankan yang seperti dunia, Piala Dunia, pemain bola voli pun jadi ribut dari pengaruh penonton. Jadi itu kan berupa Pancasila itu. Jadi gimana Bung Setio? Terima kasih. Ya,
0: terima kasih Pak Saswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Setio untuk menanggapi Bu Ria tadi, Pak Ian dan juga Pak Caswa ini.
6: Iya, memang ini tantangan yang besar ya. Jadi apa yang terjadi di dunia sepak bola itu seringkali mencerminkan bahwa kita sebagai sebuah bangsa memang belum punya budi pekerti yang rukun ya. Sebagai contoh, sewaktu kemarin tim nasional kita bermain, terus ada pemain Persib yang namanya Beckham Putra, itu mengalami sebuah pelecehan atau penghinaan oleh supporter ya, dengan ya tindakan yang sangat rasis. Itu menunjukkan bahwa kita memang ada orang-orang yang tidak punya begeti, tidak punya budi pekerti yang luhur, dan berarti dia tidak menghayati Pancasila. Seperti juga yang disampaikan oleh Pak Taslan ya, bahwa banyak supporter itu sebenarnya rusuh. Jadi yang ada itu adalah semangat kebanggaan yang semu terhadap klubnya, terhadap timnya ya, kemudian menjadi sangat sektarian. Itu juga jelas tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dan ini bisa ditarik mundur ya, bahwa memang berarti kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, itu belum cukup pandai untuk membangun budi pekerti rakyatnya. Ini menjadi bahan kita bercermin gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang nilai Pancasila, mestinya tidak ada etika-etika yang buruk seperti tadi ditunjukkan supporter yang menghina salah satu pemain tim nasional.
0: Yeah.
6: Tidak ada juga kerusuhan antar supporter hanya gara-gara benci sama supporter pihak lawan gitu ya. Itu hal-hal yang memang layak menjadi bahan temenungan kita bersama. Memang sepak bola ini selalu punya dua sisi juga, Bung Rudi.
0: Yeah.
6: Di satu sisi dia bisa menjadi sebuah wahana pemersatu, tapi kalau kita salah kelola, dia bisa menjadi wahana pemecah belah. Seperti yang terjadi di negara kita, supporter Persebaya Surabaya dengan supporter Arema Malang aja kita berantem
0: terus. Artinya di sini konteksnya persatuan, Bat ya, yang jelas tertulis dalam. Betul.
6: Jadi kita memang harus bisa mengelola isu ini dengan cerdas. Jadi sepak bola itu bisa menjadi wahana pemersatu, tetapi kalau kita salah, dia bisa menjadi pemecah belah.
0: Nah,
6: jadi kita memang harus betul-betul ya menangkap ini peluang untuk menjadikan sepak bola sebagai pemersatu. Nah, kemudian tadi ya Pak Roni ya,
0: Pak Caswa,
6: itu kan isunya isu bukan yang kedua.
0: Oh, yang kedua Pak Ian di Madiun. Ya.
6: Ya, ya. Kan itu memang isunya isu nasionalisme ya. Nah, memang itu kan bicara tentang liga kita yang kebanyakan pemainnya itu diambil dari luar gitu ya. Tapi memang begini, Bung Rudi. Ini kita harus sama-sama memahami konteks ya.
0: Betul.
6: Di beberapa bidang kita itu sumber dayanya belum terlalu bagus.
0: Ya. Dan kedua juga ada regulasinya juga itu, Pak.
6: Tempat bidang yang lain gitu ya. Sehingga mau tidak mau, kalau kita mau mengupdate level kita, kita harus mendatangkan tenaga ahli dari luar. Yang penting adalah kemudian ada sebuah transfer of knowledge ya. Itu. Nah, kalau dalam konteks sepak bola, kenapa di liga klub ya, liga klub Asia misalnya, itu kita kalah sama Singapura? Karena yang Singapura itu dia pemain asingnya lebih bagus. Ya, kemudian kenapa kita kalah sama Johor Darul Taksim di Malaysia atau sama Buriram di Thailand? Karena pemain-pemain asing mereka lebih bagus, bukan karena mereka mengandalkan pemain lokal. Sehingga mau tidak mau secara logisnya, klub Indonesia kalau mau bersaing ya dia harus membuat tim yang diisi juga oleh pemain asing dengan bagus. Tapi intinya begini, kita jangan mengharamkan ya, sesuatu yang datang dari luar, manakala kita memang betul-betul membutuhkannya sebagai sebuah wahana untuk transfer of knowledge, transfer of skill. Tetapi soal semangat nasionalisme, kebangsaan, ini juga harus dipelihara. Bagaimana kita juga berani untuk mendidik orang-orang lokal kita supaya bisa bersejajar gitu ya, dengan mereka yang datang dari luar. Itu Bung Rudi. Soal kemudian judi dan macam-macam, itu memang hal yang ya juga menjadi bahan belajar kita, Bung Rudi, bahwa olahraga itu seringkali memang dijadikan sebagai wahana perjudian. Itu nggak bisa diingkari. Makanya ada istilah judi bola ya. Gitu. Itu udah menjadi industri tersendiri. Nah memang semua hal itu bisa ada eksesnya, Bung Rudy. Jadi tinggal kita ini mau mengambil sisi yang mana. Nah kalau saya sih pro tentang dunia olahraga dijadikan sebagai wahana membangun karakter bangsa, wahana untuk membangun persatuan bangsa, dengan kita terus concern untuk meminimalkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi termasuk soal judi tadi.
0: Ya, baik. Dan juga mungkin saya tambahkan ya, ini Pak Setio, ya, untuk pemain asing ini memang sudah diatur juga oleh regulasi Federasi Sepak Bola Regional AFC Asia. Berapa banyak sebuah klub yang memang diperbolehkan. Ya. Kemudian untuk pemain naturalisasi, Jerman juga ada beberapa ya, banyak juga ini ya.
6: Oh,
0: naturalisasinya.
6: Banyak. Ya. Prancis,
0: Maroko, betul. Iya, Jepang pun kita juga awal-awal mereka bertransformasi seperti ini juga tidak sedikit pemain-pemain naturalisasi, bahkan dari Brasil sekalipun itu yang diambil waktu itu ya. Iya. Gitu. Ya, karena memang sekarang industri yang dilihatnya dan membuat trigger untuk kemajuan sepak bola di suatu negara. Oke, okay. Saya tertarik dengan tadi yang Bapak katakan tentang bagaimana kita menyikapi sebuah kekalahan itu bisa diterima dengan baik, Pak. Ini kan seringkali menjadi trigger perpecahan atau keretakan dalam suatu di persatuan antara kita nih, Pak. Gimana nih menurut Anda nih, Pak? Halo, Pak Setio.
6: Ya, oke. Okay. Ya. Sudah baik lagi. Tadi kita mau musik.
0: Ya. Oke, okay. Ya. Dan bagaimana sebenarnya kita bisa menyikapi kekalahan itu dengan baik? Karena tidak jarang juga kekalahan itu justru menjadi trigger perpecahan, keributan antara pendukung ini, Pak.
6: Ya, kita belajar dari kasus tim nasional belakangan ini, Bung Rudy.
0: Ya.
6: Ya, tim nasional kita semenjak ditangani oleh John Heitman itu udah main 4 kali.
0: Ya.
6: 3 kali menang, 1 kali kalah. 1 kali kalah ketika kita melawan Bulgaria.
0: Oke. Okay.
6: Tapi kita bisa belajar Bung Rudy. Di dalam kekalahan itu kita cukup dewasa. Tidak banyak penonton kita yang hanya di dalam kecewa. Kenapa? Karena kekalahan itu terjadi ketika kita sudah mengerahkan semua kemampuan kita. Jadi kalau kita melihat rakyat kita gitu ya, melihat para supporter timnas, mereka juga sudah mulai banyak yang dewasa. Jadi siap menerima kekalahan ketika pemain tim nasional kita sudah bisa-bisa. Nah orang itu tidak menerima kekalahan ketika kita melihat tim nasional kita tidak tampil sebagaimana potensi terbaiknya. Itu yang terjadi ketika timnas kita ditangani oleh Patrick Kluivert.
0: Yeah.
6: Kita kecewa bukan karena mereka kalah, karena tidak tampil sebagaimana mestinya.
0: Yeah, daya juangnya ya Pak ya.
6: Daya juangnya tidak kelihatan gitu ya. Jadi kita akan menghargai perjuangan orang ketika nyata-nyata kita lihat hasil itu soal sekian gitu ya.
0: Okay.
6: Nah memang ini yang perlu kita betul-betul sadari, kita mengerti ya bagaimana kita menghargai proses, menghargai perjuangan orang ya.
0: Yeah.
6: Tidak mengecam orang hanya gara-gara sesuai dengan ekspektasi kita.
0: Aye.
6: Nah tapi yang berikutnya juga Bu Budi, ini di lapangan hijau ini kan soal keadilan itu menjadi isu sensitif.
0: Iya betul.
6: Ya, itu ketika tim nasional kita diperlakukan dengan adil kita kalah nggak masalah.
0: Iya.
6: Tapi begitu ada perlakuan tidak adil, wah kita memang bisa ngamuk. Nah itu memang perlu perubahan.
0: Iya. Kadang-kadang melawan ketidakadilan kan juga martabat suatu identitas yang kita bawa juga ini, Pak ya. Kita ke pendengar lagi nih Pak Setio ya. Ada Bu Dinda di Bogor. Ya. Bu Dinda, selamat malam, selamat dini hari.
7: Selamat hari gini, Bung Rudy.
0: Iya, Bu Dinda.
6: Selamat malam.
7: Selamat dini hari.

0: bagaimana rasa nasionalismenya tuh saat timnas kita tuh bertanding dengan negara lain.
1: Oke.
0: Okay. Itu para supporter itu luar biasa, apa teriakan-teriakannya, yel-yelnya, apa segala macam, betul-betul membela apa membela bangsa ya, begitu ya Bung Pinky ya. Yeah. Kita jadi semangat gitu nontonnya. Terus yang kedua, bagaimana lagu kebangsaan Indonesia Raya ya berkumandang di negara orang atau di negara sendiri atau di negara orang saat timnas kita menang. Okay. Itu rasa nasionalismenya tuh masih tinggi Bung Rudi dan yeah, Pak Kupin. Jadi saya melihatnya dari sisi yang itu. Kalau soal naturalisasi dan itu karena memang tim Indonesia, timnas kita tuh memang masih banyak kekurangan. Jadi naturalisasi itu penting sepertinya. Okay. Jadi nah, seperti itu aja sih tanggapan Pak Setia, Bung ya, Rudi.
1: Terima kasih, Bu Dinda. Selamat malam, selamat dini hari. Ya, dan ikut sekaligus mungkin bisa ditanggapi apa yang tadi ditanyakan Bu Dinda, sekaligus sebenarnya batasan fanatisme kita sebagai pendukung tim nasional itu di mana sih, Pak? Batasannya ini, Pak. Silakan.
2: Ya, memang ini pertanyaan yang sangat penting dan ini bisa melebar kemana-mana ya soal fanatisme ini. Jadi memang wajar kalau kita punya pemihakan seperti kepada tim nasional kita. Ya, kita betul-betul punya emosi ketika kita turun ke lapangan dan kita diikat oleh kesadaran bahwa kita sebagai sebuah bangsa. Nah, itu memang harus dipilah kemudian antara fanatisme yang destruktif dengan semangat kebangsaan yang sehat. Yang kita tidak boleh itu kan fanatisme yang destruktif gitu ya. Jadi kita mendukung tim kita sembari melecehkan lawan. Kita semangat gitu ya dengan segala ya, tapi sembari kita menghina tim lawan gitu ya. Nah, ini memang batasannya sebetulnya bisa sangat tegas menurut. Jadi kita mengunggulkan tim kita tanpa melecehkan orang lain. Kita menghormati orang karena toh ini sebuah permainan karena mereka juga mengusung semangat kebangsaannya sendiri kan gitu. Jadi lebih baik memang kita betul-betul menghormati semua pihak, melakukan terbaik lalu besar hati atas segala hasil yang kita terima. Mau menang mau kalah no problem, yang penting ya sebagai sebuah bangsa kita dipersatukan dengan negara lain, dengan bangsa lain kita tetap bersemangat.
1: Oke, satu pertanyaan terakhir penutup di sesi pertama ini Pak Setio.
2: Baik.
1: Kalau Pancasila itu adalah sebuah tim sepak bola Pak, diberatkan sebagai tim sepak bola, seperti apa perannya dalam kehidupan bangsa ini Pak?
2: Iya, jelas ini pembangun semangat kebangsaan Bung Rudi. Ya, sebagai sebuah fondasi di mana kita berdiri bersama-sama untuk bergerak maju. Ya, memang dari sila 1 sampai sila 5 itu sesuatu yang harus dihayati bersama, dipegang teguh bersama, tidak dikhianati sedikit pun. Itu ya memang sesuatu yang menjadi PR kita bersama Bung Rudi. Mungkin bisa kita nanti bahas di sesi yang kedua.
1: Menarik ini. Iya. Oke. Pak Setio Hajar Dewantoro, kita break dulu Pak ya untuk sesi pertama ini. Ya, nanti kita lanjut lagi di sesi kedua Pak. Dan pendengar, tetap bersama kami. Nanti selepas warta berita kami akan hadirkan kembali sesi kedua perbincangan Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia, menghadirkan narasumber kami Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dengan tema refleksi nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
2: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
3: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
2: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga deposit
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
4: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alfonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.
2: Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di darah kita.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
4: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
3: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
4: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Jaga korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
6: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
7: Siapa?
6: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
7: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
6: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
8: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
7: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
6: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra. Bukan playing victim.
7: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
6: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
7: Hei, dalalan. Cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
6: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
9: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, Perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Terima kasih Brega Pro 3 Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan nanti kami akan lanjutkan sesi kedua Kopi Pro 3, Komentar Opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema Refleksi Nilai-Nilai Pancasila di Balik Euforia Piala Dunia. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro. Kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Juga dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888.
1: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.

0: Sesi kedua Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia. Dengan tema perbincangan kita dini hari ini adalah refleksi nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia. Nanti kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hajar Dewantoro. Dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Banyak hal tadi di sesi pertama sudah kita bahas, baik dari kenapa masyarakat dunia menyukai atau Piala Dunia itu menjadi sorotan besar, magnet yang besar. Dan ternyata tadi dijelaskan bahwa dalam sebuah permainan sepak bola banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa kita lihat di sana, baik dari sisi persatuan, toleransi, sportivitas, yang itu semua sebenarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang kita miliki. Dan kami juga sudah tersambung kembali bersama dengan Bapak Setio Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Setio, selamat malam, selamat dini hari kembali, Pak.
1: Selamat malam.
0: Iya, baik Pak. Kita mulai sesi kedua ini, Pak Setio ya.
1: Iya, baik.
0: Banyak poin menarik tadi yang dijelaskan di sesi pertama. Masih terkait dengan sebuah pertandingan, terutama iya, dalam iya, hal persatuan, dalam konteks persatuan ini, Pak Setio. Kenapa Pak ya, masyarakat kita itu lebih sering atau lebih mudah dipersatukan ketika mendukung tim olahraga atau mendukung olahraga, terutama membawa nama Indonesia ini, Pak?
1: Ya, ini menarik ya pertanyaannya ya. Saya coba menjawab sesuai dengan apa yang bisa saya mengerti, Bung Dudi ya. Jadi pertandingan sepak bola dan pertandingan olahraga lainnya itu kan itu membangkitkan sesuatu di ranah emosional, Bung Dudi.
0: Oke.
1: Ya, jadi yang disentuh itu kan memang emosi kita gitu ya. Nah, kita yang biasa berbeda-beda, sibuk dengan kepentingan personal, yang itu ada di ranah ego, di ranah pikiran kan, itu terlupakan sejenak ketika kita dipersatukan di dalam ranah emosi, Bung Dudi. Jadi semangat kebangsaan kita itu memang dimunculkan ketika kita diminta untuk mendukung ya satu tim nasional dengan identitas yang sudah sama-sama kita mengerti bersama. Jadi begitu ada merah putih itu, itu menjadi simbol yang membangkitkan kesadaran bahwa kita ini sama, kita di pihak yang sama. Ya itu memang perkara bagaimana emosi ini bisa dikelola dengan cara yang konstruktif ya, Bung Rudi. Sebetulnya pada sisi yang berbeda, yang berkebalikan juga, itu bisa dikelola untuk hal yang destruktif. Kesamaan simbol ya, itu jadikan sebagai pemicu untuk membenci pihak yang berbeda.
0: Tapi semangat persatuan tadi ketika kita mendukung olahraga, terutama membawa nama Indonesia, kenapa hal itu sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini, Pak Setio?
1: Ya, memang mestinya ada sebuah upaya yang berkesinambungan, Bung Rudi. Jadi tidak berhenti semangat persatuannya tumbuh di stadion, tumbuh di depan televisi, tapi memang ini menjadi kultur atau budaya yang ya hidup secara nyata dalam keseharian dimanapun kita berada. Jadi kita harus memandang ini perkara sepak bola, perkara olahraga ini cuma satu instrumen. Nah, instrumen yang lainnya tidak boleh dilupakan. Keguyuban sosial gitu ya, itu tetap harus dibangun di hal-hal yang lain ya, sehingga soal persatuan ini bisa dibangun di banyak segmen, banyak aspek dengan berbagai pendekatan, menurutku. Termasuk tentu saja bagaimana soal pendidikan gitu ya, baik sekolah, keluarga, lingkungan, ini krusial sekali. Tanpa itu ya semangat persatuan akan gampang sirna.
0: Baik, kembali ke pentas Piala Dunia 2026 ini Pak ya, yang diikuti oleh 48 negara yang bertanding di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Dan di awal tadi Pak Setio sudah sempat menyinggung, ternyata tidak sedikit pula ada beberapa negara yang negaranya cukup kecil, berpenduduk sangat sedikit, tetapi mereka bisa bisa tampil di pentas dunia dan akhirnya mendapat sorotan besar dari publik dunia. Nah, apa yang atau pelajaran dari negara-negara tersebut, Pak, atau yang lainnya lah, yang bisa kita ambil untuk bisa kita terapkan di Indonesia ini, Pak?
1: Ya, memang harus diakui, Bung Dedi, bahwa tantangan di setiap konfederasi ini bisa berbeda, ya. Di Amerika Tengah misalnya, di mana Krakow berada, tentu level kompetisinya berbeda dengan kita yang ada di Asia, di mana ada Jepang, ada Qatar, ada Arab Saudi, ya. Nah, jadi ya ada aspek luck, ya, keberuntungan itu tidak bisa dielakkan karena posisi geografis. Tapi kita harus mengerti bahwa mereka bisa berhasil itu karena ada totalitas, ada kesungguhan, ada kerja yang luar biasa. Saya sebetulnya sangat menghargai, ya, dulu bagaimana cara Sintayong melatih kita. Dia mengerti bahwa problem kita itu sangat fundamental, mulai dari soal kemampuan fisika, soal mentalitas. Jadi dia bangun dulu di situ. Ya, sebetulnya dia mulai di track yang benar gitu, ya. Tetapi memang sepak bola seringkali juga ada faktor-faktor politis gitu, ya, sehingga akhirnya misi dia gagal lah begitu. Saya semangatnya tumbuh lagi ketika melihat John Heitman gitu, ya. Jadi dia menanamkan mentalitas yang bagus, mentalitas kebersamaan, kerja keras, semangat, dan dia tunjukkan dengan sebuah keteladanan. Pelatih itu kan pemimpin, ya. Nah, coba lihat bagaimana cara John Heitman melatih. Coba lihat bagaimana cara John Heitman juga ketika memimpin pertandingan. Dia tidak pernah duduk, dia terus teriak, dia terus memberi instruksi, gitu, ya. Dia nggak santai-santai melihat anak buahnya bertarung. Itu persis seperti yang dilakukan oleh Sintayong. Ya, jadi ini memang hal yang memang harus ada kalau kita mau berhasil. Tetapi keberhasilan tidak bisa dengan proses yang singkat. Ya, jadi kita harus menghargai bagaimana negara-negara yang secara skala kecil bisa berhasil. Ya, mereka investasinya
0: memiliki
1: panjang.
0: Ya,
1: memiliki itu tidak mungkin tidak.
0: Dan tentu ketika komponen-komponen itu dijadikan satu sebuah tim yang kuat tadi ini untuk tampil di pentas dunia, secara tidak langsung otomatis akan memunculkan rasa kebangsaan yang juga luar biasa tentu ini, Pak Setio, ya.
1: Tentu, Bung Rudi. Jadi kalau kita kemudian kontekstualisasi, kalau kita mau melihat bangsa kita maju, itu memang harus dari pemimpinnya betul-betul dia punya semangat luar biasa, punya, ya, bahasa kita jiwa patriotik, ya, bisa menjadi teladan, menyemangati dengan sebuah apa namanya sikap yang otentik gitu, ya. Itu akan menggerakkan semua lini untuk bisa mendukung.
0: Ya.
1: Nah, ini dalam konteks sepak bola kita bisa melihat di tim nasional kita sekarang sudah ada di arah yang benar. Mudah-mudahan tidak ada politik yang
0: nanti
1: mengubah konstelasi ini, ya, gitu, ya.
0: Baik, kita terima lagi pendengar ini, Pak Setio, ya. Ada Pak Hanafi di Padang, Sumatera Barat. Pak Hanafi, selamat malam, selamat dini hari.
2: Selamat malam. Selamat dini hari, Pak Bung Dizen, Bang Setiaja, Dewa Solo,
0: silakan, silakan, Pak Hanafi.
2: Ya, ini kalau untuk sepak bola itu kan ini udah main adil, tapi penontonnya malah tidak menerimanya karena ini banyak, ini karena perbedaan skor, karena selanjutnya ini masalah prediksi. Kalau prediksinya meleset, jangan ya, mendingan harus diterima gitu. Harus terima, kita hidup berpajasila, bukan untuk memusuhi manusia gitu. Untuk satu lagi ini, kalau apapun hasilnya tuh yang penting tetap sportif, dan jangan itu tawuran antar kelompok karena perbedaan skor menang kalah itu. Itu aja, Bang Bung Rudi.
0: Terima kasih,
2: Pak Setio.
0: Selamat malam, Pak Hanafi di Padang. Kita tampung dulu ini, Pak Setio, ya.
1: Baik.
0: Dari Padang kita ke Sulawesi Barat, tepatnya di Majene. Ada Pak Alif. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Alif. Halo, Pak Alif.
3: Iya Pak.
0: Iya, silakan Pak Alif, ada Pak Satyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, apa yang hendak disampaikan ini Pak Alif?
3: Saya mendukung Argentina Pak.
0: Mendukung Argentina yang menang ya.
3: Iya Pak, insya Allah.
0: Hat-trick Lionel Messi ini. Iya.
3: Saya kosong Pak.
0: Iya. Apa yang mau disampaikan Pak terkait dengan tema kita, refleksi?
3: Ya, ya. Tahun ini Piala Dunia menang Argentina Pak.
0: Prediksi ya berarti ya. Oke. Okay.
3: Prediksi dan harapan.
0: Iya iya iya. Oke.
3: Kalau dari Indonesia Pak.
0: Iya. Baik, itu saja Pak Alif.
3: Iya.
0: Iya, baik Pak Alif, terima kasih Pak. Selamat malam ya.
3: Selamat malam.
0: Ya, kalau Pak Hanafi tadi menyoroti terkait dengan kerukunan ya Pak ya, persatuan tadi ya. Menerima atau nilai sportivitas dijunjung tinggi ya. Apapun hasil sebuah pertandingan itu harus bisa kita terima ya. Dengan disikapi dengan baik. Iya, silakan ya. Pak. Tapi ngomong-ngomong kalau Pak Setio, siapa dukungannya Pak? Pak Alif Argentina nih Pak.
1: Yang kali ini saya sudah kandung cinta sama timnas Indonesia, jadi nggak bisa pindah
0: ke lain hati.
1: Sayang sekali kita nggak masuk Piala Dunia, jadi saya dukung siapa-siapa lah.
0: Oke, ya mungkin bisa langsung ditanggapi Pak apa yang disampaikan Pak Nafi dan Pak Alif tadi.
1: Itu tadi kalau kita mengacu pada sikap Pancasila gitu ya, memang mengakui kekalahan, mengakui keunggulan pihak lawan itu bagian dari jiwa kesatria yang harus ada sebetulnya.
0: Yeah.
1: Jadi memang kita nggak usah cari alasan banyak, kalau kita kalah ya sudah, memang kalah ya sudah. Jadi ini penting untuk dipraktikkan di dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga politik. Politik kan kalau dalam konteks demokrasi kan menjadi sebuah kompetisi ya. Tentu ada menang, ada kalah gitu ya. Ya kalau kalah nggak usah heboh. Kalah ya kalah, kita mengakui kecerdikan orang lain, mengakui orang lain, selesai gitu ya, nggak usah diperpanjang gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau kita bicara tentang Argentina ya, saya ingin ya mengajak teman-teman belajar di sosok Lionel Messi. Jadi di dunia sepak bola ada beberapa pemain yang terkenal punya talenta luar biasa. Messi salah satunya. Tetapi tidak semua orang menjadi mega bintang. Tidak semua orang bisa digelari sebagai pemain terbesar sepanjang masa. Kenapa? Ya tentu saja karena talenta yang besar tanpa diiringi oleh ketekunan di dalam berlatih, tidak diimbangi oleh yang namanya konsistensi dalam menjaga sikap mental, gak akan berhasil. Nah sebaliknya kita melihat ada beberapa pemain yang tidak terlalu berbakat gitu ya, tapi bisa bertahan lama, bisa menjadi bintang dalam jangka waktu yang
0: cukup lama,
1: tidak sebentar gitu ya. Nah itu menunjukkan memang kerja keras itu bisa mengalahkan keterbatasan di dalam soal talenta. Nah ini yang memang perlu dipelajari oleh semua orang, bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi bangsa Indonesia ini akan maju kalau setiap orang itu punya mentalitas seperti Messi, mentalitas seperti Cristiano Ronaldo. Nah bahkan kalau kita bicara tentang Ronaldo, ada banyak sisi baik yang harus kita pelajari. Ini sikap Pancasila sebetulnya ya. Ronaldo itu begitu dia berhasil tidak pernah melupakan ibunya. Bukan hanya tidak melupakan ibunya, dia tidak melupakan sahabat-sahabat. Ya bukan dengan cara merampok gitu ya, tapi memang dia berbagi apa yang dia dapatkan secara halal dari pekerjaan dia. Itu sikap humanis yang luar biasa menurut saya.
0: Dan itu patut kita tiru itu Pak, seperti itu ya.
1: Betul, termasuk kan Ronaldo punya anak angkat Martinus yang korban.
0: Dari Aceh.
1: Gitu. Jadi itu sikap-sikap Pancasilais yang ditunjukkan oleh beberapa pemain besar yang layak untuk kita tiru, Bung Redi.
0: Baik. Kita sapa lagi pendengar ini, Pak Setio.
1: Iya, baik.
0: Bu Indra di Cirebon. Selamat malam, selamat dini hari Bu Indra.
4: Selamat dini hari Bung Rudi.
0: Iya, Bu Indra.
4: Iya. Ya, kami pernah berbincang juga Bung Rudi di acara ini. Barangkali Pak Setio ingat ya.
1: Ya.
4: ya dengan Bung Fadjar Nugroho. Nah, sekarang ini Pak Setio, ini Bung Rudi ini presenter favorit mama
0: nih. Batuk saya nih, Bu. Jadi,
4: Bu Indra, dengarkan juga kalau Pak Setio bicara dalam pusaka Indonesia ini, tapi ya mendengarkan saja. Iya, sekarang ingin juga berkomentar sedikit.
0: Silakan, Ibu. Ya,
4: sebagai nenek-nenek nih, kita dalam Piala Dunia ini, inilah bisa menonton, paling tidak mendengarkan siaran sepak bola ini dari RRI, menonton TVRI, bukankah ini sedikit implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diterapkan oleh pemerintah? Bagaimana Pak Setio menanggapi ini? Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih
4: juga Bung Rudi.
0: Iya, terima kasih Bu Indra.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tabung dulu Pak Setio ya.
1: Ya, baik.
0: Iya, ada dua pendengar, ada Pak Mulyadi di Banjarmasin, ada Pak Nanang di Mataram. Saya sapa dulu Pak Mulyadi di Banjarmasin. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Mulyadi.
5: Hari Bung Rudi, iya. Selamat dini hari Bung
0: Pak Setio, Setio Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak Mulyadi.
5: Ya, kalau menurut saya ya, ini Piala Dunia ya. Kalau di Piala Dunia yang nyata tidak Pancasilais itu yang pemain-pemain Arab.
1: Gimana itu, Pak?
5: Berguling-guling di melawan Indonesia juga, berguling-guling melawan Uruguay juga. Sampai pelatih Uruguay itu membela Indonesia loh.
1: Iya.
5: Ya itu satu. Terus kalau yang di luar Piala Dunia, yaitu perundungan terhadap apa ini, PK Putra itu, itu bukan Pancasilais itu.
1: Jelas
5: Pak. Iya, itu perundungan itu.
0: Iya.
5: Nah itu harus kalau mau masuk stadion diingatkan apa penonton itu dilarang membuli pemain dan pelatih juga wasit. Nah itu jadi ini tugasnya siapa ya, tugasnya penyelenggara mungkin.
0: Baik.
5: Nah itu aja. Terima kasih Bung Rudi, selamat dini hari.
0: Terima kasih Pak Mulyadi. Salam olahraga jaya Pak Mulyadi. Pak Nanang di Mataram, selamat malam, selamat dini hari Pak Nanang.
6: Selamat dini hari Bung Rumizen ini ya.
0: Iya betul Pak Nanang. Ada Pak Setio Hajar Dewantoro narasumber kita.
6: Selamat dini hari. Ada kopinya tuh.
0: Selalu Pak, saya ditemenin tadi Pak. Iya, silakan Pak Nanang.
6: Ya, ini nilai-nilai Pancasila yang ada pada saat di Ganani atau FIFA World Cup 2026 ini, yang pertama saya lihat adalah patriotisme yang
0: kita, patriotisme, oke.
6: Ya, itu berjuang demi negaranya, sifat perjuangan, sifat yang menggebu-gebu, membara untuk membela mati-matian negaranya dalam memenangkan pertandingan, itulah jiwa-jiwa Pancasila, patriotisme gitu Mas.
0: Oke.
6: Terus yang kedua itu nasionalisme.
0: Patriotisme, ini, nasionalisme ini, ya.
6: Kecintaan terhadap negaranya. Ya berjuang membela negaranya, cinta dan setia kepada negaranya sampai titik darah penghabisan, yaitu jiwa-jiwa yang tertanam pada Pancasila, yaitu patriotisme dan nasionalisme ya saya lihat.
0: Oke.
6: Ya, mungkin setuju atau tidak, minimal Bang Ruben.
0: Baik, ya. Baik, Pak Nanang, terima kasih banyak Pak Nanang ya untuk partisipasinya, ya, Pak.
6: Terima kasih banyak ya.
0: Iya. Salam sehat Pak Nanang di Mataram. Silakan Pak Setio memberikan tanggapan disampaikan Bu Indra tadi. Ini sama saja dengan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia karena dapat menyaksikan tayangan Piala Dunia 2026. Pak Mulyadi tadi juga menyoroti sportivitas dan Pak Nanang yang terakhir tadi juga memberikan tanggapan. Silakan Pak Setio.
1: Baik, terima kasih Bung Rudi. Memang bagaimanapun juga kita harus objektif dalam melihat segala sesuatu ya. Mm-hmm. Jadi dari sisi masyarakat kita juga harus fair melihat pemerintah yang juga ada upaya-upaya yang baik, upaya-upaya yang konstruktif ya. Kan ini RRI, TVRI itu kan bagian dari pemerintahan ya, dengan melakukan ya kebijakan menyiarkan Piala Dunia ini udah menyenangkan rakyat. Jadi ya wajar kalau kemudian rakyat terima kasih tentang semua itu, dan itu dihayati sebagai sebuah bentuk keadilan sosial ya. Yeah. Oke, jadi memang itu perlulah. Jadi kita mengapresiasi siapapun yang sudah berbuat yang benar ya. Itu. Nah, yang kedua memang yang tadi disampaikan oleh
0: Pak Mulyadi di Banjarmasin.
1: Pak Mulyadi yeah. Ya, ya betul. Ini sesuatu yang sangat mendasar ya, berkaitan dengan budi pekerti ya Bung Rudi. Mm-hmm. Memang ada sebagian pihak yang dia itu tega untuk melakukan apa saja demi mencapai tujuannya ya, kemenangan. Jadi rela untuk melakukan segala cara supaya mendapatkan apa yang diinginkan ya. Ini kan metode-metode yang kalau dalam bahasa politik sebut sebagai metode Machiavelli ya. Jadi ini banyak kita temukan di dunia politik. Yeah, ternyata karakter ini dibawa atau dipertunjukkan di dunia sepak bola. Mm-hmm. Ya, ketika bermain tidak sportif, mengulur waktu, guling-guling nggak jelas gitu ya. Gitu ya. Memang, nah saya bersyukur ketika melihat tim Indonesia nggak kayak begitu. Yeah. Tim Indonesia itu termasuk yang cukup sportif ya, terutama yang ini ketika pemain-pemain yang diaspora ini mulai muncul di tim kita, mereka punya mentalitas yang sudah lebih bagus, tertata gitu ya. Gitu. Kita ingat zaman dulu kita pernah memalukan kita sepak bola gajah, Bung Rudi.
0: Iya, ingat saya tuh di liga dalam negeri kita. Iya.
1: itu memalukan sekali ya. Nah, sekarang kita mulai bersyukur bahwa kita tidak menjadi tim yang dikecam seperti tim Arab Saudi karena guling-guling tadi ya, atau menggunakan kekuatan wasit misalnya untuk membantu mereka supaya menang melawan tim yang lain gitu ya. Nah memang ini harus menjadi kesadaran kita bersama. Jadi dalam konteks Pancasila ya, kita diharapkan boleh punya tujuan, boleh punya harapan menang gitu ya, tapi jangan menghalalkan segala cara. Jangan menggunakan sikap-sikap yang pengecut, sikap-sikap yang licik karena itu mengingkari prinsip ketuhanan maupun kemanusiaan, dan tentu saja mengingkari prinsip keadilan, Bung Rudi. Nah soal tadi Pak Nanang bicara tentang nasionalisme, tentang patriotisme, ya kita mengakui bahwa itu benar ya. Nah kita menghargai ya orang-orang yang rela terlelah-lelah gitu ya untuk membesarkan dan memuliakan negara dan bangsa masing-masing. Ya memang itu patut kita contoh, Bung Rudi. Tentu tidak hanya di konteks sepak bola ya, tapi nanti di dunia pertanian, di apapun juga lah, di sektor lingkungan, sektor ekonomi, kita wajib itu punya mentalitas kayak begitu, Bung.
0: Tapi paling tidak apa yang tadi disampaikan pendengar dan juga ditegaskan oleh Anda nih Pak Setio ya, banyak hal tentu yang bisa kita ambil dari sebuah pertandingan sepak bola atau dalam dunia industri sepak bola tadi, mulai dari rasa kebangsaan, kemudian sportivitas, persatuan, bahkan kedisiplinan yang tentu diyakini sebuah negara memiliki disiplin, masyarakatnya akan memajukan negara itu sendiri. Nah, hal-hal positif tadi yang kita bisa lihat ini bagaimana dapat diterapkan di anak-anak muda saat ini, Pak?
1: Tentu saja ini soal pendidikan, Bung Rudi. Jadi ini kita bicara tentang karakter ya, karakter atau budi pekerti.
0: Iya,
1: ini hanya bisa dibangun ketika model pendidikannya memang tepat. Nah, pendidikan olahraga latihan olahraga dengan cara yang penuh dengan kedisiplinan itu akan mengasah ini, Bung Rudi. Nah, ini sekedar sebuah letupan pemikirannya, Bung Rudi, bahwa namanya manusia itu kan punya talenta berbeda-beda. Jadi kalau kita mengacu kepada teori multiple intelligence-nya Ward Gardner, yang namanya kecerdasan itu macam-macam, termasuk kecerdasan fisikal. Nah, di bangsa kita

0: strategi yang beragam, mempertimbangkan betul bagaimana potensi dan kekuatan kita.
1: Oke, okay. Ini menarik.
0: Saya misalnya melihat Bung Rudi, orang-orang Papua gitu ya. Banyak yang fisiknya bagus-bagus, tinggi.
1: Oh iya. Misalnya, iya. Gitu. Iya.
0: Ya. Itu mereka itu enggak usah diusur yang aneh-aneh gitu ya. Udah fokus aja kemampuan fisiknya digeber. Itu pasti jadi, Bung Rudi. Mereka bisa mandiri, mereka bisa berdikari, mereka bisa mengharumkan nama bangsa.
1: Iya. Iya. Iya. Baik, artinya potensi-potensi itu bisa kita miliki sekarang, tinggal bagaimana nilai-nilai luhur di Pancasila itu juga bisa diterapkan dalam lewat pendidikan tadi ya, Pak ya.
0: Pendidikan.
1: Iya.
0: Karena pendidikan itu mekanisme untuk membuat orang menginternalisasi sebuah nilai. Ada pembiasaan, ada pembangunan mindset atau pola nalar.
1: Iya.
0: Ya, nanti pada akhirnya menciptakan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan.
1: Oke. Setiap kita bicara olahraga, tentu seringkali kita juga menyebut, membaca, melihat slogan sportivitas atau fair play ini yang selalu hadir. Nah, paling tidak bagaimana itu, Pak? Cara paling mudah untuk menghadirkan fair play dalam dunia olahraga juga kita bisa implementasikan di kehidupan kita sehari-hari ini, Pak.
0: Iya, kan jelas di bahwa sikap sportif, sikap fair play itu adalah manifestasi atau realisasi dari prinsip kemanusiaan dan keadilan, Bung Rudi. Jadi tentu saja bagaimana orang bisa bersikap seperti itu kalau dia memang punya nalar yang sehat. Misalnya ya, ada orang yang betul-betul punya kesadaran ketuhanan yang tepat, dia pasti punya yang namanya sikap humanis, sikap yang adil juga. Gak akan tega untuk berbuat jahat, gak akan tega untuk berbuat gitu ya. Tapi kalaupun orang tidak sampai ke level itu ya, dia punya sebuah penalaran yang jernih saja, bahwa tidak ada orang yang mau kan diliciki, ada orang yang mau diperlakukan tidak adil. Jadi ada prinsip emas kan, jangan engkau melakukan hal-hal yang engkau sendiri tidak suka ketika itu diperlakukan kepadamu. Jadi mestinya orang itu punya sikap kontemplatif. Karena setiap orang tidak suka diliciki, tidak suka diperlakukan tidak adil, jangan lakukan pada orang lain dong. Karena keberhasilan yang didapatkan dari sikap licik, sikap manipulatif itu tidak ada nilainya, tidak mulia. Kan itu di semua bidang begitu.
1: Baik.
0: Bisnis licik, politik licik, nggak ada gunanya sebetulnya.
1: Baik, Pak Setio, sebagai penutup dari perbincangan kita dini hari ini, Pak, pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk kita semua, anak-anak muda juga yang sedang menikmati euforia Piala Dunia, apa hal penting yang bisa kita ambil sebagai konklusi yang bisa kita ingat, kita terapkan ini, Pak? Silakan.
0: Pertama, Bung Rudi, kita boleh berharap di tahun 2030 timnas kita bisa
1: lolos Piala Dunia,
0: manggung di Piala Dunia.
1: Amin.
0: Kita akan membawa kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa, akan mempersatukan kita untuk sama-sama mendukung ketika ada di Piala Dunia. Nah, tetapi tentu saja sebuah cita-cita besar tidak mungkin terjadi tanpa kerja keras, tanpa kedisiplinan, tanpa persatuan dan kebersamaan. Jadi semua juga pada akhirnya tergantung ketulusan niat kita, Bung Rudi. Kalau kita niat sejak awal sudah belok, semua hal yang tadinya bagus bisa tiba-tiba bubar berantakan. Nah, ini menurut saya nilai Pancasila yang harus kita hayati. Jadi kita dalam melakukan apapun, memang ketulusan itu adalah modal paling penting, Bung Rudi.
1: Ketulusan jangan adalah modal paling penting.
0: Jangan sampai ada motif-motif terselubung yang egoistik.
1: Baik, menarik ini, Pak. Obrolan kita dini hari ini ternyata di balik setiap pertandingan, setiap kompetisi, ada banyak pelajaran tentang persatuan, kerjasama, disiplin, penghormatan kepada sesama, dan semangat terus untuk berkembang. Terima kasih banyak, Pak Setio, untuk perbincangan yang menarik di dini hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Salam sehat, selamat pagi sekarang ini, Pak.
0: Terima kasih.
1: Demikian tadi Kopi Pro 3, komentar opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan narasumber kami Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Dan terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi dalam perbincangan kami di pagi hari ini.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melepas sebanyak 24.000 lebih peserta Batch 3 Program Permagangan Nasional Angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 Program Pemagangan Nasional Angkatan Ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Lee mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
1: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
2: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
3: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
2: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
4: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodi Puro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan Kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
6: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
5: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
7: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
5: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, 2 edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada 2 nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dan seperti yang tadi kami janjikan bahwa kami akan perbincangkan dengan para narasumber. Kali ini sudah hadir pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acu Fiarta Kartabe.
0: Wawancara Pro 3.
1: Apa kabar?
2: Kabar baik, Mbak. Semoga teman-teman di studio juga kabarnya baik ya, serta seluruh pendengar kita di seluruh Indonesia ya, Mbak.
1: Iya, ini ditunggu-tunggu oleh pendengar nih, seperti apa sih sebenarnya program KDKMP, program KNMP secara program ini cukup baik. Secara nilai ekonomi seperti apa nantinya? Karena kenapa saya tanyakan demikian? Kita tahu bahwa namanya koperasi ini kan selalu ada. Ketika muncul KDKMP, apakah ini menggeser kemudian koperasi-koperasi lain yang mungkin sebelumnya sudah ada, apa bahasa mudanya, tunggakan gitu dengan para warga di desa? Mungkin silahkan dibedah, Pak Acukata.
2: Ya, jadi saya kira, Mbak, bahwa dari sisi program ini kan sebuah alternatif ya, pilihan untuk mendorong bagaimana ekonomi pedesaan itu, termasuk juga tadi ekonomi pesisir, itu bisa tumbuh bertransformasi lebih cepat ya. Tentu melalui ekosistem baru, bisnis baru, dan kelembagaan baru. Dan tentu saya kira ini juga tidak otomatis menjadi kompetitor ataupun juga pesaing pada entitas ekonomi yang sudah ada di desa ya. Karena kita di desa juga ada ya badan usaha milik desa begitu, kemudian juga ada koperasi nelayan dan sebagainya begitu. Saya kira konsepnya adalah bersinergi ya, dan saling mensupport begitu. Secara konsep dan tentu kebijakan ini sebenarnya adalah kebijakan yang bagus. Namun memang untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan ini kan sangat tergantung pada masing-masing kondisi wilayah dan bagaimana desain serta perencanaan program itu. Saya lebih fokus kepada perencanaan, terutama adalah bagaimana membangun ekosistem bisnis yang terlebih dahulu yang harus kita siapkan gitu. Jadi apalagi kalau bicara koperasi kan ya itu amanat founding father, pendiri negara ini ya. Selain di pasal 33 kita juga melihat bahwa koperasi itu adalah soko guru ya. Apa kelebihan koperasi ya? Semua saya kira sudah tahulah. Body dalam koperasi itu tentu ada ya kolektif kolegial, artinya ada rapat anggota yang memutuskan hal-hal yang strategis, ada tanggung renteng, dan semua juga saya kira tujuannya sama untuk membangun peningkatan ekonomi kelompoknya masing-masing begitu, terutama anggota ya begitu. Dan ini saya kira sebenarnya desain programnya perlu dilakukan penajaman-penajaman saja. Kalau kita lihat di desa ya tentu kita harus sesuaikan bagaimana bisnis proses ya koperasi ini nantinya ya harus sesuai dengan kondisi sumber daya yang ada di desa begitu ya. Kemudian juga kita harus lihat misalkan harus sesuai juga dengan ya bagaimana iklim ya ataupun juga kondisi karakteristik masyarakat di desa, bahkan secara geografis. Beberapa hal yang disorot saya kira terkait dengan koperasi kan misalnya ya lokasi gedung misalnya ya, kemudian yang jauh dari apa namanya, yang jauh dari aktivitas masyarakat misalnya ya, dan kemudian juga persinggungan dengan entitas bisnis yang lain, kemudian juga dari sisi ketersediaan infrastruktur dan sebagainya. Saya kira, Mbak, itu yang memang menjadi sorotan masyarakat pada saat ini ya. Dan tentu saya kira desain program ini terus dimatangkan dan direview begitu, terutama terkait dengan kesiapan masyarakat setempat dan tadi proses bisnis ya. Dan jangan lupa karena ini juga melibatkan anggaran negara, kemudian juga di dalamnya ada juga menggunakan dana desa, maka tata kelolanya harus bagus ya. Okay. Nah, ini kan koperasi ini ya, sifatnya didirikan ya secara simultan begitu ya.
1: Oke. Okay, nah, ini yang saya ingin tanyakan ya juga, Pak Pak Fiarta. Hmm. Ketika ya, kelemahan, kita juga melihat ada kelemahan ya dari setiap program-program yang baik ini. Pendekatannya kan ini top down. Nah, sementara kita tahu bahwa Indonesia dengan geografis yang begitu beragam, karakteristiknya kan karakteristik lokal. Apakah bisa keseragaman model bisnis yang tadi disampaikan ini dipukul rata begitu, dan ada resiko-resiko nggak sih mematikan usaha lokal?
2: Saya kira sebenarnya tidak ada ya, karena kan sifatnya saling bersinergi, begitu konsepnya, begitu ya. Dan tentu saya kira ruang-ruang bisnis itu selalu ada dan akan mendorong inovasi, begitu. Kalau saya lihat ya program adaptasinya di setiap daerah, ya dari sisi kelembagaan terus mungkin harus tetap direview gitu ya. Yang paling menurut saya agak riskan adalah memang bagaimana membangun tata kelolanya, begitu ya. Kemudian juga bagaimana menyiapkan SDM yang betul-betul paham tentang koperasi. Ini kan karena koperasi ini ya didirikan secara mendadak dan lebih dari 98% baru, Mbak, begitu ya. Jadi koperasi yang existing juga kan di masyarakat itu tidak mudah untuk apa namanya bertahan, bersaing, begitu ya. Kalau kita lihat juga ya tentu saya kira koperasi yang diinisiasi pemerintah dengan segala apa namanya fasilitas dan sebagainya ini harusnya menjadi apa modal ya utama dalam mendorong koperasi ini. Saya berkeyakinan sebenarnya tidak akan kemudian mengganggu entitas yang lain, begitu. Dan ini sifatnya kan adalah persaingan yang sehat, begitu. Okay, dan okay. saya kira itu yang poinnya, gitu.
1: Okay, supaya implementasinya tidak menjadi masalah, kita berangkat dari beberapa kasus, misalnya MBG dan sebagainya. Nah, bagaimana beban keuangan, kemudian resiko fiskal desa, ataupun juga resiko-resiko kredit macet misalnya. Ini yang kemudian bisa diantisipasi di setiap wilayah, tentunya dengan kebijakan daerah yang selalu berbeda-beda.
2: Ya tentu saya kira yang harapan yang perlu dilakukan sebenarnya adalah bagaimana koperasi ini tidak dipaksakan ya secara serta-merta berbarengan harus memang beroperasi pada waktu yang bersamaan, begitu ya. Karena memang tadi karena berbeda kondisi kesiapan dan juga ekosistem yang berbeda-beda. Saya berpikir bahwa dalam tahap evaluasi kebijakan itu kan biasa dievaluasi ya. Itu dalam proses perencanaan kebijakan seperti itu. Maka tentu saya kira ya kita harus menyesuaikan, begitu ya, dari misalkan
1: soalnya
2: kondisi.
1: Soalnya kan begini, tidak perlu, Pak Fiarta, ya. Ketika awal-awal KDKMP yang memanfaatkan jaminan ya pada saat itu, kan ada pemotongan sebagian dana desa dan ini menimbulkan banyak penolakan loh dari banyak kepala desa, perangkat desa. Nah, aturan yang tadi top down ini kan harusnya lebih diperhalus atau lebih tersosialisasi dan lebih diedukasi ke masing-masing perangkat desa supaya mereka tidak mengganggu proporsi yang ada.
2: Ya betul, karena kan keterbatasan anggaran dan sebagainya tentu saya kira harus dikoordinasikan, begitu ya. Dan harapan saya bahwa antara koperasi Desa Merah Putih dengan program tadi misalkan dikelola oleh dana desa itu sifatnya bukan sesuatu hal yang saling bersaing, Mbak, atau membedakan, begitu, tapi saling merupakan bagian dari desain program, gitu. Jadi kan selama ini juga penggunaan dana desa misalkan diarahkan untuk membangun BUMDes ya, badan usaha milik desa. Nah, apa bedanya? Saya kira kita juga menginisiasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih dengan konsep yang sama juga dikelola oleh masyarakat pedesaan. Kan tujuan lahirnya adalah meningkatkan kualitas ekonomi kan masyarakat pedesaan, gitu. Dan justru menurut saya dengan koperasi Desa Merah Putih harusnya pengawasannya akan lebih banyak. Karena kan ada rapat anggota di situ, Mbak. Program-program BUMDes kan saya kira ya karena minimnya tata kelola, pengawasan yang kurang optimal, penggunaan dana yang tidak transparan misalnya. Nah, itu kita perbaiki. Saran saya ya begitu, sehingga kemudian tidak dianggap bahwa pendirian KOPDES yang tentunya mengambil sebagian dana dari dana desa itu dianggap sebagai sebuah apa ya, sebagai sebuah persaingan ataupun juga hal-hal yang dapat mengurangi peran dan juga upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas ekonomi pedesaan. Saya kira konsepnya adalah bersinergi ya, bukan dalam arti kata persaingan, Mbak, gitu, apalagi saling mematikan. Saya kira konsepnya nggak seperti itu ya.
1: Baik, kita sepakat itu ya. Nah, bagaimana juga resiko-resiko yang ditanggung, misalnya ketika kreditnya macet, sehingga kan karena itu pakai anggaran dana desa akhirnya tersedot untuk mencicil misalnya pinjaman bank Himbara atau akhirnya jadi mengorbankan pembangunan infrastruktur desa. Antisipasi apa yang bisa disiapkan juga agar ini tidak menjadi koperasi gagal atau merugi?
2: Ya pertama tentu concern kita adalah tata kelola ya. Tata kelola ini harus sejalan dengan proses bisnis yang sedang dilakukan. Dan saya berpikir proses penentuan kebijakan terkait pinjaman dan sebagainya itu kita serahkan kepada perbankan. Karena kan mitranya ada perbankan, Himbara dan sebagainya. Dan pengelola koperasi Desa Maraputi itu harus tahu bahwa dana yang digunakan itu dana masyarakat, gitu ya. Di samping juga ada penempatan dana pemerintah di Himbara, begitu ya. Jadi saya berpikir masalah penggunaan, tata kelola, kelayakan bisnis ya, itu diserahkan kepada bank. Kenapa disinergikan dengan dana perbankan, tidak seperti konsep zaman dulu kredit usaha tani yang langsung disalurkan kepada koperasi misalnya. Kenapa? Ya karena kita menganggap bahwa perbankan adalah institusi yang paling tahu tentang bagaimana studi kelayakan, bagaimana bankable-nya sebuah bisnis itu bisa diberikan kredit atau tidak. Jadi saya kira ini prosesnya nomor saja. Jadi kemudian untuk urusan kredit, karena dia menggunakan dana masyarakat, tidak lantas koperasi Desa Merah Putih harus yakin bahwa mereka akan dapat bantuan kredit. Tunjukkan dulu bisnisnya, begitu. Jadi ini saya kira satu hal yang perlu kita lakukan dan kita tekankan di awal. Jangan sampai seolah-olah bahwa ya kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui Bank Himbara itu adalah charity, bagi-bagi duit ya. Itu tak bisa ya. Okay. Karena konsep sebelumnya ya di periode-periode yang dulu kita membangun koperasi-koperasi semacam ini berbasis usaha tani dan sebagainya, paradigma di pengelola itu seperti itu, Mbak, begitu. Nah ini jangan sampai terjadi. Betul tadi bahwa saya juga berpikir bahwa bagaimana perbankan tetap laksanakan ya, bagaimana SOP kemudian penilaian kredit dan tidak terpengaruh oleh adanya tekanan-tekanan terkait bahwa ini program pemerintah gitu ya. Ya sepanjang bisnisnya bagus, kemudian prospek dan layak, bankable dan sebagainya, saya kira nggak ada masalah. Dan pengurus koperasi harus tahu bahwa dana yang diberikan oleh perbankan itu dana masyarakat, dan di situ ada tanggung jawab bank, dan di situ ada risiko bank. Nah itu saya kira penting, Mbak ya.
1: Oke, baik. Ini yang menjadi instruksi-instruksi kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa dimanfaatkan di masing-masing desa. Terakhir mungkin ketika sekarang ini sudah berkembang secara digital segala sesuatunya, apa yang mungkin pesan yang Anda bisa sisipkan di tengah situasi ekonomi, di tengah kita ingin menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi? Silakan, Pak Akufir.
2: Ya, saya kira transformasi digital itu satu keharusan ya, begitu. Dan saya kira dengan jaringan telekomunikasi kita yang sudah bagus, ekosistem digital yang sudah bagus, mudah-mudahan juga literasinya juga semakin meningkat ya. Nah, tentu kita harapkan sinergi antara kegiatan program bisnis yang dilakukan Kopdes Merah Putih maupun juga terkait dengan koperasi desa, koperasi nelayan dan sebagainya itu bisa bersinergi, Mbak, dengan digitalisasi. Kan di situ ada efisiensi, di situ ada jangkauan pasar.
1: Jadi sesuai gitu ya, dengan tujuannya. Mungkin, begitu ya.
2: Iya, jadi memang lokasinya ada di pedesaan, tetapi kan kalau kita melihat jangkauannya bisa keseluruh, unlimited ya, begitu ya.
1: Okay,
2: saya pernah melihat satu bisnis di daerah pedalaman di Kabupaten Tasikmalaya, itu jangkauan pasarnya internasional, Mbak, gitu ya. Karena proses digitalisasi gitu. Jadi saya kira ini yang perlu kita harapkan, kita tumbuhkan ya, karena melalui digitalisasi pasar menjadi unlimited, transaksi bisa menjadi lebih luas, begitu.
1: Yang dan paling penting adalah tata kelola ya, tadi yang dibilang.
2: Yang penting Bapak, tentu ya, tata kelola paling utama, dan tata kelola juga diharapkan terintegrasi dengan digital ya, Mbak, begitu. Jadi in process kita bisa review gitu.
1: Baik,
2: pelaporan dan sebagainya gitu.
1: Bapak, terima kasih banyak untuk insight-nya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan sesuai harapan kita, tidak hanya menghabiskan modal bantuan dari pusat ya, tapi benar-benar bisa sukses seperti yang kita tuju di awal bagi ekonomi. Salam sukses selalu. Bapak Akufiarta Akartabi, pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung.
3: Teku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teguh Markham menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teguh Markham tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

0: Ratusan rakyat pribumi melancarkan perlawanan sengit terhadap penjajah Belanda pada 19 Juni 1859 dalam sebuah serangan terkoordinasi yang dipimpin tokoh adat dan ulama di wilayah Banjar, Kalimantan Selatan. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda memperkuat pengaruhnya di wilayah Kalimantan Selatan dengan tujuan menguasai sumber daya alam dan jalur perdagangan. Upaya tersebut ditentang keras oleh rakyat setempat setelah penjajah memberlakukan pajak berat dan melanggar adat istiadat yang berlaku. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Ahmad Yani adalah sosok perwira militer Indonesia yang dikenal karena keteguhan, keberanian, dan pengabdiannya terhadap bangsa. Ia bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga simbol kesetiaan terhadap cita-cita kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keteguhan prinsip ini membuat Ahmad Yani menjadi target dalam tragedi gerakan 30 September 1965. Pada peristiwa tersebut, Ahmad Yani menjadi salah satu korban keganasan pemberontakan tersebut. Ia gugur dengan gagah berani saat mempertahankan loyalitas kepada negara dan Presiden Soekarno.
1: Tadi kita sudah berbincang dari sisi praktisi ekonomi, bagaimana program KDKMP dan juga KNMP ini bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang juga menjadi poin utama, tapi kali ini kita ingin dengar langsung dari staf khusus Menteri PPN Bappenas, ada Pak Sukmo Harsono.
2: Wawancara Pro 3.
1: Iya.
3: Apa kabar?
1: Kabar baik, Bapak juga sehat ya?
3: Ya, selamat pagi buat seluruh pecinta Pro 2 FM dimanapun berada.
1: Baik, Pak Sukmo, mungkin langsung saja ya kepada dua program ini. Kita tahu bahwa program KDKMP ataupun juga KNMP ini kan sebuah program strategis nasional ya. Nah, dalam pengembangannya seperti apa sih? Karena kan ini sifatnya kalau bisa dibilang ini top down begitu ya. Nah, bagaimana aplikasi ini bisa berjalan dengan baik dengan karakteristik setiap daerah yang berbeda-beda begitu, kemudian menerapkan sistem yang sama di pukul rata.
3: Oke, selamat pagi kenal Pro 3 FM, Pro 2 FM gimana pun berada.
1: Jadi Pro 3 betul
3: kalau
1: Bapak.
3: Kita bicara ya Pro 3 FM ya, kita bicara tentang koperasi, semua sepakat bahwa amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian mengukuhkan koperasi sebagai sokok guru. Nah, ketika kita bicara koperasi sebagai sokok guru, sejak kita merdeka sampai dengan hari ini, kita tidak melihat bahwa koperasi bisa bersaing dengan korporasi. Koperasi hanya menjadi sokok guru, tetapi belum bisa membuktikan bahwa dia mampu berkompetisi, membuat anggotanya sejahtera, membuat anggota menjadi konglomerat, membuat anggota menjadi pengusaha sukses. Kita melihat itu belum pernah terjadi sampai saat ini, kecuali beberapa mesti koperasi batik dan sebagainya, tapi almost mereka tidak berhasil. Nah, inilah yang kemudian menjadi kerisauan dari Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah, khususnya kami di perencanaan, bahwa harus ada satu pola yang berbeda kalau kita ingin mengangkat koperasi ini sebagai sebuah lembaga yang benar-benar mampu mesejahterakan anggotanya. Ketika kita melihat sekian tahun koperasi berangkat dari bawah, ternyata kan banyak persoalan manajemen, banyak persoalan yang muncul di dalam operasionalnya, sehingga seolah-olah koperasi menjadi bukan mesejahterakan anggotanya, tapi mesejahterakan pengurusnya, kan gitu. Maka kemudian kita berpikir bagaimana koperasi ini melalui manajemen yang top down, artinya dikelola menggunakan sistem yang ditentukan dari pusat, dan daerah itu tinggal menjalankan manajemennya saja sesuai dengan operasional karakter sebagai daerahnya masing-masing. Sehingga dengan satu sistem manajemen, dengan manajer cara berpikir yang sama, dengan sistem pelaporan keuangan yang sama, sistem inventarisasi barang yang sama, penjualnya sama, kita harapkan ini akan mendidik koperasi ini menjadi seperti manajemen korporasi, sehingga naik kelas, sehingga kemudian dirasakan dampaknya bukan cuma anggota koperasi kepada masyarakat sekitarnya. Begitu juga dengan kampung nelayan. Kita sudah sekian lama merdeka, kita masih melihat bahwa nelayan kita selalu hidupnya tidak pernah mengalami perubahan dengan persoalan ekonomi mereka. selalu terjebak oleh tengkulak, selalu terjebak oleh ijon dan seterusnya. Nah, maka kemudian perlulah dikuatkan manajemen. Untuk bisa manajemen itu berlaku baik, maka dibuatlah kampung nelayan. Kampung nelayan yang diseragamkan di seluruh Indonesia ini supaya apa? Supaya nanti bisa dilihat kalau di satu daerah dengan manajemen yang sama berhasil, kemudian di daerah lain gagal, berarti ada persoalan di daerah itu, bukan di manajemennya, mungkin di SDM-nya semacam. Maka mengevaluasinya menjadi mudah. Inilah niat dari perencanaan pembangunan koperasi Merah Putih maupun kampung nelayan, agar kesejahteraan anggota itu tidak lagi dipelesetkan menjadi kesejahteraan pengurus, yeah, tapi benar-benar membawa dampak ekonomi kepada anggotanya dan masyarakat sekitar. Gitu, Mbak.
1: Oke. Dari sisi skema pembiayaan dan sebagainya, ini kan juga perlu sekali ya yang namanya monitoring begitu ya. Itu yang diutamakan juga. Nah, supaya bisa benar-benar mengawasi ini, apakah ini nanti kemudian ada bimbingan khusus yang sudah terperinci, yang juga sudah disiapkan dari program-program yang diinisiasi mungkin oleh Bappenas selama ini?
3: Ya, munculnya kegagalan koperasi selama ini di daerah-daerah yang memang mulainya dari bawah, bottom up itu juga adalah karena manajemen. Sekarang tadi manajemen itu diantaranya adalah penyelewengan masalah laporan keuangan dan seterusnya ya.
1: Oke. Karena begini, mungkin juga saya boleh mengingatkan bahwa program ini kan di awal dianggap mirip ya dengan proyek apa KUD waktu masa Orde Baru ataupun juga apa BUMDES yang berujung saya boleh bilang mangkrak begitu. Nah, agar ini tidak menjadi apa instruksi politik pusat dan sebagainya, seperti apa sih nantinya biar berjalan implementasinya juga menjadi smooth dan efektif, Bapak?
3: Iya, Mbak. Kita tahu bahwa KUD pernah mencapai masa kejayaannya. Teman-teman saya, angkatan saya itu bisa kuliah, bisa menikmati hidup yang baik karena KUD pada waktu itu sangat berhasil. Kenapa? Karena memang pada zaman Orde Baru itu KUD itu benar-benar menjadi milik pengurusnya kan gitu. Tapi seiring dengan kemajuan KUD pada waktu itu, kemudian terjadi perselisihan di antara anggota sampai kemudian KUD atau koperasi unit desa dan lain-lainnya kemudian mengalami penurunan. Nah, disinilah makanya pengawasan dari masyarakat yang selama ini muncul di berbagai macam media, di berbagai macam kesempatan mereka mengkritik bahwa bagaimana nanti laporan keuangan dan bagaimana pertanggungjawaban uang dari pemerintah ke daerah dan seterusnya, itulah menjadi sistem pengawasan yang paling utama. Hari ini kita itu tinggal seperti di rumah kaca, semua orang bisa melihat, semua orang bisa memperhatikan. Maka ketika nanti para manajer-manajer koperasi ini yang sekarang sedang dididik, diajarkan kepada mereka bagaimana mengelola keuangan yang baik, kemudian ternyata koperasi itu tidak berjalan, bahkan baru dibuka kemudian misalnya 6 bulan tutup dan seterusnya, maka akan kelihatan laporan pertanggungjawabannya. Ya, kalau memang kemudian dalam pelaksanaannya nanti koperasi desa koperasi Merah Putih itu kemudian ternyata tutup, kemudian bermasalah keuangan, pasti akan dijerat dengan pasal hukum. Kenapa? Karena mereka menggunakan uang negara, misalnya macam itu. Karena mereka menggunakan uang rakyat atau uang pinjaman bank pun, bahkan uang pinjaman bank pun, kalau kemudian mereka ternyata menyalahgunakan, kemudian bangkrut tutup, ya kalau usaha rugi itu biasa. Tapi kalau ruginya itu dikarenakan mismanagement yang disengaja, ya kan bisa ada konsekuensi hukum yang bisa ditimbulkan dan itu masyarakat bisa terlibat di dalamnya gitu.
1: Oke. Nah, sejauh ini kontrol atau pengawasan serta monitoringnya juga seperti apa, Pak Sukmo, agar tadi kita mengantisipasi hal-hal tersebut terjadi?
3: Saya baru selesai dari ke daerah. Saya melihat pembangunan koperasi Merah Putih di beberapa kabupaten itu sedang berjalan. Ada yang sudah 100%, dia sedang menunggu diisi barang-barangnya, ada yang sedang 70%, ada yang 80% proses pembangunan. Jadi tetap sepengetahuan saya saat ini dalam proses pembangunannya, termasuk kemudian pengisian barang-barangnya, mau dijeniskan barang apa sesuai dengan konteks daerah masing-masing, dan nunggu persiapan operasional dari personalnya. Jadi belum ada yang purely sudah beroperasional menggunakan manajemen yang diterapkan dari pusat. Setahu saya belum ada. Tapi mereka sudah mengisi barangnya, kemudian sudah kelihatan etalasenya seperti apa. Iya. Tetapi manajemennya yang berjalan sepenuhnya kan manajernya baru disiapkan ini, Pak.
1: Oke. Ini kan targetnya 80.000 unit kalau tidak salah ya, Pak Arso ya. Iya, dan terkait begitu ya resiko penggunaan dana desa sebagai modal awal anggunan. Nah, bagaimana ini dimitigasi agar tidak ada resiko-resiko seperti gagal bayar, kredit macet, begitu, yang akhirnya nanti mengganggu pembangunan infrastruktur dasar desa?
3: Ya, saya kira kita walaupun ini koperasi, kita harus sepakat bahwa no business without risk. Tidak ada bisnis yang berisiko.
1: Iya. Tapi kan ini pengertian ini kan harus kemudian implementatif begitu ya, Pak Zukmo?
3: Iya, pasti Mbak. Nanti kalau misalnya kita pada prakteknya dalam satu kabupaten itu misalnya ada 8 koperasi merah putih.
1: Iya.
3: Kemudian yang 2 tutup, gagal, yang lainnya berhasil. Kan bisa diusut, Mbak. Yang lain berhasil, kenapa di situ gagal? Apakah salah tempat? Misalnya tempatnya dekat-dekatnya kuburan, kan, misalnya kan? Atau tempatnya di tengah pasar yang bersaing dengan pasar masyarakat, kan gitu, Mbak. Atau di tempatnya di situ yang daerahnya kemudian masyarakatnya nggak terlalu banyak. Atau salah barang dagangan yang seharusnya barang yang dibutuhkan oleh masyarakat tapi yang diisi barang yang lain, kan gitu, Mbak. Jadi resiko itu selalu muncul karena sifatnya pengelolaannya adalah manusia, dan manusia itu kadang-kadang suka apa namanya istilahnya punya insting tersendiri yang keluar dari rel, ada yang berhasil, ada yang gagal, kan, semacam itu.
1: Jadi, berarti harus ada kira, itu dong, Pak, skema insentif atau misalnya apa cross subsidization, subsidi silang begitu yang dirancang oleh Bappenas antara KDKMP di wilayah maju Pulau Jawa misalnya untuk bisa menopang biaya operasional tinggi dan di wilayah yang misalnya 3T terisolasi di luar Pulau Jawa. Ada hal seperti itu juga yang sudah disiapkan?
3: Saya tidak ingin Anda bicara insentif, saya tidak ingin bicara ada pelapan yang berbeda.
1: Karena insentif ini value-nya berbeda ya.
3: Itu apa? Betul. Okay. Iming-iming duluan itu membuat orang kemudian kita ini kebiasaan suka diiming-iming, Mbak. Akhirnya bukan bekerjanya, tapi yang ditunggu akhir tahun itu ujung-ujung iming-imingnya itu, Mbak.
1: Yeah.
3: Nah itu nggak boleh. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi kita berprinsip saja dengan manajemen pusat, dengan prosedur pusat, bahwasanya kemudian ternyata koperasi itu dalam satu tahun berhasil untung, kemudian timbul dalam rapat anggota atau ada insentif dari pemerintah pusat, ya nanti sajalah, orang kerja aja belum udah mikirin insentif, mana gitu ya.
1: Baik, dari sisi legalitas ini juga menjadi sangat penting ya, karena sekarang kan semua sedang berproses nih, Pak Sukmo, begitu ya. Kawasan-kawasan pesisir ini kan sering sekali punya persoalan sengketa tumpang tindih lahan. Nah, koordinasinya seperti apa antara Bappenas, kemudian juga lintas sektoral ATR BPN, ataupun juga ke yang menaungi ini biasanya apa kelautan ya, KKP begitu, untuk bisa mempercepat statusnya menjadi clear and clean tanah proyek KNMP misalnya seperti itu.
3: Ya, ada ada kewenangan yang terpisah antara Bappenas dengan KKP tentunya ya, ataupun dengan Kementerian Desa ataupun dengan yang lainnya mengenai persoalan lahan itu kaitannya dengan Pemda juga kan.
1: Okay.
3: Tentunya kami tidak sampai dengan urusan ke sana, tetapi kami menyiapkan programnya, kami menyiapkan sistemnya yang berjalan, kita menerapkan kebijakan pemerintah itu berjalan seperti apa. Bahwa operasional pengadaan lahan kemudian tempatnya di mana kan sudah menjadi kewenangan dari kementerian lembaga lain. Tentunya saya tidak akan berkomentar sampai sejauh sana, Mbak, tapi yang pasti saya yakin setiap kementerian lembaga lain juga sudah mempertimbangkan bahwa kampung nelayan yang dibangun. Saya pernah nengok kemarin itu di Natuna, Mbak.
1: Okay.
3: Saya pernah berkunjung ke Natuna, saya melihat salah satu contoh perkembangan kampung nelayan. Saya sampai heran ternyata cara membangun kampung nelayan di Natuna itu termasuk gedung dan bangunannya itu menuju kepada suatu modernisasi kampung nelayan yang sangat luar biasa.
1: Oke, kita sambung nih ya masalah kampung nelayan di Natuna, karena di ujung telepon sudah ada Wakil Ketua Umum KNTI, ada Pak Sugeng Nugroho, saya sapa juga nih, Pak Sugeng. Ya. Halo Pak Sugeng. Oke, baik. Nampaknya masih terputus nih. Ya. Tadi makanya saya coba tanyakan ke sana, siapa tahu bisa diobrolin bareng sama Pak Sugeng nih. Gimana kalau di Natuna? Silakan dilanjutkan, Pak Sukmo.
3: Di Natuna itu pembangunannya, Mbak, gedungnya itu super modern. Kalau saya lihat dari denahnya, kemudian bangunan apa tiang-tiang yang dibangun ya. Saya justru membayangkan kalau memang kampung nelayan ini dibangun semacam ini, maka sudah bayangan semua orang ketika datang ke kampung nelayan dengan tempat yang kumuh, becek dan semacam akan hilang. Ini akan menjadi seperti kompleks pasar ikan antara penangkap dan pembeli yang sangat modern. Nah, yang saya khawatirkan justru kemudian tempat yang sudah sebagus ini kalau tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia para nelayan kita, ini yang justru nanti akan beresiko sangat tinggi. Kemudian tidak mengangkat produksi mereka menjadi sangat baik karena ada cold storage di situ, sehingga kita bertahan lebih lama dan seterusnya gitu, Mbak. sangat okay. modern, sangat bagus.
1: Iya. Apa-apa yang menurut Pak Sukmo harus juga diantisipasi karena bisa menjadi kendala dalam perkembangannya? Mungkin gambaran setelah mengunjungi ya, beberapa daerah.
3: Menelayannya yang harus, SDM-nya harus dirubah juga, pola pikir ya Mbak. Mereka juga harus tahu bagaimana daya tahan ikan itu dari daya tangkap secepatnya harus kemudian masuk ke cold storage ya kan. Kemudian mereka juga harus berpikir bagaimana mengolah ikannya. Kalau mereka kemudian harus mensortir ikan, itu juga harus diajarkan kepada mereka ya kan. Dan mereka kemudian juga harus menyadari bahwa kalau nanti itu masuk ke operasi, misalnya tidak bisa cash and carry, misalnya ya, sahabat, dia turun barang langsung dapat uang, seperti kalau misalnya mereka sama tengkulak segala macam, mereka harus sadar juga bahwa mereka harus mengerti sistem itu. Kalau mereka turunkan barang hari ini, kemudian dikontrol dulu, masuk cold storage, ikannya disiapkan dulu, baru dibayar besok. Mereka harus sabar juga, Mbak. Jangan kemudian mereka tetap berinak. Jadi cash and carry. Nah, okay. Dari bah susah bentuknya masih 2 hari lagi. Yang saya
1: tentu pulang
3: aja lah.
1: Gitu ya. Baik. Baik, ini Pak Sugeng Nugroho nampaknya sudah bergabung nih, Pak Sugeng. Iya, Pak Sugeng, ada staf khusus dari Menteri PPN Bappenas nih, Pak Sukmo Harsono juga di ujung telepon. Boleh saling menyapa.
3: Sehat selalu.
1: Iya. Pak Sugeng, mungkin sebagai Wakil Ketua Umum KNPI, apa sih sebenarnya persoalan-persoalan mendasar yang ada di KNMP sejauh ini? Pak Sugeng, boleh disampaikan?
4: Ya, saya kira gini ya, soal KNMP ya, untuk Kampung Nelayan Merah Putih, itu sebetulnya secara konsep bagus ya, secara konsep bagus, karena memang bagaimana ekonomi ya nelayan tradisional itu menjadi satu ekosistem ya, yang terbangun dari dulu ke hilir. Nah, itu sebetulnya bisa kita lihat seperti itu. Nah, tetapi ada hal ya yang perlu saat itu kita sampaikan, bahwa tidak semua ya ide gagasan bagus itu kan bisa dilaksanakan secara benar. Nah, ini yang menjadi persoalan kita.
1: Tidak semuanya dapat dilakukan dengan benar. Mohon maaf agak terputus-putus suaranya. Begitu ya Pak Sugeng ya tadi ya.
4: Iya. Ya,
1: maksudnya
4: ya.
1: Tidak kurang benarnya gimana tuh?
4: Ya begini, harapan kita ini kan untuk membangun ya Kampung Nelayan Merah Putih. Ini kan harus melibatkan semua stakeholder yang ada, terutama ya dari stakeholder nelayan ya, kemudian ikut terlibat agar supaya mereka bisa apa yang seharusnya diinginkan ya oleh mereka. Atau selama ini nelayan ini kan kita memiliki tiga proses ya. Ya, proses pertangkap ya, kemudian ada saat menangkap, kemudian pertangkap. Nah, proses pertangkap itu ya, nelayan itu membutuhkan ya, pertama BPN ya, pertangkapan ya, untuk apa ya, untuk melaut, karena BPN ini ya, oleh nelayan itu merupakan kebutuhan yang paling utama karena
1: okay.
4: ya,
1: Pak Sugeng, Pak Sugeng, Pak Sugeng, ya. Mohon maaf, Pak Sugeng, apakah menggunakan headset mungkin boleh dilepas dan dipakai langsung ke telepon begitu supaya suaranya lebih jelas karena kami mendengarnya agak terbata-bata, agak terputus-putus
3: ya,
1: begitu.
3: Betul sekali, ya, saya juga nggak begitu jelas.
4: Sudah, Mbak, sudah.
1: Oke, okay, ya, silakan, ya, mungkin langsung. Gimana, ya. Pak, diulang?
4: Ya, dari pratangkap inilah kebutuhan-kebutuhan nelayan itu yang harus disediakan kan. Pratangkap apa ya, kebutuhan alat tangkapnya ya, kemudian apa itu BBM-nya, kemudian es batunya sebagai rantai pendingin. Ini adalah salah apa itu bagian dari kebutuhan-kebutuhan pratangkap. Nah, kemudian ya, pada saat menangkap ya, tentunya ya, nelayan ini kan diberi kemudahan ya, kemudahan untuk perizinan ya, kemudahan bagaimana ya nelayan itu apa namanya bisa melaut dengan aman,
1: kesinkronnya
4: juga apa itu kesulitan. Ya, kemudian pas katanya bagaimana supaya ini pengelolaan itu juga diketahui dengan nelayan.
1: Oke, kami sudah menangkap poinnya. Ya. Baik. Pak Sugeng, kita jawab dulu ya biar tidak terlalu panjang dengan Pak Sukmo ya. Boleh mungkin nanti Pak Sukmo juga bantu jawab dulu. Pak Sugeng, Pak Sukmo, ini secara singkatnya mungkin nah, ada beberapa hal seperti penyediaan alat tangkap, bahan bakar, ini menjadi persoalan tersendiri. Apakah dari KNMP ini bisa menjadi solusinya? Silakan Pak Sukmo.
3: Iya, seperti disampaikan dalam beberapa pidato presiden bahwa untuk kampung nelayan yang skalanya besar atau yang menampung banyak, kemudian di situ masih sering terjadi kesulitan bahan bakar, presiden kan menjanjikan akan membangun atau mendekatkan pusat-pusat pengisian bahan bakar di kampung nelayan. Saya kira itu sejak zaman Pak Jokowi sudah menjadi concern kita bersama-sama. Kemudian mengenai kebutuhan dengan kebutuhan peralatan dan lain-lain, gini, tolong jangan membayangkan kampung nelayan yang akan kita bangun ini seperti supermarket yang serba ada. Nah, tidak juga begitu konsepnya. Dalam satu hari kemudian toko sudah ada jualan segala macam, mensupport segalanya, tidak semacam itu. Tapi kita ingin membenahi kampung nelayan itu dari mulai lokasinya, kemudian bagaimana manajemen nelayannya, kemudian bagaimana mengawetkan ikannya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak kemudian menjadi seperti toko, kampung nelayan didirikan toko menyediakan semua peralatan, tidak semacam itu. Tetapi nelayan ini kemudian hakatnya terangkat, tetapi dengan dibenahi berbagai macam sektor secara bersama-sama berjalan. Yang paling utama kan sebenarnya kan masalah ikan itu nggak pernah awet karena cepat busuk, karena nggak ada cold storage di tempat-tempat itu kan. Nah ini yang menjadi konsentrasi bersama-sama dari kita kampung nelayan itu semacam itu. Saya sering kali bertemu dengan para kepala daerah. Mereka justru sangat berharap kampung nelayan. Mereka minta titik-titik kampung nelayan. Karena memang persoalan nelayan ini persoalan yang sudah sangat tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain. Nelayan kita tidak pernah bisa bangkit dari keterpurukan. Nah kenapa? Ya karena tadi itu kawasannya saja sudah kumuh. Mengibatkan tidak muncul ide-ide dari kawasan-kawasan yang selalu kumuh semacam itu. Kemudian terjebak dengan pinjaman-pinjaman semacam itu. Oh, minjam itu kan wajar. Kita ngutang itu kan biasa. Tapi kalau kita ngutang itu dengan ikan yang ditangkap hasilnya bagus, ikannya tetap segar, maka kan harga jualnya kemudian tidak murah. Nah kalau tidak murah, otomatis nelayan akan bisa hidup sejahtera kan gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Sugeng tadi tentunya menjadi konsentrasi kita bersama-sama, bahwa persoalan sangat banyak, tetapi kita bukan lembaga supermarket yang kemudian akan menangani semuanya, tidak. Tapi kita akan masuk pada titik-titik tertentu yang membenahi dulu kampung nelayan ini menjadi kampung yang sehat, kampung yang apa namanya bisa membuat ikan-ikan itu segar dan menemukan antara penjual dan pembeli dengan harga yang wajar. Begitu, Mbak.
1: Oke. Okay. Halo. Dari

0: belanja ikan dengan ya, nyaman karena kemudian ikannya di situ segar, bisa baik dibakar di situ, makan itu Pak.
1: Iya, Pak Sugeng sudah cukup dijawab tadi oleh Pak Sukmo ya. Ada lagi mungkin ya, terakhir yang mau disampaikan ke Pak Sukmo terkait dengan program ya, ini?
2: Ya, saya kira itu ya yang diinginkan, bagaimana agar apa ekosistem ya nelayan secara ekonomi itu terintegrasi ya, sehingga memudahkan ya bagaimana ya nelayan itu tidak kesulitan untuk mencari ya alat tangkap ya, bagaimana nelayan tidak kesulitan untuk mencari bahan bakar, nelayan tidak sulit ya untuk memasarkan ya hasil apa produksinya.
1: Ya. Nah, itu, apa sih Pak Sugeng yang paling berat saat ini dirasakan oleh para nelayan begitu dari beberapa faktor tadi yang Pak Sugeng sampaikan?
2: Ya, hampir semua yang saya katakan.
1: Oke, merata ya, begitu ya.
2: Bahwa nelayan itu harus membeli alat tangkapnya, misalkan jaring, bubu dan sebagainya itu harus di luar kota. Kemudian mencari BBM-nya itu belum ada ya, ada BBM ya yang ada di kampung-kampung nelayan ya. Kemudian SS batu ya, rantai pendinginnya juga didatangkan dari luar kota.
1: Oke.
2: Nah, begitu juga ketika mendaratkan hasil tangkapannya, ya mereka itu
1: harus memikirkan cara menjualnya begitu ya.
2: Artinya belum ada lembaga ya atau koperasi ya yang bisa membeli ya supaya
1: menampung itu, sementara begitu kali maksudnya ya.
2: Harga ikan itu selalu meningkat. Nah, itu yang diharapkan mereka.
1: Baik. Pak Sukmo, ini targetnya berapa lama sih supaya bisa running minimal? Sekarang kan masih berproses semua nih. Sementara keluhan ataupun juga persoalan yang dirasakan nelayan ini masih sama.
0: Ya, yang paling penting bukan target sampai kapan, Mbak, tapi think big and start right now from small. Jadi kita berpikir besar, kita mulai.
1: Berapa banyak yang sudah memulai? Mungkin boleh saya lebih eksplisit bertanyanya, Pak Sukmo.
0: Beberapa bupati. Ini saya ngomong yang versi saya saja, bahwa saya sudah ketemu dengan beberapa bupati dan saya melihat langsung di lapangan. Itu rata-rata pembangunan kampung nelayan itu ada yang sudah berkisar 40 sampai dengan 50%. Tapi konsentrasinya bukan begitu, Mbak. Saya ingin satu sedikit aja menspiri yang disampaikan Pak Sugeng tadi. Justru kalau kampung nelayan ini nanti yang sudah dibangun jadi rapi, Mbak, jadi kawasan yang bagus, maka kemudian orang-orang pengusaha-pengusaha itu akan membuka area di sekitarnya jualan alat tangkap di situ gitu loh, Mbak. Jadi orang nggak perlu lagi datang ke kota kan, karena mereka melihat area bagus, rapi. Dia akan cari tanah di situ, dia akan jual peralatan di situ, dia akan buka rumah makan semacam itu. Jadi secara umum kampung nelayan rata-rata di atas 50%. Ya. Kan masih proses, Mbak. Ada yang masih ngajuin sekarang kan, Mbak. Ada yang ngajuin juga, ada yang baru dapat titiknya kan gitu.
1: Ya.
0: Jadi ada yang sudah 70% dan 50% gitu. Karena nggak semua serentak langsung dibangun bareng, tapi sesuai dengan kesiapan pengadaan lahan di daerah-daerah. Jadi kalau ada yang sedikit aja, Mbak. Kalau ada yang kemudian tempat saya baru mulai dibangun, baru pondasi, iya, karena dia baru dapat persetujuan titiknya kan gitu. Tapi tempat lain ada yang sampai 70% kan juga sudah siap karena mereka sudah mendapatkan lebih awal. Begitu, Mbak. Semangat penting, Mbak.
1: Baik, kalau begitu. Pak Sukmo terima kasih, Pak Sugeng juga terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bisa menjawab ya, dan kita harapkan bisa dapat terwujud sesegera mungkin dari small business tapi menjadi besar dan sustain begitu ya. Terima kasih banyak Pak Sukmo, terima kasih juga Pak Sugeng, sukses selalu. Wakil Ketua Umum KNTI Sugeng Nugroho dan juga tadi staf khusus Menteri PPN Bappenas Pak Sukmo Harsono disampaikan dari program KDKMP dan juga utamanya adalah KNMP bisa dilaksanakan dengan baik.
3: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya

sebagai kekuatan besar Asia. Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Serang menggandeng 24 sekolah swasta gratis untuk siswa yang tidak lolos sekolah negeri. Laporan selengkapnya oleh Lucy Astari.
1: Pemerintah Kota Serang menyiapkan bantuan operasional sekolah daerah bagi 24 SMP swasta yang menerapkan program sekolah gratis. Bantuan tersebut akan diberikan dengan skema baru yakni berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki masing-masing sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan perubahan skema dilakukan agar penyaluran bantuan lebih proporsional. Semula setiap sekolah direncanakan menerima bantuan dengan nominal yang sama yakni 50 juta rupiah per sekolah. Dari 24 SMP swasta sebelumnya telah membebaskan biaya pendidikan bagi siswa karena mendapat dukungan dana operasional dari pemerintah pusat. Kini bantuan tambahan dari pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat layanan pendidikan yang diberikan sekolah.
2: Ketika dia masuk dalam sistem online, dia juga tidak melakukan penarikan. Ketika dia bantuan dapat dari BOSDA, dia juga tidak boleh menarik untuk uang SPP atau uang bulanan kepada murid.
1: Kemudian penerima BOSDA diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan, salah satunya tidak diperbolehkan memungut SPP atau iuran bulanan dari peserta didik maupun orang tua siswa. Dari komitmen ini dituangkan dalam fakta integritas yang sudah ditandatangani sekolah saat bergabung dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB online Kota Serang. Demikian laporan dari Kota Serang, Banten. Lucy Astari melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah daerah sudah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Laporan selengkapnya oleh Marjani.
1: Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Namun hingga saat ini belum ada petunjuk resmi yang diterima terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti Kamis siang mengatakan pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kepastian tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan penerimaan siswa baru di daerah. Menurut Purianti, hingga Kamis siang, belum ada informasi resmi yang menyatakan Sekolah Rakyat Natuna diperbolehkan menerima peserta didik baru. Karena itu, seluruh proses penerimaan sementara belum dapat dilaksanakan. Ia menjelaskan pemerintah pusat saat ini memprioritaskan sekolah rakyat yang telah memiliki bangunan permanen. Sekolah yang fasilitasnya telah siap dinilai lebih memungkinkan untuk langsung menjalankan kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna masih memanfaatkan fasilitas sementara. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan kelayakan penerimaan siswa baru. Pemerintah daerah pun terus berkoordinasi agar proses pengajuan dapat segera memperoleh jawaban. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap ada kepastian dalam waktu dekat.
2: Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya itu sudah keputusan dari pusat. Kami sudah menyuratin juga kemarin Bupati kita, Kemensos kan, untuk pengajuan penerimaan juga siswa baru itu sebulan yang lalu, cuma sampai hari ini belum ada SK keputusannya begitu. Karena itu Kemensos itu mengutamakan gedung yang sudah permanen gitu. Jadi sedangkan yang kita di kita belum bangun sama sekali.
1: Belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna menunda penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Bumi Selan mengatakan penundaan dilakukan hingga ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Menurut Bumi Selan, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Kondisi bangunan permanen yang belum dibangun menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
3: Oh, kita ditunda ini karena bangunan barunya belum jadi, Pak. Sekolah yang sudah ada SR permanen saja yang merekrut siswa. Kita kan belum apa nih, masih proses tahap lelang masih belum selesai. Jadi alasan itulah kita ditunda untuk penerimaan siswa baru.
1: Pihak sekolah terus berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kesiapan fasilitas pendidikan. Berbagai kebutuhan pendukung juga tengah dipetakan untuk memastikan operasional sekolah dapat berjalan optimal. Penundaan tersebut membuat calon peserta didik dan orang tua harus menunggu informasi resmi berikutnya. Mengingat untuk saat ini banyak anak didik dari keluarga yang tidak mampu hendak melanjutkan pendidikan di bangku sekolah rakyat tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Togo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia 2020 bakal jadi momen bersejarah. El Tricolor.
1: Waduh, yakin.
0: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan
0: 170. Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Sama-sama sudah kita dengarkan ya pengajian Al-Quran, hiasi ruang dengar Anda di Jumat Berkah hari ke-19 ya, di bulan Juni tahun 2026. Selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja bangun dan mendengarkan siaran kami, baik itu melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Temani ruang dengar Anda di suasana pagi hari ini, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami. Dan pendengar, ada berbagai segmen juga ya kami hadirkan di sepanjang tugas hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Eh, Maci, kok kenapa murung begitu? Ada masalah apa?
1: Begini, saya ini pikiran, kenapa ya jual sagu mentah ini depo harga begitu-begitu saja?
0: Ya, memang begitu sudah kalau masih bahan mentah tuh, depo nilai belum terlalu tinggi.
1: Iyo, padahal saya lihat orang-orang yang jual olahan sagu, jadi macam-macam produk itu depo harga juga lebih bagus.
0: Nah, itu depo nama hilirisasi, Maci. Jadi hasil alam itu telah dijual mentah saja, tapi diolah dulu supaya nilai jualnya lebih tinggi. Macam sagu yang dong bikin kue atau mie sagu, baru dong jual.
1: Oh, begitu.
0: Jadi tuh, bukan harganya saja yang bagus, tapi juga bisa buka peluang usaha dan lapangan kerja untuk masyarakat, Maci.
2: Hilirisasi adalah upaya mengolah hasil alam menjadi produk bernilai tambah sebelum dijual. Dengan hilirisasi, potensi sumber daya daerah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha baru.
3: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
3: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj RI memaparkan dimulainya pemulangan jemaah gelombang 2 melalui Madinah pada Selasa 16 Juni 2026. Fase kepulangan tersebut menjadi tonggak penting dalam memastikan seluruh jemaah kembali ke Indonesia dengan aman. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI, Maria Asegaf, dalam keterangan pers di kantornya menegaskan koordinasi seluruh petugas haji di Madinah terus diperkuat demi menjamin pelayanan kepulangan optimal. Menurutnya, kelancaran proses pemulangan membutuhkan kesiapan layanan terpadu agar seluruh kloter dapat diberangkatkan sesuai jadwal. Maria Asegaf juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan menuju Indonesia dari Madinah. Ia turut menggarisbawahi kepatuhan terhadap larangan membawa air zam-zam ke dalam bagasi maupun kabin pesawat. Ia mengajak jemaah menjaga kebersamaan, kepedulian sosial, serta mempertahankan nilai kemabruran haji dalam kehidupan sehari-hari. Updatean informasi ini, pendengar, kami kutip ya dari laman rri.co.id.

diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

46 menit berlalu dari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Nantinya pada pukul 6 waktu Indonesia Timur kami hadirkan warta berita daerah. Dan bagi Anda para pecinta bola, untuk jadwal pertandingan hari ini Jumat 19 Juni 2026 pada laga grup B akan saling berhadapan Kanada versus Qatar pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, bertempat di Stadion BC Place Vancouver. Kemudian pada pukul 10 waktu Indonesia Timur pada laga grup A saling berhadapan Meksiko versus Korea Selatan, bertempat di Stadion Guadalajara. Nah, terkait dengan kedua pertandingan tersebut, mendengar nantinya kami akan menyiarkan langsung ya untuk Anda. Dan pendengar, kami cukupkan lagu-lagu religi dan mendatang kami hadirkan lagu-lagu hiburan berupa nuansa kehidupan ya, kurang dengar Anda hingga jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami.

langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Temani ruang dengar Anda di Fakfa pagi ini. Sesaat lagi kami hadirkan warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, kehadiran Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat dalam kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat Triwulan 2 tahun 2026 di Distrik Pariwari mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2 KP Kabupaten Fak-Fak akan melakukan berbagai langkah antisipatif guna memastikan kondisi kebersihan kota tetap terjaga. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Jumat 19 Juni 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Kehadiran Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat dalam kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat Triwulan 2 tahun 2026 di Distrik Pariwari mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak. Berikut laporan Anwar Lamohan.
1: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak Mohjak Karengin menghadiri kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat Triwulan 2 tahun 2026 yang berlangsung di Kampung Sekban, Distrik Pariwari pada Kamis 18 Juni 2026. Kehadirannya tidak hanya mewakili pemerintah daerah, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat atau kapitan Kampung Tanama. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antar masyarakat dan pemerintah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan di tingkat kampung. Sejumlah aspirasi yang disampaikan warga mencakup bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya. Saat diwawancarai seusai kegiatan, Mohjak Karengin menyampaikan apresiasi kepada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat telah hadir langsung di tengah masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen dalam mendengar dan memperjuangkan kebutuhan warga. Dari sisi tokoh masyarakat, ia menilai kegiatan penyerapan aspirasi sangat penting karena memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi secara langsung. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan. Sementara dari sisi pemerintah, ia menegaskan setiap aspirasi masyarakat perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut sesuai bidang masing-masing. Ia secara khusus menyoroti aspirasi yang berkaitan dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Menurutnya, sektor UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan perlu mendapat dukungan berkelanjutan.
2: Terima kasih atas kunjungan dari Bapak Anggota MRP Provinsi Papua Barat yang telah datang menghubungi langsung dengan masyarakat terkait dengan kegiatannya, terutama berkaitan dengan program-program pemerintah, khususnya bagi dana otonomi khusus yang nanti diprioritaskan kepada masyarakat-masyarakat seluruh Kabupaten Fakfak. Tentunya ini sangat berharga sekali bagi kami mendampingi beliau, tokoh masyarakat juga sekaligus ke Disperindak untuk bisa mendampingi dan menjawab apa yang disampaikan. Bahkan tadi saya sampaikan pada beberapa informasi ataupun tanggapan dari masyarakat, dan makanya saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan menjadi tanggung jawab pemerintah yang nantinya kami akan berusaha untuk sekuat tenaga bagaimana memberikan pada masyarakat terutama bantuan-bantuan yang terkait dengan home-home industri ataupun kegiatan-kegiatan UMKM kita. Saya kira itu yang paling berharga bagi saya untuk bisa membantu mereka dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan kita.
1: Kegiatan penyaluran aspirasi berlangsung dengan lancar dan penuh partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah berharap sinergi antara MRP, pemerintah, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
0: Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak akan melakukan berbagai langkah antisipatif guna memastikan kondisi kebersihan kota tetap terjaga dalam menghadapi dua agenda besar. Laporan Januardi.
3: Saudara, Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kebersihan kota menjelang pelaksanaan Islam Masuk di Tanah Papua ke-666 dan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Kedua agenda tersebut diperkirakan akan meningkatkan aktivitas masyarakat dan volume sampah di sejumlah titik keramaian. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif guna memastikan kondisi kebersihan kota tetap terjaga selama rangkaian kegiatan berlangsung. Menurut Dixon, peningkatan jumlah pengunjung pada kedua agenda besar tersebut berpotensi menyebabkan lonjakan volume sampah, terutama pada lokasi-lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat.
4: Berkaitan dengan kesiapan kami dari bidang kebersihan dalam memasuki dua agenda besar, yaitu Islam Masuk di Tanah Papua yang ke-666 dan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-88, kami tentunya dari bidang kebersihan ada menyiapkan strategi-strategi, karena mengingat agenda tersebut Kedua agenda tersebut tentunya berpotensi pada peningkatan sampah. Artinya terjadi volume atau mobilisasi massa pada spot-spot tertentu. Oleh karena itu, kami menyiapkan strategi-strategi. Yang pertama itu, pertama kami restrukturisasi para karyawan, baik itu karyawan sapu, karyawan pengangkut sampah, dan karyawan babat rumput. Selanjutnya, kami mengoptimalkan dari sisi pengawasan. Kami juga memperdayakan teman-teman untuk melakukan pengawasan di spot-spot tertentu. Selanjutnya, kami juga mengoptimalkan armada kami yang berfungsi sehingga pada hari H, pelaksanaan Islam masuk di Tanah Papua dan hari ulang tahun Republik Indonesia, semua bisa berjalan dengan lancar, terutama dari sisi kebersihan kota.
3: Untuk mendukung operasional di lapangan, seluruh armada pengangkut sampah yang berfungsi akan dioptimalkan dan disiagakan pada hari pelaksanaan. Armada tersebut akan langsung melakukan pengangkutan sampah setelah kegiatan selesai agar tidak terjadi penumpukan di lokasi acara. Selain menyiapkan tenaga kebersihan dan armada pengangkut sampah, Dinas PUPR 2KP Fakfak juga akan menyediakan toilet portabel di sejumlah lokasi kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menghadiri berbagai kegiatan di ruang terbuka hijau maupun arena yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Januardi melaporkan.
0: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Kabupaten Fakfak. Salah satu peserta asal Fakfak berhasil lolos hingga tahap seleksi nasional pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026 yang saat ini berlangsung di Jakarta. Keberhasilan tersebut diraih setelah melalui proses seleksi berjenjang yang ketat mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi Papua Barat di Manokwari. Proses seleksi Paskibraka 2026 diawali dengan pengumuman pada 26 Februari dan pendaftaran yang berlangsung pada 2 hingga 15 Maret 2026. Dari total 313 pendaftar, sebanyak 249 peserta memenuhi syarat dan mengikuti tahapan seleksi. Setelah melalui berbagai tahapan, hanya 84 peserta yang dinyatakan lolos berdasarkan peringkat terbaik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Fakfak melalui bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, Leni JT menjelaskan bahwa seleksi tahun ini mengedepankan kualitas dan konsistensi penilaian berbasis sistem online. Dari 4 wakil Fakfak yang dikirim ke seleksi tingkat Provinsi Papua Barat, terdiri atas 3 putra dan 1 putri. 1 peserta berhasil melaju ke tingkat nasional sebagai perwakilan Papua Barat. Saat ini, proses seleksi tingkat provinsi maupun nasional masih berada pada tahap penilaian, sehingga hasil akhir belum diumumkan secara resmi. Sementara itu, Kesbangpol Fakfak telah menetapkan kuota sebanyak 80 anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara kenegaraan tingkat kabupaten tahun 2026. Pemerintah daerah berharap peserta yang tengah berjuang di tingkat nasional dapat mengharumkan nama Fakfak dan Papua Barat serta berpeluang menjadi bagian dari Paskibraka nasional pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak disampaikan langsung kepada anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat dalam kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat Triwulan 2 tahun 2026. Kembali dilaporkan Anwar Lamohan.
1: Anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat Wilson Hegemur melaksanakan kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat Triwulan 2 tahun 2026 di Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Kampung Sekban pada Kamis 18 Juni 2026 dan dihadiri masyarakat serta berbagai unsur terkait. Kunjungan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di wilayahnya. Ragam aspirasi disampaikan secara langsung kepada anggota MRP agar dapat diperjuangkan pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam kegiatan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah. Keluhan yang muncul mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan. Wilson Hegemur seusai kegiatan kepada RRI mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi catatan penting bagi MRP Papua Barat. Menurutnya, setiap masukan yang diterima akan dipelajari dan diperjuangkan sesuai kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut. Dia menjelaskan kegiatan penyaluran aspirasi merupakan bagian dari tugas MRP untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Dengan turun langsung ke kampung-kampung, berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat diketahui secara lebih jelas dan objektif. Ia menilai masih terdapat sejumlah kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian serius agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. Karena itu, hasil pertemuan tersebut akan dibawa dan dibahas dalam forum yang relevan untuk ditindaklanjuti.
5: Ini pertemuan yang baik sekali, ada beberapa aspirasi, cukup banyak sebetulnya yang berkembang, tapi untuk kesehatan, saya kira ada beberapa catatan penting. Bicara soal BPJS Kesehatan, rata-rata laporannya sudah cukup baik dari apa yang disiapkan oleh pemerintah, kepala-kepala kampung juga. Kita hanya coba mendorong ide untuk lebih dioptimalkan lagi.
1: Kegiatan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh dialog antar masyarakat dan anggota MRP Papua Barat. Salah satu warga, Ahmad Tanggahma, berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan dapat diperjuangkan sehingga memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di distrik Pariwari, terkhusus di Kampung Sekban.
6: Yang sudah tersampaikan terkait sekolah, air bersih, masjid, sama jalan. Mudah-mudahan kita menyampaikan bisa kembali dengan hasil yang puas buat kita.
1: Kegiatan itu dihadiri oleh Kepala Distrik Pariwari, para kepala kampung di wilayah Distrik Pariwari, dan perwakilan masyarakat. Kegiatan ditutup dengan penyerahan aspirasi dari masyarakat kepada anggota MRP yang disaksikan Wakil Ketua DPRK Fakfak Abdul Rahman. Anwar melaporkan.
0: Terima kasih Anda mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Pihak kantor pos Fakfak memastikan penyaluran bantuan sosial sembako dan program Keluarga Harapan untuk tahap 2 di tahun 2026 tepat sasaran. Berikut laporannya.
3: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Sosial saat ini mulai menyalurkan bantuan sosial bansos berupa sembako dan program Keluarga Harapan PKH tahap 2 tahun 2025 kepada masyarakat penerima manfaat. Penyaluran bantuan dilakukan melalui kantor pos Fakfak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Staf khusus kantor pos Fakfak yang diperbantukan dalam pembayaran bansos sembako dan PKH tahap 2, Wahyudi Triwibowo, mengatakan mekanisme penyaluran bantuan masih menggunakan sistem yang sama seperti tahap sebelumnya dengan beberapa persyaratan wajib bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Yang menjelaskan persyaratan pertama yakni penerima bantuan harus merupakan KPM asli yang datang langsung mengambil bantuan dengan membawa identitas diri berupa KTP asli maupun fotokopi serta kartu keluarga.
7: Khusus untuk mekanisme pembayaran bansos masih sama seperti tahap-tahap sebelumnya, di mana ini ada 3 persyaratan yang mutlak dan dari tahap ke tahap ini tetap diberlakukan, di mana yang pertama penerima manfaat atau KPM itu sebagai penerima asli saat datang mengambil bantuan mereka harus datang dengan melampirkan KTP asli ataupun fotokopi atau tidak KK. Kemudian untuk yang perwakilan boleh. Jadi yang perwakilan ini apabila datang ingin mengambil bansos sebagai perwakilan, dia juga harus termasuk dalam satu KK dengan penerima asli. Jadi syaratnya itu, perwakilan harus satu KK dengan penerima asli dan juga membawa identitas dari penerima asli dan juga yang mewakili. Kemudian yang ketiga, apabila KPM tersebut sebagai penerima ternyata sudah meninggal dunia, ini boleh juga diwakilkan oleh keluarga. Tapi keluarga tersebut juga harus satu KK dengan KPM yang telah meninggal tersebut dengan melampirkan akta kematian. Kurang lebih seperti itu.
3: Terkait besaran bantuan yang diterima, Wahyudi menyebutkan jumlah berbeda-beda sesuai jenis bantuan dan komponen keluarga penerima. Dikatakan untuk penerima bansos sembako murni, bantuan yang diberikan sebesar Rp600.000, sedangkan penerima sembako sekaligus PKH nominalnya menyesuaikan kondisi keluarga.
7: Untuk jumlah uang yang atau bantuan berupa uang yang akan diterima oleh KPM bervariasi, khusus untuk pertama khusus untuk penerima bansos sembako, sembako murni, mereka menerima bantuan sebesar Rp600.000. Kemudian yang kedua untuk penerima sembako plus PKH, di sini jumlahnya bervariasi tergantung komponen masing-masing keluarga. Ada mungkin tanggungan berupa anak sekolah SD, SMP, atau bahkan ibu yang masih mengandung ataupun masih memiliki balita, itu komponennya berbeda-beda, mulai dari 1 juta, ada yang 1.250.000, ada yang 2 juta, demikian tergantung komponen dari keluarga masing-masing.
3: Sementara itu, proses penyaluran bansos di Kabupaten Fakfak dibagi menjadi dua klaster wilayah. Klaster pertama mencakup wilayah dalam kota yang mudah dijangkau masyarakat menuju kantor pos, sedangkan klaster kedua merupakan wilayah luar kota yang membutuhkan pelayanan langsung dari petugas kantor pos ke distrik-distrik tertentu. Januar di melaporkan.
0: Kantor Pos Fakfak mengimbau masyarakat penerima bantuan sosial, bansos sembako dan program Keluarga Harapan PKH tahap 2 tahun 2026 agar memperhatikan jadwal penyaluran yang telah ditetapkan guna memperlancar proses pencairan bantuan. Staf khusus Kantor Pos Fakfak yang diperbantukan dalam pembayaran bansos sembako dan PKH tahap 2, Wahyudi Triwibowo mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi jadwal penyaluran kepada seluruh wilayah penerima manfaat, baik di dalam kota maupun luar kota. Menurut Wahyudi, informasi mengenai jadwal penyaluran telah disampaikan jauh sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung melalui masing-masing distrik agar diteruskan kepada masyarakat penerima bantuan. Ia menjelaskan kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditentukan akan membantu proses penyaluran berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta menghindari keterlambatan dalam pengambilan bantuan oleh para penerima manfaat.
7: Himbauan kami dari Kantor Pos Fakfak sebagai penyalur bantuan sembako dan PKH tahun 2026 ini kepada masyarakat penerima bantuan ini sebisa mungkin memperhatikan jadwal penyaluran yang sudah kami sosialisasikan, baik untuk wilayah kota ataupun wilayah luar kota, karena jauh sebelum proses penyaluran ini kami laksanakan, kami sudah sosialisasikan atau menginformasikan kepada masing-masing distrik agar informasikan kepada masyarakat penerima. Jadi sebisa mungkin datang pada jadwal penyaluran tersebut sehingga proses penyaluran ini dapat tepat sasaran dan tidak terlambat untuk mengambil bantuannya, demikian.
0: Selain itu, bagi masyarakat penerima manfaat yang berada di wilayah dalam kota Fakfak, Wahyudi menyarankan untuk mendatangi kantor pos Fakfak guna memastikan status penerimaan bantuan. Daftar nama penerima manfaat telah ditempel di papan pengumuman depan kantor, lengkap dengan jadwal penyaluran yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat sebelum mengambil bantuan yang menjadi haknya. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak Dikson Iha mengimbau masyarakat yang berkunjung ke sejumlah ruang terbuka publik agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak demi mencegah terjadinya kecelakaan. Imbauan tersebut ditujukan khusus kepada para pengunjung di Sport Center Norten Mare, Taman STTB dan Ruang Terbuka Hijau RTH Ma'ruf Amin yang menjadi lokasi favorit warga untuk berolahraga maupun berekreasi bersama keluarga. Menurut Dikson, para orang tua memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan anak-anak selama berada di area taman. Ia meminta agar anak-anak tidak dibiarkan bermain tanpa pengawasan, terutama di sekitar fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan risiko.
8: Berkaitan dengan himbauan kepada pengunjung di tiga taman, Sport Center, TTB, dan RTH, kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang berkunjung, terutama para orang tua. Para orang tua, pada saat berkunjung dengan anak-anak, tolong mendampingi, karena di taman-taman tersebut ada tiang-tiang listrik atau tiang lampu yang memang bisa berakibat kalau itu kita tidak mengawasi anak-anak kita, bisa berdampak pada anak-anak kita. Salah satu contohnya kemarin pada saat peringatan satu Muharram ya, itu di Taman RTH, itu ada tiang lampu yang roboh. Nah, itu sangat bisa mencederai ya, kan mencederai anak-anak itu, karena bisa saja anak tersebut bisa kena stroke.
0: Menurutnya, kelalaian dalam mengawasi anak dapat berakibat fatal. Selain risiko cedera akibat benturan, anak-anak juga berpotensi mengalami sengatan listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi atau fasilitas penerangan di lokasi taman. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan para orang tua terus mengawasi anak-anaknya saat bermain di taman agar keselamatan anak-anak tersebut tetap terjaga. Berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini, Jumat 19 Juni 2026, yang disampaikan petugas BMKG Fakfak.
9: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander, selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026 sebagai berikut. Pada pagi, siang, malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah dan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan antara 60 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter dan surut terjadi pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Timur mencapai 0,3 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial Facebook Stasiun Televisi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Robert Alexander selaku PWM bertugas ucapkan terima kasih.
0: Saudara, dengan disampaikan informasi perakiraan cuaca dari BMKG tadi, maka mengakhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya. Manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hai warga Fakfak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.
1: Aduh, saya tanya bapak dulu. Bapak.
2: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
1: Listrik padam, tolong cek kak.
2: Aduh, tunggu sudah, bapak cek.
1: Kenapa? Bapak listrik padam?
2: Iyo, sapu listrik padam.
1: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
2: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
1: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.
0: Mace, dengar-dengar sekarang ini banyak anak muda terpikir panjang nih. Baru umur masih kecil sumani sumonika.
3: Aduh, Pace, itu yang Tong bilang, jangan buru-buru. Pikir sekolah dulu, Kak. Masa depan masih panjang. Sekolah dulu, itu pilihan yang terbaik untuk masa depan.
0: Iyo, Kak Mace, memang kalau nikah muda itu bahaya, Kak.
3: Bahaya, Pace. Belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Bisa putus sekolah, susah raih cita-cita, belum lagi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Kesehatan ibu dan bayi juga lebih tinggi risikonya. Ujung-ujungnya menyesal kemudian.
0: Oh, begitu. Jadi kalau pilih sekolah dulu bagaimana?
3: Nah, itu baru mantap. Sekolah dulu bisa bikin Tong siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Punya ilmu, keterampilan, masa depan cerah, bisa capai cita-cita, mandiri, lalu bangun keluarga bahagia di waktu yang tepat. Jadi generasi hebat untuk masa depan bangsa.
0: Berarti ketong orang tua juga harus jaga ketong pun anak-anak, toh?
3: Betul, Pace. Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
0: Oh, kalau soal umur nikah bagaimana, Mace?
3: Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
0: Bu, Mace kok memang begitu mantap sudah. Terus, saya ada dengar lagi nih, Mace. Katung di Fakfak ini su ada layanan pengaduan nih, Mace. Kalau ada masalah anak atau perempuan jadi korban kekerasan itu bagaimana?
3: Jangan diam, Pace. Kalau ada kekerasan terhadap anak, perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, pergaulan bebas, atau masalah remaja lainnya, segera lapor tuh.
0: Lapor saja kah?
3: Iyo, terus kasih tahu kapan kejadian terjadi, tempatnya di mana, siapa yang terlibat, apa yang terjadi, dan bukti kalau ada.
0: Terus lapor di mana, Mace?
3: Pace, kok dengar, bisa datang langsung ke kantor DP3AP2KB Fakfak. Atau lewat WhatsApp, telepon dan pesan ke nomor 0851-3644-6644.
0: Tapi Mace, aman kah kalau ketua melapor?
3: Aman Pace, aman sayang, aman. Layanan pengaduan berkomitmen tangani setiap laporan dengan serius, jaga kerahasiaan identitas pelapor, kasih pendampingan bagi korban, dan kerjasama dengan pihak terkait untuk tindak lanjut. Jangan takut melapor, kerahasiaan dijamin.
0: Nikah muda bukan jalan satu-satunya. Sekolah dulu, raih cita-cita, siapkan masa depan yang lebih baik.
3: Lindungi anak dan perempuan dari kekerasan bersama DP3AP 2KB Kabupaten Fakfak. Wujudkan generasi hebat untuk masa depan bangsa.
4: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga, atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi Kota Pakpak, selamat pagi para pendengar. Kami aturkan dari tempat tugas di lantai 1 Jalan Kapten Pegandaian 72. Anda dengarkan Pro 1 RRI Pakpak, kanal informasi dan inspirasi. Menyemangati Anda di pagi hari ini ya, dengan pilihan lagu hiburan dan informasi hingga menuju pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, saat nanti kita bergabung ya dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak pertandingan Piala Dunia Grup B antara Kanada versus Qatar, bertempat di Stadion BC Place Vancouver. Kemudian nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami akan kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan langsung pertandingan antara Meksiko versus Korea Selatan dalam laga Grup A, bertempat di Stadion Guadalajara. Dan kami informasikan untuk program Halo RRI pada hari ini, Jumat 19 Juni 2026, tidak dapat berlangsung. Ya, pendengar, sebelum kita dengarkan pilihan lagu, kami juga punya informasi untuk Anda ya. Ini tentang PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UEP UB3 Fakfak akan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jaringan listrik pada sejumlah wilayah di Kabupaten Fakfak yang telah dimulai dari tanggal 17 hingga 20 Juni 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga keandalan pasokan serta meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan. Manajer PLN UP3 Fakfak melalui pengumuman resmi menyampaikan pemeliharaan akan dilakukan di beberapa titik dengan jadwal dan lokasi yang berbeda. Selama pekerjaan berlangsung, pasokan listrik di wilayah terdampak akan dihentikan sementara demi keselamatan petugas dan masyarakat. Nah, untuk hari ini, Jumat 19 Juni 2026, pekerjaan rehabilitasi jaringan tegangan rendah JTR akan dilaksanakan di wilayah Pasar Seberang dan Kampung Pasir mulai pukul 9 hingga 17 waktu Indonesia Timur. Daerah yang terdampak diantaranya Jalan Warahmadi, Sorpeha, Kampung Pasir, Haranya, dan wilayah sekitarnya. Pemeliharaan berlanjut pada Sabtu 20 Juni 2026 dengan pekerjaan rehabilitasi JTR dan penggantian FCO keramik di kawasan Pasar Seberang, Haranya, serta depan kantor PLN. Pemadaman sementara dijadwalkan berlangsung pukul 11 hingga 17 waktu Indonesia Timur dan mencakup Jalan Warahmadi, Sorpeha, Kampung Pasir, Haranya, Kebun Kelapa, Jalan Veteran, dan sekitarnya. PLN mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi jadwal pemadaman tersebut serta menggunakan listrik secara aman. Apabila terjadi gangguan di luar jadwal yang telah ditetapkan, pelanggan dapat melaporkannya melalui kontak center 123 atau aplikasi PLN Mobile agar segera ditindaklanjuti. PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan berharap dukungan masyarakat selama proses pemeliharaan berlangsung demi peningkatan kualitas layanan kelistrikan di Kabupaten Fakfak.

0: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Teruntuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan kembali pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita akan dengarkan bersama jalannya pertandingan Piala Dunia Grup B antara Kanada versus Qatar. Kemudian nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, pada laga grup A akan saling berhadapan Meksiko versus Korea Selatan. Dan tentunya pilihan lagu masih kami hadirkan teman di ruang dengar Anda di suasana pagi hari ini. Namun sebelumnya kita dengarkan ya updatean informasi perakiraan cuaca dari BMKG Fak-Fak untuk hari ini 19 Juni 2026.
1: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 sebagai berikut. Pada pagi, siang, malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah dan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan antara 60 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter dan surut terjadi pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Timur mencapai 0,3 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial Facebook Stasiun Televisi Fak-Fak dan Instagram BMKG Fak-Fak. Saya Robert Alexander selaku PWM bertugas ucapkan terima kasih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Akhirnya bersih juga. Kalau dibakar begini kan, terada sampah.
2: Eh, mas.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Ikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia Laga Grup B antara Kanada versus Qatar.
1: Sementara timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Dan selanjutnya akan dipandu oleh rekan kami Bung Joko Saputra.
2: Terima kasih Bung Kosian dan pendengar. Saat lagi kick-off babak pertama akan dimulai antara Kanada menghadapi Qatar, di mana saat ini ada 6 pemain dari timnas Kanada yang berada di garis tengah lapangan pertandingan bersiap-siap melakukan kick-off. Dan sudah dilakukan saat ini, Kanada mulai merangsek dari sektor kiri serang dari pertahanan atau sektor kanan dari pertahanan Qatar tadi, namun bola sepertinya keluar terlebih dahulu dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. Ya, emang pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini terlihat cukup animo masyarakat ataupun pendukung dari kedua negara masih terlihat cukup ramai di Stadion Felix Vancouver Kanada. Seperti yang disampaikan Bung Rosi tadi, ya, saat ini serangan dari Qatar dari sektor kiri, umpan langsung ke mulut gawang, satu pemain Qatar, umpan langsung. Satu percobaan ataupun tendangan langsung dari pemain Qatar, ada Ed Wilson tadi, mencoba meneruskan umpan yang tadi dilancarkan oleh pemain dari Qatar, Yusuf dari sektor kiri serang Qatar, namun sepakan dari Ed Wilson belum memenuhi sasaran ataupun target dari gawang Kanada. Saat ini Kanada kembali mencoba membangun serangan nomor punggung 7. Sana ada pemain asal Steven, tampaknya tadi sekaligus sang kapten Kanada. Kini aliran bola dari sektor kanan, nomor punggung 17. Ada Tajon, kembali ke belakang, nomor punggung 4. Ada Luke, lebar ke kiri. Ada Derek, kembali lagi kepada Luke, merangsek ke area sektor serang dari Qatar, langsung ke umpan mulut gawang. Di sana satu pemain, tampaknya tadi penguasaan bola dari Jonathan David tidak begitu sempurna, dicocor saja tadi oleh pemain belakang dari Qatar. Masih aman kini gawang Qatar dari serangan Kanada. Ini penjaga gawang Kanada ada Maxim, umpan pendek saja ke nomor punggung 4 ada Luke, merangsek dia ke sektor kanan serang dari Qatar, umpan ke depan mampu diamankan oleh pemain-pemain dari Qatar ataupun dicocor tadi keluar lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Kanada. Ada Johnstone, lempar saja ya, kembali kepada Luke, Luke umpan ke sektor tengah, nomor punggung 13 Derek ke depan, nomor punggung 8 ada Ismail, umpan lagi ke rekannya nomor punggung 17, di sana ada Tajon. Tajon mencoba untuk melewati satu pemain dari Qatar, meliuk dia, umpan ke mulut gawang, di sana ada satu pemain dari Kanada namun tidak mampu dijangkau tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya nomor punggung 20. Kembali serangan dari Ali Ahmed tadi, umpan pendek saja kepada Hashim, umpan lagi kepada Ali Ahmed. Ali Ahmed merasa ke mulut gawang, Jonathan David mulai merasa Qatar. Oh, sayang sekali. Bagaimana permainan apik dari Kanada pada pertandingan ataupun sejak kick-off babak pertama ini, namun belum ada satupun peluang emas tadi yang diciptakan untuk unggul terlebih dahulu, hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar Mahmud Abunada, namun tampaknya tendangan gawang akan dieksekusi ataupun dihadapi langsung oleh sang kapten Boualem Kuki. Sudah dilakukan tendangan jauh area pertahanan dari Kanada, terjadi duel di sana namun bisa diamankan oleh pemain dari Kanada. Ada Mahmud Abunada, namun tampaknya tendangan nomor punggung 2 Johnstone tadi, kembalikan kepada penjaga gawang Maxim Tifo, balik lagi kepada Stephen, umpan jauh ke sektor kiri. Yang tuju adalah Ricky, merangsek dia ke sektor kiri pertahanan atau serangan dari Kanada. Tampaknya ada sentuhan tadi tapi bukan sebuah pelanggaran. Kini kembali umpan ke mulut gawang. Tidak ada lagi rekan yang menyambut umpan dari Ali Ahmed. Namun kini Kanada masih menguasai bola sepenuhnya. Umpan dari nomor punggung 2 ada Johnstone, namun mengenai back dari Qatar. Namun kini kembali Johnstone merebut bola, alirkan bola ke sektor kiri. Ali Ahmed meliuk-liuk, sudah memasuki ke area kotak penalti, namun tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 20. Umpan ke mulut gawang yang dituju tadi adalah Tajon Buchanan, namun umpan yang diberikan kepada Tajon tadi terlalu ataupun terlampau cepat ataupun bola bergulir terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain dari Kanada. Kini hanya menghasilkan tendangan ke gawang oleh timnas Qatar.
1: Ya, bersiap Mahmud Abu Nada sudah dilakukan. Pendek saja kepada Pedro Miguel. Pedro Miguel dia mencari rekannya. Umpan pendek kepada Issa Lae dan kepada siapa bola akan diberikan. Saat ini Qatar masih melakukan atau mendelay bola untuk mendominasi penguasaan bola dan berikan kebelakang kepada Mahmud Abu Nada. Abu Nada memberikan aba-aba kepada rekannya. Tendang jauh ke depan, sudah melewati garis tengah dan maksudnya kepada pemain depan yaitu Yusuf Abdurrizak. Namun bola sudah berhasil direbut oleh pemain dari Kanada dan kali ini ada pek tangguh Kanada. Alistair Johnston membuang bola, jatuh lagi di kaki para pemain Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Jonathan David balik, dia disapu bola tadi oleh salah satu pemain dari Qatar, kembali lagi jatuh di para pemain kaki para Kanada. Pemain Kanada.
2: Kali ini ada Jonathan David. Jonathan David balik,
1: dia diberikan kepada sang kapten.
2: Bola tadi oleh salah satu pemain dari Qatar, kembali lagi jatuh di
1: pindah ke
2: kaki para pemain Kanada.
1: Meliuk di sektor kiri pertahanan Qatar, kembali lagi bola kapten. Bola akhirnya diberikan kepada Ahmed. Sayang sekali
2: pindah ke tajam tadi oleh pemain meliuk di sektor kiri pertahanan Qatar, kembali lagi bola. Bola akhirnya diberikan kepada Ali Ahmed.
1: Sayang sekali disapu tadi oleh pemain nomor punggung 14 yaitu Homam Ahmed yang akhirnya menyelamatkan gawang Qatar dari ancaman serangan berbahaya tim tuan rumah Kanada. Kali ini ada tendangan penjuru segera dilakukan. Ada nomor punggung 20, maksud kami nomor punggung 22, Richie Larea, maksud Ahmed Ali. Ahmed Ali sudah dilakukan, jauh datangnya bola, dilem, dibuang saja oleh salah satu bek kanan dari tuan rumah Qatar. Langsung tendangan, Bu. Tendangan tadi dari Jonathan David, pendengar. Sebuah bola rebound tadi, Jonathan David, striker dari timnas Kanada menyambut umpan lambung yang diberikan rekannya, namun sayang sekali bola berhasil diblok oleh Mahmud Abu Nada dan kali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ya, timnas Kanada mulai kembali melakukan serangan. Ada Richie Larea. Richie Larea 1-2-3 dia kepada Jonathan David. Bola berhasil dipotong oleh barisan pertahanan Qatar, terselamatkanlah timnas Qatar dari ancaman berbahaya dari timnas Kanada. Namun saat ini bola kembali berada di timnas Kanada. Ada Stephen Estupiñán, berikan kepada sang kapten. Ada Alistair Johnston. Bola terlalu deras meninggalkan lapangan dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Qatar. Dan pendengar, sekali lagi untuk pertandingan sebelumnya antara Bosnia Herzegovina melawan timnas Swiss, dimenangkan oleh timnas Swiss dengan skor 4-1 dan oleh karena itu saat ini Swiss memimpin untuk sementara waktu di grup A Piala Dunia 2026. Kali ini timnas Qatar lewat Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir dari sebelah kanan pertahanan Qatar. Dia masih utak-atik kepada siapa dia akan bola diberikan. 1-2 pemain, umpan lambung, sayang sekali pendengar, bola dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar dan kali ini bola kembali jatuh ke tangan Alistair Johnston. Ya, Alistair Johnston umpan pendek kepada Luc de Bohorles. Saat ini ada bola kembali jatuh lagi di kaki pertahanan permainan Qatar dan kali ini Qatar melakukan serangan. Nomor punggung 11 ada Akram Afif. Akram Afif sayang sekali dicegal tadi oleh sang kapten dari timnas Kanada. Maksud kami dari pemain nomor punggung 13 yaitu Derek Cornelius. Ya, tadi menjegal dengan cukup keras tadi pergerakan dari Akram Afif yang berhasil tadi mengecoh Derek Cornelius dan menghasilkan tendangan bebas hanya berjarak sekitar 25 meter dari mister gawang Kanada. Ya, akan dieksekusi oleh siapa? Ada nomor punggung 16 yaitu sang kapten Bulem Huki dan juga Ada juga Homam Ahmed yang bersiap-siap untuk melakukan ataupun mengeksekusi tendangan bebas. Sementara itu sang kiper dari Kanada, Maxim Kripiu, telah menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk menyusun tembok pertahanan. Tampaknya sang kapten Hulam Akhuhi sudah dilakukan tendangan keras. Ah, sayang sekali mendengar membentur barisan pertahanan ataupun tembok tadi yang dibuat oleh timnas Kanada, dan hanya bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan sepakan pojok saja untuk timnas Qatar.
2: Pertandingan memasuki menit ke-9, 39 detik, di mana saat ini Qatar berpeluang untuk memimpin melalui tendangan juru ataupun sepan pojok yang akan dieksekusi oleh Akram Afif dari sektor kanan. Sudah dilakukan ancam ke mulut gawang, namun berhasil dibuang saja oleh pemain belakang dari Kanada. Kini bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Qatar, nomor punggung 13. Di sana ada Derek atau maksud kami, pemain dari Qatar, masih mencoba menguasai ball possession ini pemain-pemain Qatar. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Qatar, oleh Homam Ahmed dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah dilakukan umpan saja tadi kepada Yusuf, namun aliran bola menuju ke tengah. Kini Qatar mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Kanada. Meluk-luk ada nomor punggung 8. Di sana ada Ismail Kuni ataupun di sana ada rekannya Edmilson Junior. Tarik lagi ke belakang, umpan lagi ke area pertahanan dari Qatar. Tampaknya cukup kokoh tadi pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 14, di sana ada Yusuf ataupun rekannya ada Omam Ahmed, merangsek ke sektor tengah kepada Asim. Asim lagi menguasai bola, tarik lagi mundur ke belakang kepada rekannya Pedro, umpan langsung ke sektor kiri serang dari Qatar. Namun umpan dari Pedro tadi dicocor, dibuang saja oleh Johnstone, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Kanada. Ini dia Akram Afif, ini sayap serang dari Qatar, nomor 14. Sana ada Ahmed, sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Afif, balikan lagi kepada Ahmed, namun sepertinya adanya tarikan tadi yang dilakukan oleh Ahmed terhadap pemain dari Kanada nomor punggung 14 ini. Kita lihat sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja tadi Johnstone kepada Stephen, merangsek menggiring bola ke area tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor kiri, sudah melewati garis lingkaran pertandingan, namun tarik lagi ke belakang, umpan pendek saja kepada rekannya ada Derek. Derek masih menggiring bola, umpan ke sektor kanan kepada Luke. Luke kepada Johnstone, Johnstone aliran ke kanan, ada nomor punggung 8 di sana, ada Ismail Kone. Umpan lagi ke sektor kiri kepada Luke. Luke menggiring bola melintasi area pertahanan dari Qatar dari sisi kanan. Kini nomor punggung 20, umpan, ah sayang sekali tadi tidak mampu dikuasai sepenuhnya. Kini justru serangan balik mencoba dibangun oleh anak Qatar, namun bola aliran terlalu deras sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Ya, lemparan sudah dilakukan, umpan jauh tadi penjaga gawang pada Maxim. Maxim masih menggiring bola, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Luke. Luke menggiring bola dari sektor tengah pertandingan, umpan saja ke kanan, dorongkan aliran bola kepada Johnson. Johnson kepada nomor punggung 17, lewati Tajon, umpan pendek saja Tajon kepada Jonathan Davis, umpan kepada Tajon kembali ke mulut gawang, namun lagi-lagi digagalkan oleh pemain belakang dari Qatar. Kini lempar ke dalam, Jonathan David meliuk-liuk dia, kerja 1-2 bersama Kone dari sektor kiri serang ataupun sektor kiri pertahanan Qatar, namun mundur lagi ke belakang kepada Derek. Derek menguasai bola sepenuhnya, umpan saja ke kanan kepada Kone. Kone kembalikan kepada Derek. Derek umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Qatar, umpan lagi Ricky. Ricky umpan ke kanan, tadi masuknya kepada satu rekannya, namun dikembalikan ke Stephen. Stephen umpan saja kepada Kone. Kone mampu menguasai bola sepenuhnya, namun bisa dicuri oleh pemain dari Qatar. Sayang sekali tadi, memang begitu kokoh ataupun benteng pertahanan dari Qatar begitu rapat sehingga menyulitkan pemain Kanada untuk membangun serangan. Kini Kuni, Kuni, Johnstone dari sisi kiri pertahanan Qatar. Johnstone, Johnstone kepada Tajon. Tajon umpan lagi kepala Kuni, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Qatar. Kini Kanada kembali menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Qatar, namun sepertinya terjadi pelanggaran tadi. Manata John tampaknya ditarik oleh salah satu pemain dari Qatar, nomor punggung 14. Tampaknya sana ada Homan Ahmed. Bagaimana memang permainan dari kaki ke kaki antara pemain Kanada ini memang menyulitkan para pemain Qatar, khususnya dari sektor kiri yang sejak menit awal tadi langsung dieksplor oleh para pemain Kanada. Saat ini tendangan bebas dihadapi oleh pemain Kanada, nomor punggung 20. Dari sisi kiri pertahanan Qatar sudah bersiap-siap Ali Ahmed. Ada 6 pemain Kanada yang berada di area kotak penalti. Sementara itu dengan kaki kanannya tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini Ali Ahmed. Sudah tertuju matanya ke mulut gawang dari Qatar. Sudah dilakukan umpan saja. Oh, masih bisa diheading tadi oleh pemain dari Qatar. Kini serangan lagi kembali Kanada. Namun tadi bola liar tampaknya cukup sulit dikuasai sepenuhnya oleh Kanada. Namun masih terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Qatar. Meliuk-liuk tadi nomor punggung 8. Ada Ed Milson Junior. Sehingga bola hanya keluar ke arena lapangan pertandingan. Ya, kita masih melihat Bung Taufani, bisa dicermati bagaimana sejak kick-off babak pertama sebenarnya baik Qatar maupun Kanada sama-sama membangun serangan, tetapi selalu kandas di sektor pertahanan masing-masing. Nah, Bung Taufani melihat seperti apa nih, Bung?
3: Ya, hingga pertandingan berjalan 15 menit 36 detik, Kanada terlalu mengandalkan barisan sayapnya, dan Qatar ternyata bisa membendung serangan-serangan dari sayap tersebut, dan sebaliknya Qatar sempat memberikan kejutan.
2: Satu peluang lagi ada. Mampus itu balik. Gol! Tampaknya Chile Larin tadi memanfaatkan bola rebound ataupun tendangan langsung. Kita masih melihat satu momen gol yang cukup menarik melalui servis dari tendangan sudut ataupun kerja 1-2. Umpan manis tadi dari sisi kiri pertahanan Qatar, sehingga dengan cepat Chile Larin mampu manfaatkan kemelut di gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Kita masih melihat bagaimana memasuki menit ke-16, akhirnya Kanada mampu membobol gawang dari Qatar berkat umpan kerjasama 1-2 tadi. Johnston alirkan bola dari sektor kiri pertahanan Qatar, tendang langsung tampaknya tadi oleh satu pemain dari Kanada. Ada Jonathan Davids, mesti mampu diblok oleh penjaga gawang dari Qatar. Namun bola muntah ataupun rebound berhasil diteruskan oleh Chile Larin, sekaligus gol keduanya di Piala Dunia 2026. Menarik. Bung Papan, ya, seperti apa melihat tadi lahirnya gol dari Kanada?
3: Ya, Kanada seolah membuktikan bahwa hanya cukup dengan serangan sayap mereka sudah bisa menghasilkan gol. Serangan sayap menjadi andalan mereka, dan Silarin membuktikan penyerang 31 tahun kematangannya dalam melihat peluang sekecil apapun dia memanfaatkan bola muntah. Dari yang sebenarnya kiper Qatar pun sudah tampil baik, membendung tembakan langsung, namun Silarin punya insting gol yang hebat sehingga akhirnya bisa membawa Kanada memimpin 1-0 sejauh ini, Bung Joko.
1: Ya, Tayon Buchanan, pemain dari Kanada, langsung memberikan tusukan dari sektor kanan. Ah, sayang sekali diblok tadi oleh nomor punggung 4 yaitu Issa Aye, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok. Apakah sepakan pojok ini akan menghasilkan peluang berbahaya seperti yang tadi didapatkan oleh timnas Kanada? Ya, kali ini bersiap-siap pemain timnas Kanada. Ada 4, 5, 6, 7 pemain timnas Kanada berada di kotak 16. Dan sudah dilakukan, ternyata hanya umpan mendatar berikan kepada Jonathan Estacio. Ternyata dipotong oleh para pemain timnas Qatar. Kali ini kembali lagi kepada pemain timnas Qatar. Ada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea yang berhasil mendapatkan bola, berikan kepada Ismail Kone nomor punggung 8. 1-2 sentuhan kepada sang kapten Stephen. Masih kembali kepada Ismail Kone. Ismail Kone kembali back pass ke belakang. kepada Richie Laria. Richie Laria melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan. Berikan kepada Luke Depocolores, nomor punggung 4. Luke saat ini maju melewati garis tengah. Berikan kepada Tajon Bukanan. Maksudnya sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang dieksekusi oleh Mahmud Apunada. Dan menariknya pendengar, untuk pertandingan kali ini Kyle Larin, striker dari timnas Kanada, tidak masuk sebagai pemain pengganti, tapi sudah diturunkan oleh pelatih Julian Lopetegui, maksud kami pelatih Jesse Marsh, sejak babak awal pertandingan. Dan kali ini timnas Qatar memulai serangan, diblok lagi lewat cob heading dari para pemain Kanada dan kembali jatuh di kaki para pemain timnas Qatar. Dan kali ini Mahmud Apunada melakukan tembakan ataupun tendangan, dan sayang sekali ada pelanggaran tampaknya tadi, insiden nomor punggung 15 dari Qatar yaitu Yusuf Abdurizak menjatuhkan pemain bertahan dari Kanada, Alistair Johnston, yang hendak melakukan serangan ataupun perebutan bola tadi di tengah lapangan. Kali ini ya, ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh sang kapten dari timnas Kanada, Stephen, yang mengarah sekitar 35 meter ke arah gawang dari timnas Qatar. Sudah bersiap-siap tadi, ada 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Kanada yang menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam, sudah berada di kotak terlarang dari timnas Qatar. Akan segera dilakukan ya, wasit Cristiano Marcelo Reyes sudah memberikan aba-aba. Sebentar lagi, oh ternyata Ali Ahmed sekarang yang melakukan eksekusi. Bola sudah dilakukan, datang bola, sayang sekali disundul tadi oleh salah satu pemain yaitu nomor punggung 22 Richie Larea, namun bola ternyata masih berada di atas mister gawang dari timnas Qatar. Dan kali ini kapten dari timnas Qatar yaitu Bulam Huki tergeletak di atas lapangan hijau. Tadi terlihat ada insiden sikut dari salah satu pemain Kanada mengenai hidung. Ya, tampaknya nomor punggung 13 dari Kanada, Derek Cornelius, ya, sikutnya mengenai sang kapten dari Qatar, Bulam Huki. Dan saat ini tim medis sudah memasuki lapangan untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Qatar tersebut. Nah, untuk Bung Tavani, jika kita melihat kepercayaan yang diberikan Jesse Marsh ya kepada sosok Kyle Larin tadi, tidak lagi main sebagai pemain super sub tapi juga sudah diturunkan sejak awal, apa pendapat Anda terkait dengan formasi ataupun strategi yang diterapkan oleh Jesse Marsh pada pagi hari ini, Bu?
3: Ya, gol penyelamat yang diciptakan di pertandingan pertama melawan Bosnia tentu membuat Kyle Larin mendapatkan kepercayaan lebih, terlebih dia membuktikan di usianya yang 31 tahun dia belum benar-benar habis, karena sejauh ini dengan 91 penampilannya sudah ada 31 gol, berarti di pertandingan ke-92 dia sudah mengoleksi 32 gol, pemain yang cukup produktif dan saya rasa layak untuk dipercaya sejak awal pertandingan.
1: Iya, rasionya hampir 0,3 gol per pertandingan ya, Bung ya.
3: Iya.
1: Oke, dan saat ini sudah dilakukan tendangan gawang oleh kiper Mahmud Apunada. Iya. Tendangan saja sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada Yusuf Abdurizak, namun berhasil diselamatkan atau dinetralisir oleh barisan pertahanan Kanada. Kali ini Luke berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan pendek saja kepada Ismail Kone. Ismail Kone maju dia melewati garis tengah. Kembali lagi back pass ke belakang kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Luke. Maksudnya umpan sodoran langsung ke Jonathan David. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh Asim Mandibo, nomor punggung 23 dari timnas Qatar, dan kali ini hanya melempar apa menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, timnas Kanada mulai membangun serangan kali ini dengan Alistair Johnson umpan pendek saja dia kepada rekannya Luke, berikan kepada nomor punggung 13 tadi yang telah menyikut kapten dari Qatar. Ada Derek Cornelius berikan kepada Ali Ahmed, dia menari-nari dia di sektor kanan pertahanan asing sekali, bola berhasil direbut. Kemudian ini kembali timnas Kanada lewat Ali Ahmed. Sayang sekali pendengar, bola sodoran tadi dari Ali Ahmed terlalu kencang dan hanya lebih cepat meninggalkan lapangan hijau. Dan kali ini adalah hydration break ataupun water break yang menjadi kesempatan bagi setiap tim untuk merancang strategi kembali. Silakan Bung Joko.
2: Ya, pertandingan memasuki menit ke-24 dan wasit meniupkan peluit tanda hydration break bagi kedua kesebelasan. Bung Topan, kita mencermati memang di pertandingan ini Qatar yang di laga sebelumnya berhasil menahan imbang Swiss seperti itu. Tetapi tampaknya belum mampu melahirkan peluang-peluang emas untuk minimal menyamakan kedudukan. Adakah strategi khusus sebenarnya yang bisa membantu dari second line seperti itu, Bung Topan? Mungkin seperti Akram Afif, ini juga belum kita lihat begitu baik.
3: Ya, kalau dari sisi Qatar, kita tahu penjaga gawang Abunda tadi sempat melakukan penyelamatan, hanya saja di barisan pertahanan yang sebelumnya bisa fokus, kali ini seperti ada kerenggangan, dia seolah-olah kaget sehingga peluang yang tadi didapatkan Kanada bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi serangan, memang ada satu momen Akram Afif mendapatkan ruang dan cukup membahayakan hingga akhirnya dia dilanggar, namun setelah itu praktis Qatar sulit untuk mendapatkan ruang dari serangan balik. Dan tadi terlihat dalam satu momen pelatih Julen Lopetegi memanggil Yusuf Abdul Rizak, sepertinya memberikan instruksi khusus karena pelatih pun tentu melihat ada sesuatu yang kurang di Qatar ketika melakukan serangan balik, bola tiba-tiba mentah begitu saja tanpa bisa memberikan ancaman kepada Kanada.
2: Iya, pendengar, saat lagi kita akan menantikan jalannya pertandingan ataupun lanjutan setelah tadi wasit meniupkan peluit sebagai tanda hydration break. Tampaknya juga dari kedua kesebelasan ini masih melakukan strategi untuk nantinya menerapkan bagaimana kedua tim. Dan sementara itu pendengar, memang stadion Place Vancouver di Kanada ini merupakan stadion megah berkapasitas lebih dari 54.000 penonton dan salah satu stadion internasional berstandar modern ini. Jadi tontonan menarik pada pertandingan penyisian grup B antara Kanada menghadapi Qatar.
1: Ya, sudah bersiap para pemain kedua tim dan kali ini kesebelasan Qatar sudah kembali turun ke lapangan dan pertandingan yang akan dipimpin oleh wasit Christian Marcelo Reyes segera dimulai. Dan untuk saat ini hingga menit ke-27, timnas Kanada unggul oleh gol yang dicetak oleh Kyle Larin tadi. Dan dengan ini untuk sementara waktu, ya, timnas Kanada memiliki poin yang sama dengan timnas Swiss yang memuncaki klasemen sementara grup A dengan poin 4. Sudah dilakukan tadi umpan pendek Mahmud Abunada kepada Pedro Michel. Pedro Michel berikan kepada Isa Aye. Dan kali ini kembali kepada Pedro Michel. Pedro Michel, bola direbut tadi oleh pemain Kanada. Sayang sekali ternyata kembali jatuh di para pemain Qatar. Dan kali ini ada Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir di sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Umpan lambung saja. Sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan tarik tadi dari Ali Ahmed. Dan kali ini pemain dari timnas Kanada mulai kembali membangun serangan, berikan kepada Derek Cornelius. Tadi ada pelanggaran sehingga wasit Cristiano Marcelo Reyes meniupkan peluitnya, nomor punggung 22 dari timnas Kanada, terpaksa dijatuhkan, yaitu Richie Larea. Sudah tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini Tahun Buchanan menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ya, berikan kepada Cornelius. umpan pendek dia berikan kepada Luke. Umpan matang dia diberikan pada tangan Bonut. Langsung tendangan lah. Ya, gol! Gol pendengar. Tadi tendangan dari Tahun Buchanan yang berhasil di rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David, striker nomor punggung 10 dari timnas Kanada, memperbesar keunggulan Kanada pada pagi hari ini atas Qatar 2-0 dan memperbesar peluang dari tuan rumah Kanada untuk lolos langsung ke babak 32 besar. Ya, pendengar, tadi sempat terjadi scrimmage setelah tendangan keras dari Tahun Buchanan tadi ternyata membentur salah satu pemain Qatar dan bola rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David yang tidak menyia-nyiakan peluang menaklukkan kiper Mahmud Abu Nada dan akhirnya memperbesar keunggulan 2-0 untuk timnas Kanada pada pagi hari ini di Vancouver Stadium.
2: Ya, gol Afik tadi yang diciptakan oleh striker mereka Jonathan David, tepatnya di menit ke-28, jadikan Kanada unggul 2-0. Dan kini pertandingan kembali dimulai. Ada Fedro tadi, pemain Qatar dari sektor kanan pertahanan mereka, mendapat gangguan dari Larin sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan langsung dieksekusi oleh Pedro. Jadi dia Pedro Miguel dari sisi kanan pertahanan Qatar lakukan tendangan bebas tadi, namun tidak jadi menendang. Apakah ambil ancang-ancang umpan saja ke depan. Di sana ada nomor punggung 4 tadi maksudnya kepada Isa Laye, namun bola bisa dipecahkan oleh pemain dari Kanada. Ini terjadi duel seru di lini pertahanan Qatar, namun bola tadi alirannya lebih dekat kepada penjaga gawang Qatar Mahmud Abu Nada. Masih Mahmud menggiring bola dia di area kotak penalti dengan kaki kiri, menghentikan sejenak umpan saja pendek kepada sang kapten nomor punggung 16 bernama Koki. Umpan ke depan tadi masuk pada Akram Afif, namun bisa direbut oleh pemain dari Kanada. Kini Stephen dari sektor kanan pertahanan Qatar, terjadi duel seru di sana. Afif mendapat gangguan dari Stephen, dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Umpan ke depan, di sana ada curhatan Lepe. Oh, apa yang terjadi pendengar? Tampaknya penalti ataupun tendangan 12 pas. Wasit Christian Garay dari Chili menunjuk pelanggaran dilakukan oleh pemain Qatar nomor punggung 14 tampaknya tadi, Homam Ahmed. Setelah sebelumnya nomor punggung 17 maksud kami pemain dari Kanada, Hajon Buchanan, dilanggar oleh Homam Ahmed di area kotak penalti sehingga wasit Christian menunjuk titik putih. Kita masih menantikan, ada juga protes yang dilayangkan oleh para pemain dari Qatar. Apakah akan dilakukan menunjuk VAR tepatnya, namun wasit Christian masih tetap mengadili bahwa hadiah penalti diberikan kepada Kanada. Kita lihat memang terjadi ada kontak fisik tadi di area kotak penalti dari Qatar. Bagaimana kita melihat bahwa pertandingan hari ini tentu menjadi momentum bagi Kanada untuk kembali menambah gol, dan tampaknya ada dua pemain yang akan mengeksekusi pilihan tendangan 12 di sini. Tampaknya Jonathan David yang akan mengeksekusi tendangan penalti ini, namun wasit Christian masih menginstruksikan bagi pemain kedua tim untuk menjauh. Ya, tampaknya wasit Christian masih berkomunikasi dengan asisten VAR dan menunjuk bahwa iya, kartu merah tampaknya diberikan kepada pemain Qatar nomor punggung 14 Homam Ahmed. Bung Topan, kita lihat lagi-lagi hadiah penalti diberikan kepada Kanada.
3: Ya, seolah di pertandingan kali ini ada celah besar yang diciptakan oleh timnas Qatar yang tentu itu menjadi hukuman bagi mereka karena timnas Kanada sebagai tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan sedikit pun peluang. Menariknya, Omar Al-Amin yang baru saja di kartu merah ini merupakan satu-satunya pemain di timnas Qatar yang berkarir di luar daratan Arab. Dia bermain di Spanyol, namun pelanggaran sebagai pemain terakhir, pelanggaran di kotak penalti, akhirnya punya konsekuensi yang sangat besar. Dia harus diusir wasit yang semula memberikan kartu kuning, meralat keputusannya setelah ada komunikasi dengan VAR dan memberikan kartu merah, sehingga malam berat harus dijalani Qatar bermain dengan 10 pemain.
2: Ya, Bung Topan, sepertinya bukan penalti, ini justru hadiah tendangan bebas yang akan diberikan oleh Kanada.
3: Ya.
2: Juga ada ralat juga, Bung Topan, ya?
3: Ya, pelanggaran mungkin terlihat sebelum sentuhan terjadi, sebelum kedua pemain masuk ke kotak penalti, walaupun pada akhirnya jatuhnya di kotak penalti, namun wasit memutuskan tendangan bebas dari luar kotak penalti.
2: Ya, pendengar, tendangan bebas kini menjadi milik Kanada. Ada 4 pemain yang mencoba mengelilingi bola di area titik tendangan bebas ini. Ada di sana kita lihat nomor punggung 20 Ali Ahmed, kemudian ada Derek, serta ada Ricky Lerier yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini. Tampaknya sudah mengambil acang-acang Derek dan juga Ali Ahmed. Ali Ahmed lakukan tendangan, nomor gol. Sayang sekali tendangannya masih melambung di atas gawang dari Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada tadi. Tendangan keras kaki kanan, namun belum menemui sasaran ataupun gawang dari Qatar. Kini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang Qatar, Mahmud Abu Nada. Sudah bersiap-siap dia, mundur 2-3 langkah. Sudah lakukan tendang jauh saja. Sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi duel seru di sana. Mampu dikuasai sepenuhnya oleh Qatar. Nomor punggung 23 Asim arahkan bola ke kanan pada rekannya, namun terjadi kesalahan passing tadi sehingga bola lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kanada. Langsung saja tendang ke depan ataupun ke sektor kanan pertahanan dari Qatar. Kini Pedro umpan saja ke depan, ada satu pemain dituju di sana, namun dicocor lagi bola oleh pemain Kanada. Justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Kanada, namun kembali diambil alih oleh pemain Qatar. Akram Afif dari sektor kiri serang dari Qatar, merangsek dia, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, dan bola tadi mampu disentuh ke luar area pertandingan oleh Tajon, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. 2-0 keunggulan Kanada, dan saat ini lemparan ke dalam Qatar dari sektor kanan pertahanan Kanada. Akram Afif sudah dilakukan kepada rekannya Yusuf tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada pemain Kanada. Justru Jonathan David meriuk-liuk dia, menggiring bola, umpan lagi ke sektor kanan. Di sana Kone umpan langsung ke mulut gawang, namun tendangannya masih membentur badan dari pemain Qatar. Inilah dia, Ismail Kone. Kini Tajon mencoba untuk memberikan umpan tadi, namun lagi-lagi masih membentur beberapa back dari pemain Qatar. Luke umpan lagi ke sektor kiri pertahanan Qatar. Ada Tajon menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang kepada Luke, umpan beres saja kepada Stefan, umpan lagi kepada Tajon, merangsek dari sektor kiri pertahanan Qatar, mampu melewati satu pemain Qatar, umpan langsung ke gawang. Oh, lagi-lagi mampu diantisipasi oleh pemain belakang. Kini masih serangan dari Kanada. Ismail Kone aliran ke kiri kepada Derek, Derek ke sektor kiri kepada Ricky ataupun rekannya di sana. Alberase umpan ke depan, rekannya Tajon umpan langsung ke depan. Lagi-lagi peluang emas yang diperoleh oleh pemain dari Kanada melalui umpan-umpan ataupun terobosan tadi dari sektor kiri. Dan kini lagi Kanada mendapatkan peluang manis. Oh, namun sundulan ataupun heading Tajon tadi masih lemah sehingga masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Qatar, Mahmud Abu Nada.
4: Ya, saat ini Mahmud Abu Nada sudah memberikan bola kepada pemain nomor punggung 4 Isa Aye. Isa Aye berikan kepada Pedro Miguel. Dan kali ini Pedro Miguel melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan, back pass saja ke belakang kepada Isa Aye. Dan saat ini Isa Aye mundur saja, berikan lagi kepada Mahmud Abu Nada. Susah Mahmud Abu Nada hendak melakukan serangan karena dipepet terus oleh barisan striker dari timnas Kanada kali ini. Atar melalui Akram Afif. Akram Afif menyisir di sebelah kiri penyerangan mereka. Dan bola back pass lagi ke belakang, belikan kepada sang kapten, yaitu Asim Gaber. Asim Gaber berikan kepada Pedro Miguel. Lihat rekan-rekannya, dia bersabar. Pemain timnas Qatar tidak terburu-buru karena defisit satu pemain pada pagi hari ini. Dan bola kembali jatuh di kaki permainan timnas Kanada. Ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, beberapa kali timnas Kanada membombardir gawang dari timnas Qatar, namun barisan pertahanan dan juga kiper dari Qatar cukup terbilang sigap sehingga skor masih belum berubah di menit ke-39 ini, 2-0 untuk timnas Kanada. Ya, kali ini timnas Kanada lewat Ali Ahmed menyisir dari sebelah kiri penyerangan mereka, meliuk-liuk Ali Ahmed. 1-2 pemain membayang-bayangi kepada siapa bola diberikan. Berikan kepada Stephen, sang kapten. Berikan lagi kepada Luke, mundur lagi, berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Tahun Kebuhanan berikan kepada Jonathan David. Langsung tendangan, sayang sekali pendengar, diblok tadi tendangan Jonathan David. Sebuah umpan terobosan dari Alistair Johnston kepada Jonathan David, namun sayang sekali bola yang sudah, atau umpan yang cukup matang tadi, tendangan dari Jonathan David diblok sehingga menghasilkan sepakan pojok. Dan kali ini nomor punggung 15 Yusuf Abdurrizak terpaksa harus ditarik dan digantikan Sultan Albrake nomor punggung 18 untuk memperkuat sektor tengah dan juga belakang dari timnas Qatar yang defisit satu pemain. Sekarang Stephen Estosiu, kapten dari timnas Kanada, bersiap-siap untuk melakukan sepakan penjuru. Sudah memberi aba-aba, dia ancang mundur satu ke belakang. Sudah dilakukan. Bola tadi jatuh lagi ke tangan Tajon Bukanan. Kaki Tajon Bukanan berikan kepada Ismail Kone. Tendangan langsung up, diblok lagi oleh Pedro Miguel. Dan hanya menghasilkan tadi, ternyata wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chili tadi sempat melihat ada insiden pelanggaran dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas ataupun tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Dan kali ini pendengar, sekali lagi timnas Qatar harus mengejar defisit ketertinggalan 2 gol dengan hanya berbekal 10 orang pemain. Oleh karena itu tadi pelatih Hulen Lopetegui menarik striker mereka, yaitu Yusuf Abdurrizak, digantikan dengan pemain gelandang tengah Sultan Albrake. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Qatar. Sudah dilakukan oleh Ayub Alui. Ayub Alui berikan kepada Hasim Gaber. Hasim Gaber berikan kepada nomor punggung 8, Edmilson Junior. Edmilson Junior dia berebut bola tadi dan utak-atik sejenak, tapi berhasil bola direbut oleh para pemain Kanada. Kali ini ada timnas Qatar kembali melakukan serangan lewat Akram Afif. Akram Afif 4-1-2 dia kepada Edmilson Junior. Edmilson Junior back pass lagi kepada Akram Afif. Akram Afif mundur lagi bola ke gawang kepada Issa Aye. Dan Issa Aye back pass lagi kepada sang kapten Jasem Gaber. Jasem Gaber berikan kepada Issa Aye, tak mau mengambil resiko. Issa Aye back pass ke belakang kepada sang kiper Mahmud Abu Nada. Mahmud Abu Nada sudah melakukan tendangan melewati garis tengah dan maksudnya diberikan kepada barisan striker dari timnas Qatar, tapi tidak ada rekannya sendiri di depan sehingga bola kembali jatuh ke permainan dari timnas Kanada. Timnas Kanada lewat John Alistair Johnson. Alistair Johnson nomor punggung 2 sudah melewati garis tengah, berikan kepada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan kembali dia kepada Ismail Kone. 1-2 sentuhan. Sekarang Alistair Johnson. Alistair Johnson umpan tarik, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Alistair Johnson tadi berhasil kembali disapu tadi oleh Asim Mandibu, nomor punggung 23 dari timnas Qatar. Selamat sekali lagi, kembali selamat timnas Qatar dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain timnas tuan rumah Kanada.
2: Ya, pendengar, babak pertama sudah memasuki menit ke-42, 52 detik. Saat ini tendangan sudut ataupun tendangan sepakan pojok diperoleh oleh Kanada dari sektor kiri sisi gawang Qatar. Stefan sudah melakukan umpan ke mulut gawang di sudut terakhir pemain dari ada Luke, namun bisa dibendung oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik dibangun oleh anak-anak Qatar, namun tendangan dari kapten kesebelasan Qatar, Walem Koki, hanya keluar peranat pertandingan. Dan sementara itu satu pemain dari Kanada tampak tadi meringis kesakitan ataupun masih tergeletak di area kotak penalti Qatar. Tampaknya nomor punggung 13 ada Derek tadi mendapat gangguan sepertinya dari pemain Qatar. Nomor punggung 5 di sana ada Jasim Gamer. Kita masih melihat apakah ini sebuah pelanggaran ataupun hanya benturan fisik dari kedua pemain. Saat ini Stephen, kapten kesebelasan dari Kanada, mencoba untuk berdialog dengan wasit Christian asal Chili. Dan tampaknya wasit Christian melanjutkan pertandingan. Kini Luke umpan saja ke kiri kepada Ricky. Ricky meminta rekannya untuk mendekat, umpan kepada Stephen dari area sisi kanan serang. Ada di sana nomor punggung 17, Tajon meliuk-liuk di area kotak penalti. Di sana ada nomor punggung 19, nomor punggung 9 adalah Arin. Namun bola dicocor saja oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik kembali dilakukan oleh pemain-pemain dari Kanada. Ada Derek tadi, umpan melambung ke kiri tadi, nomor punggung 20. Sana ada Ali Ahmed. Kini Kanada setelah unggul 2 gol masih bermain cukup nyaman tampaknya. Kembali serangan dari Kane. Rangsek dia dari sektor kiri serang Kanada. Umpan pendek saja kepada Stephen. Ke depan dialirkan bola kepada Ali Ahmed. Umpan ke tengah, ke mulut gawang. Di sana 1-2, umpan Stephen David. Namun kembali gagal. Kini Qatar mencoba untuk keluar dari serangan yang dibangun oleh Kanada. Masih di sektor kanan pertahanan Qatar. Dan bola hanya menghasil ataupun keluar pertandingan. Dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan sementara itu 45 waktu normal telah usai dan ada tambahan waktu 6 menit di babak yang pertama ini.
4: Ya, pendengar, kali ini timnas Qatar mendapatkan kesempatan 6 menit ya untuk menyamakan kedudukan. Dan kali ini ada Pedro Miguel. Pedro Miguel kepada siapa bola diberikan? Kembali lagi ke belakang kepada sang kapten Walem Koki yang kali ini ditarik ke belakang, terpaksa untuk membantu lini pertahanan setelah minus satu pemain. Walem Koki umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Edmilson Junior. Edmilson Junior berupaya untuk mengejar bola, berhasil didapat bola. Ah, sayang sekali terjadi perebutan bola tadi dengan pemain timnas Kanada. Namun bola hanya keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan saat ini timnas Kanada lewat sang pemain yaitu nomor punggung 13, Derek Cornelius. Derek Cornelius membangun serangan, berikan kepada Ahmed Ali. Ahmed Ali menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Ahmed Ali masih diberikan kepada siapa bola, mundur dia kepada Stephen. Stephen umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali sudah jendul. Gah! Sayang sekali pendengar, bola tadi umpan dari Kellerin, umpan tarik lewat Cobb heading, sayang sekali berhasil tadi dibuang tadi, hampir saja disundul oleh Jonathan David. Terselamatkan kembali gawang dari timnas Qatar. Kali ini Derek Cornelius berikan kepada sang kapten Stephen Estacio, berikan kepada nomor punggung 2 Alistair Johnston, berikan kepada Jonathan Buchanan, meliuk-liuk dia dari sektor kanan. Tendangan langsung, ah sayang sekali, masih berhasil kembali diblok tadi oleh para pemain Qatar yang bertahan di wilayah pertahanannya sendiri, menumpuk seluruh pemain agar tidak kebobolan kembali oleh serangan bertubi-tubi dari timnas Qatar. Kali ini ada Luke dari timnas Kanada, berikan kepada Tahon Buchanan, menyisir dari sebelah kanan penyerangan dari Kanada, masih meliuk-liuk dia, berikan umpan lambung. Gol, pendengar. Sekali lagi gol. Ya, Jonathan David tadi umpan matang dari Alistair Johnston. Ya, umpan matang sekali lagi dari Alistair Johnston. Gol dari Kanada. Ya. Dan semakin berpesta gol timnas Kanada pada pagi hari ini. 3 gol tadi dicetak oleh timnas Kanada pada pagi hari ini. 1 oleh Kellerin dan 2 gol dari striker Juventus. Jonathan David yang bermain cemerlang pada pagi hari ini. Tadi umpan dari Tahun Buchanan yang sempat tadi disundul oleh Kyle Larin, diblok oleh kiper Mahmud Abu Nada, dan bola rebound tadi jatuh atau berhasil dicocor oleh Jonathan David, sehingga kedudukan sementara 3-0 untuk timnas Kanada.
2: Iya, pendengar, itu tadi serangan bertubi-tubi dari Kanada akhirnya berbuah gol, sehingga kembali menambah koleksi dari Kanada menjadi 3-0. Saat ini menyisakan kurang dari 2 menit. Kapten Boalem melakukan umpan ke depan tadi, namun bisa dipatahkan oleh pemain dari Kanada, Hone. Umpan kepada Johnston, merangsek dia dari sektor kiri pertahanan Qatar. Johnston masih meliuk-liuk dia, umpan lagi kepada Tajon. Tajon mundur lagi ke belakang kepada Stephen. Stephen tarik lagi ke belakang kepada Kone, pendek saja kepada Ricky, kembalikan lagi kepada Kone, menyusup sektor kiri. Jonathan umpan lagi kepada Ahmed, mau liuk-liuk dia di area kotak penalti. Di sana ada Ricky. Ricky lagi umpan kepada Stephen. Stephen mencoba untuk mengusrang kepada Tajon, melewati sari kiri, sudah masuk area kotak penalti. Umpan 1-2 dia, masih kepada Stephen, kembali Tajon. Tajon mencoba melihat satu pemain, umpan kepada Jatah, umpan 1-3. Kembali digagalkan oleh pemain dari Qatar. Bagaimana serangan dari Kanada ini, melalui umpan dari kaki ke kaki, dari kanan ke kiri, merepotkan lini pertahanan Qatar. Kini Johnston dari sisi kiri pertahanan dari Kanada, umpan lagi pada Tahon. Tahon meliuk-liuk dia, mencoba melihat satu pemain, tarik lagi ke belakang kepada Stephen, umpan lagi kepada Tajon. Tajon mencoba melihat satu pemain dari Kanada, merangsek ke area tengah pertandingan, namun kini umpan lagi kepada Stephen, umpan lagi kepada Johnston, umpan ke mulut gawang, namun lagi-lagi heading dari pemain Qatar mampu menggagalkan peluang dari Kanada. Kini ada Derek, umpan saja kepada Stephen. Stephen masih mengirim bola, umpan lagi kepada rekannya. Sana ada nomor punggung 22, ada Ricky, umpan kembali Ahmed, memasuki area kotak penalti, meliuk dia, umpan kepada Ricky dari sisi kanan pertahanan Qatar. Mendapat gangguan dari Ayub, pemain Qatar, kembali lagi tarik ke belakang. Nomor punggung 4, Luke pada Kone, masih dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Coba mainkan bola dia, kembalikan lagi kepada Luke. Sisi kiri ada Derek, umpan lagi kepada Ali Ahmed. Ah, gagal tadi. Bagaimana passing yang diberikan Ricky kepada Ali Ahmed, dan kini justru Qatar menyerang, namun bola dicocor saja tadi oleh pemain dari Kanada. Tampaknya waktu tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang pertama ini, di mana Kanada sementara ini masih unggul 3-0. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ayub, sudah dilakukan, dan saat yang bersamaan wasit Christian Garay asal Chili juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Kanada menghadapi Qatar.
5: Ya, pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana Kanada melawan Qatar bersama dua rekan saya, ada Bung Rosi dan juga Bung Joko. Saya ke komentator terlebih dahulu, Bung Tovani. Sejauh ini melihat bagaimana serangan-serangan dari Kanada ini cukup masif, cukup bertubi-tubi, apa catatan Anda?
3: Ya, yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana barisan pertahanan Qatar mengantisipasi bola-bola muntah, karena 3 gol yang diciptakan oleh timnas Kanada sepenuhnya berawal dari bola liar yang sejatinya peluang pertama

0: dan pertandingan sebelumnya nampaknya memang agak sedikit berbeda ya.
1: Ya, barisan pertahanan seolah-olah lengah, kehilangan fokusnya, ditambah dengan kartu merah yang diterima oleh Hamam Al-Amin, tentu menyulit, semakin membuat kondisi timnas Kanada lebih sulit. Praktis mereka dipaksa hanya bisa bertahan. Sebaliknya penampilan impresif dari sang penjaga gawang tidak bisa diikuti oleh sederet pemain bertahan di depannya.
0: Dan juga sepertinya kalau kita bicara euforia sebagai tuan rumah begitu ya, ini kan selalu menjadi nilai tersendiri biasanya dalam sebuah pertandingan. Nah, Anda melihatnya ini juga tekanan yang cukup kuat kah sehingga membuat, atau memang dari performa yang ditunjukkan oleh tim Kanada ini sudah cukup terampil nampaknya untuk memainkan pertandingan seluruh?
1: Ya, dengan stadion berkapasitas 54.000 yang penuh, tentu secara tidak langsung memberikan tekanan bagi timnas Qatar selaku tuan rumah, dan sebaliknya di timnas Kanada tentu kehadiran supporter yang memenuhi tribun menjadi motivasi tambahan, terlebih di pertandingan pertamanya timnas Kanada hanya mampu mendapatkan 1 poin saat menghadapi Bosnia, sehingga di pertandingan pagi hari waktu Indonesia Barat ini mereka mencoba untuk meraih poin-poin itu, dan sejauh berjalannya babak pertama apa yang telah dilakukan berjalan cukup manis. Keunggulan 3-0 terbilang sangat besar dan rasanya sangat sulit untuk bisa dikejar oleh tamunya di sisa 45 menit babak kedua nanti.
0: Babak kedua nanti ya. Cukup kerjanya cukup berat, cukup keras begitu ya, Bung Tapani ya.
1: Iya.
0: Dan kalau melihat juga warna merah nih ya, ini supporter dari tim Kanada yang begitu besar, nampaknya memang Qatar sejak awal sudah menyiapkan diri untuk apapun hasilnya nanti begitu ya.
1: Ya, sebenarnya dari penuhnya merah di tribun, kita juga melihat ada beberapa warna putih, supporter dengan baju gamis, supporter dari timnas Qatar yang juga tentunya memberikan dukungan, walaupun sejauh pertandingan berjalan babak pertama, hasilnya sangat mengecewakan, tertinggal 3 gol dalam kondisi 10 lawan 11 pemain, tentu sangat sulit. Dan objektif bagi timnas Qatar saat ini ya hanya mereka fokus bertahan sambil berharap ada keajaiban saat mendapatkan serangan balik untuk setidaknya memperkecil ketertinggalan dari timnas Kanada.
0: Baik, dan kalau kita lihat juga ya, ini ada beberapa catatan-catatan seperti Jonathan David dan juga Emelson Junior begitu. Anda melihat dari umpan-umpan yang dimainkan selama ini, selama pertandingan begitu, apa yang Anda catat khusus, Bung Tefani?
1: Ya, untuk Jonathan David ini kan selain nama besar dia sebagai striker Juventus, dia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Kanada dengan tambahan 2 gol menghadapi Qatar, artinya sudah ada 41 gol yang diciptakan dari 79 penampilan. Itu merupakan catatan yang luar biasa yang bisa dicatatkan oleh Jonathan David. Sebaliknya di sisi Qatar, Edmilson Junior praktis sangat jarang mendapatkan bola, hanya dua momen dia mendapatkan bola, itu pun tidak lama berada di kakinya karena langsung mendapatkan sambaran dari barisan pertahanan Kanada. Sebaliknya Akram Afif yang diplot sebagai sayap yang harusnya menopang dari Edmilson malah kerepotan membantu barisan pertahanan, walaupun tadi ada salah satu aksinya yang cukup membantu tim menyapu bola di garis gawang sehingga setidaknya menunda gol-gol tambahan dari Kanada.
0: Iya. Dan memang permainan dari Kanada tadi sangat cepat sekali ya, begitu ya. Kalau kita lihat bagaimana berkali-kali tembakan-tembakan yang dilakukan ini seperti tidak memberi jeda, meskipun tadi kalau Bung Tefani bilang sudah sempat ditahan sebenarnya sama kiper, tapi malah jadinya permainan ini nampak dominasi dari Kanada cukup kuat. Nah, di babak selanjutnya, 45 menit selanjutnya begitu ya, kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Qatar untuk tetap bertahan, minimal tidak menambah gol dari Kanada begitu?
1: Ya, dengan kondisi persaingan dari grup B lainnya sebelum pertandingan ini, kita tahu Swiss bisa menang 4-1 melawan Bosnia tentu melecut Kanada mencari pundi-pundi gol yang banyak di pertandingan ini.

0: terbukti tekanan demi tekanan terus dilakukan yang bisa membuahkan gol. Sedangkan bagi Qatar kembali lagi objektifnya hanya bertahan sembari mencoba peruntungan di lini depan dengan serangan balik. Tidak banyak sebenarnya yang bisa dilakukan, pergantian pemain pun terbilang hanya bisa melakukan untuk penyegaran di barisan pertahanan, karena kita tahu bermain bertahan itu lebih melelahkan ketika menyerang. Jadi mau tidak mau penyegaran juga harus dilakukan oleh pelatih Julian Lopetegui agar timnas Qatar tidak kehilangan fokus yang memang sejauh ini pun belum maksimal dari apa yang ditunjukkan oleh barisan pertahanan yang dipimpin oleh Boualem Kuki.
1: Baik, dan itu nanti akan kita sama-sama lihat ya. Dan memang berat nampaknya untuk harus bertahan seperti yang dibilang ya, lebih baik menyerang daripada bertahan. Itu salah satu bentuk ini. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan memang timnas Kanada juga diisi oleh bintang-bintang top Eropa begitu. Ada ya selain Jonathan David, ada Alphonso Davies begitu. Dan ini sudah menjadi secara umum begitu menjadi keunggulan tersendiri ketika sebuah tim memang berisi banyak mega bintang akan menjadi lebih kuat. Tapi kita tahu juga bagaimana perjuangan Qatar begitu ya, bisa sampai ada di grup ini, bisa kemudian kemarin juga melawan Switzerland pertandingannya juga cukup baik begitu ya bertahannya. Nah, kemudian kira-kira strategi-strategi apa yang nanti akan bisa memungkinkan untuk tetap bertahan dalam 45 menit selanjutnya?
0: Ya, bicara tentang komposisi pemain, keberadaan pemain yang berkarir di luar negeri tentu memberikan dampak besar karena mereka tentu punya mentalitas yang kuat. Terbukti dari dua pemain yang mencetak 3 keseluruhan gol timnas Kanada di babak pertama, keduanya berkarir di luar negeri dan di liga top. Jonathan David kita tahu membela Juventus, sedangkan Kilarin yang usianya sudah tidak muda lagi 31 tahun masih merumput di Inggris bersama Southampton. Sebaliknya di timnas Qatar mereka hanya punya satu pemain yang berkarir di luar daratan Arab, yaitu Homam Al Amin, tapi sayangnya di pertandingan babak pertama harus terkena kartu merah karena melakukan pelanggaran sebagai pemain terakhir dalam menggagalkan peluang Kanada. Dan untuk selanjutnya kan timnas Qatar mungkin akan sangat sulit untuk bisa meladeni permainan timnas Kanada. Mereka hanya bisa fokus bertahan. Mungkin yang bisa menjadi opsi memainkan pemain-pemain cepat, karena praktis ya mereka hanya punya peluang melalui serangan balik. Mungkin kalau bicara pemain yang ada di bangku cadangan yang bisa dimasukkan, ada Almus Ali, dia merupakan pencetak gol terbanyak timnas Qatar. Dengan kematangannya mungkin bisa menjadi solusi ketika timnas Qatar mendapatkan peluangan serangan balik.
1: Oke, kalau dilihat dari yang dilakukan oleh pelatih Julian Lopetegui ini kan adalah memanfaatkan 3 orang ya, nampaknya Almus Ali yang menjadi center begitu, dan Akram Afif sama Hassan Al-Haidos. Sementara kalau di Kanada yang kita lihat sama-sama, ini merata semua pemain nampak punya peluang yang sama begitu, Bung Tavani.
0: Ya, awalnya timnas Qatar memang bermain dengan barisan
1: tiga lini ini aja ya.
0: Ya, ditambah lagi kartu merah yang diterima oleh bek sayap kiri, akhirnya memaksa pelatih Julian Lopetegui mau tidak mau menumbalkan salah satu penyerangnya untuk menambah lubang yang ada di barisan pertahanan karena kartu merah yang diterima Al-Amin. Tadi kita tahu Yusuf Abdul Rizak akhirnya yang harus ditumbalkan, diganti dengan pemain yang bertipikal bertahan, sehingga lini serang pun tersisa 2 pemain seperti yang sudah saya singgung, Edmison Junior dan Akram Afif. Sedangkan Akram Afif lebih aktif membantu pertahanan, dan Edmison Junior seolah-olah ditinggal sendirian di depan.
1: Oke, dan sebaliknya, kira-kira dengan sisa waktu yang ada, JC Mart akan membuat strategi apa nih buat Kanada?
0: Ya, dengan keunggulan 3-0 menarik untuk melihat babak pertama, apa yang dilakukan JC Mart. Objektifnya apakah dia masih haus gol untuk nantinya, karena kita tahu kemenangan besar di pertandingan lainnya juga membuat hitung-hitungan gol juga bisa berarti juga. Cuma bisa jadi ada kemungkinan besar malah pemain-pemain yang sebelumnya bukan andalan bakal diturunkan. Dan menarik ditunggu pula Alphonso Davies sang pemain bintang timnas Kanada apakah akan mendapatkan kesempatan di pertandingan malam hari ini. Tentu pelatih juga akan melihat apakah kondisinya sudah memungkinkan untuk dia kembali merumput atau masih sebagai penonton.
1: Baik. Dan pendengar juga pemirsa dan arah Anda semua, para penanti dari Piala Dunia 2026, kita sesaat lagi akan mengikuti 45 menit selanjutnya babak kedua dari pertandingan Timnas Kanada melawan Timnas Qatar, di mana skor terakhir 3-0, dan ini dilangsungkan di salah satu stadion yang juga cukup menjadi tempat beberapa aktivitas yang cukup besar karena berada di tengah kota, yaitu Stadion BC Place yang berada di Vancouver di British Columbia, Kanada. Dan memang kalau dilihat dari dominasi yang berwarna merah ini adalah nampak bagaimana dukungan masif dari tuan rumah begitu ya. Dan juga kita ketahui bahwa stadion ini sendiri memiliki kapasitas yang disampaikan tadi oleh Bung Tovani 54.500. Meskipun untuk kali ini disediakan oleh World Cup hanya 52.497 tiket. Dan 27.695 tiket tribun bawah. Dan juga ada beberapa 22.000 lainnya. Ini adalah untuk di tirai bagian atas. Dan jika disampaikan bahwa stadion ini penuh dengan kecanggihan dan modernitas juga kemegahan, karena dilengkapi dengan jaringan wifi berkecepatan tinggi di seluruh area, sekitar ada 1140 layar HDTV tambahan. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan bergabung kembali dengan dua rekan saya, ada Bung Rosi dan Bung Joko.
2: Iya, pendengar. Ya, pendengar RRI dimanapun berada, untuk saat ini pelatih Hulen Lopetegui telah melakukan dua pergantian pemain baru, yaitu ada Ahmed Fati nomor punggung 20 masuk bersama dengan nomor punggung 26 Muhammad Manai, dan demikian halnya dari sisi Hesse Marts yang merupakan pelatih dari Timnas Kanada juga memasukkan satu pemain baru, dan kali ini sebentar lagi wasit Christian Marcelo Reyes akan memulai jalannya pertandingan babak kedua dengan skor sementara keunggulan 3-0 bagi Timnas Kanada. Gol dicetak oleh Kyle Larin, kemudian dua gol lagi dicetak oleh Jonathan David, dan pada kesempatan kali ini Timnas Kanada menggeser untuk sementara waktu Timnas Swiss di puncak klasemen sementara grup A Piala Dunia 2026. Ya, sudah bersiap-siap kedua kesebelasan. Timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dengan kaos kaki hitam, sementara kontras dengan lawannya Timnas Qatar menggunakan kostum berwarna putih, kaos kaki putih dan celana putih. Sudah kick off sudah dilakukan. Kali ini Timnas Qatar langsung saja bola menuju jantung pertahanan dari Timnas Kanada, namun Maxim Kripiu, kiper dari Kanada, dengan sikap menjemput bola, dan kembali kali ini Kanada membangun serangan. Nomor punggung 7 sang kapten Stephen Christou berikan kepada Tahun Buchanan yang berada di sayap kanan. Serangan dari Kanada, Tahun Buchanan mundur saja, berikanlah kembali kepada Stephen kepada siapa bola akan diberikan. Satu dua pemain dari Kanada mulai naik ke garis pertahanan dari Timnas Qatar. Kali ini ada nomor punggung 4 Luke memindahkan serangan kepada nomor punggung 23 yang ada di sisi kiri sebelah pertahanan dari Timnas Qatar. Mundur lagi kepada Ismail Kone, nomor punggung 8. Masih rapat permainan dari Timnas Qatar, menggalang solidnya pertahanan mereka agar tidak kembali kebobolan. Kali ini Stephen umpan pendek kepada Luke berikan kepada siapa, dan kali ini dia menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea langsung tendangan ke arah umpan maksudnya, tapi berhasil disapu tadi oleh para pemain Qatar. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dimanfaatkan oleh Alistair Johnson berikan kepada Ismail Kone umpan pendek saja kepada sang kapten Stephen Kostil yang merupakan pengatur serangan. Berikan lagi kepada Tajon Bukanan langsung. Umpan tarik tadi berhasil disapu tadi pendengar oleh para pemain timnas Qatar. Kembali steril gawang dari timnas Qatar oleh serangan dari Kanada. Jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Stephen utak-atik dia. Berikan kepada nomor punggung 4 Leg de Bohorlis. Berikan kepada nomor punggung 22 Richie Laria menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Berikan kepada Ismail Kone. Sayang sekali tadi dengar tendangan dari Ismail Kone membentur para pemain Qatar. Ya, kali ini ada serangan bertubi-tubi. Stephen berikan lagi kepada nomor punggung 2 Alistair Johnson. Maksudnya umpan tarik saja tadi. Ternyata berhasil dibuang oleh pemain dari timnas Qatar yaitu Isa Aye. Jatuh lagi bola ke kaki dari para pemain Kanada. Sabar pemain Kanada mengurung pertahanan dari timnas Qatar. Ya, kali ini Ali Ahmed. Ah, sayang sekali Bu. Maksudnya menusuk dari sisi kanan pertahanan dari timnas Qatar. Namun kontrol bola yang kurang baik sehingga bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau sebelum Ali Ahmed melakukan umpan tarik ke jantung pertahanan dari timnas Qatar. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah mundur 1-2 langkah Mahmud Abu Nada. Ambil ancang-ancang dia. Sudah dilakukan bola tadi jauh melewati garis tengah. Tapi akhirnya jatuh lagi ke para pemain timnas Kanada. Cukup sulit timnas Qatar untuk mengembangkan permainan pada pagi hari ini karena tidak hanya tertinggal 3-0 dari tuan rumah Kanada, tapi juga harus bermain hanya dengan 10 pemain setelah Homam Ahmed tadi di kartu merah oleh wasit Christian Marcelo Reyes. Ya, kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh timnas Kanada Ismail Kone sudah dilakukan, berikan kepada sang kapten Stephen, umpan tarik dia, ternyata pendek saja kepada nomor punggung 4 Luke, berikan kepada nomor punggung 22 Richie Laria menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kembali back pass kepada Luke, berikan kepada Ali Ahmed saat ini sudah ada di sisi kanan pertahanan dari timnas Qatar. Berikan kepada Jonathan Buchanan, berikan kepada Jonathan David. Ah, ada Killerin. Jonathan Killerin, maksudnya tendangan. Ah, sayang sekali diblok tadi pendengar. Tendangan dari ini jatuh ke kaki Jonathan Tahun Buchanan utak-atik tapi berhasil disapu lagi oleh pemain Qatar nomor punggung 26 yang baru masuk yaitu Mohamed Manai. Dan kembali hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Kanada. Apakah ini menjadi peluang untuk terciptanya gol keempat maksud kami pada pagi hari ini? Ya, ada sang kapten dari timnas Kanada, Stephen Eustachio, yang akan melakukan eksekusi. Ya, sudah ada 2, 3, 4, 5 pemain dari timnas Kanada masuk ke dalam kotak 16 bersiap-siap untuk menyambut dari sepakan pojok. Tapi wasit dari Christian Marcelo Reyes dari Chili, ya, saat ini sedang melakukan pengecekan terhadap VAR apakah terjadi penalti. Ternyata tidak terjadi penalti tadi. Sempat terjadi ada klaim insiden handsball. Sudah dilakukan. Bola disundul tadi. Ah, sayang sekali tidak ada yang menyambut. Sayang sekali pendengar. Dan kali ini timnas Kanada kembali menguasai bola. Nomor punggung 22 Richie Laria membawa serangan, berikan kepada Luke, berikan kepada Ali Ahmed, berikan kepada Jonathan David menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Tadi ada insiden tadi Ismail Kone. Iya, tadi mendapatkan serangan ataupun gangguan dari salah satu pemain Qatar. Ya, dan tampaknya tadi ada sedikit insiden di lapangan. Apa yang terjadi? Iya. Tampaknya rekan Joko, kelihatannya tim medis segera masuk. Ada dua insiden sekaligus tampaknya yang terjadi
3: tampaknya
2: di lapangan.
3: Ada insiden juga nih setelah tadi Kone dilanggar oleh pemain dari Qatar. Dan beberapa pemain, sang kapten juga tampak menenangkan. Kita melihat seperti Akram Afif ini mencoba menenangkan salah satu pemain dari Kanada.
2: Iya benar, ternyata kelihatannya ada dua insiden sekaligus ini Bung Joko ya, pada pagi hari ini.
3: Iya, tampaknya cukup serius ini cedera yang dialami oleh Ismail Kone. Tapi kita masih menantikan apakah tim medis ini menginstruksikan kepada seluruh juga pemain pengganti ataupun pemain yang berada di bench untuk membentuk sebuah lingkaran tentunya. Biasanya nih Bung Tovan, ini tampaknya cedera serius nih Kone ini. Kita lihat memang mendapat perawatan tim medis.
0: Ya, tadi yang terlihat Kone setelah mendapatkan benturan ada sedikit bengkokan di kakinya yang dia pun mengalami kejutan sehingga langsung direspon oleh rekan-rekan Timnas Kanada dengan begitu marahnya karena pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Qatar Asim Madibo ini cukup parah.
2: Asim Madibo
0: cukup parah. Kone terlihat kakinya mengalami bengkokan. Dia pun seolah-olah terkejut dan para pemain di bench langsung menutupi takut ada respon-respon tambahan yang diberikan. Dan kita lihat penanganan medis pun langsung cepat dilakukan
3: dan tampaknya wasit juga, wasit Christian, memberikan langsung kartu merah ini kepada pemain Qatar, ada Asim tampaknya Bung Topan.
0: Ya, dengan adanya VAR tentu saja kita tahu di Piala Dunia 2026 ini VAR juga melakukan pengecekan di pelanggaran keras, tidak hanya gol, dan dengan pelanggaran yang dilakukan tentu possible red card. Tapi kita masih tunggu keputusannya. Jika memang kartu merah harus dikembali keluar dari kantong wasit, tentu menjadi pertandingan yang sangat-sangat berat bagi Qatar karena dengan 10 pemain pun mereka terus-menerus dikurung, tidak bisa berbuat banyak, apalagi jika nanti harus bermain dengan 9 pemain.
3: Ya, benar sekali Bung Topan, tampaknya wasit Christian asal Chili juga telah mengeluarkan kartu merah ataupun red card bagi pemain Qatar Asim Madibo setelah tadi melanggar salah satu pemain dari Kanada, Ismail Kone. Dan tampaknya memang Ismail Kone masih tampak mendapatkan perawatan dari tim medis di lapangan pertandingan. Sementara itu juga terjadi perdebatan di pinggir lapangan yang kami saksikan. Tampaknya beberapa pemain dari Kanada mencoba untuk berkomunikasi dengan sejumlah pemain dari Qatar. Memang pelanggaran cukup, sebenarnya kalau dari Asim sendiri juga tidak sengaja ya, karena memang pelanggarannya profesional seperti itu.
0: Ya, sebagai pemain yang berposisi gelandang bertahan, tentu inisiatif dia adalah menghentikan bola. Dia di momen tadi dia berusaha untuk memutus alur serangan yang sedang berusaha dibangun Timnas Kanada dari sisi kiri serangan, namun sayang upayanya malah mengenai kaki yang akhirnya terjadilah pelanggaran serius. Lalu ada review VAR terjadi hingga wasit yang semula memberikan kartu kuning merevisi keputusannya menjadi kartu merah, dan Qatar pun harus bermain dengan 9 pemain di pertandingan babak kedua yang sejatinya baru berjalan ini, Bung Joko.
3: Ya, tentu tidak mudah bagi Qatar, harus kehilangan 2 pemainnya di pertandingan kali ini, hanya bermain dengan 9 pemain hingga memasuki hampir menit ke-60 di babak yang kedua ini. Sementara itu laga yang juga sangat penting harusnya bagi Qatar, karena di laga perdana mereka mampu menahan imbang Swiss dengan skor imbang 1-1, namun di laga kedua ini harus tampaknya tertinggal 0-3 atas tuan rumah Kanada. Dan kita masih menantikan juga Bung Topan, siapakah pemain yang nantinya akan menggantikan posisi dari Ismail Kone. Nah, sejumlah nama seperti Ismail Kone ini pasti dipastikan keluar cedera. Dari menurut Bung Topan, siapa nih pemain yang kira-kira bisa menggantikan posisi dari Kone?
0: Ya, Ismail Kone ini pemain Sassuolo dari Liga Italia, kita tahu merupakan gelandang. Tinggal bagaimana objektif dari pelatih JC Mars, apakah dengan keunggulan 2 pemain ini di skor 3-0 masih berniat untuk menambah pundi-pundi gol, maka pemain agresif yang bakal dimasukkan sebagai pengganti. Sebaliknya jika memang sudah merasakan puas, maka hanya kemungkinan hanya melakukan penyegaran di lini tengah dengan memasukkan gelandang-gelandang lainnya yang saya rasa akan memberikan kesempatan pada pemain muda.
2: Iya, tadi pendengar kami bisa melaporkan pada mata bahwa Ismail Kone tadi sudah ditarik keluar dan ditandu untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut, dan tampaknya supporter dari Timnas Kanada tadi memberikan lambaian tangan untuk memberikan apresiasi dan juga dukungan semangat kepada Ismail Kone yang terpaksa harus keluar lebih cepat di menit ke-54 tadi untuk mendapatkan perawatan medis setelah benturan keras tadi dengan pemain dari Asim Madibo dari nomor punggung 23. Dan kali ini ada Saliba yang masuk menggantikan sosok dari Ismail Kone, dan bola kembali saat ini dimainkan. Timnas Kanada melakukan memulai permainan, dan kali ini tahun bukanan dari sisi kiri. Ya, melayang-layang dia dibayangi oleh dua orang pemain kepada siapa bola diberikan. Ah, sayang sekali. Bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, mundur dia kepada nomor punggung 4 Luke, berikan kepada siapa. Saat ini kembali lagi umpan pendek kepada nomor punggung 16 Saliba yang baru saja masuk tadi, berikan kepada Stephen. Umpan pendek lagi, Stephen dipotong tadi oleh para pemain Qatar, dan tadi tahun bukanan yang hendak berebut bola dengan timnas, pemain salah satu pemain timnas Qatar tadi menarik baju ataupun kostum dari pemain timnas Qatar, dan wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Qatar. Dan ada lagi pergantian pendengar, nomor punggung 11 dari timnas Qatar yaitu Akram Afif yang merupakan striker dari timnas Qatar masuk keluar digantikan oleh Al-Hasmi Al-Hussein nomor punggung 25, dan ini membuktikan bahwa Julen Lopetegui ingin dalam tanda kutip lebih banyak bertahan agar tidak semakin banyak kebobolan, karena saat ini Qatar bermain dengan 9 orang pemain, dan ini merupakan pertandingan pertama di Piala Dunia 2026 di mana wasit mengeluarkan 2 kartu merah pada satu pertandingan. Ya, pendengar tadi sudah masuk nomor punggung 25 Al-Hasmi Al-Hussein menggantikan Akram Afif. Kali ini tahun bukanan umpan tarik saja di asa, yang sekali bola lebih cepat berada di pelukan dari Mahmud Abu Nada. Iya, kembali Kanada gagal memperbesar keunggulan hingga memasuki menit ke-60 sudah 3-0 skor sementara, dan bola permainan kembali dimulai. Timnas Qatar bermaksud untuk membuang bola, disapu saja tadi, kali ini kembali jatuh ke kaki para pemain Timnas Kanada. Timnas Kanada lewat Richie Larea dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari Qatar, hanya menghasilkan free kick saja, langsung dilakukan tendangan bebas kepada Stephen. Stephen berikan kepada nomor punggung Saliba pemain baru, berikan kepada, kembali lagi kepada, ada Jonathan David berikan kepada Saliba. Kali ini tahun bukanan, umpan tarik sayang sekali. Ah, sang pendengar, umpan tarik tadi tidak ada yang menyambut. Umpan matang dari nomor punggung 16 dari Kanada, sayang sekali tidak ada yang menyambut, hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Ali Ahmed berikan kepada nomor punggung 22, ada Richie Larea, umpan tarik diblok saja tadi oleh para pemain Timnas Qatar, ada Ali Al-Ayub, dan kembali sepakan pojok untuk kesekian kalinya didapat oleh Timnas Kanada. Apakah ini akan mengancam dari pertahanan Timnas Qatar? Stephen, kapten dari Timnas Kanada, mengeksekusi. Sudah dilakukan, bola berhasil diblok tadi, disapu oleh para pemain Timnas Qatar. Kembali lagi bola dibuang menjauhi gawang, tapi jatuh kembali di kaki para pemain Timnas Qatar. Kali ini ada tahun bukanan berikan kepada Saliba. Saliba umpan balik lagi ke belakang kepada ada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Luke. Luke berikan kepada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan umpan tarik saja dilakukan. Ah, sayang sekali. Pendengar, kembali lagi berkali-kali blok dilakukan oleh para pemain dari timnas Qatar.
3: Ya, pendengar, memasuki menit ke-61. Saat ini Kanada masih mengurung 1-4. Oh, satu percobaan tadi maksudnya pemain Kanada. Namun di saat yang bersamaan tampaknya terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Qatar saat pemain Kanada nomor punggung 20 Ali Ahmed melepaskan sepakan kaki kiri dan wasit Christian memberikan hadiah tendangan bebas tampaknya bagi Kanada dari jarak kurang lebih 25 meter dari gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Sementara itu nomor punggung 20 dari pemain Qatar sana, ada juga tadi pemain pengganti Ahmed Fati mendapat kartu kuning setelah tadi melakukan pelanggaran terhadap Ali Ahmed. Dan saat ini kembali peluang diperoleh oleh Kanada, tampaknya akan dieksekusi oleh empat pemain yang lagi-lagi berdiri berembuk mereka siapakah yang akan melakukan tendangan ataupun menghadapi tendangan bebas ini. Sementara itu ada 4, 5 hingga 6 pemain pagar betis dari Qatar yang siap-siap memblok sepakan bebas. Kita masih menantikan. Sementara itu penjaga gawang Mahmud bersiap-siap, dia menunduk menginstruksikan rekannya untuk membentuk pagar betis. Kita masih menantikan, tampaknya ada Steven ataupun nomor punggung 25 pemain yang baru masuk tadi, Nathan Saliba. Tampaknya Nathan Saliba akan mengeksekusi sepakan bebas ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mundur 3 hingga 4 langkah ataupun berjarak kurang lebih 3 meter dari area kotak luar kotak penalti. Sudah dilakukan Saliba, lagu cetakan, masuk. Gol, cantik sekali. Cantik dan luar biasa. Bagaimana tendangan bebas yang dieksekusi oleh Nathan Saliba, pemain yang baru saja masuk di babak yang kedua ini, mampu kembali menambah keunggulan bagi Kanada 4-0. Meskipun tadi sedikit diblok oleh penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, namun arah bola masih mampu masuk ke sektor kanan tiang gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada, sehingga kembali Kanada memperbesar ataupun memperlebar jarak gol menjadi 4-0. Bung Topan, satu peluang melalui free kick ini dimanfaatkan oleh Kanada untuk kembali menambah gol. Tadi tendangannya juga sempat membentur tiang, luar biasa.
0: Seperti yang Bung Topan.
3: Indah sekali.
0: Saliba membuktikan walaupun usianya masih 22 tahun, pemain yang sedang naik daun berliga di Belgia bersama Anderlecht ini membuktikan punya kualitas bagus dalam mengeksekusi bola mati. Dan kita lihat golnya didedikasikan untuk Ismail Kone, pemain yang dia.
3: Satu lagi-lagi peluang dari Kanada. Oh, terjadi kemelut tadi di area kotak penalti. Kini lagi Stefan, ada Ricky merangsek di area kotak penalti, masih meliuk-liuk dia, tarik lagi ke belakang kepada Larin, umpan lagi ke belakang kepada Ricky, menahan bola senang, umpan ke mulut gawang, di sana ada tajam, umpan sesenang, oh, kembali dicocor tadi satu peluang dari Kanada oleh pemain-pemain belakang dari Qatar. Masih dalam kepungan kini pemain dari Qatar. Kanada kembali mengepung pertahanan Qatar. Nomor punggung 7 sang kapten ada Steven, masih memberikan umpan pendek saja tadi maksudnya kepada rekannya Ali Ahmed. Ya, kita masih menantikan. Nampaknya hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Qatar. Nomor punggung 13 Ayub sudah bersiap-siap, dia akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi kanan pertahanan. Dan sementara itu di saat yang bersamaan juga penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, juga meringis kesakitan sambil di area bahu tangan bagian kiri tampaknya ada mengalami gangguan. Dan wasit Christian menunjuk tim medis untuk memberikan perawatan. Ya, Bung Topan, setelah unggul 4-0 tentu Kanada ini bermain lebih santai dan taktikal juga diterapkan oleh anak asuh dari Jesse Mars ini?
0: Ya, unggul dalam kedudukan. Selain itu ditambah unggul jumlah pemain membuat timnas kadang-kadang bermain lebih santai, lebih sabar menunggu. Karena Qatar sendiri bermain dengan menumpuk 9 pemain ya, tanpa seorang penyerang pun setelah Akram Afif ditarik keluar. Mereka full bertahan sehingga timnas Kanada yang sudah unggul besar pun tidak ingin terburu-buru daripada mengambil risiko memberikan peluang bagi Qatar mendapatkan serangan balik. Mereka lebih memilih memperbesar ball position sambil berharap mendapatkan peluang-peluang seperti tadi ada kesempatan melalui bola mati yang bisa langsung dimaksimalkan menjadi gol keempat.
3: Iya, pertandingan kini kembali dimulai. Salibi pencetak gol keempat bagi Kanada, umpan saja ke sektor tengah. Di sana ada Moyes ke kanan, dia dorongkan saja bola kepada Johnstone kepada pemain nomor punggung 17 Deta John, meliuk-liuk dia, umpan ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 20, umpan langsung ke mulut gawang, namun lagi-lagi bisa diblok para pemain belakang dari Qatar sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok. Sudah dilakukan pendek saja nomor punggung 2 Ricky ke kanan kepada Stephen, namun tampaknya wasit Christian menginstruksikan tendangan sudut harus kembali diulang dan kini dieksekusi oleh pemain nomor punggung 7 sang kapten dari Kanada. Ada Stefan dari sisi kanan tiang pertahanan Qatar, pendek saja kepada nomor punggung 20, umpan lagi melebar ke kanan. Di sana ada Tajon umpan 1-2 dia bersama dengan Johnstone, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Qatar. Namun kini Kanada kembali mengepung. Di sana ada Moyes, pemain belakang ini cukup afik tentunya untuk menjaga lini pertahanan dari Kanada. Nomor punggung 22 di sana ada Ricky, tadi masuk umpan kepada Ali Ahmed, namun arah bola terlalu jauh dari penguasaan Ali Ahmed sehingga bola lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan tentu pertandingan malam hari ataupun pertandingan siang menjelang sore hari waktu Kanada tentu menjadi sebuah tontonan yang menarik, khususnya bagian tuan rumah setelah unggul 4-0. Ini menguntungkan mereka untuk menatap laga terakhir nanti menghadapi Swiss tentunya, Bung Tovan. Tentu sama-sama meraih kemenangan di laga sebelumnya, Swiss atas Swiss menang 3-4-1 juga tadi menghadapi Bosnia
2: ya.
3: Nah, nanti di laga terakhir akan menghadapi Swiss. Nah, ini tentu juga bakal menjadi tontonan yang menarik, Bung Tovan.
0: Ya, dengan dua tim yang sama-sama mengoleksi 4 poin, pertandingan terakhir nanti menarik untuk disimak apakah keduanya punya ambisi besar untuk mengamankan posisi juara grup atau sebaliknya memberikan peluang pada pemain-pemain yang masih minim menit bermain di dua pertandingan awal. Karena kita tahu Piala Dunia dengan peserta yang bertambah, jadwalnya pun lebih panjang dan pertandingan cukup padat yang harus dilalui, dan pelatih tentu tahu pemainnya harus menjaga kondisi fisik untuk setidaknya tiga pertandingan di fase grup.
2: Ya. Ya, pendengar, untuk kesempatan kali ini atau kemenangan sementara waktu 4-0 Timnas Kanada hampir 75% sudah mengunci tiket ke babak selanjutnya, dan jika mereka benar-benar berhasil lolos ke babak 32 besar, ini merupakan sejarah karena untuk kali pertama mereka berhasil lolos dari fase grup setelah keikutsertaan mereka di Piala Dunia yang baru 2 kali, yaitu di tahun 2022 lalu di Qatar dan kali ini di mereka sebagai tuan rumah bersama dengan Meksiko dan juga Amerika Serikat. Bung Tavani, jika kita berbicara terkait dengan skor 4-0 ini, apa yang bisa dilakukan Hulen Lotebeghi yang tinggal sekitar 20 menit lagi waktu normal untuk ya setidaknya untuk memperkecil ataupun mempersempit keunggulan dari Timnas Kanada, karena jika mereka masih punya kesempatan ya terakhir melawan Bosnia, jika mereka bisa menang besar, mereka juga bisa ada kesempatan untuk mendampingi antara Kanada dan juga Swiss lolos ke babak 32 besar ataupun sebagai runner up terbaik ketiga ya,
0: mungkin. Peringkat ketiga terbaik. Ya, dengan pertandingan tersisa, saya rasa pelatih Julian Lopetegui hanya bisa berharap keberuntungan tidak terjadi gol demi gol tambahan. Dan tentu pertandingan ketiga nanti juga tidak akan mudah, karena kita tahu di pertandingan ini dua pemain andalan timnas Qatar harus mendapatkan kartu merah yang artinya mesti absen saat Qatar menghadapi pertandingan hidup mati di pertandingan terakhirnya fase grup di grup B menghadapi Bosnia nanti.
2: Ya, tampaknya Bung Tovani, pelatih dari timnas Kanada, Hesse Marsh, mendengarkan saran Anda, yaitu memasukkan pemain-pemain cadangan karena memang sudah terbilang cukup besar keunggulan pada kali ini. Dan ada dua pemain yang dimasukkan tadi oleh Hesse Marsh, yaitu yang pertama adalah Jakob Schaffelberg, nomor punggung 14, dan juga ada Nico Sigur. Dan kali ini pendengar, permainan sudah kembali dimulai dan terjadi insiden kembali. Tampaknya tadi Schaffelberg, pemain baru yang baru masuk tadi, mendapatkan tendangan bola tadi yang cukup keras dari Pedro Miguel, ya, yang hendak menyapu. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, jatuh ke para pemain Qatar. Cup heading tadi dilakukan dan kembali bola jatuh di permainan dari timnas Kanada. Tadi sempat terjadi insiden, wasit Reyes tadi, Cristiano Marcelo Reyes, menghentikan pertandingan sejenak. Dan kali ini sudah kembali dilakukan. Ada sang kapten dari timnas Kanada, Stephen berikan kepada Tahun Buchanan yang menyisir di sebelah kanan, meliuk-liuk dia, mundur dia, berikan kepada Saliba berikan kepada nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnson. Umpan tarik saja, sayang sekali pendengar, dibuang lagi oleh pemain nomor punggung 25 dari Qatar, Al-Hasim Al-Hasmi, yang tadi merupakan pemain yang baru masuk di babak kedua ini menggantikan Akram Afif. Kali ini Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah bersiap-siap dia, 1-2 langkah mundur, sudah dilakukan. Bola saja disundul tadi oleh para pemain dari timnas Qatar, dibuang kembali untuk menjauh dari gawang. Dan kali ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Stephen umpan tarik tadi, berikan kepada Jonathan David. Sayang sekali, tidak mampu mengontrol umpan yang diberikan oleh Stephen Jonathan David tadi, dan sehingga bola hanya keluar meninggalkan lapangan hijau, menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Ya, Mahmud Abu Nada tadi ya, sempat mendapatkan perawatan, sudah melakukan tendangan, bola melewati garis tengah. Kali ini berebut bola, cup heading, kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Timnas Kanada ada Tahun Buchanan mundur kepada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea, berikan kepada Alistair Johnson. Kali ini utak-atik dia dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Tahun Buchanan. Kali ini ada Nathan Saliba, nomor punggung 25, hendak kemana bola diberikan, berikan lagi kepada Alistair Johnson, ada di sebelah kanan, umpan tarik dia, ternyata tidak jadi, berikan umpan pendek. Dan kali ini ada Tahun Buchanan dia, dua pemain, sayang sekali pendengar, Tahun Buchanan masih hendak melakukan umpan tarik Tahun Buchanan, diblok tadi. Gol bunuh diri ternyata pendengar, hendak bermaksud memblok tadi sebuah tendangan dari Nicolas Schaffelberg, nomor punggung 14. Tahun Buchanan tadi yang sempat melakukan tendangan, bola rebound jatuh di kaki pemain yang baru saja masuk yaitu Schaffelberg. Dan ternyata tendangan keras dari Schaffelberg tadi yang hendak disapu oleh pemain dari timnas Qatar masuk ke gawang mereka sendiri. Gol, dan 5-0 Kanada berpesta di Vancouver Stadium pada pagi hari waktu Indonesia Barat kali ini. Bagaimana Bung Tovan, Anda melihat proses terciptanya gol kelima kali ini yang benar-benar sudah di luar dugaan ya?
0: Ya,
2: dibombardir pertahanan Qatar tidak bisa berbuat apa-apa lagi nih dengan hanya 9 pemain, Bung Tovan.
0: Entah apa yang terjadi di barisan pertahanan Qatar, seolah-olah sudah ada rasa frustasi dari dari pemain bertahannya. Bola sapuan yang hendak membuang bola malah masuk ke dalam gawang begitu kerasnya. Tapi jika kita lihat menarik lebih jauh soal proses terjadinya gol, di situ sebenarnya sempat ada penyelamatan dari kiper Abu Nada, dan lagi-lagi bola muntah tidak bisa disapu dengan baik oleh barisan pertahanan yang akhirnya dimaksimalkan timnas Kanada menjadi gol kelimanya di siang hari ini.
2: Oh, ternyata tetap diakui sebagai gol dari Saverberg, bukan gol bunuh diri ini, Bung Tovan. Iya. Tampaknya tadi memang upayanya lebih tendangan kencang dari Saverberg. Ah, sayang sekali tadi Tahun Buchanan melakukan upaya percobaan, tapi bola jauh di atas mister gawang. Tendangan dari Tahun Buchanan, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan gawang. Dan untuk sementara waktu pendengar, kemenangan besar Kanada 5-0 hingga menit ke-76 babak kedua ini membuat tuan rumah Kanada memimpin klasemen grup A dengan diikuti oleh Swiss yang sebelumnya menang 4-1 melawan Bosnia Herzegovina. Sementara timnas Qatar ada di dasar klasemen dengan kebobolan paling banyak berada di klasemen grup A kali ini. Ya, saat ini Stefan dia mengutuk ketik bola, berikan kepada Bambito, maksudnya kepada Alistair Johnson, umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain timnas Qatar. Mundur lagi kepada Bambito, balik ke Kalerin, 1-2 umpan berikan kepada siapa? Ada nomor punggul 14, Saverberg di sisi kiri. Ya, Saverberg di sisi kiri, penyerangan dari timnas Kanada berikan kepada Tahun Buchanan beri langsung kepada sayang sekali sepakan dari lari tadi, Richie Laria tadi diblok tadi oleh Ahmad Fati nomor punggung 20, sehingga sekali lagi pendengar, untuk ke sekian belas kalinya timnas Kanada ya berhasil memperoleh tendangan penjuru, dan kali ini akan dieksekusi oleh sang kapten. Sudah dilakukan, umpan bola ke depan. Ah, sayang sekali berada di mulut gawang, tapi kembali diblok oleh para pemain Kanada. Kali ini Stepan berikan kepada Tahun Buchanan. Tiki taka dia, 1-2 sentuhan. Stepan saat ini kembali kepada Tahun Buchanan kepada Richie Laria, ada Saverberg umpan tarik. Ah, sayang sekali diblok oleh para pemain Qatar. Kembali sepak pojok diberikan kepada timnas Kanada. Tuan rumah tidak berhenti mengurung meskipun sudah unggul 5-0 di menit ke-78. 1-2 penyerangan. Ah, bola tadi berhasil ditinju tadi. Saverberg melakukan bola chop tadi, tapi berhasil ditinju tadi oleh kiper Mahmud dari timnas Qatar. Dan akhirnya hanya menghasilkan Mahmud Abu Nada tadi, meninju tadi. Kali ini Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, ya, sudah dendang jauh di, mengancam bola. Ah, sayang sekali bola tadi berhasil kembali disapu oleh para pemain Qatar. Menumpuk para pemain Qatar di kotak 16, tidak mau kembali kebobolan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Saverberg melakukan serangan umpan tarik tadi, dibuang saja tadi, lagi-lagi dibuang oleh para pemain Qatar. Pedro tadi bersama dengan Hasim Jaber membuang bola tadi agar tidak mengancam gawang dari timnas Qatar. Ya, kembali dari sisi kanan pertahanan Qatar, sepakan penjuru yang sudah 4 kalinya ini berturut-turut dilakukan. Kali ini ada sang kapten Steven sudah mundur 2-3 langkah, langsung dilakukan umpan saja ke tengah. Ah, sayang sekali berhasil diblok tadi oleh para pemain Qatar. Ah, bola jatuh di kaki Saverberg. Tendangan, ah, sayang sekali tendangan tidak mengarah tepat ke arah gawang dari Qatar maksud kami, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang oleh timnas Qatar.
3: Ya, pendengar, sudah memasuki waktu normal menit ke-80 di mana penyisihan grup B antara Kanada menghadapi Qatar saat ini leading 5-0 Kanada atas Qatar, yang justru di babak kedua hingga menit ke-80 ini bermain dengan 9 pemain setelah tadi 2 pemain dari Qatar harus diusir wasit akibat ke kartu merah. Dan saat ini Kanada masih terus mengepung dari sisi kanan, serang dari Kanada. Di sana ada pemain nomor punggung 25, ada Moise, umpan saja ke depan pendek balik saja tadi kepada Jacob David, balikan lagi kepada Moise ke kanan, nomor punggung 15 pada rekannya. Ada Steven, sang kapten kesebelasan, umpan pendek-pendek saja mereka di area luar kotak penalti atau berjarak sekitar 200 dan ada Jacob, bisa lari kembali kepada Ricky, umpan pendek saja ke nomor punggung 8 ataupun nomor 9 dan lari, umpan lagi kepada Johnson, umpan lagi ke Tumbado. Masih mampu diblok oleh kiper dari Qatar tadi, sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan tadi, umpan saja, umpan 1-2 kepada Johnson, umpan crossing ke mulut gawang, mampu masih diblok oleh kapten dari Qatar, Boualem Kuki. Lagi-lagi serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Kanada, kini melalui lini gelandang bertahan

tendangan percobaan kaki kiri dari Jacob tadi, namun masih jauh atau melenceng dari sisi kanan gawang Qatar. Masih aman lagi nih, selamat lagi nih gawang dari Qatar dari ancaman peluang dari Kanada tadi, namun belum beruntung. Dan sementara itu tampaknya penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, bertubi-tubi menyelamatkan peluang yang dilesatkan oleh pemain dari Kanada, sehingga dirinya juga tampak kelelahan akibat beberapa kali jatuh bangun menyelamatkan bola ataupun peluang dari Kanada. Masuki menit ke-82, saat ini Kanada masih unggul 5-0. Tentu pertandingan pada pagi waktu Indonesia Barat cukup melelahkan tentunya bagi pemain Qatar, karena setelah kehilangan dua pemainnya setelah diusir wasit akibat kartu merah, membuat mereka mau tidak mau harus bermain bertahan, sehingga pertandingan yang cukup melelahkan tentunya. Sementara itu Kanada sebagai tuan rumah mendapat dukungan dari lebih dari 50 ribu supporter tuan rumah, tentu menjadi penyemangat bagi mereka hingga pertandingan memasuki kurang dari 10 menit lagi. Saat ini tendangan ke gawang akan langsung dieksekusi oleh Mahmud. Siap-siap dia sudah meletakkan bola di area lingkaran mulut gawang. Sementara itu terjadi pergantian pemain nomor punggung 17. Ada Tajon Buchanan gantikan oleh nomor punggung 23, yakni Nico Sigur dimasukkan oleh pelatih Jesse Marsh. Kita masih melihat, ini dia Moyes nomor punggung 25, umpan saja pada Mariki, umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar. Di sana ada Jacob menahan bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Moyes melebar ke sektor kanan, Jacob David, umpan ke Ricky, umpan 1-2 kepada Larin, masuknya tadi namun bisa diamankan oleh kawan, umpan langsung ke gawang namun bisa dinukan, ada Larin mencoba untuk mengontrol bola. Di sana ada satu pemain nomor 12,

0: lagi, tarik lagi ke belakang kepada Ricky. Umpan 1-2 kepada Larin. Lagi, kembali Ricky kepada Stephen. Ah, sayang sekali kontrol bola yang kurang sempurna dari Stephen tadi. Maksudnya umpan kepada rekannya Jonathan David. Namun justru arah bola lenceng ataupun mengarah ke sisi kiri, sehingga lebih dekatlah kepada penjaga gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Ya, saat ini kita lihat serangan bertubi-tubi yang dikencarkan oleh Kanada juga masih terus dilakukan hingga memasuki menit ke 84.43 detik ini. Dari sektor ini belakang ada Ricky menggiring bola hingga melewati garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke kanan kepada Stephen, dorongkan alir bola ke sektor kiri pertahanan Qatar. Masih dia Johnson, sudah masuk ke area kotak penalti, mengambil acang-acang, menggirim bola, umpan ke mulut gawang. Oh, tampaknya mampu tadi diheading oleh salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 12 tadi. Ada Tani, namun arah bola masih melambung ke atas, sehingga dengan sigap Mahmud jaga gawang Qatar masih mengamankan bola dengan sempurna dan langsung tendang saja kaki kiri. Arah bola menuju ke justru penjaga gawang Kanada yang jauh berada di luar kotak penalti. Kita masih menantikan bagaimana serangan kembali digencarkan oleh Kanada. Oleh Stephen, sudah melintasi garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke kanan yang dituju oleh nomor punggung 23 di sana. Umpan saja mulut gawang, tidak jadi. Kembali ke kisah Stephen. Stephen kepada David. Lontaran dengan kaki kiri. Oh, kembali dari mulut kali Moise. Umpan lagi kepada Jacob. Dari sektor kanan pertahanan Qatar. Meliuk-liuk dia mencoba melihat rekannya yang berdiri kosong di sana. Umpan saja ke kanan kepada Ricky. Mencoba melihat satu pemain dari Qatar. Umpan 1-2 kepada Jacob. Oh, kembali digagalkan oleh pemain Qatar. Lama ada peluang lagi. Ah, ternyata beberapa kali penyelamatan dilakukan oleh pemain belakang dari Qatar untuk menahan bagaimana umpan-umpan crossing ataupun umpan terobosan dari para pemain Kanada ini di area kotak penalti sendiri. Dan sementara itu di saat yang bersamaan Qatar juga melakukan pergantian pemain, masuk nomor punggung 3. Kita lihat di sana pemain Qatar nomor punggung 3 ada Lucas, gantikan Ahmed Fatih yang harus ditarik keluar oleh pelatih dari Qatar, yakni Julen Lopetegui. Saat ini tendangan penjuru sudah dilakukan, terjadi duel di sana di mulut gawang, terjadi perebutan di sana ke mulut, ah, namun bisa dibuang tadi oleh sang kapten dari Qatar. Kini ancaman dari sisi kanan pertahanan Qatar sudah dilakukan Stephen, umpan pendek saja tadi kepada Moise ataupun rekannya di sana. Nomor punggung 15 tampaknya tadi ada Moise Bambito, ya, benar sekali, dan tampaknya sudah berdiri dalam posisi offside Moise Bambito, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang dari Qatar ini. Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke 87.27 detik. Saat ini penjaga gawang Qatar sudah tendang saja langsung mencuru ke sektor kiri pertahanan Kanada. Nampun dihadir satu pemain sana, terjadi dua seru lari dengan satu pemain dari Qatar, Ayub. Namun lemparan ke dalam justru kini dieksekusi oleh Jacob, sudah dilakukan ke belakang saja nomor punggung 22. Di sana ada Ricky Laria, umpan saja pendek kepada Moise, kembalikan lagi kepada Stephen. Dari sektor kanan serangan Qatar, umpan lagi sekolah, ada nomor punggung 23, merasa dia tidak jadi mengumpan, kembalikan lagi kepada Johnson, umpan lagi kepada Stephen, langsung ke nomor gawang, di sana nomor punggung 12 tadi. Oh, dengan sigap jaga gawang Qatar tadi langsung menjaga bola. Upaya tadi umpan yang diberikan Stephen kepada Tani, namun dengan cekatan penjaga gawang Qatar mampu melumpuhkan dengan sigap cengkram bola Mahmud Abu Nada. Meskipun sudah bobol 5 gol yang bersarang di gawangnya, namun penampilan yang apik juga sejauh ini cukup menjanjikan, membuat Qatar sejauh ini tertinggal 0-5. Saat ini Ricky umpan saja, sodorkan bola ke depan. Umpan 1-2 kepada Jordan David. Umpan 1-1 mulut gawang. Di sana ada Jacob. Ah, namun bola terlalu jauh, namun masih bisa dikontrol oleh Jacob. Umpan lagi tarik ke belakang. Di sana ada Moss. Umpan ke nomor 10. Jauh David. Oh, Jonathan David lagi-lagi. Bola masih bisa dibendung oleh pemain belakang dari Qatar, sehingga lagi-lagi belasan kali tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Kanada di sisi kanan gawang dari Qatar. Sudah dilakukan. Sodoran saja. Nomor punggung 22 di sana dari Ricky. Melik-lik dari kolam penalti. Satu pemain Kanada lalu lepas tembakan namun gagal. Kembali lagi. Ada jangkauan yang habis. Umpan lagi ke depan. Oh, terjadi lagi kemelut di area kotak penalti dari Qatar tadi. Kita lihat tampaknya ada gangguan tadi. Upaya heading yang dilakukan oleh Kapten Qatar untuk menyapu bola keluar dari area kotak penalti, yakni Boualem Kuki. Nampak ada satu gangguan tadi tampaknya dari pemain dari Kanada.
1: Ya, saat ini timnas Qatar akan melakukan tendangan bebas. Free kick akan dilakukan oleh kiper Ahmad ataupun Mahmud Abu Nada yang sudah jatuh bangun berjibaku pada pagi hari ini. Sudah berkali-kali serangan dari timnas Kanada dipatahkan oleh sang kiper, meskipun harus mendapatkan realita golnya sudah kebobolan 5 kali pada pagi hari ini. Dan kali ini timnas Kanada mendapat free kick, dan wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chile meminta tambahan waktu 9 menit. Ya, tambahan waktu pada kesempatan pagi hari ini terbilang cukup lama karena tadi ada beberapa kali insiden cedera yang sempat menghentikan pertandingan, termasuk tadi cederanya dari pemain nomor punggung 8 timnas Kanada Ismail Kone yang harus ditandu dan dilarikan ke rumah sakit. Ya, saat ini sudah dilakukan. Ah, sayang sekali tendangan bebas tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau yang dilakukan oleh Kuki, kapten dari timnas Qatar. Dan kali ini timnas Kanada memulai serangan dari bawah. Kali ini ada sang kapten Stephen berikan kepada Nathan Saliba. Nathan Saliba umpan saja, sodorkan ke depan kepada Schaffelberg. Schaffelberg utak-atik dia dari sebelah kanan pertah penyerangan Kanada. Ada Nathan Saliba berikan kepada Jovanovic. Gol! Jonathan David mendapatkan umpan matang dari Nathan Saliba dan berhasil mencetak hat-trick pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa Jonathan David bersama dengan Lionel Messi berada di daftar pencetak gol terbanyak sementara untuk Piala Dunia 2026 ini. Berpesta tuan rumah Kanada pada

0: sengaja membiarkan seorang Jonathan David yang merupakan striker buas tetap berada di lapangan dalam kondisi 9 melawan 11 pemain, tentu untuk mengincar tambahan gol. Bung Rosi.
1: Ya, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Timnas Kanada, tidak berhenti mengurung pertahanan dari Timnas Qatar meskipun sudah unggul 6-0 pada pagi hari ini. Sudah 3 menit tambahan waktu berlalu, namun Nathan Saliba melakukan umpan tarik, sayang sekali berhasil diamankan oleh kiper Mahmud Abu Nada. Mahmud Abu Nada berjibaku dengan hebat pada pagi hari ini, sudah kebobolan 6 gol, namun juga melakukan save ataupun penyelamatan berkali-kali untuk mengamankan gawangnya, namun tetap sayang sekali Timnas Kanada begitu tangguh pada pagi hari ini. Stephen, sang kapten dari Timnas Kanada, membangun serang, berikan kepada Nathan Saliba. Nathan Saliba kepada bola diberikan kepada nomor punggung pemain Sigur, pemain yang baru masuk nomor punggung 23, ada Nick Sigur. Ternyata bola berhasil diblok saja oleh pemain Qatar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan saat ini Nick Sigur, utak-atik dia, berikan mundur belakang kepada nomor punggung 22, Richie Lari, berikan kepada Saffelberg yang ada di sebelah kanan pertahanan. Bola tadi diangkat, namun sayang sekali dijemput tadi, dipetik langsung oleh Mahmud Abu Nada, menyelamatkan Timnas Qatar dari kebobolan 7 gol pada pagi hari ini. Sudah berjalan 4 menit, tinggal 5 menit lagi, masih cukup panjang. Timnas Kanada masih bisa memperbesar keunggulan kali ini. Kali ini Stephen menginisiasi serangan dari Timnas Kanada. Berikan saja umpan mendatar kepada nomor punggung 16 maksud kami. Berikan kepada Alistair Johnson, berikan kepada Luke Sigur, umpan tarik, sayang sekali bola tadi disundul oleh para pemain Timnas Qatar, hendak di cop heading oleh Kyle Larin. Dan kali ini kembali Timnas Kanada lewat Luke Sigur, sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Kembali bertubi-tubi tadi serangan yang dilakukan oleh Timnas Kanada meskipun sudah unggul 6-0. Kali ini datang lagi serangan, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan gagal. Kembali lagi Alistair Johnson, berikan kepada rekannya nomor punggung 22, disundul saja tadi, tidak menemukan sasaran yang tepat. Kellerin, dan tadi ada insiden tadi, Kellerin hendak membuang, merebut bola dengan pemain Qatar nomor punggung 2, tapi sayang sekali tadi dijatuhkan dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Timnas Qatar.
2: Masuki tambahan waktu 5 menit 41 detik. Saat ini Kanada masih leading 6-0. Saat ini juga saat yang bersamaan Qatar, lalu pemain mereka Pedro akan mengeksekusi tendangan bebas. Umpan saja jauh dari sektor kiri pertahanan Kanada, namun sulit dijangkau oleh Isa. Dan kini justru arah bola ataupun bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Kanada. Umpan saja pendek tadi, nomor punggung 25. Di sana ada pemain mereka, Saliba. Umpan saja ke sektor kiri, merangsek ke sektor kanan pertahanan dari Qatar, namun masih bisa diblok oleh salah satu pemain dari Qatar, sehingga hanya berhasilkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 12, Tani, sudah melakukan lemparan pada Saliba. Merangsek lagi ke pertahanan dari Qatar. Moise, jalan dia, beri umpan pendek saja kepada Stephen, tidak jadi memberi umpan, namun Ricky kini menyambut umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar. Ada Jacob melewati satu pemain, langsung umpan ke belakang gawang, namun lagi-lagi dengan sikatan pemain ataupun penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, kembali berjuang untuk menepis berapa peluang dari Kanada. Dia masukin menit ke 90 waktu normal dan 7 waktu tambah babak tambahan. Tetapi 7 menit sudah berjalan dari 9 menit waktu tambahan di babak kedua ini. Kanada masih terus berbadil penyerangan dari lini pertahanan Qatar. Stephen nafas dari sektor kanan, namun berbalik arah ia, lebar saja ke kanan, ada Johnston, umpan saja ke depan, dorongkan bola kepada Nico, kembalikan kepada Johnston, umpan langsung ke belakang gawang, di sana ada Larin, di situ loh, gagal tadi arah bola, heading dari Larin, masih belum mengarah ke gawang, namun

0: serangan kembali diperoleh oleh Kanada melalui Tani, namun saat yang bersamaan tampaknya Tani tadi melakukan body charge ataupun pelanggaran terhadap pemain Qatar nomor punggung 25, ada Al Hasmi Al Hussein di sisi kanan pertahanan Qatar. Memang kita lihat tadi bagaimana peluang ataupun ruang tembak yang diberikan oleh Saliba mampu tadi memberikan umpan yang manja kepada para pemain dari Kanada. Saat ini menjaga gawang Abu Nada dari Qatar sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan arah bola. Bola menuju ke sektor kiri pertahanan Kanada, namun tidak ada satupun pemain Qatar yang menyambut. Justru Jacob dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja kepada Ricky, menggiring bola dia dengan cepat menuju ke area sektor kiri pertahanan dari Qatar. Dorongkan bola saja kepada Tani, dikuasai sepenuhnya. Melihat satu pemain dari Qatar, langsung umpan rosai. Di sana satu pemain dari Kanada menyambut, namun gagal lagi dimentakkan oleh pemain dari Qatar. Masih lagi serangan Kanada, jaga gawang Maxim juga harus membantu lini depan. Kini Kanada nomor punggung 15, Moss pendek saja kepada Saliba, pendek lagi kepada Moss, balik lagi kepada Saliba, cukup bermain apik. Kini lari mencoba untuk melatih dua pemain dari Qatar, namun dicocor saja tadi arah bola pemain dari Qatar. Lagi-lagi peluang melalui tendangan sudut memisahkan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini sudah dilakukan. Nico pada Johnson, langsung umpan melalui gawang. Di sana ada Saliba, namun arah bola sundulan dari Saliba tadi belum menemui sasaran dari gawang Qatar, sehingga lagi-lagi selamatlah kini gawang Qatar dari ancaman serangan dari pemain Kanada. Dan wasit Christian Garay asal Chili meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang kedua antara timnas Kanada menghadapi Qatar dengan berkesudahan skor akhir 5-0 bagi kemenangan Kanada. Ya, Bung Topan, 5-0 ya, maksud kami 6-0 ya, skor dengan skor 6-0. Anda melihat, mencermatin seperti apa tentunya untuk pertandingan terakhir nanti baik bagi Qatar maupun bagi Kanada.
1: Ya, untuk Kanada kemenangan besar 6 gol tanpa balas tentu menjadi suntikan motivasi melawan Swiss yang kita tahu keduanya sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak klasemen grup B. Dan tentu timnas Kanada selaku tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan melanjutkan catatan positifnya ini menjadi juara grup. Adapun kemenangan terlepas dari skor besar yang tercipta 6-0, kemenangan ini merupakan sejarah bagi timnas Kanada karena menjadi kemenangan pertama dalam sepanjang keikutsertaan negara mereka di Piala Dunia. Kita tahu saat itu 1986 di Meksiko dan 2022 di Qatar, timnas Kanada gagal mendapatkan kemenangan, dan ini menjadi kemenangan pertama sejarah bagi mereka yang bisa dilanjutkan dengan sejarah pertama kalinya lolos ke babak selanjutnya. Sementara bagi Qatar, hasil ini tentu sangat buruk, menjadi PR besar bagi pelatih Julian Lopetegui menyongsong pertandingan terakhir melawan Bosnia. Sebenarnya peluang masih ada karena masih mengoleksi 1 poin bersama Bosnia dengan berharap bisa lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Namun banyak pekerjaan yang harus diberesi, terutama 2 kartu merah yang sudah didapatkan di pertandingan ini membuat pelatih harus mencari sosok pengganti yang tepat sekaligus meredam permainan-permainan kasar yang tadi banyak ditunjukkan oleh timnas Qatar.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Topan atas waktunya, dan kita kembali ke pertandingan selanjutnya. Terima kasih, saya Joko Saputra dan rekan saya Rochen Amat undur diri. Selamat pagi dan salam olahraga.